0: dengan santai. Ya, hanya itu keinginan kami dari ibu-ibu. Terima kasih.
1: Menanggapi hal tersebut, Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka menyampaikan bahwa potensi rumput laut di Rotindau sangat besar dan perlu dimaksimalkan melalui peningkatan sarana produksi dan pengelolaan yang lebih modern. Wakil Presiden mengatakan pemerintah melihat harga rumput laut yang saat ini cukup baik dan pasar penampung atau off-taker juga sudah tersedia untuk menyerap hasil produksi petani dari Rotindau, namun demikian alat produksi yang digunakan petani masih tergolong tradisional sehingga perlu mendapat perhatian pemerintah.
2: Terima kasih sekali Bapak Ibu semua, para petani rumput laut. Hari ini kami khusus ke Rote untuk meninjau pabrik garam dan juga rumput laut. Kita lihat tadi sebenarnya potensinya luar biasa.

0: meninjau kawasan budidaya rumput laut. Wakil Presiden juga meninjau tambak garam di Kecamatan Landuleko sebagai bagian dari upaya pemerintah mendorong penguatan sektor ekonomi, masyarakat pesisir, dan ketahanan pangan berbasis kelautan di Kabupaten Rotendau. Dari Kabupaten Rotendau, Provinsi NTT, Rudi Hartono, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono menyebutkan demam setelah imunisasi merupakan kondisi aman karena tubuh sedang membentuk kekebalan alami. Hal itu disampaikan Dante usai mengunjungi salah satu puskesmas di Banda Aceh. Sasahnia melaporkan selengkapnya.
2: Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono menyebut demam setelah imunisasi merupakan kondisi yang sehat dan tidak membahayakan bagi anak. Hal itu disampaikan Dante usai mengunjungi salah satu puskesmas di Banda Aceh kemarin sore. Menurut Dante, demam setelah imunisasi muncul karena tubuh sedang membentuk antibodi dan kekebalan secara alami. Ia mengatakan masyarakat tidak perlu khawatir apabila suhu tubuh anak meningkat setelah menerima imunisasi. Pembentukan kekebalan tubuh membutuhkan proses metabolisme lanjutan sehingga suhu tubuh anak meningkat terlebih dahulu. Menurutnya, kondisi tersebut justru menunjukkan proses pembentukan kekebalan tubuh yang berjalan dengan baik. Sementara itu, Wali Kota Banda Aceh, Iliza Sa'abuddin Jamal, mengatakan pemerintah terus memperkuat edukasi imunisasi kepada masyarakat melalui pendekatan yang persuasif. Ia menyebut masih ada masyarakat yang terpengaruh oleh hoaks dan informasi keliru mengenai imunisasi anak.
3: Kita sadar bahwa sebagian masyarakat masih memiliki keraguan, masih termakan isu hoax dan juga mendapat informasi yang tidak benar terkait imunisasi. Karena itu, kita tidak boleh lelah untuk menjelaskan bahwa imunisasi itu aman, penting menyelamatkan nyawa.
2: Iliza menegaskan pemerintah akan terus menjelaskan bahwa imunisasi aman dan penting untuk melindungi anak dari penyakit menular. Ia juga menyebut demam setelah imunisasi merupakan panas yang sehat, sama seperti yang disampaikan oleh Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono. Dari Banda Aceh, Sasahania, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah terus membuka peluang investasi untuk mempercepat pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN melalui Forum Bisnis Peluang Investasi Strategis IKN yang digelar di Jakarta. Pemerintah menawarkan sejumlah proyek siap investasi sekaligus berbagai kemudahan bagi calon investor. Laporan selengkapnya bersama dengan Putri Cahaya Purnama dari Voice of Indonesia.
4: Pemerintah terus berupaya mempercepat pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN, sekaligus memperkuat ekosistem ekonomi di kawasan pendukungnya. Salah satu langkah yang dilakukan adalah dengan menggelar Forum Bisnis Peluang Investasi Strategis IKN di Jakarta. Forum ini dihadiri oleh Pejabat Kementerian Investasi dan Hilirisasi, Perwakilan Otorita IKN, Asosiasi Bisnis, serta calon investor. Dalam forum tersebut, pemerintah menyampaikan pembaruan terkini mengenai pengembangan IKN, sekaligus peluang investasi yang dapat digarap oleh dunia usaha. Sekretaris Kementerian Investasi dan Hilirisasi Rudi Salahuddin mengatakan pemerintah telah menyiapkan 9 proyek investasi yang siap ditawarkan kepada investor. Proyek tersebut masuk dalam skema Investment Project Ready to Over atau IPRO.
5: Dalam rangka mendukung pembangunan IKN, Kementerian Investasi BKPM juga telah menyusun 9 Investment Project Ready to Over atau IPRO di kawasan pendukung IKN. Penyusunan IPRO tersebut bertujuan untuk mendorong percepatan investasi dan pengembangan kawasan penyangga IKN melalui penawaran proyek-proyek strategis yang siap ditawarkan investor, baik domestik maupun internasional.
4: Proyek-proyek yang ditawarkan mencakup pembangunan infrastruktur dasar mulai dari jalan tol, penyediaan hunian modern, hingga pengembangan kawasan dengan pendekatan kota pintar atau smart city. Sementara itu, Direktur Investasi dan Kemudahan Berusaha Otorita IKN, Ferdinand Canalo, menjelaskan bahwa pemerintah juga menyiapkan berbagai insentif untuk menarik minat investor. Insentif tersebut mencakup fasilitas fiskal maupun non-fiskal. Salah satu fasilitas utama yang ditawarkan adalah tax holiday, yakni pembebasan pajak penghasilan atau PPH badan dan orang pribadi hingga 100% bagi investor di IKN.
6: Nah, ini tadi khusus masalah insentif investasi yang ada di Nusantara. Itu ada insentif fiskal maupun non-fiskal. Pertama, tax holiday. Nah, ini PPH badan, PPH orang, itu dihitung 100% ya. Jadi untuk semua investor yang ada di IKN, itu PPH badan maupun orangnya itu 100%, nilainya nol.
4: Saat ini, otorita IKN memetakan kebutuhan investasi ke dalam dua kategori besar. Untuk jangka pendek, peluang investasi diarahkan pada pembangunan sekolah berasrama, pergudangan, pusat penitipan anak, hingga fasilitas pengelolaan limbah B3. Sementara untuk jangka panjang, pemerintah membuka peluang investasi pada sektor data center, perdagangan karbon atau carbon trading, serta pengembangan energi hijau. Dari Jakarta, Putri Cahaya Purnama, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat membuat pelaku UMKM mengkhawatirkan kemampuan daya beli masyarakat menurun. Tingkat pedagang, kenaikan biaya operasional mulai dirasakan. Dan informasi selengkapnya bersama dengan Ima Larasati dari RRI Semarang.
7: Perputarannya masih tetap stabil, walaupun harga jualnya tidak bisa serendah tahun lalu.
8: Dengar melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat mulai dirasakan dampaknya oleh para pelaku usaha kecil di kota Semarang. Kondisi tersebut dinilai turut mempengaruhi harga sejumlah kebutuhan usaha, terutama barang pendukung yang masih menggunakan bahan impor. Di tingkat pedagang, situasi ini mulai dirasakan melalui kenaikan biaya operasional, salah satunya pada kebutuhan kemasan atau packaging yang berbahan dasar plastik impor. Meski demikian, sejumlah pelaku usaha mengaku masih mampu bertahan karena kebutuhan masyarakat terhadap bahan-bahan pokok relatif masih stabil hingga saat ini. Salah seorang pedagang telur Omega di kawasan Sambiroto Semarang, Izatin, mengaku penjualan telur hingga saat ini masih cenderung stabil. Menurutnya, telur masih menjadi salah satu sumber protein dengan harga paling terjangkau yang dikonsumsi masyarakat setiap hari. Ia menyebut harga telur Omega sejak Lebaran masih bertahan di kisaran Rp33.000 per kilogram dan belum mengalami penurunan hingga saat ini. Selain harga telur, kenaikan biaya kemasan juga mulai dirasakan para pedagang karena bahan plastik masih bergantung pada impor.
9: Kalau penjualan telur harian sampai saat ini masih cenderung stabil. Mungkin karena telur juga sebagai menu protein termurah dan merupakan menu harian yang bisa dikonsumsi terus-menerus dengan berbagai pilihan jenis masakan ya. Jadi perputarannya masih tetap stabil walaupun harga jualnya tidak bisa tahun lalu.
8: Sementara itu, ekonom Universitas Negeri Semarang, Fitra Desinuken, mengatakan tingginya permintaan terhadap dolar turut mempengaruhi pelemahan rupiah. Menurutnya, kondisi ini berdampak pada berbagai sektor karena banyak kebutuhan nasional masih bergantung pada impor dan transaksi dolar.
10: Karena bagaimanapun juga lemahnya dolar saat ini itu sangat dipengaruhi oleh permintaan terhadap dolar. Berlaku hukum supply dan demand.
8: Ia menilai kenaikan biaya kebutuhan tersebut secara perlahan dapat menekan daya beli masyarakat terhadap produk-produk UMKM. Meski demikian, masyarakat diminta tidak semakin bergantung pada dolar maupun produk impor agar tekanan terhadap nilai tukar rupiah tidak semakin besar. Di sisi lain, ia melihat aktivitas ekonomi masyarakat melalui gelaran Car Free Day dinilai masih mampu membantu perputaran ekonomi pelaku UMKM. Ramainya pengunjung di ruang publik tersebut menjadi peluang bagi pelaku usaha untuk tetap menjaga penjualan di tengah kondisi ekonomi yang tidak menentu. Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Tengah, Edi Sulistyo Bramianto, menyebut pihaknya terus mendorong penguatan UMKM melalui pelatihan digitalisasi, peningkatan kualitas produk, hingga pengurusan legalitas usaha agar UMKM mampu bertahan, bahkan naik kelas di tengah tantangan ekonomi saat ini.
11: Kemudian kita ada layanan juga di Purwokerto, di Plut, Banyumas, kemudian di Solo kita juga ada layanan di Terus. Jadi kami menyediakan konsultan dan banyak UMKM yang sudah datang ke kami.
8: Kondisi ini menunjukkan pelemahan rupiah tidak hanya berdampak pada sektor industri besar, namun juga mulai dirasakan pelaku usaha kecil dan pedagang harian. Meski daya beli masyarakat terhadap kebutuhan pokok masih relatif terjaga, para pedagang berharap kestabilan nilai tukar rupiah dapat segera membaik agar harga kebutuhan usaha tidak terus meningkat. Imam melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah memastikan keselamatan 9 warga negara Indonesia dalam misi kemanusiaan ke Gaza menjadi prioritas utama. Kepulangan mereka ke Indonesia dijadwalkan pada akhir pekan ini. Dan informasi selengkapnya bersama dengan Hana Syarif dalam sesi laporan khusus Pro 3 RRI.
12: Laporan khusus.
13: Pemerintah Indonesia sekali lagi menegaskan kecamannya atas perlakuan tidak manusiawi yang diterima para...
14: Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan komitmennya untuk memastikan 9 warga negara Indonesia yang tergabung dalam misi kemanusiaan menuju jalur Gaza dapat kembali ke tanah air dengan selamat. Para WNI yang mengikuti pelayaran global Sumut Flotilla 2.0 tersebut telah dibebaskan dari Israel dan kini telah meninggalkan wilayah tersebut. Mereka dilaporkan tiba di Istanbul, Turki pada Kamis waktu setempat sebagai bagian dari proses pemulangan kembali ke tanah air. Namun, menurut Sugiono juga mengecam keras atas tindakan dilakukan oleh aparat Israel terhadap para aktivis WNI. Sebelumnya, mereka sempat ditahan saat menjalankan misi kemanusiaan menuju Gaza. Selama berada dalam tahanan, mereka disebut mengalami tindakan kekerasan oleh aparat setempat.
13: Pemerintah Indonesia sekali lagi menegaskan kecaman atas perlakuan tidak manusiawi yang diterima para relawan selama masa penahanan. Tindakan yang merendahkan martabat warga sipil dalam sebuah misi kemanusiaan merupakan pelanggaran serius terhadap hukum humaniter internasional yang tidak dapat ditoleransi.
14: Pada Kamis lalu, juru bicara Kementerian Luar Negeri Yvonne Mewengkang menyebut, sejak awal Kemlu melalui Direktorat Perlindungan WNI telah menjalin koordinasi dengan KBRI Ankara, KBRI Kairo, dan KBRI Amman untuk menyiapkan langkah-langkah antisipatif guna menjamin keselamatan sekaligus mempercepat proses pemulangan para WNI. Selain itu, pihaknya juga terus berkomunikasi dengan berbagai pihak terkait untuk mendapatkan informasi terbaru mengenai kondisi mereka.
15: Sebagaimana yang terus kita sampaikan, Mas, bahwa dari Pamenlu itu sudah menginstruksikan sejak awal keberangkatan tim ini, telah instruksikan ke berbagai perwakilan RI terkait kita, Ankara, Kairo, Amman, semuanya untuk melakukan koordinasi erat dengan berbagai pihak. Ini konkret. Di lapangan, ini semuanya untuk menjamin keselamatan, keamanan para WNI kita. Kita juga terus melakukan pendekatan ke berbagai pihak, semua otoritas yang terkait untuk memastikan konsuleran mereka dan dukungan medis jika diperlukan. Dan saya sampaikan terus-menerus berbagai kanal diplomasi juga selain Pamenlu, perwakilan RI dan juga kita di sini Kemlu selalu mengupayakan berbagai cara untuk memastikan pemulangan WNI kita ini secara aman dan dilakukan dengan secepat-cepatnya.
14: Sementara itu, meski Indonesia dan Israel tergabung dalam Board of Peace atau BOP, Kemlu menegaskan bahwa pemerintah tidak melakukan komunikasi langsung dengan Israel untuk membebaskan para aktivis. Pernyataan disampaikan sebagai respons atas pertanyaan publik terkait kemungkinan pemanfaatan BOP sebagai jalur diplomasi. Menurut Yvonne, hal tersebut karena Indonesia tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel meski keduanya tergabung dalam BOP. Kendati demikian, pemerintah tetap mengoptimalkan berbagai jalur yang tersedia untuk memastikan perlindungan bagi WNI.
15: Kita tidak melakukan komunikasi langsung dengan Israel. Kita menggunakan, sebagaimana saya sampaikan tadi, semua kanal diplomasi yang bisa kita, yang tersedia untuk melindungi WNI kita. Sebagaimana disampaikan Pak Menlu, beliau telah menghubungi sejumlah negara negara-negara sahabat, semua kanal diplomasi kami tekankan lagi, semua kanal diplomasi kita lakukan. Kalau jawabannya detail, komunikasi langsung nggak dengan Israel? Kita tidak punya hubungan diplomatik dengan Israel.
14: Di sisi lain, juru bicara Kementerian Luar Negeri Fuad Nabil Ahmad Mulacela menambahkan, anggotaan dua negara dalam satu organisasi internasional tidak serta-merta mencerminkan adanya hubungan diplomatik di antara keduanya. Hal tersebut menurutnya juga berlaku dalam hubungan antara Indonesia dan Israel.
16: Betulnya supaya jelas saja bahwa keanggotaan dua negara dalam satu organisasi itu tidak mencerminkan adanya hubungan diplomatik antar negara tersebut. Dan ini berlaku juga bagi misalnya sama-sama anggota negara PBB dan lain-lain. Itu bukan berarti kita memiliki hubungan diplomatik. Jadi sedikit.
14: Hal senada juga disampaikan oleh Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid yang optimistis bahwa Indonesia dapat membebaskan WNI tanpa berkomunikasi langsung dengan Israel. Hal tersebut ia nyatakan ketika perwakilan Global Peace Convoy Indonesia atau GPCI mendatangi Kompleks Parlemen Senayan pada Selasa lalu. Hidayatur Wahid juga mengecam tindakan militer Israel yang melakukan pencegatan di perairan internasional. Menurutnya, hal tersebut merupakan pelanggaran nyata terhadap hukum internasional.
17: Tentu penting untuk Indonesia, apalagi sebagai Ketua Dewan HAM PBB, untuk menyikapi ini secara serius. Ini jelas pelanggaran HAM sangat terbuka. Dan nomor dua juga, terutama kepada rekan-rekan wartawan, saya kira ini juga momentum yang penting untuk dimaknai bahwa Israel memang membeli wartawan, dan bahkan dalam berita yang disampaikan oleh Committee to Protect Journalists, perang sejak Oktober 2023 sampai hari ini, jumlah jurnalis, baik wartawan maupun pekerja media, yang tewas akibat serangan Israel telah melampaui 260.
14: Rencananya, ke-9 WNI tersebut diperkirakan akan tiba di tanah air pada akhir pekan ini. Pemerintah juga akan terus mengawal proses kepulangan dan memprioritaskan keselamatan WNI hingga tiba di Indonesia dengan aman. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar Pro 3 dan juga pemirsa RRI Net, pemulangan 9 warga negara Indonesia relawan kemanusiaan Gaza menjadi topik editorial RRI pagi ini. Editorial disampaikan oleh Rani Indira.
18: Editorial.
19: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Kita patut bersyukur karena 9 warga negara Indonesia yang sempat ditahan militer Israel kini sudah bebas dan telah tiba di Istanbul, Turki pada Kamis 21 Mei 2026. Mereka sebelumnya tergabung dalam misi kemanusiaan Global Smooth Flotilla 2.0 untuk membantu rakyat Gaza, Palestina. Kesembilan warga negara Indonesia relawan tersebut dilaporkan dalam kondisi selamat. Meskipun demikian, sebelumnya mereka sempat mendapatkan tindakan penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi oleh tentara Israel selama masa penahanan. Perlakuan militer Israel tersebut tentu tidak dapat dibenarkan dan sangat mencederai nilai-nilai kemanusiaan universal. Segala bentuk tindakan tidak manusiawi terhadap relawan kemanusiaan merupakan pelanggaran nyata terhadap hukum internasional. Untuk itu, kita perlu menyerukan pentingnya penghormatan atas hak-hak sipil serta jaminan keselamatan bagi para relawan yang tengah menjalankan misi damai di wilayah konflik. Di sisi lain, kita patut mengapresiasi langkah-langkah diplomasi responsif dari pemerintah Indonesia. Koordinasi intensif lintas negara yang dilakukan sejak laporan pencegatan kapal diterima membuahkan hasil nyata. Langkah ini melibatkan KBRI Ankara, KBRI Kairo, KBRI Roma, KBRI Aman, dan KJRI Istanbul, termasuk komunikasi aktif dengan otoritas serta mitra internasional terkait. Keberhasilan ini membuktikan bahwa kekuatan diplomasi dan solidaritas internasional mampu membuka jalan bagi penyelesaian persoalan kemanusiaan global yang kompleks. Ditambah lagi, kerjasama diplomatik yang erat dengan pemerintah Turki menjadi faktor kunci dalam mempercepat proses pembebasan hingga pengurusan kepulangan para relawan. Kedepan, kita berharap seluruh WNI yang saat ini sedang menjalani proses transit dan pendampingan diplomatik di Turki dapat segera kembali ke tanah air. Pemerintah harus terus mengawal dan memastikan seluruh proses pemulangan para relawan ke Indonesia berjalan dengan aman, sehat, dan lancar. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Informasi mancanegara. Direktur Eksekutif Badan Energi Internasional atau IEA, Fatih Birol, memperingatkan bahwa stok minyak komersial dunia terus menurun cepat. Penurunan tersebut terjadi akibat dampak konflik yang berkepanjangan di Timur Tengah. Dan Birol menyampaikan peringatan tersebut ketika menghadiri pertemuan Menteri Keuangan Negara-Negara G7 di Paris. Menurut dunia, masih memiliki pasokan minyak untuk beberapa pekan ke depan. Dan Dan selanjutnya informasi dari dunia olahraga. Langkah Jonathan Christie di Malaysia Masters 2026 terhenti pada babak perempat final. Jojo kalah dari pebulu tangkis Tiongkok Hu Zhihan melalui pertandingan 3 game dan pertandingan berlangsung di Axiata Arena Kuala Lumpur, Malaysia pada Jumat kemarin.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram ataupun X at RRI Programa 3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudi Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Anda baru saja mengupdate beberapa informasi teraktual dan penyampaian warta berita Sentral Pro 3 dan kembali bergabung bersama kami di program Satu RRI Gorontalo.
1: Terima kasih. Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Gorontalo.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Husin Ali, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Gorontalo, menaruh harapan besar kepada RRI Gorontalo menyiarkan siaran Piala Dunia 2026. Banyak harapan yang ada di sana. Generasi kita membutuhkan wadah yang bisa menaungi keinginan mereka untuk bisa menonton dan membangun komunikasi yang baik di antar sesama. Terima kasih buat RRI, bravo RRI, semakin jaya RRI siaran Piala Dunia 2026.

0: Sudah merasa tahu segalanya tentang Piala Dunia?
1: Eits, tunggu dulu. Ada banyak cerita yang belum Anda dengar dan hanya bisa Anda temukan di RRI Pro 1 Gorontalo. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan program-program spesial yang beda dan eksklusif setiap hari hanya di RRI Pro 1 Gorontalo. FM 101,8, FM 93,7, FM 100,3, FM 93,5 MHz, dan RRI Digital.
0: Bukan sekedar skor pertandingan, bukan hanya pencetak gol. RRI akan mengajak Anda menyelami berbagai sudut pandang sepak bola dunia. Dari kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, hingga teknologi di balik pertandingan.
1: Dan bahkan Anda juga bisa ikut terlibat, bergabung secara live dalam program Pesta Bola Dunia setiap hari. Warnai hari-hari Anda dengan sajian spesial sepak bola dunia. Hanya di RRI Pro 1 Gorontalo.
2: RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lp.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Hello Indonesia, Dr. Richard Scroll, salah seorang konsultan bisnis terkemuka yang dianggap sebagai 25 konsultan terbaik di dunia, pernah mengeramalkan di tahun 1970-an bahwa di masa depan bermain akan menjadi bisnis raksasa yang amat menggiurkan. Ternyata ramalan itu kini menjadi kenyataan. Bahkan di tahun 2022, catatan transaksi bisnis dari industri game atau aplikasi permainan di Indonesia mencapai 25 triliun rupiah. Bayangkan aja betapa besarnya nilai ini. Hanya saja, sayangnya pendapatan dari industri permainan itu 99,5%-nya mengalir ke luar negeri. Kenapa? Karena kebanyakan yang selama ini jadi penyedia aplikasi permainan itu adalah dari luar negeri. Lantas, berapa nilainya buat pelaku di dalam negeri sendiri? Ya sisanya dong, atau hanya sekitar 0,5% saja. Nah, dalam situasi ini kita bisa memilih. Memilih untuk diam dan terus menjadi penonton dari berbagai game dari luar, ataukah kita, khususnya yang memiliki kepentingan dan bisa berkecimpung di bidang ini, untuk memikirkan masa depannya. Problemnya ketika digali lebih jauh, mengapakah industri game lokal kita masih ketinggalan jauh? Ada beberapa hal yang masih jadi keluhan penting. Pertama-tama, soal kualitas dan kreativitas yang masih belum mampu menandingi. Padahal, sebenarnya beberapa tim kreatif buat industri game di luar banyak yang menggait tenaga lokal dari Indonesia. Artinya, Indonesia sebenarnya tidaklah kekurangan tenaga yang mampu bekerja. Hanya saja, ketika dituntut untuk membangun suatu aplikasi game dari nol hingga menjadi permainan yang atraktif, ternyata masih tidak terlalu mudah bagi industri game di Indonesia. Ditambah ada beberapa keluhan soal pengembangan aplikasi game di Indonesia yang ternyata kurang profesional, kurang gigi, tidak detail, bahkan ada beberapa yang asal menjiplak dari luar. Di sisi lain, dari para pengembang game, meskipun banyak talent yang berbakat, namun tidak banyak investor yang mendukung usaha mereka. Akibatnya tak heran, meskipun di Indonesia pasarnya begitu besar, ternyata diisi oleh pasar game dari luar negeri. Di sisi lain, tentunya sebenarnya ini membuka peluang lebar dari produk game lokal buat merebut kesempatan dan pangsa pasar game nasional ini. Ini mengingatkan kita pada huruf tentang krisis ataupun masalah dalam aksara Cina. Dalam huruf tentang krisis atau masalah itu terdiri dari gabungan antara huruf bahaya dan peluang. Begitu juga kalau masalah soal game nasional ini bisa menjadi bahaya bagi larinya uang ke luar negeri ataupun pengaruh buruk melalui game buat para generasi muda Indonesia yang main game yang kebanyakan dari luar negeri ini. Namun di sisi lain, ini pun memberikan peluang besar bagi industri kreatif dalam negeri buat merebut kesempatan ini. Dengan peluang pasar 25 triliun rupiah ini, kita bisa memilih hanya membiarkan dana kita yang lari, ataukah para kreator, investor, ataupun pemain yang terkait di bisnis game ini melihat sebagai kesempatan besar yang tidak bisa dilewatkan di masa depan. Pilihannya ada pada kita. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, License Rendering Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI. Pro 1.

0: mendengar lagu Nina Bobo, sebuah lagu pengantar tidur yang begitu populer di Indonesia. Lagu ini sering dinyanyikan oleh orang tua untuk menenangkan bayi dan anak-anak sebelum tidur. Di balik melodi yang lembut dan lirik yang sederhana, lagu ini menyimpan kisah pilu dan penuh misteri. Namun asal-usulnya yang sebenarnya dan makna di balik liriknya seringkali menimbulkan pertanyaan, mitos atau fakta asal-usul lagu Nina Bobo. Dilansir dari Aladdin, kisah di balik lagu Nina Bobo bermula dari seorang anak perempuan bernama Helenina van Rojing yang akrab disapa Nina, gadis kecil berdarah campuran Indonesia dan Belanda. Ibu Helenina yang bernama Mustika adalah seorang perempuan Indonesia dan seorang penari, sementara ayahnya Rojnik berkewarganegaraan Belanda. Diceritakan bahwa Nina meninggal dunia pada usia yang sangat muda akibat penyakit malaria. Ibunya Mustika yang sangat terpukul atas kepergian sang anak seringkali menyanyikan lagu Nina Bobo setiap malam. Konon arwah Nina seringkali menampakkan diri kepada ibunya dan meminta untuk dinyanyikan lagu Nina Bobo. Tak lama kemudian ibunya Mustika meninggal dunia. Sejak saat itu ayah Nina selalu menyanyikan lagu Nina Bobo hingga akhir hayatnya. Lirik lagu Nina Bobo yang sederhana menyimpan makna. Kata nyamuk dikaitkan dengan penyakit malaria, bisa diartikan sebagai simbol penderitaan yang dialami oleh Nina. Hingga kini, di balik lagu Nina Bobo masih menjadi misteri. Ada yang percaya bahwa lagu ini hanyalah sebuah karya seni yang terinspirasi dari kisah nyata. Namun, ada juga yang meyakini bahwa lagu ini memiliki kekuatan mistis.
1: Demikian Cek Fakta, Pro 1 RRI Gorontalo.
2: Penuh semangat menyongsong hari dengan informasi yang menginspirasi.

0: Selamat pagi pendengar Pos 1 RRI Gorontalo. Di mana pun Anda berada, kita ketemu lagi untuk obrolan bincang santai setiap hari Sabtu. Selain Anda bisa mendengarkan kami di kanal terestrial 101,8 MHz, Anda juga bisa menyaksikan kami di kanal YouTube RRI Gorontalo. Bersama saya Yusri, hari Sabtu hari ini kita akan ngobrolin soal NPD atau Narcissistic Personality Disorder, atau dalam bahasa Indonesianya gangguan kepribadian narsistik yang sering disingkat dengan NPD. Ini merupakan salah satu kondisi kesehatan jiwa yang masih sering disalahpahami oleh masyarakat banyak. Banyak orang mengartikan narsistik hanya sekadar perilaku bangga dengan diri sendiri, sombong atau berlebihan dalam memuji diri. Padahal kenyataannya kondisi ini jauh lebih kompleks dan memiliki dampak yang cukup berpengaruh ke diri sendiri maupun juga lingkungan sekitar. Kita akan obrolin ini dengan narasumber kita yang bergabung di Zoom untuk pagi hari ini. Saat ini sudah bersama kita dan Nurse Mihrawati S. Antu S.Kep. M.Kep., dosen keperawatan jiwa dan juga perawat jiwa, akademisi di Universitas Negeri Gorontalo. Selamat pagi, assalamualaikum Nurse Mihra. Iya, halo, selamat pagi Nurse Mihra. Mic-nya masih mute. Iya, aku belum mendengarkan suaranya Nurse Mihra. Halo.
1: Halo, selamat pagi.
0: Ya, assalamualaikum. Terima kasih Nurse sudah kembali bersama kami setiap hari Sabtu. Kayaknya ini udah langganan ya, kalau misalnya bahas soal mental health ya Nurse ya, nggak lari kemana-mana Nurse gitu. Terima kasih.
1: Masya Allah, ya, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Lalu juga kita punya sosiolog akademisi Universitas Iksan Gorontalo, Bapak Dr. Bala Bakri SMM, MSI, mohon maaf. Selamat pagi, assalamualaikum Pak Bala.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Assalamualaikum Mas Mihra.
0: Baik, waalaikumsalam. Terima kasih sudah bersama kami. Bapak Ibu, kita ajak Anda pendengar bergabung bersama kami di telepon maupun juga di WA di nomornya sama 0821-9664-8664 atau juga bisa langsung ke kolom komentar YouTube RRI Gorontalo. Saya mau ke Nurse Mihra terlebih dahulu. Nurse, bisa diinformasikan secara gamblang segampang pemahaman masyarakat awam sebenarnya NPD ini apa sih gitu?
1: Baik, NPD merupakan kepanjangan dari Narcissistic Personality Disorder ataupun gangguan kepribadian di mana seseorang mengalami gangguan mental, di mana ada beberapa tanda dan gejala yang bisa kita kenali ya. Yang pertama adalah seseorang memiliki pola pikir ataupun perilaku yang egosentris, yang ekstrim, merasa mementingkan diri sendiri yang berlebihan, haus akan pujian, serta sangat kurangnya empati terhadap orang lain. Mm-hmm. Di balik arogansi tersebut, biasanya penderita NPD ini memiliki harga diri yang rapuh ya, dan mudah terusik oleh kritik, artinya dia kurang bisa menerima kritikan dari orang lain.
0: Ya, ini boleh dibilang gangguan mental health atau ke arah mana nih, Nurse?
1: Sebenarnya ini masuk pada gangguan mental, di mana seseorang itu lebih spesifik gangguan mental khusus pada masalah pada kepribadian.
0: Jadi boleh dibilang orang yang NPD ini sangat bangga gitu ya dengan apa yang dia lakukan gitu ya.
1: Iya, jadi orang NPD ini ada rasa kebesaran diri ataupun yang istilahnya adalah grandiositas ya. Jadi melebih-lebihkan pencapaian, bakatnya, berharap diakui sebagai seorang yang superior. Kemudian ada obsesi ataupun khayalan yang berlebihan tentang sukses itu, kekuasaan, kemudian kecantikan atau cinta yang sempurna, ataupun merasa dirinya ini spesial ya, percaya bahwa dirinya itu sangat cantik, sangat istimewa, atau sangat sangat lebih di atas orang-orang lain. Artinya dia statusnya eksklusif dibandingkan orang-orang lain, seperti itu. Kemudian haus akan kekaguman, merasa paling berhak di antara orang lain, kemudian juga memanfaatkan orang lain demi mencapai tujuan ataupun keuntungan pribadi ya. Tapi dia kurang empati, tidak bisa memahami perasaan ataupun kebutuhan orang lain, serta ada juga iri hati, yang merasa iri pada orang lain ataupun dia merasa bahwa orang lain itu iri kepada dirinya. Dan juga ada yang terakhir adalah arogan ataupun angkuh, perilaku sombong yang merendahkan ataupun memandang orang lain sebelah mata, seperti itu.
0: Tapi pada saat kapan kita bisa mungkin mengidentifikasi diri kita sendiri atau orang lain ini masuk di level udah NPD gitu? Karena kan kalau bicara soal kepercayaan diri, pasti setiap orang mungkin punya taraf ukuran PD-nya masing-masing gitu. Nah, pada saat tingkat kapan nih orang ini sudah masuk ke fase NPD, Nurse?
1: Nah, sebenarnya kalau kita melihat ya, penetapan diagnosa ini kan NPD ini masuk ke diagnosa medis ya. Mm-hmm. Sebenarnya pengangkatan masalah ataupun kita sudah mendiagnosa bahwa oh orang ini sudah mengalami NPD ini, sudah narsistik nih kepribadiannya. Ada setidaknya mengalami 5 dari 9 tanda yang saya sebutkan tadi ya. Mm-hmm. Ada 9 tanda, jadi ada 5 minimal. Misalnya dia ada rasa kebesaran diri, ada fantasi yang tanpa batas, merasa dirinya spesial ataupun haus akan kekaguman dan merasa paling berhak, seperti itu. Jadi minimal ada 5 dari 9 tanda yang saya sebutkan ini, berarti orang ini sudah bisa masuk pada kategori NPD.
0: Itu tanda-tanda ini muncul secara, artinya diperlihatkan, atau kadang juga kalau kita melihat di sosial media pengakuan diri dan sebagainya, apakah itu juga sudah masuk ke kategori diagnosa klinisnya, Nurse?
1: Nah, sebenarnya kalau tanda-tanda yang saya sebutkan ini adalah tanda secara pedoman diagnosis, Diagnostic of and Statistical Manual of Mental Disorder. Mm-hmm. Ini masuk pada DSM-5 ya, di mana klasifikasi NPD ini masuk pada gangguan kepribadian, dan harus ada 5 tanda dari minimal 9 yang gejala yang saya sebutkan tadi. Jadi memang secara pedoman medis, diagnosa medisnya tuh harusnya masuk ke tanda-tanda yang saya sebutkan tadi. Jadi sebenarnya kalau kepercayaan diri seseorang yang kita lihat di sosial media, ketika kepercayaan diri itu berlebihan, atau ketika kita memeriksa lagi lebih lanjut, ternyata ada sesuatu yang lebih. Misalnya ada haus kekaguman validasi dari orang NPD ini, kemudian kurangnya empati, itu yang khas pada orang NPD ya, terutama adalah kurang empati dan merasa arogan ataupun angkuh.
0: Jadi ketika dia pede tapi ternyata tidak mau dikritik, ini sudah mulai boleh dikategorikan udah masuk ke tanda-tanda NPD ya, kira-kira seperti itu ya, Nurse ya?
1: Iya benar, jadi kalau misalnya orang NPD itu adalah seseorang itu merasa angkuh, sombong, kemudian dia merasa haus validasi, dia tidak bisa berempati, dan yang tadi saya sebutkan juga adalah dia tidak bisa artinya dia ada sifat superior yang merasa bahwa orang lain itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dirinya, seperti itu.
0: Saya tidak mau menyebutkan merek ya, karena memang lagi rame gitu ya di sosial media, salah satu artis gitu ya. Bisa jadi itu ya, modelnya seperti itu ya, Nurse ya?
1: Iya, seperti itu, karena memang kita bisa melihatnya dari beberapa tanda yang saya sebutkan tadi, terutama superiornya, kemudian kurangnya empati, dan kemudian adalah ada eksploitasi terhadap orang lain gitu ya. Jadi seakan-akan dirinya itu adalah seseorang yang lebih gitu ya, dan dia memanfaatkan si pelaku NPD ini, memang memanfaatkan orang lain untuk kepentingan dirinya, ada eksploitasi interpersonal, seperti itu.
0: Tapi NPD ini, Nurse, apakah memang bawaan diri, gen atau faktor lingkungan yang mempengaruhi dia atau apa gitu, Nurse? Iya, masih di mute suaranya, Nurse?
1: Oke. Jadi sebenarnya NPD ini ada beberapa faktor yang mempengaruhi ataupun pemicu ya. Itu biasanya adalah ini merupakan kombinasi atau interaksi kompleks antara beberapa faktor, yaitu ada faktor bawaan atau biologis, genetik, dan juga ada lingkungan ataupun pengalaman masa kecil. Jadi ada beberapa faktor yang bisa dikatakan ini merupakan faktor yang saling berinteraksi, yaitu terutama adalah faktor bawaan atau biologis, genetik, dan juga lingkungan ataupun pengalaman masa kecil dari seseorang yang NPD ini. Adapun faktor pemicu utamanya ini biasanya seperti yang saya sebutkan tadi, ada faktor pengalaman masa kecil. Biasanya seseorang yang NPD ataupun narcissistic personality disorder ini ini umumnya diakui sebagai pemicu terbesar ya, karena ada gangguan kepribadian ini. Jadi biasanya meliputi pola asuh yang terlalu ekstrim, biasanya orang tua terlalu memanjakan anaknya, terlalu menuntut anaknya, ataupun justru orang tua yang mengabaikan emosi anak ketika anak itu masih kecil, atau anak ini mengalami trauma di masa kecil ataupun mengalami pelecehan sebelumnya. Kemudian faktor genetik, di mana ada faktor bawaan ya dari lahir ataupun secara gen orang tua, ini biasanya karena ada masalah mental yang dalam keluarga ataupun faktor keturunan yang tidak bisa terhindar seperti itu. Dan ada faktor neurobiologis, artinya ada perbedaan struktur fungsi otak dari seseorang sehingga mempengaruhi cara berpikir dari orang tersebut dalam mengelola emosi dan juga bagaimana dia merespon terhadap lingkungannya, seperti itu.
0: Berarti boleh dibilang nurse ini cukup berbahaya ya, ketika salah satu faktor tadi yang disampaikan oleh nurse bahwa ini bisa jadi akar masalahnya adalah dari pola asuh gitu.
1: Berarti, benar, jadi pola asuh orang tua harus menjadi faktor utama karena ini merupakan faktor lingkungan ya. Faktor lingkungan, pola pengasuhan di mana orang tua mengabaikan perasaan anak sehingga anak itu tidak apa ya, dia artinya berpikir bahwa mungkin dia masih kecil dulu adalah saya sering diabaikan emosiku. Jadi ketika saya sudah saat ini sudah dewasa, misalnya ketika saya harus melakukan ini ke orang dan orang lain misalnya sedih, saya melihat dia sedih, saya merasa bahwa itu it's okay karena dulu saya juga diabaikan begitu.
0: Oke. Saya mau ke Pak Dr. Bala Bakri. Pak Dr., dari pandangan Anda dalam hal ini menyikapi soal topik kita di pagi hari ini mengenai NPD ya. Dari pandangan sosiolog sendiri melihat, bukankah narsistik ini dalam kehidupan sosial bermasyarakat perlu gitu? Artinya ya membanggakan diri, kemudian juga ya porsinya mungkin kali ya yang over, atau seperti apa sosiolog melihat ini dalam kehidupan sosial bermasyarakat kita?
2: Ya betul, sebetulnya tadi kalau secara apa namanya, secara klinis Matt Ness tadi sudah menjelaskan dengan cukup baik ya. Saya lihat dari perspektif sosiologi, walaupun sebenarnya dulu saya pernah ikut di apa namanya di magister psikologi sosial, tapi kalau kita lihat sebetulnya perilaku narsis itu kan memang kebutuhan dalam tanda petik ya, artinya memang pada tahap tertentu manusia butuh aktualisasi diri, pengakuan. Tapi sebetulnya di narsistik itu kan perilaku narsis yang berlebihan, jadi superioritas yang berlebihan yang ingin harus dikagumi orang-orang. Sebetulnya manusia, kebutuhan tertinggi manusia kalau persi Abraham Maslow itu kan kebutuhan tentang pengakuan harga diri, pengakuan ingin diakui, ingin dianggap. Tapi dalam konteks misalnya, dalam konteks narsistik ini adalah gangguan kepribadian yang amat berlebihan. Nah itulah kemudian dalam perspektif sosiologi, ini bukan persoalan persoalan psikologi individual semata, tetapi dia adalah produk dari perubahan struktur sosial dan budaya modern. Apalagi kita di masyarakat digital saat ini, jadi masyarakat kontemporer itu hidup dalam budaya yang sangat menekankan pada citra diri, bagaimana pengakuan publik, bagaimana validasi di media sosial, apalagi dengan like and share misalnya, yang selalu kita ingin mencari follower yang sebanyak-banyaknya. Lalu kemudian kita bisa menyatakan bahwa media sosial sebetulnya ikut memperkuat citra diri dan pengakuan publik ini.
0: Tapi Pak Bala, bukankah itu diperlukan pada orang-orang tertentu yang memang membutuhkan yang namanya pencitraan diri, terlebih di momentum-momentum tersendiri gitu ya. Kita melihat bahwa ini penting gitu untuk dilakukan. Narsistik itu perlu gitu untuk membuat branding terhadap dirinya bahwa saya harus muncul ke permukaan. Gimana dong Pak Bala?
2: Tadi saya katakan bahwa memang pada tahap tertentu sebetulnya semua orang butuh itu, jadi pencitraan itu butuh. Tetapi yang perilaku narsis ini, NPD ini kan sebetulnya gangguan yang berlebihan. Artinya pada konteks misalnya ketika tadi juga sudah menjelaskan bahwa enggan menerima kritik, ketika misalnya ada sesuatu yang dia sampaikan lalu kemudian tidak mendapat respon yang baik, itu kemudian emosinya lalu memuncak seperti itu. Jadi pokoknya semua dalam hidupnya itu adalah superioritas bagi dia, sehingga relasi sosialnya dia tempatkan selalu berada pada posisi yang paling tinggi di antara lawan-lawan ya interaksi sosialnya. Ini yang saya katakan bahwa Sebetulnya narsis itu memang dibutuhkan, tapi narsis yang berlebihan seperti yang diidap oleh penyakit apa namanya orang yang mengidap NPD ini yang sebetulnya tidak bisa, karena ini adalah apa namanya konteks yang bisa mengganggu dalam pola interaksi sosial kita.
0: Baik, saya mau kembali ke Nars. Ini sudah hadir di studio, tiba-tiba aja muncul gitu ya dengan pakaian hijau-hijaunya. Masya Allah. Terima kasih loh sudah mampir di studio Arena Net pagi hari ini. Nars, ini NPD ini seberapa mengkhawatirkan ya sih untuk diri kita sendiri dulu deh gitu.
3: Oke. Jadi sebenarnya NPD ini bisa dikatakan berbahaya. Ketika NPD ini sudah, yang pertama adalah seseorang yang mengalami NPD ini bisa cenderung mengalami depresi ataupun kecemasan. Oh, iya? Ya tentu saja. Oh, okay. Jadi orang NPD itu kan haus akan validasi ya, haus akan kekaguman, dipuji
0: oleh orang lain.
3: Dia resah ketika ketika seorang NPD itu tidak diakui, tidak dipuji ya, seperti itu, seperti harapan seorang NPD itu, maka orang ini akan mengalami kekosongan hati, kemudian merasa gelisah, merasa cemas, merasa depresi, bahkan dia merasa malu sebenarnya. Jadi orang NPD itu adalah topengnya adalah dia terlihat seperti orang yang superior, I am a big, betul, gitu ya. Saya adalah orang yang besar. Tapi sebenarnya di balik itu, seorang NPD ketika tidak mendapatkan validasi dari eksternal ataupun dari luar dirinya yang dia inginkan, begitu ya. Akhirnya orang itu bisa mengalami mental emosional jangka panjang seperti itu. Akhirnya seperti yang saya bilang tadi, depresi dong, dari kecemasan dia gelisah. Kok saya tidak dipuji gitu ya? Effort saya sudah sangat berlebihan. Bahkan saya sampai memanipulasi orang lain gitu ya. Jadi saya, betul, orang ini sampai gaslighting gitu ya. Saya membuat orang lain itu merasa jadi korban begitu, dan dia merasa bahwa dia tidak salah begitu, orang si NPD. Akhirnya ketika dia sampai memanipulasi orang lain dan kemudian tidak divalidasi, tidak dapat validasi orang lain, tidak dipuji gitu ya. Akhirnya orang NPD itu merasa gelisah, merasa cemas, kemudian dia merasa ada ruang yang kosong.
0: Sia-sia
3: kemudian
0: yang dia
3: kemudian
0: lakukan,
3: akhirnya
0: ya?
3: Dia merasa malu dan kemudian jatuh pada kondisi depresi karena gangguan konsep dirinya yang sudah bisa dikatakan dia merasa citra dirinya sudah tercoreng karena tidak dapat validasi orang lain seperti itu.
0: Tapi kalau tadi nurse bilang bahwa NPD ini bisa memanipulasi orang lain, artinya kebutuhan akan dalam tanda kutip pencitraan dirinya ke publik itu harus diikuti,
3: harus terpenuhi,
0: gitu ya,
3: betul ya. Karena ini merupakan apa ya, sesuatu yang khas pada orang NPD atau narcissistic personality disorder. Ini adalah seseorang itu tergantung akan validasi eksternal ataupun sesuatu yang dipuji atau kekaguman dari luar dirinya seperti itu. Jadi memang orang NPD ini butuh banget untuk divalidasi, apa yang dilakukan itu harus dipuji begitu, karena dia merasa bahwa dia lebih dari orang lain begitu. Dan akhirnya kemudian ketika bahkan apa ya, usaha yang dia lakukan tidak dihargai, maka itu akan berakibat pada kesehatan mental orang ini. Jadi kelihatannya NPD itu adalah dia sangat wow, sepertinya tidak ada celah buat kita untuk menjatuhkan orang NPD, karena dia terlihatnya sangat, personal brandingnya sangat luar biasa, sesuatu yang, seorang yang sempurna begitu, superiornya. Tetapi dibalik itu sebenarnya itu hanya topeng dari seorang narsistik gitu ya. Karena sebenarnya ketika dia tidak mendapatkan validasi dari orang lain, yang itu tujuannya gitu ya, dia ingin mendapatkan validasi eksternal dari luar begitu. Dan ketika tidak mendapatkan hal itu, maka dia bisa resiko mengalami kekosongan emosional, kemudian gangguan konsep diri, citra dirinya, merasa dia tidak diakui oleh orang lain, sehingga dia bisa jatuh pada kondisi depresi. Jadi mentalnya akhirnya jatuh begitu.
0: Betul, betul. Tapi kalau seperti yang saya tanyakan tadi ke Pak Bala, bahwa ini kan perlu gitu ya untuk beberapa orang di momen-momen tertentu gitu ya. Taruhlah dia memang ingin pencitraan dirinya ke publik untuk diketahui bahwa dia ingin sesuatu, misalnya entah itu pilkada dan sebagainya. Pencitraan seperti ini kan masuk narsistik nggak sih, atau masih dalam taraf yang ya wajar gitu dia membranding dirinya gitu.
3: Nah, ini adalah perbedaan antara seseorang yang narsistik. Narcissistic ya, narcissistic personality disorder, dan juga orang yang memang percaya dirinya adalah satu personal branding yang baik yang harus kita bangun. Kita kan harus membangun citra diri yang baik gitu ya.
0: Agak tipis untuk membedakan itu.
3: Perbedaannya
0: itu ya.
3: Tipis ya. Jadi perbedaannya adalah kita bisa melihat dari sisi apa yang sebenarnya tersimpan dari orang NPD, kita tidak bisa lihat ya. Jadi kalau misalnya percaya diri, personal brand yang kita bangun untuk memperlihatkan bahwa kita ini layak untuk dipilih misalnya ya, seperti itu adalah kita itu betul-betul terlihat bahwa kita kita sungguh-sungguh melakukan sesuatu. Dan memang kita ketika misalnya si orang yang percaya diri ini itu terlihat ada empati ataupun dia merasa ada satu ketulusan yang artinya dia ingin membantu orang lain seperti itu. Tapi kalau misalnya orang NPD itu betul-betul minim empati begitu ya. Jadi memang dia haus validasi, merasa arogansi, kemudian minim empati, terutama minim empatinya ini ya. Jadi memang orang
0: dia
3: NPD
0: peduli,
3: itu
0: gitu ya,
3: masa bodoh begitu. Bahkan dia kan sampai mengeksploitasi orang lain begitu supaya orang lain itu bisa memenuhi kebutuhan dirinya untuk mendapatkan validasi dari orang lain. Hmm. Jadi fantasinya berlebihan bahwa saya ini lebih dari si A, si B, dan saya adalah superior di antara orang yang lain, seperti itu.
0: Bahkan nggak boleh disentuh gitu ya, susah untuk
3: susah,
0: disentuh.
3: Karena orang gitu narsistik itu betul-betul dia merasa dia di atas rata-rata.
0: Iya ya.
3: Sempurna, perfect.
0: Waduh.
3: Begitu.
0: Di ujung telepon ada Pak Mulis. Selamat pagi, assalamualaikum Pak Mulis.
4: Waalaikumsalam.
0: Iya, silakan Pak.
4: Ya menarik ini Pak, disampaikan ini masalah depresi atau orang yang hidup dirinya ini. Karena setahu saya juga ada yang sembuh dengan depresinya, ada juga yang tergantungan dengan obat, mungkin bisa tenang jiwanya, dan ada juga lewat rukiat. Kira-kira trik-trik apa yang bisa disampaikan dalam bisa untuk mengobati bahwa pasien ini bisa sembuh total. Karena ada yang sembuh total juga dalam hal-hal yang dia depresi ini. Kira-kira apa dalam faktor apalah. Kira-kira terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum dijawab oleh kedua narasumber, kami ingatkan Anda bisa juga kembali bergabung di WA di nomor yang sama di 08219664864 atau ke kolom komentar YouTube RRI Gorontalo. Kita jeda terlebih dahulu.
5: Ketika kita berbicara tentang masa depan bangsa, sebenarnya kita sedang berbicara tentang anak-anak kita. Mereka adalah cahaya yang akan menerangi jalan panjang peradaban. Tapi cahaya itu bisa redup jika kita membiarkan tindakan kekerasan merusak dunia pendidikan. Sekolah seharusnya menjadi ruang aman, tempat anak-anak belajar bukan hanya ilmu pengetahuan, tetapi juga nilai kemanusiaan. Sayangnya, masih ada kasus di mana kekerasan hadir, baik fisik, verbal, maupun psikologis yang meninggalkan luka mendalam. Luka itu tidak hanya mengganggu proses belajar, tetapi juga merampas hak anak untuk tumbuh dengan bahagia. Melindungi anak berarti memastikan setiap ruang pendidikan bebas dari ketakutan. Guru, orang tua, dan masyarakat harus bergandeng tangan. Menciptakan ekosistem yang penuh kasih, disiplin yang mendidik, bukan menghukum, dan pendidikan sejati adalah tentang membangun karakter, bukan meruntuhkan mental. Mari kita ingat, setiap anak berhak merasa aman, berhak didengar, dan mereka berhak dihargai. Dunia pendidikan harus menjadi benteng yang melindungi mereka dari segala bentuk kekerasan. Karena hanya dengan itu, kita bisa menumbuhkan generasi yang bukan hanya cerdas, tetapi juga berjiwa besar, penuh empati, dan siap membawa perubahan positif bagi dunia.

0: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Bincang Santai.
1: Bincang Santai.
0: Pro 1 RRI Gorontalo.
2: Kita lanjutkan lagi untuk obrolan mengenai NPD di pagi hari ini. Ini cukup seru gitu ya, ketika tadi Pak Muis menanyakan nurse bahwa ini bisa sembuh nggak? Nah, sebelum kesembuh gitu ya, kenapa ini masuk dalam diagnosa klinis gitu?
3: Iya, jadi seseorang ini kenapa bisa NPD ini menjadi diagnosa klinis seperti itu, atau sebagai masalah serius yang harus kita atasi? Karena NPD ini seperti yang saya sampaikan tadi ya, bahwa NPD, Narcissistic Personality Disorder, ini merupakan suatu gangguan mental ya, yang khas pada seseorang yang mengalami beberapa tanda utama. Yaitu yang pertama adalah seseorang ini tidak berempati atau kurang berempati terhadap orang lain, kemudian merasa arogansi, haus akan validasi. Kemudian yang berikutnya adalah orang NPD ini merasa superior ataupun lebih daripada orang lain, dan tidak ada keinginan untuk sedikit pun apa ya, menghargai orang lain seperti itu. Kemudian tidak ada kepedulian terhadap orang lain seperti itu. Jadi ketika ada orang yang berusaha untuk menyerang dirinya ataupun mengingatkan dirinya, dia masa bodoh begitu, karena dia merasa bahwa saya paling benar begitu dengan semua pikiran dan persepsi saya begitu, orang NPD ini. Maka itu merupakan masalah gangguan mental yang lebih spesifik adalah gangguan kepribadian seperti itu. Jadi memang orang NPD ini, kalau kita kan sebenarnya mengingat ada yang namanya gangguan kepribadian bipolar kan. Kalau bipolar itu kan lebih ke alam perasaan ya, perasaan
2: beda, beda
3: tentu saja beda gitu ya. Kalau NPD itu lebih kepada kepribadian, di mana kepribadian secara utuh gitu ya, ini masuk pada klaster B untuk yang gangguan kepribadian klaster B. Kalau secara DSM-5 yang saya sebutkan tadi untuk diagnosisnya. Kemudian yang berikutnya adalah orang NPD ini memang secara hubungan sosial dengan orang itu memang betul-betul ketidakstabilan hubungan begitu ya, dan gangguan identitas diri. Karena orang NPD itu merasa bahwa saya ini sudah benar gitu, dan saya ketika tadi ditanyakan oleh Pak Muis ya, bahwa ketika orang yang NPD itu apakah dia akan dirukia dan sebagainya, jangankan ke situ gitu ya, dia sadar bahwa dia sakit itu tidak begitu.
2: Iya,
3: karena dia merasa bahwa
2: berarti penanganan klinisnya seperti apa dong,
3: jadi
2: nurse?
3: Kecuali orang NPD ini kita harus melibatkan keluarga untuk bisa membantu bahwa menetapkan batasan yang tegas bahwa kamu itu, misalnya keluarga itu kan support system terdekat dari seseorang ya, dimanapun, apapun dan bagaimanapun kita. Maka orang NPD ini butuh support system keluarga, di mana peran keluarga ini sangat penting untuk menetapkan batasan bahwa kamu sudah keterlaluan dan sebagainya. Itu perlu kita, keluarga itu menjadi reminder bahwa ini kamu sudah melewati batas begitu ya. Dan orang yang keluarga dengan NPD ini, orang NPD ini tidak boleh kita terlalu terbawa perasaan ya. Misalnya orang NPD kan merasa superior ya, ketika orang keluarganya itu merasa bahwa kayaknya saya terlalu, misalnya tidak dihargai, itu kita sebagai keluarga yang punya anggota keluarga NPD itu jangan baper ya, karena orang NPD itu tidak ada empati terhadap dirimu gitu. Jadi keluargalah yang paling bisa membarier begitu ya, membarier bahwa orang NPD ini memang harus diingatkan, menetapkan batasan bahwa kamu sudah keterlaluan, kamu sudah salah begitu, sampaikan aja begitu. Hingga akhirnya orang NPD itu kita bisa bantu untuk pendekatan supaya kita, ada namanya terapi psikoterapi. Orang NPD ini kita bisa bantu bagaimana dia bisa, kita bantu dia untuk bisa mengontrol atau mengelola pikirannya. Kita bantu dia untuk mengarahkan bahwa kamu tuh, pikiran kamu tuh sebenarnya sudah menyimpang gitu. Jadi kan ada namanya CBT ya. Cognitive Behavioral Therapy. Cognitive berarti pikirannya. Betul. Yang diterapi ya, karena persepsinya yang terlalu superior dibanding orang lain dan sampai tidak ada empati. Kemudian yang berikutnya adalah behavior, perilakunya. Karena orang NPD kan cenderung mengeksploitasi orang lain, bahkan gaslighting, manipulatif begitu ya. Sampai akhirnya itu kan membahayakan orang lain ya. Orang jadi korban atas keinginan seorang untuk memuaskan keinginannya untuk mencapai cinta yang sempurna, kesuksesan yang luar biasa gitu ya. Dia merasa bahwa pada hidup ini kan tidak ada yang sempurna ya. Jadi orang NPD itu orientasinya tuh ke situ ya, bahwa saya ingin terlihat sempurna, terlihat bahwa saya lebih dari orang lain, bahwa dan sebagainya. Sehingga ketika seorang NPD tidak bisa mencapai itu, yang saya sampaikan tadi, bahayanya adalah ke kesehatan mental jangka panjang. Maka orang NPD itu butuh diterapi dengan kognitifnya, kemudian behaviornya, perilakunya, agar supaya dia bisa, kita bisa tahu orang yang NPD itu kita bisa lakukan pendekatan supaya akhirnya dia mengungkapkan bahwa sebenarnya dalam pikiranku tuh ini begitu. Dia akan jujur kepada seorang yang expert untuk mewawancarai orang NPD ini, dan dia akan mengungkapkan sebenarnya apa yang ada dalam pikirannya sehingga
2: jadi
3: dia berperilaku seperti itu.
2: Jadi ketika udah nemu gitu ya akar masalahnya, yes, dari situ kita akan obatin gitu.
3: Kita akan tahu gitu. Oh. Jadi kita butuh orang bisa jadi psikiater atau psikolog atau bisa jadi dari kami dari saya misalnya, contoh kami dari perawat jiwa akan melakukan pendekatan kepada orang NPD untuk bagaimana kita tahu apa yang dalam pikirannya. Makanya kenapa dibilang dengan CBT, Cognitive Behavior Therapy, agar supaya pikirannya bisa kita ketahui apa isinya, kemudian kita bisa bukan mengarahkan. Orang NPD kan tidak bisa diarahkan, tapi kita ingin setidaknya memberikan beberapa penyampaian-penyampaian yang kemudian akan membuat dia mungkin akan mempersepsikan bahwa oh, ternyata mungkin saya sudah terlalu berlebihan dan sebagainya.
2: Tapi kalau kata Pak Muiz bisa sembuh gak sih?
3: Kalau orang NPD, kalau kita katakan bisa sembuh ya, sebenarnya orang NPD ini bisa terkontrol. Ya, terkontrol ya.
2: Bahasanya ke situ.
3: Ya, terkontrol.
2: Gitu
3: ya. Kalau kita bisa katakan sembuh ya. Kalau ada faktor genetik di dalamnya itu susah sembuh ya.

0: kelompok tertentu gitu, Pak Bala.
1: Ya, jadi itu ya. Sebetulnya orang-orang NPD ini, mereka adalah pencipta relasi sosial yang tidak seimbang. Dalam konteks sosial kita kan sebenarnya, kita selalu menganggap bahwa hubungan sosial itu adalah setara. Nah, orang-orang narsis itu selalu merasa superioritas. Jadi dia selalu berada di atas. Jadi ketika kita berdiskusi, itu mereka selalu mengkali nol kita, mengkali nol lawan bicaranya. Kenapa? Karena selalu mereka berada pada posisi atas, dan itu kadang-kadang mereka tidak sadari. Tadi Nars Mihradio sudah menjelaskan bahwa sebenarnya beda-beda tipis antara percaya diri dengan itu. Tetapi kadang-kadang orang NPD itu percaya diri yang berlebihan. Ada istilah-istilah di masyarakat Gorontalo, tahu diri sadiki, kong to boleh jo. Maksudnya Anda harus tahu sendiri sedikit lah, kalau to boleh. Nah ini kan orang-orang NPD ini kan tidak sadar bahwa dia sakit. Ada istilah dalam dunia sosial itu, jauh lebih baik mengobati orang yang sadar bahwa dia sakit ketimbang mengobati orang yang tidak sadar bahwa dia sakit. Nah, orang NPD itu kan tidak sadar bahwa dia itu sombong, dia itu angkuh, dia itu ingin dipuji yang berlebihan. Sebetulnya kalau kita lihat, mungkin juga ada sumbangsi dari media sosial ini yang selalu mengharapkan follower yang banyak, mengharapkan like, mengharapkan ini, lalu kemudian itu terbawa. Akibatnya ketika ketika ada orang yang berkomentar di luar dari yang ekspektasi dia, itu lalu kemudian menjadi tidak stabil. Nah, itu kemudian kalimat-kalimat makian itu keluar. Jadi mereka ini sebetulnya pencipta relasi sosial yang tidak seimbang. Kenapa? Karena superioritas itu selalu ada dalam dirinya. Nah, ini di bagian itu.
0: Ya, tapi Pak Bala, bukankah dalam lingkungan sosial, entah itu di lingkungan kampus atau dalam komunitas-komunitas kecil atau bahkan dalam lingkungan keluarga, perasaan seperti kayak nggak mau tahu gitu, artinya pendapat saya yang lebih harus diutamakan, diikuti, kemudian keinginan saya juga yang harus diwujudkan gitu dan sebagainya, kemudian branding saya ini ya sudah sebegini gitu, saya nggak mau pusing dengan orang sekitar saya. Bukankah ini juga ada dalam lingkungan kita, cuman kadang kita tidak bisa atau kita bahkan belum tahu gitu bahwa dia sudah ada di fase narsistik atau NPD atau hanya branding secara positif, kita nggak tahu itu karena cukup tipis, Pak Bala.
1: Iya, benar. Jadi sebetulnya yang perlu diluruskan, jadi saya selalu kalau misalnya berinteraksi dengan mahasiswa, saya katakan begini, kita sekuat-kuatnya mempertahankan pendapat kita, tetapi ketika misalnya ada pendapat tandingan, ada yang menurut kita itu lebih rasional dari apa yang kita ungkapkan, maka ada kesediaan kita untuk menyatakan terima kasih dan menyatakan penerimaan. Sehebat-hebatnya Rocky Gerung ketika berdebat, tapi pada saat tertentu ketika misalnya lawan bicaranya itu dianggap itu rasional, dia juga memuji. Selalu mendung-dungkan orang, itu orang seringkali menyatakan, ini Rocky Gerung ini terlalu superioritas, selalu merasa di atas dari lawan bicaranya. Tapi pada tahap tertentu, Rocky Gerung ketika dianggap pendapatnya itu, pendapat orang itu jauh lebih baik, lebih rasional dari apa yang dia ungkapkan, dan dia katakan, Anda benar. Itu sebetulnya kan percaya diri yang masih terkontrol. Nah, kalau orang NPD ini kan percaya diri yang terlalu berlebihan, akibatnya apa? Dia enggan untuk mau menerima alasan orang lain, argumentasi yang disampaikan orang lain. Pokoknya semua semua sudia yang selalu posisi itu sebetulnya kadang dia tidak sadari bahwa itu penyakit. Nah, tadi juga Agnes Mira sudah menjelaskan kalau misalnya genetik ya itu wilayahnya klinis. Tapi kalau misalnya wilayah sosial sebenarnya bisa disembuhkan dengan cara apa? Menciptakan iklim sosial yang kira-kira bisa mendukung bahwa sebetulnya relasi sosial itu harus dibangun dalam konteks yang harmonis. Harmonis itu artinya ada lawan kita. Kita ini berarti karena ada mitra kita. Dalam fisika kuantum itu orang bilang gini, sinergi itu, energi itu lahir dari sinergi. Artinya kekuatan kita sebetulnya lahir dari kita bisa mengambil bersinergi dengan orang lain. Nah, kita hanya bisa bersinergi orang lain kalau kita menganggap bahwa relasi kita sama, posisi kita sama. Tapi kalau kita merasa selalu superioritas, kita selalu di atas, maka sebetulnya pada saat itu kita sedang tidak butuh. Padahal sebenarnya kalau kita mau lihat dalam konteks sosial kan kita butuh.

0: semakin banyak follower, semakin banyak itu lebih bagus. Nah,
1: Tapi
0: follower hanya bisa tercipta ketika
1: iya.
0: Apa
1: mohon maaf,
0: namanya?
1: Pak Bala, tapi kalau Pak Bala tadi menyampaikan bahwa ini sebenarnya bisa bisa ditekan melalui menghadirkan iklim sosial yang baik gitu.
0: Ya.
1: Tapi kenyataannya di lapangan di dalam lingkungan sosial bermasyarakat, orang-orang NPD ini sudah akan dijauhi gitu oleh lingkungan sekitarnya atau circle-nya. Bagaimana kita mengharapkan iklim sosial yang positif ketika NPD ini sudah di-judge dan sudah dilabeli orang yang harus dihindari karena toksik gitu.
0: Ya, ya, ya, sebetulnya itu kan kasuistik ya. Saya apa namanya, kami sering praktekkan kalau misalnya di lingkungan mahasiswa. Dalam hal tertentu, misalnya mahasiswa yang kita anggap terlalu merasa super, kita upayakan ketika misalnya di pengkaderan-pengkaderan organisasi ekstra mahasiswa, nah kita ajarkan tentang sebetulnya bagaimana diskusi yang seimbang, bagaimana mengutarakan pendapat yang seimbang, bagaimana berargumentasi, bagaimana dialog-dialog yang dibangun di atas fondasi yang setara. Nah kalau itu ditanamkan dalam pikiran mereka, itu saya percaya bahwa pelan-pelan memang apa namanya, memang menyembuhkan seperti ini butuh waktu, butuh proses, karena selalu saya katakan bahwa pendekatan kita menghadapi orang-orang seperti ini adalah pendekatan proses. Jangan melakukan sekali lalu kemudian berharap akan berubah seketika, tetapi ada proses di mana ketika misalnya dia sudah lama-lama, pelan-pelan dia sudah merasa dijauhi, lama-lama ketika misalnya follower, katakanlah kalau misalnya dia orang-orang di ini, followernya makin berkurang, pada saat tertentu kita misalnya masuk, coba lihat misalnya apakah Anda butuh orang atau tidak. Buktinya follower Anda makin hari makin berkurang. Nah mungkin pada saat itu mungkin kita bisa apa namanya memberikan masukan-masukan yang lebih konstruktif untuk diri.
1: Baik, baik. Nurse, yes. Kadang kalau kita lihat bahwa kita ketemu dengan, walaupun kita ada di circle yang orang itu, ternyata di satu circle orang, ada orang NPD gitu ya. Yes. Secara intuisi dari masing-masing orang pasti akan sudah mulai menjauhi gitu. Karena even kita mau ngasih tahu dengan model apapun, dia akan denial dengan hal itu. Yes. Karena dia tidak mau diatur dan sebagainya. Benar. Ya. Dia punya pendirian sendiri dan selalu mau di atas gitu. Yeah. Lalu bagaimana ketika kita ada di circle seperti itu? Artinya orang ini kekeh gitu ya.
2: Yes.
1: Kok ya dia harus AA gitu.
2: Yeah.
1: Padahal ini untuk kepentingan bersama gitu. Gimana dong?
2: Nah sebenarnya ada beberapa tips and trick ya ketika kita berkomunikasi dengan orang NPD. Yang pertama adalah kita harus menerapkan yang namanya gray rock. Itu metode gray rock adalah dimana kita terlihat seperti abu-abu, artinya kita tidak perlu memperlihatkan sesuatu yang lebih dari diri kita. Artinya kita membuat kesan membosankan kepada orang NPD untuk menghindari.
1: Kayaknya sudah mulai dilakukan oleh kita-kita gitu.
2: Untuk membuat bahwa si orang NPD ini akhirnya merasa bahwa ya udahlah malas, karena orang NPD itu kan suka dengan perdebatan ya, ingin merasa didengarkan, egoisnya sangat tinggi di atas rata-rata gitu ya, merasa paling benar. Jadi orang NPD ketika kita tanggapi dengan yang flat aja, pasti orang NPD kayak ya bosan. Ya jadi kita tidak akan membuang-buang waktu energi kita untuk berdebat dengan seorang NPD, karena kita menerapkan zona abu-abu gray rock untuk membuat bahwa percakapan kita terasa membosankan dan hubungan kita flat-flat aja, tidak ada sesuatu yang akan menguntungkan buat si NPD ini gitu ya, dan kita tidak akan jadi korban gitu ya. Terus yang kedua adalah kita menetapkan boundaries atau menetapkan batasan yang jelas. Ketika orang NPD berkomunikasi dengan kita dan terus kita merasa bahwa ini sudah kayaknya ini sudah tidak sesuai gitu ya. Artinya dalam
1: bahkan
2: persepsi
1: nyerang,
2: iya
1: gitu.
2: Persepsi kita kayaknya ini hanya dimanipulasi gitu atau ini hanya persepsi si orang NPD aja. Jadi kita langsung mengatakan bahwa oh tidak gitu. Kita langsung menetapkan boundaries bahwa mengatakan bahwa oh, itu tidak benar seperti itu. Kita langsung tegas ya. Karena orang NPD itu kalau kita dengarin terus atau kita mendengarkan terus percakapan dari dirinya dan kita akan mendukung, support gitu ya ke dia, maka kita akan menjadi korban selanjutnya yang akan dimanipulasi dan kemudian akan dijadikan kalimat kita itu sebagai sesuatu yang akan memutarbalikkan fakta di kemudian hari.
1: Artinya boundaries ini nggak apa-apa, kita akan menyerang gitu.
2: Iya, tidak juga menyerang. Artinya kita langsung mengatakan bahwa oh tidak, saya tidak seperti itu, atau oh dalam pemahaman saya kok tidak seperti itu ya. Begitu ya, kita langsung ibaratnya kita langsung bukan mematahkan juga, lebih kepada langsung mengatakan bahwa sesuai fakta di lapangan tuh tidak seperti itu. Ya gitu ya. Tapi kalau kita mengatakan bahwa oh dalam pikiran saya, nah kamu akan menjadi musuh selanjutnya gitu ya. Karena orang NPD itu justru ketika melihat seseorang yang berpotensi menyerang dirinya ataupun menjadi seseorang yang ibaratnya kayak ini orangnya tidak apa ya, ibaratnya
1: tidak
2: saya
1: kompromi.
2: Tidak bisa masuk nih ke dalam circle saya gitu. Akan menjadi musuh buat si NPD gitu karena berbahaya. Oleh karena itu tadi Grey Rock itu penting untuk menetapkan batasan bahwa kita ini abu-abu gitu. Kita tidak menguntungkan buat si orang NPD. Jadi kita flat aja hubungannya dengan orang NPD, bercakapnya flat aja normalnya secara abu-abu gitu.
1: Itu bikin
2: boring
1: dia.
2: Boring dia akan bosan gitu ya. Jadi kita akan seperti itu ke orang NPD. Jadi membosankan buat dia. Kemudian yang berikutnya adalah kita sebagai orang yang berinteraksi orang NPD tidak perlu berharap berlebihan, ataupun kita jangan punya hope yang besar kepada orang NPD. Artinya kita merasa bahwa dia akan berempati, dia akan memperlakukan kita dengan oh tidak ya. Jadi mungkin kita harus lebih bersikap bahwa kita ya kita komunikasinya sewajarnya saja sesuai kebutuhan dan kita tidak perlu berharap bahwa dia akan berempati terhadap diri kita. Jadi kita biasa aja begitu.
1: Berarti ketika kita punya harapan ke orang si NPD ini akan menjadi celah buat dia.
2: Ya, dia akan menjadikan
1: memanipulasi
2: itu.
1: Kita.
2: Dia akan memanipulasi kita. Dia akan menjadikan kita sebagai bahan proyeksi kemarahan dia ketika dia tidak bisa mencapai tujuannya, kita akan disalahkan gitu ya. Dan omongan kita akan menjadi sesuatu yang akan menjadi gaslighting buat dia, memutarbalikkan fakta. Seakan-akan kita yang ngomong padahal si NPD yang ngomong itu. Begitu ya. Jadi orang NPD
1: agak
2: ini luar
1: menakutkan ya.
2: Karena orang NPD ini luar biasa.
1: Luar biasa. Apa bedanya dengan orang yang perfeksionis?
2: Nah, sebenarnya kalau kita melihat perbedaan antara perfeksionis dan NPD adalah kalau orang perfeksionis itu kan dia berusaha untuk menata dirinya gitu ya. Dan ingin terlihat baik di luar begitu ya, baik di luar, tapi dia tetap di ranah di mana dia berusaha untuk melakukan yang terbaik tapi tidak memaksa ataupun tidak memanipulasi lingkungannya untuk bisa mencapai yang diinginkan. Itu adalah orang perfeksionis ya. Dia berusaha tampil paripurna ya, bisa dikatakan ada beberapa kepribadian yang perfect ya, perfeksionis ya. Ingin berusaha, contoh ya, kalau berpakaian rapi sepertinya sangat matching gitu ya. Dari atas ke bawah matching seperti itu. Kemudian berbicaranya diatur, dia mempersiapkan materi yang sebaik mungkin, seperti itu dia menata lawan bicara, kemudian dia menghargai, melakukan ibaratnya act of service yang luar biasa pada proses komunikasi. Itu adalah bentuk perfeksionis, bahwa seseorang itu mengupayakan yang terbaik untuk orang lain ataupun untuk dirinya, kepada lingkungannya. Itu adalah dia delivered service, bisa dikatakan high service, karena dia berusaha untuk menampilkan terbaik. Tapi dia tidak manipulasi dan dia tidak proyeksi, dia tidak
1: gaslighting gitu dan ya, sebagainya gitu
2: ya. Tapi, tapi juga orang perfeksionis itu dia tidak haus validasi ya. Orang perfeksionis itu melakukan sesuatu yang terbaik itu adalah buat dirinya dan buat orang lain juga di sekitar dia. Artinya ada dua manfaat yang dirasakan. Tapi kalau orang NPD, dia melakukan sesuatu di luar dirinya itu adalah buat dia gitu ya. Dia tidak merasa bahwa saya harus menguntungkan A, B, dan C. Saya hanya butuh keuntungan buat pribadi saya gitu, karena saya merasa lebih superior di atas orang lain. Jadi tidak ada orang yang bisa mematahkan pendapatku. Nah, makanya ini buat teman-teman sekalian, tolong untuk diagnosa ataupun menetapkan seseorang dikatakan oh ini NPD, tidak kita tidak segampang itu ya, karena kita butuh yang namanya diagnosis secara medis gitu ya.
1: Karena
2: kalau kita melabel
1: itu kan langsung kita melabeli orang kan,
2: ya bisa jadi kesalahpahaman orang-orang. Betul. Juga akan langsung berpikiran oh you NPD dia begitu ya. Jadi akhirnya semuanya akan menyerang pribadi, padahal orang yang misalnya dia itu mungkin perfeksionis ya, bukan NPD, tapi karena kita menyerang pribadinya sehingga bisa jadi orang yang perfeksionis berusaha untuk be the best of her or himself, atau dia melakukan terbaik versi dirinya.
1: Udah kadung
2: dia labeli. Akhirnya dia menjadi isolasi NPD. Sosial, menjadi malu, justru sebaliknya.
1: Sangat tipis
2: gitu
1: ya.
2: Betul.
1: Ya, baik-baik. Ini sayangnya kita ada di penghujung waktu nih. Kurang puas rasanya untuk ngomongin NPD. Saya mau ke closing statement-nya Pak Bala. Pak Bala, di tengah keriuhan di sosial media yang sebenarnya ini kita butuh gitu untuk yang namanya branding dan sebagainya, tapi di sisi lain label yang namanya NPD ini kadang setipis itu untuk dilekatkan kepada orang tersebut, karena bisa jadi ada stigma dan anggapan di luar dirinya bahwa orang ini kayaknya terlalu superioritas dan sebagainya, sehingga kok kayaknya kita agak susah gitu untuk bisa memberikan satu masukan dan pendapat, dan kadang ada denial dari orang tersebut untuk gak mau diatur dan sebagainya. Lalu bagaimana kehidupan sosial bermasyarakat bisa berlanjut gitu dengan orang-orang yang seperti ini ketika kita berada di circle itu, bahkan Pak Bala?
0: Ya, kita sebenarnya sekarang dalam konteks sosial ya sedang apa namanya, jadi masyarakat, anggaplah masyarakat modern saat ini kita sedang menghadapi krisis pengakuan sosial. Jadi banyak orang yang terlihat ingin sempurna, ingin kuat dan sukses di ruang publik, tapi sayang sekali bermasalah secara emosional dalam ruang privatnya. Nah ini yang ya apa namanya, ini yang sekali saya katakan tadi bahwa mengganggu relasi sosial kita yang tidak seimbang. Akibatnya apa? Haus pujian, kemudian apa yang disampaikan oleh Ners tadi bahwa sebetulnya berinteraksi secara sosial dengan orang-orang seperti itu, ya sudah anggaplah bahwa kita mengharapkan nilai yang kosong. Jangan terlalu menaruh ekspektasi yang terlalu tinggi, karena dibalik dari itu kita apa namanya akan menimbulkan kekecewaan dan itu akan berdampak pada hubungan sosial secara jangka panjang. Oleh karena itu saya apa namanya, di bagian akhir ini saya ingin katakan bahwa media sosial ini harus kita gunakan secara apa namanya, secara cermat, secara baik, secara bermanfaat, karena kalau misalnya digunakan secara berlebihan, ini juga menurut saya secara sosial akan memberikan sumbangan terbesar dalam upaya menaikkan narsis kita yang berlebihan. Akibatnya kita cenderung haus pujian, ingin di apa namanya, ingin diikuti, ya ingin semua keinginan kita harus diikuti. Pada saat yang sama, ketika ada orang yang mencoba berbeda dari apa keinginan kita, kita lalu kemudian apa namanya, mengatur jarak dari dia. Oleh karena itu sekali lagi, mari menciptakan hubungan relasi sosial yang seimbang dalam ruang publik seperti ini.
1: Baik, ke Nurse Mihra. Tadi mekanisme pertahanannya udah disampaikan gitu, ketika kita ada dengan orang atau jadi lawan dari orang NPD. Dan ternyata bicara soal NPD setipis itu dengan tingkat kepercayaan diri, kemudian juga perfeksionis dan sebagainya. Lalu bagaimana ketika kita pun ya, ketika nanti didiagnosa secara klinis ternyata NPD dan kita ini orang yang NPD tidak tahu gitu bahwa dia sakit kan gitu ya. Betul. Pada saat tahap kapan kita sudah mulai aware dengan diri kita sendiri bahwa jangan sampai kita ke arah NPD, Nurse?
2: Nah sebenarnya kalau kita, bagaimana kita bisa men-screening diri kita bahwa kita ini sudah masuk ke NPD atau tidak ya. Jadi yang pertama adalah sebenarnya ketika kita punya persepsi ataupun punya pola pikir yang sudah tidak sehat seperti itu, artinya kita merasa bahwa kita semuanya itu orientasi self-oriented ya, semua ke diri kita. Kayaknya kita yang paling, misalnya kita yang paling hebat, kita yang paling apa, ada istilah pick me ya. Itu adalah tanda-tanda bahwa kita bisa berisiko mengalami yang namanya narcissistic personality disorder. Karena ada pick me, ada gejala ataupun tanda pick me yang sudah teridentifikasi ke dalam diri kita. Artinya kita ingin jadi center point of all of gitu ya. Jadi kita ingin jadi pusat dari semua hal begitu. Itu berarti adalah bentuk dari kita sudah mengalami, berisiko mengalami NPD seperti itu. Itu yang kita perlu jaga. Dan kemudian kita harus lebih kepada bagaimana mengatur relationship yang sehat, hubungan yang sehat, karena NPD ini bisa terbentuk ya karena lingkungan yang juga sepertinya mendukung orang NPD itu untuk
1: lingkungan seperti apa?
2: Lingkungan yang bisa dikatakan orang-orang di sekitar itu adalah orang-orang yang bisa dikatakan lemah begitu ya. Orang-orang yang baperan gitu ya. Kita berasa bersama orang baperan itu, orang-orang baperan itu adalah orang-orang yang akan menjadi pusat pusat korban dari NPD, karena orang NPD itu akan membuat memutarbalikkan fakta dan memproyeksikan kemarahannya ketika tidak tercapai apa yang diinginkan itu kepada orang-orang yang berisiko ataupun berpotensi dia melampiaskan emosi, artinya orang-orang yang akan menerima dengan sabar gitu
1: iya aja
2: kepribadian yang mungkin bisa dikatakan adalah orang yang selalu ya silakan ya kayak dengan tidak enakan, manut-manutan begitu ya, karena oh saya kayaknya tidak enakan dengan si ini ya, itu akan berpotensi menjadi korban NPD selanjutnya karena kamu menjadi orang people pleaser gitu, kamu adalah orang yang selalu iya tidak enakan, mengatakan tidak. Nah orang NPD itu butuh boundaries ataupun butuh batasan di mana kita harus berani mengatakan tidak pada orang NPD yang akan memanipulasi kita gitu. Makanya kita sebagai orang di sekitarnya itu harus punya orang-orang lingkungan yang suportif, orang-orang yang lebih sehat hubungan. Berani mengungkapkan bahwa saya lelah, saya lagi hari ini saya belum bisa, berani menolak padahal yang menurut kita itu kita juga butuh privasi, ruang untuk bisa berpikir gitu ya. Jadi kalau orang NPD memanipulasi kita, mereka tidak akan bisa karena kita sudah menetapkan batasan yang sehat, begitu ya. Dan mungkin closing statement dari saya karena ini sudah di penghujung, bahwa you are you are what you think about, bahwa kamu itu adalah apa yang kamu pikirkan. Sehingga orang NPD ini adalah orang yang dari pola pikirnya saja itu sudah termindset, sudah terbentuk bahwa saya adalah ini gitu ya. Jadi center point itu adalah dalam pikirannya. Makanya tadi terapinya adalah CBT untuk mengatasi kognitif, ya, kognitifnya begitu. Dan kemudian adalah to be honest, sejujurnya, bahwa kita harus menjadi orang yang sejujurnya ya. Karena orang NPD itu ada orang yang ingin mencapai sesuatu itu padahal tidak bisa dicapai. Akhirnya dia manipulasi lingkungannya gitu untuk mencapai apa yang diinginkan, menghalalkan segala cara. Itu yang saya bilang tadi, beda sama perfeksionis gitu. Perfeksionis tidak akan menghalalkan segala cara, dia akan berusaha be the best from him or herself gitu, dari dirinya sendiri. Tapi kalau orang yang NPD, dia akan mengusahakan apapun itu dengan segala cara, bahkan mengorbankan orang terdekatnya supaya mencapai apa yang diinginkan. Maka to be honest, you have to be honest of yourself. Kamu harus jujur pada dirimu. Kalau kamu tidak mampu di sisi itu, ya kamu jujur aja bahwa maaf, saya tidak bisa. Atau kamu jangan memaksakan apa yang tidak bisa gitu ya. Jadi karena kita itu, setiap orang itu punya kelebihan kekurangan masing-masing, maka kita harus jujur pada diri kita bahwa oh ya, ini kelebihanku. Misalnya saya concernnya di sini ya. Kalau misalnya kamu ditawari sama hal lain yang bukan potensimu, berarti kamu tidak harus menghalalkan segala cara dong, bahwa kamu akan jadi perfect ataupun seseorang yang superior, supaya bahwa kamu dikatakan wow dibandingkan orang lain, bener, seperti itu, bener. Jadi pertama adalah you are what you think about, and to be honest, you have to be honest of yourself. Jadilah the extraordinary of yourself, diri kamu yang sesungguhnya, sejujurnya, seperti itu. Tidak harus mencapai apa yang dalam mindset kamu dan sesuatu yang berlebihan dari orang lain.
1: Artinya takaran itu, porsi kita udah segitu
2: kita
1: aja
2: gitu ya.
1: Kita
2: punya kadar ya. Seseorang itu punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Kita itu sebagai manusia itu dianugerahkan kelebihan oleh Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala, Maha Penyayang ini. Kita punya kelebihan dan kita tidak bisa mengambil semua hak orang gitu ya. Sekali lagi, kita punya kelebihan masing-masing dan kekurangan masing-masing. Jadi, kalau kita terbatasnya di situ ya, itu adalah diri kamu gitu. Jadi kita bersyukur dengan apa yang kita miliki. To be honest, jujurlah pada diri kamu sendiri.
1: Yang dengan paling segala penting itu adalah kamu. Tadi seperti yang disampaikan oleh Nurse Mira, bahwa kita harus punya batasan gitu ya.
2: Boundaries,
1: ya, betul. Agar tidak, jangan sampai dieksploitasi.
2: Yes, ya? Terutama kita sebagai orang lingkungan, di lingkungan betul. Orang NPD ini, tolong buatlah dirimu itu tidak menjadi orang yang people pleasure, yang selalu iya. Karena orang yang selalu iya, tidak enakan mengatakan tidak, itu adalah orang yang potensi menjadi korban dari NPD. Dan kita akan justru merasa bersalah ketika kita menjadi korban. Kita akan dibuat seakan-akan kitalah yang menjadi pelaku. Yes, orang NPD itu pintar memutarbalikkan fakta. Makanya tadi bilang gaslighting.
1: Takut gitu banget ya. Gitu ya. Sakit ya.
2: Betul.
1: Sayang sekali waktu kita harus dibatasi untuk obrolan di pagi hari ini. Terima kasih Nurse sudah mengedukasi kita mengenai apa itu NPD dan batasan-batasannya. Kemudian terima kasih Pak Bala Bakri yang sudah memberikan persepsi dari sudut pandang sosiolog bahwa ini juga penting gitu untuk segera kita antisipasi, agar jangan sampai ketika kita ada di circle tersebut kita tidak punya batasan, boundaries itu, pada akhirnya kita akan menjadi korban.
2: Benar.
1: Gitu ya. Kita sudahi untuk obrolan bincang santai pagi hari ini. Sehat selalu Bapak Ibu, sampai ketemu lagi dalam kesempatan saya Yusri pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.
3: Terima kasih Anda sudah mendengarkan dan menyaksikan Bincang Santai. Pro 1 RR.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi jelang siang semuanya pendengar. Saya Insya bersama Anda untuk Gorontalo siang ini. Terima kasih sudah menikmati siaran kami, dan pastinya untuk lagu-lagu hari ini kami akan mengawalinya dengan persembahan lagu daerah.

0: Sudah merasa tahu segalanya tentang Piala Dunia?
1: Eits, tunggu dulu. Ada banyak cerita yang belum Anda dengar dan hanya bisa Anda temukan di RRI Pro 1 Gorontalo. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan program-program spesial yang beda dan eksklusif setiap hari hanya di RRI Pro 1 Gorontalo. FM 101,8, FM 93,7, FM 100,3, FM 93,5 MHz, dan RRI Digital.
0: Bukan sekedar skor pertandingan, bukan hanya pencetak gol. RRI akan mengajak Anda menyelami berbagai sudut pandang sepak bola dunia. Dari kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, hingga teknologi di balik pertandingan.
1: Dan bahkan Anda juga bisa ikut terlibat, bergabung secara live dalam program Pesta Bola Dunia setiap hari. Warnai hari-hari Anda dengan sajian spesial sepak bola dunia, hanya di RRI Pro 1 Gorontalo.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raymond Takasenseran, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Gorontalo. Pada pagi ini saya menyampaikan kepada masyarakat Provinsi Gorontalo

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berpancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila,
2: kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

sebuah komitmen yang dinyatakan dalam sebuah lagu. Konteksnya romantis banget ya pendengar. Lagu daerah saat ini dari daerah Toba ya, lagu bahasa Toba, Batak. Jadi ini artinya saya lihat dari bahasa yang dimanfaatkan Diho itu kamu ya. Ya sebagian aja yang saya tahu. Dan kebetulan ada satu katanya Diho apa tadi? Diho masalelengna. Nah, artinya untukmu saja selamanya. Gitu. Diho itu dirimu atau untukmu salelengna selamanya. Gitu kira-kira ya. Sebagian nanti saya belajar lagi sama Fajar. Iya, pendengar dimanapun Anda berada, hari ini kita juga tadi sempat membahas tentang adanya NPD. Jadi NPD yang sebenarnya terjadi pada diri seseorang ini ternyata juga penyebabnya ada dari lingkungan. Lingkungan yang orang-orangnya lemah, dia bisa berdiri sendiri di tengahnya dan akan mengakui bahwa dirinya lebih di atas dari orang lain. Begitu. NPD ini juga bisa saja dipengaruhi oleh pola asuh. Bahkan tadi nurse mengatakan bahwa NPD ini bisa saja dari garis keturunan. Nah mungkin itu ya, dari pola asuh keturunan, pengalaman ketika masa kecil juga yang akan, yang butuh pengakuan, sampai faktor psikologis tertentu. Ada orang NPD ini seringkali terlihat lebih percaya diri, tetapi sebenarnya dia punya ego yang rapuh, cepat memanangis, dan sangat membutuhkan validasi dari orang lain. Kecenderungan merasa paling benar, sulit menerima kritik, dan sering menyalahkan orang lain ini kalau ada terjadi masalah. Ya, bukan dirinya sendiri tapi orang lain yang salah dulu gitu. Dalam hubungan pertemanan, keluarga, percintaan, NPD ini perilakunya bisa membuat orang sekitarnya jadi capek secara emosional. Karena itu adanya manipulasi, gaslighting, dan ada permainan perasaan di dalamnya. Ya, semoga kita bisa saja ada orang-orang di sekitar kita yang kita gak tahu ini kenapa gitu ya. Ternyata seperti itu. Kekurangan empati dari dirinya sendiri untuk bisa lebih memahami orang lain itu jarang. Ya kita ingatkan diri kita mungkin dengan salah satu lagu yang berikut ini. Lagu berbahasa daerah Gorontalo, Poelama Satu Wau.

0: Makam Raja Blongkot atau Bulonggodu terletak di Desa Dunggala, Kecamatan Tapa, Kabupaten Bone Bolango. Makam itu berada di hamparan tanah tegalan yang ditanami jagung oleh warga sekitar. Bagi pendatang baru yang ingin melihat makam tersebut, akan sulit menemukan lokasi tanpa memperhatikan penanda arah yang dipasang oleh Balai Pelestarian Cagar Budaya BPCB Gorontalo. Kebanyakan warga di Desa Dunggala mengenalnya sebagai makam Atinggola. Saat menyambangi makam Blongkot, kami ditemani penjaga makam, Bapak Ismet Tahir.
1: Muhtar Galang.
2: Oh iya,
1: Semanggi.
2: Baru yang terus kan saya PKK. Kalau saya sendiri keturunan ketiga, yang pertama itu opa saya, yang kedua kakak saya, terus yang terakhir saya sampai dengan sekarang. Yang biasa dilakukan itu membersihkan lingkungan situs di dalam maupun di luar. Intinya menjaga kelestarian situs agar terlihat bersih. Kalau titipan dari opa sih cuman intinya yang harus jaga itu situs, nggak bisa orang lain.
0: Ismet bercerita dirinya sudah menjaga makam Raja Blongkot sejak usianya masih remaja. Ia mengatakan di sekitaran makam Raja Blongkot dulunya terdapat makam-makam para raja, keluarga raja, dan prajuritnya. Namun lambat laun jejak makam para keluarga raja dan prajuritnya hilang begitu saja, apalagi lokasi tersebut merupakan perkebunan milik warga.
2: Raja, istri, pengawalnya sama anak-anaknya. Iya, satu kompleks. Satu kompleks, satu pagar. Terus tapi di kebun-kebunnya warga itu ada juga makam, tapi sudah tidak nampak lagi. Sudah ditimbun sama tanah. Tapi ada yang lain di luar-luar lingkungan yang sudah dipagar itu, ada sebagian, ada yang makam-makam kecil-kecil. Sering diajak dari semenjak dari opa saya udah di sana dari kecil. Tapi belum sempat begitu, itu pemugaran tahun 2015 kan 14. Pemugaran.
1: Dulu modelnya
2: bukan begitu.
1: Dulunya bagaimana kalau
2: sehingga? Masih tanah semua, terus udah hancur-hancur, tapi strukturnya masih kayak gitu.
0: Ismet tak banyak berkisah soal kehidupan Raja Blongkot. Terlebih dirinya hanya merupakan generasi ketiga dari penjaga makam
2: yang ini. Harus ngerawat juga itu situs, harus di lingkungan keluarga kita. Mungkin kalau setelah saya, mungkin anak saya atau sepupu saya yang masih ada keturunan dari
1: itu. Kalau menjaga membersihkan makam itu ada waktu-waktunya tertentu?
2: Ada, satu minggu kadang 4 kali, kadang 3 kali, kadang kalau ada tamu yang berkunjung ke situ saya dampingi. Begitu. Kadang tamu-tamunya itu pejabat atau orang berziarah.
0: Arkeolog Balai Pelestarian Cagar Budaya BPCB Gorontalo, Bu Hanis Ramina, menjelaskan makam ini telah ditetapkan sebagai cagar budaya nasional dengan SK Menteri PM nomor 10/PW.007/MKP/2010 dan telah dilakukan pemagaran dan pembuatan papan situs BPCB Gorontalo pada tahun 2012.
3: Dari sejak awal makam Blongkot ini, makam Raja Blongkot itu kondisinya sangat istilahnya memprihatinkan, batu-batunya berantakan. Nah kemudian BPCB setelah melakukan survei inventarisasi itu sangat yakin bahwa ini adalah makam yang sangat unik. Nah uniknya di mana? Uniknya adalah masih memakai batu kali dan batu karang sebagai bahan bakunya. Nah kalau di Gorontalo sendiri itu sudah, untuk wilayah Gorontalo ya, provinsi Gorontalo itu sudah jarang kita menemukan makam yang bahan bakunya seperti itu.
0: Menurut informasi yang didapatnya, Raja Blongkot dipercaya pernah memerintah

0: Kota Pohalaa atau Kerajaan Attinggola dan Bintauna. Struktur bangunan makam menggunakan batu karang. Bahkan, struktur pagar juga menggunakan bahan yang sama. Dengan bentuk menyerupai mahkota yang sudutnya membentuk kerucut dan meninggi. Menurut Bu Hanis, dari segi tekstur dan bahan, makam ini memiliki nilai status sosial yang tinggi.
1: Makam Blongkot berada di Tapa itu karena Raja Blongkot itu menikah dengan putri Raja Oli Limboto. Nah, itu dituturkan oleh beliau. Nah, sangat wajar ketika Raja Blongkot itu berada di Gorontalo. Sangat wajar. Karena artinya mungkin karena dia adalah seorang raja kemudian diberikan sebuah wilayah di Provinsi Gorontalo. Mungkin yang tepatnya ada di sekarang, kalau administrasi sekarang adalah Tapa.
0: Di lokasi makam, ada juga 4 makam lain yang berada di luar pagar makam Raja Blongkot. Hingga saat ini, tidak ada orang yang tahu persis asal-usul keempat makam tersebut. Beberapa orang percaya bahwa makam Raja Blongkot ini dijaga oleh kucing hitam berkalung emas.
2: Terus ceritanya juga, kalau ada cerita-cerita mistis juga sih, kalau percaya nggak percaya. Contohnya di situ ada kucing yang warna emas, tapi dia nggak selalu menampakkan diri. Dia selalu berkeliaran di situ.
3: Katanya penjaga makam juga.
2: Bisa dibilang begitu.
0: Raja Blongkot terkenal lantaran memiliki 6 orang istri. Para istri tersebut bernama Putri Dumpa, Putri Ngeyuhi, Putri Bilungungo, Putri Wahimolongo, Putri Bintalo, dan Putri Botutihe.
1: Tempat yang kami temukan makam Raja Blongkot itu dengan beberapa makam juga di dalamnya, itu termasuk dalam keluarga raja. Mungkin ada istrinya. Kalau saya mengambil perbandingan dengan yang di Kaidipang itu, makam Raja Moritz, kemudian di dekatnya ada istrinya, kemudian semacam panglima-panglimanya itu dalam satu kompleks. Iya, satu kompleks makam. Nah, tidak menutup kemungkinan makam Raja Blongkot itu seperti itu juga, karena saya pikir kalau misalnya sistem itu terpakai di Kaidipang, nah karena kalau kita melihat dari bentuk makamnya, itu saya rasa itu juga bisa terpakai di kompleks makam Blongkot.
0: Raja ini pernah memimpin di wilayah Bintauna yang berada di Kabupaten Bolaang Mongondo Utara, Sulawesi Utara. Karena dia diberikan kekuasaan oleh ayahnya, dia dimakamkan di sekitar Bone Bolango. Karena sebelumnya,

Pendengar dimanapun Anda berada, berharap dengan segala apa yang sudah Anda dapatkan di hari ini, pekerjaan yang tulus akan bisa menghasilkan waktu dan apa namanya, satu kualitas terbaik dari hasilnya. Dan kali ini pendengar, kami nantinya akan menghadirkan program siaran berita berbahasa daerah Gorontalo bersama Hasdin Daniel di pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Dan tetaplah di kanal informasi dan inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Republik Indonesia to hulun na lo, betia polima banda-banda lo habali lo hulun na lo habali uhi walia to ungut di minggu mola betia tehas din Daniel Watia ta mopo tunggu lolo iya mongon lawa mongon tato pamalenda kabupaten lo hulun na lo tatapu mopo watu lo upango ode mongo P3K to APBD taunu talu-talu. Uti-beti ilo tanggulame li Bupati Kabupaten Lohulondalo Sopian Puhi sabu umalo buluhu tolomola wa umalo wali huwata dutua de UP3K to daerah Berentiolio. To owoluo lo upango u ilengkat elio mai umonto pusat. To aturan itu upango lo pegawai pemerintah daerah bolo 30% mondo APBD. Uti beti deboma lo khawatiri olo P3K. Na olo donggo umputa le to kondalaki mialo dila. Alihu dilamuhihe de wolo aturangi pamalenda kabupaten lo hulondalo mamopo watu lo upango dabo masatia buti debo ma ponaponao utanggula lio work from home boli lio mao kalakalaja mondobele wow work from anywhere boli lio mao kalakalaja totalo lo iati atur lapangan itu juga. Oleh P3K, pohile lio tatapu ruku-rukunu melatukan aja. Mengulama ngutato, donggo toha bali u wali-wali to u ngodi minggu mola.

Mudlawa mga tato. Tanaga kerja asing mealo TKA moali mokalajato Indonesia. Bo asalipo dila mohihe dewolo aturangi. O woluolo TKA buti musim motu ude wolo aturangi. Una modaha amanilio lo TKA buti. Ikabi tenaga kerja terdinas tenaga kerja wau transmigrasi provinsi Edwin Hulopi lo otanggulai mopohuna tenaga kerja asing mealo TKA buti mawoluo duduta iyo to aturangi totimi idu TKA mokalaja to Indonesia musi motu ude walo sarati. Ode perusahaan upah-upahuna TKA musi duta-duta atau aturangi. Tolo tula delio musi ganapu. Wau musi mongohi hiango ode tato Indonesia ti diopo tohulondalo up mopokalaja to perusahaan. Uwululo TKA musi mongohi ilimu ode taulo Indonesia ukalakalaja to perusahaan beido. Pamalenda tata po ima-imato o woluo lo TKA buti o pohilelio o de perusahaan u molapuru o woluo lo TKA alihu motu ude wolo aturangi. Mengulama ngol tato donggo toha bali u wali-wali to u ngodimingu mola.

mengundulawa mengunta to mutahudu pekan nasional mialo penas lo mongotani wa mongo pilohala upohutule to kabupaten Nohulondalo to hulala utalu talu Polres Tolimutu ma mokalaja helungu wolota okalaba ma wolona ianti to umai modaha uamani Sabu tame mohadiri ato penas beti lihu lolota Iti Kapolres Tolimutu AKBP Ki Ide Bagustri lo otanggulai Kabupaten Nohulondalo ulo wali ahlulu Wolo umai mo obubula musima paduliolo Odelo tatong ko demo Tamo puhabari u di lamo patato Ahok si tuju Wow anjamu lo radikalisme Utie musima kalajala helumo Wolo tamo aami Di labo polisi mao Uhilelio ode tamo aami Musi mahelumo modaha u amani Wow hu amo pelapuru Wanu bolo woluo umuani Anihu motoduo u amani wau nyamani Wau penas monona olo u moto yunuto Mungulama ngotato Donggo toha bali u wali-wali to u ngodi minggu mola

0: lawangmu tanto. Dinas Kearsipan wa Perpustakaan Provinsi Lohulon Ngalo Ilobibilohu. Deu perpustakaan to desa dipopohu-pohuna lo umopiohu. Pustakawan ahli utama te Dinas Kearsipan wa Perpustakaan Provinsi Erna Harmain lo otanggulai. Umai mo obubula perpustakaan te desa buti boto owo lo SDM. Boli tak dihubihu perpustakaan to desa ngope-ngope mo gandia. Boli dia lu upango lo tadah-daha. Tunggu lo di lamonona olo umu piohu. Dinas Kearsipan wa Perpustakaan mahi pengohia pahamu wa ma hipomayanga olo tadihu-dihu perpustakaan to desa. Boli ma bantuan lio lo buku u poba-poba samaan. To umai mo powatade u mo olohu u mo basa-basa. Mengudulau mengudato, habali botia, ju, tanumaila pato, udilamu patato, maapu ode mengudato, utilala to bahasa, bolo pohilela potunua potuhata, wau utilala tolo iya, entuk bolo potunua lamai amiatia. Watia tehas di Daniel, bolo me i odu ola po o data, inde bo di topo, watia main dopo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pancasila. Pancasila.
2: Payu limo.
1: Satu, ketuhanan yang maha esa.
2: Oinda, motolo ea lo ea tuau.
1: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: Oluo, umanusia motolo adili wa motolo adabu.
1: Tiga, persatuan Indonesia.
2: Otolu, buhuta lo ulipu lo Indonesia.
1: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
2: Opato, motolo ulipu to ulilo ilo mata lo dulo hupa lo utolia.
1: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
2: Olimo, motolo adili tolu wapo hilao du

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Sudah merasa tahu segalanya tentang Piala Dunia?
2: Eits, tunggu dulu. Ada banyak cerita yang belum Anda dengar dan hanya bisa Anda temukan di RRI Pro 1 Gorontalo. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan program-program spesial yang beda dan eksklusif setiap hari hanya di RRI Pro 1 Gorontalo. FM 101,8, FM 93,7, FM 100,3, FM 93,5 MHz, dan RRI Digital.
1: Bukan sekedar skor pertandingan, bukan hanya pencetak gol. RRI akan mengajak Anda menyelami berbagai sudut pandang sepak bola dunia. Mulai dari kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, hingga teknologi di balik pertandingan.
2: Dan bahkan Anda juga bisa ikut terlibat, bergabung secara live dalam program Pesta Bola Dunia setiap hari. Warnai hari-hari Anda dengan sajian spesial sepak bola dunia, hanya di RRI Pro 1 Gorontalo.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berPancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.
3: Saya Insya masih bersama Anda kembali untuk Gorontalo siang hari ini. Dan suasana pagi, siang, tadi pagi sampai saat ini masih terlihat cerah. Tapi mungkin ada beberapa wilayah yang kembali diliputi mendung. Apapun itu, kita berharap di istirahat liburan akhir pekan Anda dengan keluarga bisa ternikmati.

Iya, apa kabar Anda pendengar pada kesempatan hari ini, juga mungkin tengah menyusun rencana untuk bepergian di satu tempat. Mengingat ini adalah liburan Anda, tapi belum liburan panjang ya. Nanti liburan panjangnya di hari Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu. Panjang banget, ya kan? Sampai tanggal 30 hari Minggu, 31. Entahlah, yang pasti hari ini perbaiki dulu dan biarkan dia berjalan dengan normal tanpa ada neko-neko, artinya jangan berbuat yang aneh-aneh lah ya. Insya Allah hari ini aman dan kita selalu terjaga, terlindungi dari Allah, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Halo RRI. Halo RRI, hadir untuk menampung keluhan dan pertanyaan tentang permasalahan yang terjadi di sekitar Anda.
1: Jadi pendengar di Halo RRI, kami ingin mendengar langsung dari Anda mengenai...
0: Halo RRI, kini hadir setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, pukul 10 sampai dengan pukul 11 waktu Indonesia Tengah.
2: Terima kasih Halo RRI, untuk saya persoalan keluhannya. Yang pertama, keluhan ini di rumah sakit JUS, bahwa
3: saya ingin mengeluhkan keluhan terkait penilangan kendaraan yang dilakukan hingga malam hari.
2: Apa keluhan raya, seperti mendengar apa angin menggonggong dan lain sebagainya.
0: Baik, hubungi kami di nomor telepon 0821-9664-8664. Dapatkan jawaban solutif dari instansi atau pihak terkait atas aduan dan pertanyaan Anda di Halo RRI.
4: Itu bisa diklaimkan kembali di pihak rumah sakit dengan cara bisa melapor ke bagian pelayanan rumah sakit dengan membawa bukti pembayaran pembelian obat di luar sama kopi resep dari dokternya.
5: Jadi untuk pelaksanaan razia atau operasi kepolisian, jadi kita memang tidak dibatasi oleh waktu.
0: Dengarkan acara ini, Halo RRI, hanya di Pro 1 RRI Gorontalo, setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, pukul 10 sampai dengan pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, saya Rizal Natal, pengurus PSSI Provinsi Gorontalo, mengucapkan selamat kepada RRI yang menyiarkan berbagai macam acara, khususnya untuk Piala Dunia ini. Sebagai pengurus PSSI tentu merasa bangga RRI telah melakukan satu langkah yang lebih maju untuk sepak bola ada di Provinsi Gorontalo. Ayo semua kita sama-sama mengikuti semua kegiatan yang ada di RRI. Bravo RRI, salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapkan pasang telinga,
0: dengarkan Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar muslimin dan muslimah dimanapun Anda berada, 48 menit dari jam 11 waktu Indonesia Tengah, saatnya kumandang azan zuhur untuk wilayah kota Gorontalo dan sekitarnya.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Lens juara Piala Prancis 2025-2026 setelah mengalahkan Nice. Pembalap Mercedes George Russell merebut posisi pertama pada kualifikasi balapan sprint F1 GP Kanada 2026. 350 pecatur bersaing dalam turnamen JAPVA Fight Raid 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Sabtu 23 Mei 2026 bersama saya, Safira Malia.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Gol bunuh diri Pietro Comuso menjadikan antara Fiorentina dengan Atalanta berakhir imbang dalam laga pamungkas Liga Italia Serie A dini hari tadi. Selengkapnya Nurdiansyah melaporkan.

0: Fiorentina mengakhiri Serie A Italia musim 2025-2026 dengan berbagi poin bersama Atalanta. Kedua klub bermain seimbang satu sama dalam laga pamungkas pekan ke-38 di Stadio Artemio Franchi, Florence, dini hari tadi. Tidak ada banyak tekanan pada kedua tim dengan Fiorentina telah dipastikan terhindar dari ancaman degradasi dan Atalanta dipastikan finish di posisi ke-7 sekaligus mengamankan tiket menuju Liga Konferensi Eropa musim depan. Tim tamu Atalanta menunjukkan niat untuk mengakhiri musim dengan kuat lewat serangan bertubi-tubi ke gawang yang dijaga kiper Oliver Christensen. Namun, justru Fiorentina lah yang memecah kebuntuan gol lewat tendangan Roberto Piccoli pada menit ke-39. Christensen kembali diuji setelah babak kedua dimulai dan ia berhasil menepis upaya Ahanor sebelum ia bergegas keluar untuk memblokir upaya keras David Zappacosta. Ia juga berhasil menepis tendangan Kamaldin Sulemana. Akan tetapi, upaya Christensen dalam menjaga gawang sepanjang pertandingan pupus setelah bek Fiorentina Pietro Comuzzo mencetak gol bunuh diri dengan membelokkan umpan silang rendah Zappacosta ke gawangnya sendiri, mengakhiri pertandingan dengan hasil imbang. Selesai pertandingan, manajer klub Fiorentina Paolo Fanoli mengatakan bahwa ia memaklumi kesalahan fatal dari Pietro tersebut.
1: Nella vita si passano gli anni bui e negli anni bui.
0: Dalam hidup kita pasti melewati masa-masa sulit dan justru di masa-masa itulah kita tumbuh. Menurut saya, Pietro memiliki potensi dan pasar telah membuktikannya musim panas ini. Mungkin dia datang terlalu cepat untuk menunjukkan kemampuannya yang memang wajar, tapi seperti yang saya katakan, kita tumbuh di masa-masa sulit. Saya pikir dia dipanggil ke tim nasional. Jadi, itu berarti dia adalah prospek yang penting. Saya pikir dia adalah pemain yang penting. Di masa-masa sulit, terkadang kamu sudah berusaha tampil terbaik, tapi hal-hal seperti ini muncul. Pietro selalu fokus. Dia selalu ingin berkembang, dan saya pikir dia memiliki masa depan yang cerah di depannya. Sementara manajer klub Atalanta, Raffaele Palladino, menyampaikan bahwa Atalanta tidak pantas mengakhiri musim dengan kekalahan. Kami tidak pantas mengakhiri musim ini dengan kekalahan. Saya meminta para pemain untuk memberikan yang terbaik hingga detik-detik terakhir. Bahkan hari ini, para pemain telah memberikan segalanya. Ini adalah pertandingan di mana kami tidak mencetak gol. Tetapi tujuannya adalah untuk menghormati seragam ini, memberikan segalanya, berjuang habis-habisan hingga akhir dengan rasa hormat yang besar kepada para pendukung kami, kepada klub kami, kepada diri kami sendiri, dan kepada semua orang. Saya pikir para pemain berjuang hingga akhir dan pantas mendapatkan hasil imbang dalam pertandingan ini. Atas hasil ini, Atalanta memastikan finish di posisi ke-7 klasemen dengan 59 poin. Sementara Fiorentina dipastikan finish di posisi ke-14 dengan 42 poin dan terhindar dari ancaman degradasi. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Vera Bralica Prancis. Lens menjuarai Piala Prancis setelah merekuk Nice dengan skor 3-1 pada partai final di Stadion Stade de France, Paris. Pada pertandingan ini, Lens mengemas kemenangan berkat gol Florian Thauvin, Odson Edward, dan Abdullah Sima. Sedangkan Nice sempat memperkecil ketertinggalan melalui Jibril Koulibaly. Ini merupakan gelar Piala Prancis pertama Lens sepanjang sejarah setelah sebelumnya sebanyak 3 kali menjadi juara kedua pada edisi 1948, 1975, dan 1998. Di sisi lain, ini merupakan kekalahan ketiga Nice di final Piala Prancis setelah takluk pada edisi 1978 dan 2022. Sedangkan sebelumnya mereka pernah menjadi juara pada 1952, 1954, dan 1997.

0: akan kami hadirkan serba-serbi Piala Dunia 2020. Piala Dunia 2026 akan menjadi momen bersejarah bagi Meksiko setelah sebelumnya jadi tuan rumah di tahun 1970 dan 1986. Meksiko bukan tim baru di Piala Dunia. Tahun ini menjadi penampilan mereka yang ke-18 di turnamen terbesar sepak bola dunia. Kita simak selengkapnya dalam bedah tim berikut ini.
1: Bayangin, jadi negara pertama dalam sejarah yang jadi tuan rumah Piala Dunia sebanyak 3 kali. Gimana rasanya ya?
2: Inilah bedah tim sepak bola bersama Pro 3 RRI, saya Teguh Hakim dan juga Indra Virgiantara. Kita akan bahas Meksiko.
1: Gitu dong. Piala Dunia 2020 bakal jadi momen bersejarah El Tricolor.
2: Waduh, siapa?
1: Setelah sebelumnya di tuan rumah di tahun 1970 dan 1986.
2: Ya, anggota zona CONCACAF ini udah memainkan 60 pertandingan di Piala Dunia dengan statistik menang 17 kali, seri 15 kali, dan kalah 28 kali. Meksiko juga udah nyetak 60 gol dan kebobolan 170.
1: Sekarang, dengan dukungan publik sendiri, mereka punya mimpi besar menembus semifinal untuk pertama kalinya dalam sejarah.
2: Di balik ambisi itu ada sosok pelatih berpengalaman, Javier Aguirre, dan juga sang asisten yang merupakan legenda hidup mereka sendiri, Rafael Marquez. Pemain dengan rekor penampilan terbanyak di Piala Dunia, yaitu 19 pertandingan.
1: Tim peringkat 15 dunia ini juga punya wonderkid yang bisa jadi sensasi di Piala Dunia, yakni Gilberto Mora.
2: Pemain 17 tahun ini punya kemampuan membaca dan mengantisipasi permainan, menerima bola di antara lini, keluar dari tekanan, serta melepaskan umpan pada waktu yang tepat.
1: Meksiko tergabung di grup A bersama Afrika Selatan, Wakil Asia Korea Selatan, serta Ceko. Peluang lolos terbuka lebar, tapi konsistensi melawan tim kuda hitam seperti Korea Selatan menjadi kunci untuk mengamankan posisi juara grup.
2: Bagaimana bedah tim kali ini? Tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.

Saya Arya Sulingga, Exco PSSI, mengucapkan selamat kepada RRI yang ikut menyiarkan Piala Dunia 2026. Dengarkan terus RRI untuk informasi Piala Dunia 2026. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Informasi dari olahraga tenis. Petenis Indonesia Aldila Setiaji bersama Vera Soraneva meraih posisi runner-up ganda Maroko Open 2026. Pasangan unggulan pertama itu kalah dari Magali Kempen dan Yudis Chong dengan skor 3-6, 6-2, dan 6-10 pada laga final di Club de Chemino malam tadi. Aldila dan Vera sempat tertinggal setelah kehilangan set pembuka akibat permainan efektif lawan. Namun pasangan Indonesia Rusia itu bangkit pada set kedua dan memaksakan pertandingan berlanjut ke super tiebreak. Pada set penentuan, pertandingan berlangsung ketat, namun Kempen dan Chong berhasil mengamankan kemenangan. Meski gagal meraih gelar, hasil tersebut menjadi pencapaian terbaik Aldila sepanjang musim 2026, sekaligus menambah catatan final WTA

dari ajang balap Formula One. Mercedes George Russell mencatatkan waktu tercepat pada kualifikasi balapan sprint Formula One Grand Prix Kanada 2026 dini hari tadi. Liliana Dea menyampaikan laporannya. Giving it everything. Can he join his teammate on the front row? The answer is...

0: Paslon mencatatkan waktu tercepat 1 menit 12,965 detik atau unggul 0,068 detik atas rekan setimnya Kimi Antonelli di posisi kedua. Pembalap Inggris itu bangkit setelah menjalani akhir pekan yang sulit di Miami awal bulan ini. Ia kembali menunjukkan kecepatannya di lintasan yang juga memberinya kemenangan musim lalu. Usai sesi kualifikasi, Russell menyambut positif paket pengembangan terbaru Mercedes yang membantu mobil tampil maksimal di sirkuit ini.
1: Rasanya luar biasa. Tim telah melakukan pekerjaan yang hebat untuk mempercepat hadirnya paket pengembangan ini. Kami melihat di Miami bahwa McLaren sangat dekat dan Ferrari juga tidak jauh tertinggal. Namun di sirkuit ini, mobil kami benar-benar tampil maksimal. Saya senang bisa menggunakan paket ini dan kembali berada di posisi pertama. Sudah cukup lama, tetapi fokus utama kami tetap balapan sprint besok.
0: Sementara itu,

0: sesi latihan bebas pertama. Usai sesi kualifikasi, Morris mengaku senang dengan hasil kerja keras timnya yang membawa perkembangan positif bagi performa mobilnya.
1: Very good result actually.
2: Hasil ini sangat bagus, bahkan menjadi kejutan yang menyenangkan. Setelah sesi pagi, kami sempat khawatir karena tertinggal cukup jauh dan kurang percaya diri dengan mobil. Namun, kami melakukan beberapa penyesuaian dan perubahan yang ternyata memberikan peningkatan performa yang baik. Saya senang dengan hasil ini. Putaran saya sebenarnya belum sempurna dan masih bisa lebih cepat. Tetapi, ketika melihat selisih waktu dengan para pembalap di depan, jaraknya tidak terlalu jauh. Ini merupakan pengembangan yang positif dan saya bangga kepada tim karena mampu melakukan pekerjaan yang sangat baik.
0: Balapan Sprint GP Kanada akan digelar malam ini dengan total sebanyak 23 putaran. Persaingan sengit diprediksi akan terjadi di barisan depan dengan Mercedes yang akan memulai balapan dari posisi 1 dan 2, disusul dua McLaren dan Ferrari yang dipastikan akan memberi tekanan kuat sejak awal perlombaan. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta sepak bola tanah air, Oman dan Mozambik akan menjadi salah satu uji coba yang baik bagi Timnas Indonesia. Hal ini disampaikan oleh pelatih kepala Timnas Indonesia, John Herdman, kemarin di Stadion Madya Senayan, Jakarta. Menurut Herdman, hingga saat ini pihaknya belum memperoleh banyak informasi mengenai kedua tim. Hal ini menurut Herdman akan membuat anak asuhnya bekerja keras layaknya turnamen resmi saat menjalani uji coba dengan kedua tim.
1: Saya rasa Oman akan menjadi kesempatan yang baik untuk kami. Kami membutuhkan tim yang berada di pot 1 atau pot 2 pada Piala Asia nanti. Itu adalah tugas yang cukup krusial bagi PSSI dan mereka melakukannya dengan baik. Ini sangat penting. Sementara Mozambik, mereka adalah salah satu tim yang penuh kejutan. Saat Anda berada di dalam kompetisi, Anda akan memiliki rencana yang sudah disusun. Sayangnya, tidak semua rencana berjalan sesuai yang diinginkan. Tim yang diharapkan bisa lolos dari fase grup, bisa saja kalah dan harus melawan tim lainnya. Dan Mozambik akan memberikan kami ujian itu. Kami belum banyak mempelajari mereka, tapi tim ini memiliki para pemain yang atletis dan memiliki kemampuan transisi yang baik. Mereka akan memainkan zona pertahanan rendah sebagaimana yang kami perkirakan di Piala Asia. Jadi ini akan menjadi uji coba yang baik bagi kami, karena belum banyak informasi yang kami miliki mengenai kedua tim ini. Jadi kami harus beradaptasi dengan cepat, seperti menjalani turnamen.
0: Timnas Indonesia akan menghadapi Oman dan Mozambik pada jeda FIFA Matchday Juni mendatang. Pertandingan pertama menghadapi Oman akan dihelat pada Jumat 5 Juni 2026. Sedangkan partai menghadapi Mozambik akan berlangsung 4 hari setelahnya dan kedua pertandingan akan dimainkan di Stadion Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta.

0: United meraih kemenangan 1-0 atas Dewa United Banten FC pada laga penutup Super League 2025-2026 di Banten International Stadium kemarin. Kemenangan tersebut menjadi penutup manis Serdadu Tridatu usai menjalani persaingan ketat sepanjang musim ini. Laporan Oscar Robert.
1: Pertandingan akhir musim, semua pemain ingin memenangkan dan menutup musim ini dengan kemenangan.
2: Bali United sukses menutup kompetisi Super League 2025-2026 dengan kemenangan usai menundukkan Dewa United dengan skor 1-0 di Banten International Stadium. Gol tunggal kemenangan Serdadu Tridatu dicetak Kade Agung melalui sundulan pada menit ke-42 setelah berhasil memanfaatkan umpan lambung Tapi Yechida. Hingga peluit panjang dibunyikan, tidak ada tambahan gol tercipta dan Bali United memastikan membawa pulang 3 poin dari kandang Dewa United. Pelatih Bali United Johnny Jensen mengaku puas dengan performa timnya pada pertandingan penutup musim ini. Menurutnya, para pemain mampu menjalankan pola permainan dengan baik dan menunjukkan perkembangan positif sepanjang kompetisi.
3: What you can see is that two teams that you what you can see is that two teams play together against each other with
4: jadi bisa dinyatakan bahwa hari ini Bali dan Dewa Sofa sudah yang bagus. Kedua tim memberikan pemain bola yang memberikan peluang masing-masing. Kemudian di babak kedua, kita hampir bisa selalu tambahan dari Yachi. Kemudian di pertandingan pertandingan, Dewa United masih selalu main melakukan crossing-crossing yang tidak terlalu serius, cuman kalau berani itu seperti di tempat yang pas, sedikit tempat kita agak deg-degan juga. Tapi setidaknya untuk ini mengatakan bahwa hari ini saya sudah bisa
3: I'm glad that we played the last match against Dewa because it's a good level. And with me, that's very good.
2: Sementara itu, pemain Bali United Kade Agung mengatakan kemenangan di laga terakhir musim ini menjadi hasil dari kerja keras seluruh pemain sejak awal kompetisi. Yang menyebut seluruh skuad memiliki tekad untuk menutup musim dengan kemenangan.
1: Terima kasih. Tentunya semua pemain sangat bekerja keras dari awal musim dan sekarang pertandingan terakhir musim. Semua pemain ingin memenangkan dan menutup musim ini dengan kemenangan. Jadi saya sangat bersyukur sebagai pemain.
2: Dengan kemenangan tersebut, Bali United menutup musim kompetisi Super League 2025-2026 dengan raihan 51 poin, hasil dari 14 kemenangan, 9 kali imbang, dan 11 kekalahan. Reporter RRI Denpasar, Oscar Robert melaporkan.

0: 350 pecatur dari Indonesia dan 7 negara lainnya seperti Australia, Italia, dan Uzbekistan resmi bersaing di turnamen catur Java Fight Rate 2026. Laporan Indra Virgiantara.
1: Turnamen catur bertajuk Java Federated 2026 resmi bergulir di The Tavia Heritage Hotel Jakarta kemarin. Turnamen ini diikuti 350 pecatur dari Indonesia dan 7 negara lainnya seperti Australia, Italia, Jepang, Uzbekistan, dan Singapura. Direktur Corporate Affairs PT Java, Rahmat Indrajaya mengungkapkan, kerjasama dengan PB Percasi untuk memajukan catur di tanah air sudah terjalin lama. Para pecatur diharapkan bisa memanfaatkan turnamen ini dengan baik untuk meningkatkan Elo rating mereka.
2: Penting sekali untuk menaikkan Elo rating para catur kita. Karena seperti katakan juga sekarang kan, sebenarnya kan catur kita itu harus banyak bertanding di luar negeri ini. Tapi karena kan biaya sekarang semua naik, semua mahal, jadi kami harapan kami sih turnamen kali ini juga harus dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk para pecatur dapat menaikkan elo ratingnya, juga supaya lebih kedepannya lebih di luar negeri jadi juga lebih dapat berbicara. Harapan kedepannya tentunya akan lebih banyak lagi para peserta yang ikut dalam turnamen seperti ini.
1: Sementara itu, Ketua Panitia Turnamen Java Federated 2026, Henry Hendratno, sangat mengapresiasi kerjasama dengan PT Java selama ini. Kerjasama ini menurut Henry sangat mendukung percepatan pembinaan catur di Indonesia.
3: Tentu saja dukungan dari PT Java sangat berarti sekali bagi PB Percasi, bahkan hubungan yang harmonis berkesinambungan sudah terjalin 26 tahun. Jadi kami menghargai hubungan ini. Dan tentu kalau tanpa Java, pembinaan pasti enggak secepat ini untuk catur Indonesia.
1: Turnamen catur Java Federated 2026 berlangsung dari tanggal 22 Mei hingga 26 Mei 2026. Turnamen ini memainkan catur standar dengan 9 babak dengan total hadiah Rp180 juta. Demikian Indra Firyantara, Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari olahraga catur tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri. Salam olahraga.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16 sampai 25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

101,8 MHz. Selamat siang pendengar. Saya kembali hadir lagi di tengah-tengah Anda. Waktu liburannya udah makin panas ya. Udah makan saya belum? Baik, kita temani Anda. Tadi sudah bersama Rita Effendi dan Damon Kusuyo, aku dan dirimu Mario sepanjang hidup.

Pendengar, mendekati Idul Adha yang bagi umat muslim ini adalah hari raya yang paling besar. Tapi ternyata di sejumlah pengawasan yang sudah dilakukan oleh BPOM, Balai Pengawas Obat dan Makanan, khusus yang ada di Tangerang, itu menemukan adanya makanan yang mengandung zat formalin atau pengawet. Dan ini berdasarkan inspeksi ke sejumlah pasar menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Jadi, tiga sampel yang ditemukan oleh BPOM, seperti yang dikatakan Sofi Mogofir, di mana penemuan ini berawal dari pengetesan 21 sampel makanan yang diambil di lokasi pasar. Dan hasilnya terdapat 3 sampel makanan yang mengandung zat formalin. Di situ ikan asin jambal roti, ikan teri dan tahu putih. Ini komoditas berbahaya pun itu terpaksa disita, ya. Jadi komoditas yang berbahaya sudah disita, ya dianjurkan untuk kita semua juga tetap harus hati-hati ya. Diedukasi oleh BPOM saat itu juga untuk para pedagang agar tidak menjual kembali makanan-makanan yang mengandung formalin tersebut. Ini diedukasi kepada para pedagang. Ya, walaupun

harusnya meningkatkan kewaspadaan dengan cara ngecek dulu, diklik ya. Ini artinya satu aplikasi yang bernama Klik. Dicek di situ kemasan, label, izin edar, dan kadaluarsa. Nah, tapi kalau ikan nggak ada kadaluarsanya ya, nggak kelihatan labelnya juga nggak ada. Biasanya ikan yang ada di supermarket yang ada label. Dan kalau biasanya juga itu tanda-tanda yang tidak diinggapi lalat rata-rata mengandung formalin. Pastikan kalau mau beli ikan, pilih ikan segar. Dan kita tidak tahu bahan-bahan yang dicampur itu sebenarnya apa sebenarnya. Dengan kondisi seperti ini, menjelang Hari Raya Idul Adha, pemerintah Kota Tangerang juga terus melakukan pemantauan adanya ketersediaan harga dan sejumlah komoditas pangan di berbagai pasar tradisional maupun pusat distribusi pangan. Informasi selanjutnya Anda bisa baca selengkapnya di rri.co.id.

0: Sedapnya ikan goreng ni. Apa rahsianya, Joya? Iyalah sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
1: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
0: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah, banyak tanya.
1: Joya pakai minyak jelantah ke? Tak boleh Joya pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
0: Tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sihat bugar macam ni.
1: Terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joya. Tak baik bagi kesihatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
0: Oh, yuka? Yelah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak nak lagi lah pakai minyak goreng macam tu.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Coach Suyadi Padungge, mantan pelatih Persitara Jakarta Utara dan sekarang sebagai Direktur Akademi Sepak Bola Gorontalo, sangat mengapresiasi RRI dalam menyiarkan langsung Piala Dunia tahun 2026 yang akan diselenggarakan di tiga negara, Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada, dari tanggal 11 Juni sampai 19 Juli. Semoga RRI semakin jaya, RRI Radio Piala Dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 1 Gorontalo.

0: Namaku Siti, kelas 4 SD. Dari lahir, aku gak punya kaki. Aku tinggal di desa. Kalau ke sekolah, aku digendong ibu. Kadang juga ngerangkak. Tapi aku tetap semangat sekolah. Kelak, aku ingin jadi guru. Sebenarnya ada yang ngasih kursi roda, tapi gak bisa makai. Soalnya jalannya bebatuan. Andai jalannya bisa dilalui kursi roda, wah, seneng banget aku.
1: Penyandang difabel seringkali terabaikan kebutuhannya. Aksesibilitas untuk mereka sangat dibutuhkan supaya dapat hidup selayaknya orang normal.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

pendengar dimanapun Anda berada, kemarin ini telah terjadi pemadaman aliran listrik atau blackout di wilayah Sumatera Barat, Sumatera Utara. Dan yang jelas kejadian kemarin ya hampir bukan saja Sumatera Utara tapi Aceh juga mengalaminya. Jadi apa dampaknya yang ada di Aceh? Mereka ternyata mengakui bahwa penjualan tokonya terdampak pemadaman listrik total atau blackout. Ya, jadi blackout yang se-Sumatera ini ya tentu menyebabkan kondisi kerugian besar beberapa pada hampir semua yang merasakan. Jadi kunjungan toko sepi, jajanannya jadi sepi, yang buat segala-galanya yang bekerja dengan dibantu oleh listrik pastinya akan berdampak. Ya, dan tentu pemadaman ini ya pendengar sudah terjadi pada hari Jumat malam sekitar pukul 18.44 waktu Indonesia Barat ya. Pada hari kemarin dengan gangguan ini tentu menyebabkan pemadaman listrik seluas Sumatera, yaitu Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat sampai Riau. Ini terjadi gangguan besar jaringan kelistrikan di bagian Sumatera Utara dan pemadaman listrik tersebut sempat menghambat berbagai aktivitas masyarakat terutama penggunaan jaringan internet dan penerangan rumah yang ada di malam hari. Kegiatan usaha masyarakat tentu juga mengalami gangguan. Pasokan listrik di sejumlah wilayah ini memang lagi blackout. Tentu ya kita berharap bahwa ke depan kita juga tidak merasakan hal yang sama. Bagaimana caranya? Banyak orang yang sudah memilih cara-caranya sendiri. Ada yang masang tenaga surya. Tapi meski begitu, penerangan dengan tenaga surya ini juga masih butuh dana yang besar juga untuk menyiapkan pemasangan kelistrikannya ya. Jadi dari panel kemudian harus receivernya seperti apa dan penyalurannya seperti apa, itu juga tidak sedikit biaya yang harus keluar. Namun notabene kalau yang ada di wilayah yang memiliki cahaya surya yang lebih banyak, sudah bisa dipastikan keuntungannya didapat dengan mendapatkan cahaya matahari yang gratis dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini akan membuat masyarakat jadi lebih baik, pekerjaannya terbantu tanpa harus bergantung pada listrik yang disiapkan oleh negara yang notabene memang kadangkala akan menghadapi posisi seperti ini, blackout. Tapi itu antisipasi aja. Kalau masih ingin menggunakan, ya tetap kita menggunakan PLN gitu kan. Nah, cahaya yang didapatkan juga berasal dari genset. Tetapi dengan harga solar yang juga belum pasti, masih banyak yang ngantri ini ya. Dan memang BBM juga naik, ya kan. Nah, kita untuk mendapatkannya juga agak sulit. Jadi persiapan-persiapan dengan cara yang mudah aja ya.

0: Indonesia, gara-gara grup band Coldplay mau manggung di Indonesia, ada begitu banyak bisnis yang tercipta. Sebenarnya, bukan saat Coldplay ini saja. Sebetulnya, malah sudah lama ketika ada artis beken atau grup penyanyi dari luar negeri terkenal yang manggung di Indonesia, termasuk saat Blackpink dari Korea manggung di Indonesia pun, muncul banyak jasa-jasa bisnis terkait itu. Salah satunya adalah Justip atau jasa penitipan pembelian tiket. Ada yang melakukannya dengan niat baik, tapi banyak juga yang menggunakan kesempatan ini buat menipu. Belum lama ini terjadi aksi penipuan dengan modus Justip. Korbannya berasal dari berbagai kalangan. Korban harus menyerahkan uang dan dijanjikan tiketnya, tapi tiket tidak pernah diserahkan. Sebenarnya kita salut dengan ide untuk mendapatkan keuntungan dengan cara membantu menawarkan Justip tiket. Masalahnya banyak orang yang punya uang tapi malas ngantri. Disitulah terletak peluang keuntungan untuk membantu mereka. Dalam sisi bisnis, setiap masalah dan persoalan yang dialami orang bisa berpeluang menjadi sebuah bisnis. Rupanya inilah yang dipakai oleh para pelaku Justip ini. Dua pelajaran penting yang bisa kita petik dari kejadian ini. Pertama, soal ide bisnis. Seringkali kita bertemu dengan orang yang bertanya, ide bisnis apa ya? Sebenarnya caranya mudah. Lihat sekelilingmu, lihat apa yang orang lain sedang butuhkan, dan pikirkanlah bagaimana memberikan solusi. Maka itu bisa menjadi ide bisnis. Sebagai contoh, di tengah masyarakat yang sedang mencari tiket konser atau rebutan beli tiket. Pelajaran kedua yang sangat penting bagi kita adalah sebagai pebisnis, apapun yang kita lakukan haruslah amanah. Jika bisnis kita ingin langgeng dan panjang, kita harus bisa dipercaya. Integritas mesti dijunjung tinggi. Pertama-tama, calon pelanggan akan mencoba berinteraksi dengan kita. Dan setelah mereka merasa puas dan merasa kita bisa dipercaya, barulah mereka akan memberikan bisnis mereka yang berikutnya kepada kita. Jadi, lakukanlah bisnis yang bisa dipercaya kalau bisnis kita ingin langgeng. Jangan tergoda untuk meraup keuntungan sesaat, bahkan sampai menipu yang akhirnya membuat bisnis kita tidak berusia panjang. Maka, peliharalah kepercayaan yang diberikan oleh pelanggan atau calon pelanggan kepada kita. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, License Trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI. Untukmu.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

seperti tadi pendengar yang sudah saya sampaikan bahwa memang pada kemarin itu ya dari maghrib sampai subuh tadi wilayah Sumatera mengalami blackout gelap. Dan ternyata seperti catatan PLN itu ada 13,1 juta pelanggan yang sebelumnya terdampak gangguan sistem transmisi kelistrikan Sumatera regional. Jadi pemulihan simultan yang sudah dilakukan oleh PLN melalui jaringan transmisi, adanya gardu induk, pembangkit wilayah terdampak Sumatera itu bertahap. Oleh PLN, seperti yang dikatakan direktur utamanya Darmawan Prasojo, yang menyampaikan gangguan pertama TNI terdeteksi di hari Jumat. Dan dijelaskan juga bahwa jaringan transmisi ini yang terdampak berhasil dipulihkan kembali sekitar 2 jam oleh PLN, 2 jam kemudian oleh PLN. Kemudian PLN memfokuskan pengoperasian pembangkit terdampak setelah sistem transmisi kembali tersedia sepenuhnya bagi masyarakat. Ya. Jadi ada 157 gardu dan 176 gardu induk yang terdampak. Setelah beroperasi hari ini jam 10 pagi waktu Indonesia Barat, pasokan listrik sebesar 3.190 megawatt itu berhasil disalurkan kembali, dan total 5.334 megawatt terdampak sebelumnya, sehingga ada 8.351.670 pelanggan yang terdampak juga kembali mendapatkan pasokan listrik.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Saya Freddy Isang, mantan pemain sepak bola Gorontalo, memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada RRI yang turut mengambil bagian penting dalam menyiarkan secara langsung pelaksanaan World Cup 2026 pada bulan Juni dan bulan Juli mendatang. Tetaplah menjadi jembatan berbagai informasi secara aktual dan terpercaya.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi.

0: asapnya nih ke anak.
1: Cuma bentar.
0: Asap rokok itu berbahaya bukan cuma buat kamu, tapi bagi orang lain juga.
1: Iya, iya.
0: Kalau sayang keluarga, coba dong berhenti ngerokoknya. Ah, gimana sih?
1: Iya, aku mau coba.
0: Berhenti merokok adalah langkah besar menuju hidup yang lebih sehat.

Pendengar, pemerintah dan pakar kesehatan Argentina saat ini tengah bergerak cepat untuk mengidentifikasi sumber wabah hantavirus yang mematikan melanda kapal pesiar MV Hondius. Investigasi dilakukan apakah pada negara tersebut menjadi titik awal penularan sebelum kapal bertolak menuju Antartika. Krisis kesehatan ini mencuat setelah 3 penumpang kapal pesiar tersebut dilaporkan meninggal dunia, dan berdasarkan data WHO atau Organisasi Kesehatan Dunia bahwa korban terdiri dari pasangan suami istri asal Belanda dan seorang wanita asal Jerman. Nah, saat ini Argentina memang sedang menghadapi lonjakan kasus hantavirus yang signifikan. Kementerian Kesehatan setempat melaporkan terdapat 101 infeksi sejak Juni 2025 dan angka ini meningkat 2 kali lipat dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Informasi selengkapnya bisa Anda dapatkan di rri.co.id. Sekaligus saya harus undur pamit dari orang dengar Anda. Terima kasih atas atensinya. Azhar Yusuf akan bersama Anda selepas ini. Tetaplah di kanal informasi dan inspirasi.

0: Pukul 14 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Gorontalo dengan Warta Siang.
1: Jadi tahun ini TNI Polri akan kan pemeriksaan CKG di fasilitas kesehatan mereka seperti di SPN, PN Batu Da'a itu sudah dibuka untuk klinik pemeriksaan CKG.
2: Dan pada lanjut usia ini biasanya sudah banyak penyakit-penyakit yang diderita. Misalnya hipertensi, diabetes, penyakit jantung, stroke, dan lain-lain.
0: Topik utama tersebut merangkai sejumlah berita lainnya yang dihimpun tim redaksi RRI Gorontalo. Pendengar, inilah Warta Siang selengkapnya bersama saya, Azhar Yusuf.

0: Pemerintah Provinsi Gorontalo terus memperkuat strategi untuk mencapai target capaian program cek kesehatan gratis atau CKG di seluruh daerah. Upaya tersebut dilakukan melalui peningkatan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat oleh pemerintah kabupaten dan kota. Pelaksanaan program CKG tahun ini juga diperluas dengan menyasar lingkungan kerja termasuk institusi TNI dan Polri. Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo juga rutin melakukan evaluasi mingguan terhadap capaian pelayanan di setiap daerah. Jika ditemukan capaian yang belum maksimal, pemerintah daerah akan didorong dan dibantu melalui penguatan edukasi kepada masyarakat. Ketua Tim Kerja CKG Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo, Rahmiati Arsyad, menyampaikan berbagai langkah tersebut dilakukan agar target pelayanan dapat tercapai bahkan melampaui target yang ditetapkan.
1: Tetap mendorong teman-teman kabupaten kota kiranya bisa lebih semangat lagi untuk melakukan sosialisasi dan edukasi. Bahkan tahun ini Pak sudah ketambahan lagi untuk pemeriksaan CKG di lingkungan TNI Polri. Jadi tahun ini TNI Polri akan pemeriksaan CKG di fasilitas kesehatan mereka seperti di SPN, PN Batu Daa itu sudah dibuka untuk klinik pemeriksaan CKG. Kemudian yang kedua mengoptimalkan target yang tadinya misalnya dari tahun 2025 itu minimal 30 pelayanan, itu kita lebih memaksimalkan lagi. Dan kita setiap minggu itu selalu mengupdate data yang masuk ke aplikasi ASI. Kita lihat misalnya ada kabupaten yang capaiannya tidak naik-naik, karena itu kita dorong lagi, kita tanyakan apa kendala mereka, kemudian kita bantu misalnya terkait aplikasi, nah kita bantu untuk sampai capaiannya itu melebihi capaian target seperti itu. Kemudian memberikan reward juga kepada puskesmas yang memiliki capaian tinggi. Tahun ini juga melaksanakan CKG bukan cuma di faskes, kita juga melaksanakan CKG itu pada tempat kerja seperti pada pekerja swasta ya.
0: Melalui berbagai strategi tersebut, pemerintah Provinsi Gorontalo berharap partisipasi masyarakat dalam program CKG terus meningkat. Dengan cakupan layanan yang semakin luas, program pemeriksaan kesehatan gratis diharapkan mampu mendukung peningkatan derajat kesehatan masyarakat di Provinsi Gorontalo. Pemerintah Provinsi Gorontalo menggelar rapat bersama para pengusaha terkait penyerapan dan harga pembelian ayam dari peternak kemarin. Kegiatan yang berlangsung di Kantor Dinas Peternakan dan Perkebunan Provinsi Gorontalo ini dihadiri oleh perwakilan 4 perusahaan yang bergerak di sektor perunggasan. Kepala Dinas Peternakan dan Perkebunan Provinsi Gorontalo, Ramdan Pade, mengatakan rapat tersebut merupakan tindak lanjut atas penugasan Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail dalam upaya memperluas pemasaran sekaligus meningkatkan kesejahteraan para peternak ayam. Sebelumnya, Dinas Peternakan dan Perkebunan Provinsi Gorontalo juga telah membentuk tim khusus yang bertugas melakukan telaah serta menyusun rekomendasi langkah-langkah strategis yang akan ditindaklanjuti oleh pemerintah ke depan.
2: Jadi langkah-langkah yang pertama saya sudah ambil, pertama kita sudah membentuk tim, yang kedua adalah kita sudah melakukan rapat bersama para pengusaha. Nah, insya Allah kita harapan minggu depan kita akan melakukan pertemuan dengan para peternak, kita juga akan mendengarkan keluhan mereka nanti. Harapan kami pemerintah sesuai penugasan Pak Gubernur kepada kami, bagaimana untuk memfasilitasi ini, oleh karena itu kami dari Dinas Teknis akan melaksanakan seperti arahnya pimpinan tadi.
0: Melalui koordinasi lintas pihak antar pemerintah, pelaku usaha, dan peternak, diharapkan berbagai persoalan yang dihadapi dapat diatasi dengan cepat. Dengan begitu, perlangsungan usaha peternakan di Gorontalo dapat berjalan dengan baik. Pendengar, dokter Puskesmas Limboto Nurhijah Pakaya mengatakan kebiasaan merokok dapat memperburuk kondisi kesehatan lansia yang telah memiliki penyakit bawaan seperti hipertensi, diabetes, penyakit jantung, dan stroke. Menurutnya, kandungan nikotin dalam rokok dapat merusak pembuluh darah dan memicu gangguan pada jantung sehingga meningkatkan risiko serangan jantung maupun stroke. Selain itu, rokok juga dinilai mempercepat munculnya komplikasi pada penderita diabetes hingga berisiko menyebabkan amputasi.
3: Pengaruh rokok itu dia menyerang baik usia muda, usia remaja, usia dewasa, apalagi usia lanjut usia. Dan pada lanjut usia ini biasanya sudah banyak penyakit-penyakit yang diderita. Misalnya hipertensi, diabetes, penyakit jantung, stroke, dan lain-lain. Jadi menambah dengan rokok jadi memperberat penyakitnya. Atau penyakit yang diderita dengan pada lanjut usia itu bisa berkomplikasi ya, karena rokok. Contohnya tadi seperti seperti saya contohkan, misalnya pasien dengan hipertensi tambah dengan rokok, dengan tambah rokok, jadi bisa menyebabkan penyakit jantung atau serangan jantung. Karena asap rokok yang dikandung oleh asap rokok seperti nikotin, dia sih bisa menyebabkan jantung berdebar kencang, baru pembuluh-pembuluh darahnya rusak dan sebagainya. Itu bisa menyebabkan penyakit jantung, serangan jantung ataupun stroke. Begitu juga misalnya pada diabetes, ya dengan rokok dia bisa menyebabkan komplikasi yang lebih berat.
0: Nurhija menegaskan rokok tidak hanya berbahaya bagi usia muda, tetapi juga sangat berisiko bagi lansia yang telah mengalami penyakit degeneratif. Karena itu masyarakat khusus kelompok lanjut usia diimbau mulai mengurangi hingga menghentikan kebiasaan merokok guna menjaga kondisi kesehatan dan mencegah komplikasi penyakit yang lebih erat. Pendengar, semua komponen yang berada di Satuan Pendidikan Berkinan Siswa yang berhasil lulus tahun ini tidak ada yang menganggur. Semuanya mendapatkan pekerjaan yang layak. Komitmen ini menjadi salah satu kepedulian para kepala sekolah maupun para guru yang telah selesai mendidik siswa di sekolah. Terkait dengan hal itu, Farida Helingo, Kepala SMK Negeri 5 Kota Gorontalo, mengemukakan setiap pimpinan dunia usaha serta industri tersebut memiliki kriteria penilaian tertentu terhadap para siswa yang telah lulus. Apakah layak untuk menjalani aktivitas kegiatannya untuk bekerja di dunia usaha? Menyikapi hal tersebut, khusus siswa yang selama 3 tahun mengikuti proses pembelajaran di sekolah, nantinya ke depan dapat diterima di dunia kerja dan industri.
4: Setiap pimpinan industri, dunia usaha itu pasti punya kesan penilaian. Layakkah mereka ini terpakai atau tidak? Kami yakin percaya selama kurang lebih 3 tahun kami tempah. Walaupun itu masih berupa basic, tapi mudah-mudahan ini sudah menjadi satu kekuatan untuk mereka terterima nanti di dunia kerja.
0: Sebagai kepala sekolah, dirinya berkeyakinan agar siswa yang lulus tahun ini dapat menciptakan lapangan kerja sendiri sebagai upaya untuk mencapai kemandirian dan dalam mencari kerja.
5: Anda sedang mendengarkan Warta Siang, Radio Republik Indonesia, Gorontalo.
0: Gerakan pangan murah GPM yang digelar pemerintah Kabupaten Bone Bolango menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah sebagai langkah menekan lonjakan harga kebutuhan pokok di pasaran. Program pangan murah itu menjadi upaya pemerintah daerah menjaga stabilitas pasokan sekaligus mengendalikan harga bahan pokok yang mulai mengalami kenaikan menjelang Hari Besar Keagamaan. Bupati Bone Bolango Ismet Mile menegaskan program tersebut menjadi bentuk keberpihakan pemerintah daerah kepada masyarakat di tengah tekanan ekonomi dan kenaikan harga pangan. Kegiatan tersebut membantu masyarakat memperoleh bahan pangan dengan harga yang lebih terjangkau.
6: Ini adalah hari yang sungguh sangat amat membahagiakan kita semua. Kenapa? Meskipun dalam tataran kecil atau kita bisa katakan tidak berkorelasi dengan apa yang menjadi fakta nyata keinginan daripada masyarakat. Hal yang terkait dengan apa yang dilaksanakan hari ini oleh Kantor Pertanian Kabupaten Bone Bolango untuk akan melakukan injeksi langsung pasar terhadap pelaksanaan pasar murah.
0: Dalam pelaksanaannya, pemerintah daerah menggandeng sejumlah pihak seperti Bulog, Rumah Pangan Kita, berbagai retail modern hingga supplier lokal untuk menyediakan komoditas pangan dengan harga di bawah pasaran. Bupati berharap pemerintah daerah ke depan dapat menghadirkan lebih banyak kebijakan yang mampu meringankan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari, terutama menjelang Hari Besar Keagamaan. Mengakhiri Warta Siang, berikut kita ikuti buletin olahraga bersama Bobby Riawan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar, jumpa lagi Buletin Olahraga Sabtu 23 Mei 2026. Bersama saya Bugiriawan, kita jalan informasi pertama.

0: Foni Provinsi Gorontalo saat ini diperhadapkan permasalahan anggaran dalam menghadapi PON bela diri yang akan diselenggarakan di Manado, Sulawesi Utara Oktober mendatang. Mengatasi hal ini, pengurus KONI bersama pengurus cabang olahraga melakukan pertemuan dengan Gubernur Gorontalo Gusner Ismail di rumah dinas Gubernur. Pertemuan tersebut guna mendapatkan masukan sekaligus dukungan pemerintah daerah terhadap keikutsertaan kontingen Provinsi Gorontalo baik dari segi pendanaan maupun akomodasi. Usai pertemuan, Sekretaris Umum KONI Provinsi Gorontalo Adipala mengungkapkan PON bela diri salah satu agenda KONI Pusat yang diselenggarakan sekali dalam 2 tahun diikuti seluruh provinsi di Indonesia. Adipala menyatakan dukungan pemerintah provinsi sangat dibutuhkan guna memastikan Gorontalo ambil bagian di event tertinggi bagi cabang olahraga bela diri tersebut.
1: Saya ingin Pak Gubernur menyampaikan kondisi daerah yang ada. Kenapa? Karena kami sama dengan keinginan mereka. Bagaimana Gorontalo ini bisa meraih medali. Tapi tentunya semua muaranya adalah persoalan keuangan. Siapapun sekarang dengan kondisi sekarang tahu bahwa dengan efisiensi dan kondisi keuangan yang ada sekarang. Sehingga saya mau Pak Gubernur yang langsung menyampaikan ini. Dan Alhamdulillah hari ini sampaikan. Tapi Pak Gub sudah kasih sinyal tetap ikut. Tapi tidak seperti yang kita harapkan. Kita juga harus mengerti. Jadi ada tetap ada partisipasi dari cabur itu sendiri.
0: Sementara itu Kepala Bidang Pemuda dan Olahraga Provinsi Gorontalo Yusuf Lacuba mengungkapkan pemerintah provinsi mendukung sepenuhnya program KONI Provinsi Gorontalo termasuk ikut sertaan di Pekan Olahraga Nasional PON Bela Diri di Sulawesi Utara. Mengingat keterbatasan anggaran, maka diharapkan KONI dan pengurus cabang olahraga memahami kondisi yang ada saat ini.
2: Yang pastinya Provinsi Gorontalo, dalam hal ini Pak Gubernur menyampaikan tadi pada saat audiens bahwa untuk kegiatan PON bela diri yang pastinya tetap akan rencanakan di belakang, cuman ada prioritas yang harus seharusnya atlet-atlet mana saja yang menjadi prioritas tanpa mengecilkan cabang olahraga yang lain ataupun yang bela diri yang lain. Otomatis kami dari dinas Parekraf Pora yang pastinya kami akan mengkaji atlet-atlet tersebut sebagai bahan kajian, kami akan laporkan kembali ke Pak Gubernur untuk itu. Untuk anggaran yang sudah kita tahu bersama ada efisiensi anggaran, otomatis hal-hal yang berhubungan dengan itu kita akan pertimbangkan. Dengan seefisien mungkin anggaran, insya Allah kita akan coba kaji lagi untuk proposal yang sudah disampaikan.
0: PON bela diri tahun 2026 di Sulawesi Utara mempertandingkan 8 cabang olahraga. Mengingat keterbatasan anggaran, maka KONI Provinsi Gorontalo hanya akan mengikuti 4 cabang olahraga, tinju, kickboxing, MMA, Muay Thai, dan Courage. 4 cabang olahraga tersebut dinilai berpotensi meraih medali.

0: Borno GFC terus mematangkan persiapan jelang Liga 4 Piala Presiden tingkat nasional. Berikut laporan Raihan Datau.
1: Klub Borno GFC terus mematangkan persiapan jelang tampil mewakili Provinsi Gorontalo pada ajang Liga 4 Piala Presiden tingkat nasional. Hingga saat ini persiapan tim disebut telah mencapai 90% dengan seluruh pemain sudah menjalani pemusatan latihan di Kabupaten Bualemo. Sekretaris Manajemen Borno GFC, Suparman Malik menyampaikan seluruh administrasi dan pendaftaran pemain juga telah rampung, termasuk tambahan 3 pemain baru untuk memperkuat skuad.
2: Saat ini untuk persiapan tim sudah 90%, yang mana hari ini kita masih terus latihan, itu dipusatkan di Kabupaten Bualemo dan semua pemain itu sudah berkumpul latihan di sana. Dan mengenai keberangkatan, insya Allah kita akan berangkat dari Gorontalo ke tempat penyelenggaraan pada hari Senin tanggal 25 Mei. Jadi untuk persiapan itu kita tinggal keberangkatan saja, itu yang kita masih persiapkan. Untuk segala administrasi itu sudah selesai, baik pendaftaran pemain itu sudah selesai, dan beberapa hari kemarin tim Pohuwato itu ketambahan 3 pemain, 2 dari PS Bualemo dan 1 dari Resindo Kota Gorontalo.
1: Borno GFC dijadwalkan bertolak dari Gorontalo menuju lokasi penyelenggaraan pada Senin 25 Mei mendatang. Kondisi pemain pun dipastikan dalam keadaan siap tampil setelah hasil koordinasi dengan tim dokter menunjukkan seluruh pemain bebas dari cedera. Selain itu, Borno GFC juga merencanakan laga uji tanding melawan tim lokal di Banyumas sebelum kick-off Liga 4 Piala Presiden pada 30 Mei nanti. Manajemen tim berharap Borno GFC dapat memberikan penampilan terbaik sekaligus menjaga nama baik Provinsi Gorontalo di tingkat nasional.

0: Komite Olahraga Masyarakat Indonesia Kurmi Provinsi Gorontalo menggelar rapat kerja tahun 2026. Raker Kurmi Provinsi Gorontalo dibuka Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail dihadiri pengurus Kurmi Kabupaten Kota dan induk organisasi olahraga masyarakat di Ballroom Hotel Yulia. Gubernur menyampaikan apresiasi terhadap peran Kurmi dalam mendorong budaya hidup sehat melalui olahraga masyarakat. Menurutnya, olahraga masyarakat memiliki peran penting dalam membangun kualitas sumber daya manusia, memperkuat kebersamaan, dan lebih penting membuka peluang dalam meningkatkan perekonomian masyarakat.
1: Sebagaimana kita ketahui, ada tiga bahagian utama daripada kegiatan keolahragaan yang dinaungi oleh Kurmi. Yang pertama adalah olahraga kebugaran. Yang kedua adalah olahraga tradisional. Kemudian yang berikut adalah cabang yang mengatur olahraga atau mengayomi olahraga petualangan. Oleh sebab itu, pada kesempatan ini, untuk Rakerda ini, mari kita fokus dulu berpikir untuk mengkonsolidasikan semua ini. Kurmi ini ibaratnya, kalau bahasa saya, adalah olahraga satu jagat. Tidak ada batasnya, harus ada naungan ini. Tapi mana yang berkembang di tengah-tengah masyarakat, kita bisa konsolidasikan. Dan ini menjadi penting. Ini bisa bernilai ekonomi kreatif. Karena di mana ada kegiatan seperti itu, maka akan tumbuh kegiatan-kegiatan ekonomi yang secara langsung bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Di samping dia berolahraga, juga bisa mendapatkan pendapatan menopang kehidupan masyarakat yang sedang berolahraga maupun ekosistem yang tersedia.
0: Sementara itu, Ketua Kurmi Provinsi Gorontalo Nixon Yapanto menjelaskan rapat kerja tahun 2026 momentum evaluasi sekaligus menyusun program strategis organisasi. Raker tersebut juga sebagai langkah awal menyatukan visi dalam pengembangan olahraga masyarakat di daerah.
2: Rapat kerja ini menjadi momentum penting untuk memperkuat koordinasi, mengevaluasi program, serta menyusun langkah-langkah strategi Kurmi ke depan. Sangat tepat karena pengembangan olahraga masyarakat membutuhkan kerjasama semua pihak. Dengan kebersamaan tersebut, kita dapat menghadirkan olahraga masyarakat yang sehat, gembira, inklusif, dan berkelanjutan.
0: Nixon berharap sinergitas antara Kurmi, pemerintah daerah, dan seluruh komunitas olahraga terus diperkuat guna meningkatkan minat masyarakat terhadap aktivitas olahraga. Rapat tersebut turut membahas sejumlah agenda strategis seperti kesiapan pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi Kurmi yang akan diselenggarakan di Kabupaten Bolemo Juli 2026 dan agenda nasional pada tahun 2027.

0: Pembinaan sepak bola usia dini di Provinsi Gorontalo terus diperkuat melalui konsistensi klub dan SSB dalam mengikuti berbagai kompetisi kelompok umur. Berikut laporan Raihan Datau.
1: Pembinaan sepak bola usia dini di Provinsi Gorontalo dinilai terus menunjukkan perkembangan positif. Konsistensi sejumlah klub dan sekolah sepak bola dalam menggelar latihan hingga mengikuti berbagai kompetisi menjadi indikator meningkatnya perhatian terhadap pembinaan pemain muda di daerah. Direktur Kompetisi PSSI Provinsi Gorontalo, Oktarjun Ilahude, menyampaikan pembinaan sepak bola usia dini di Gorontalo saat ini berjalan cukup baik.
2: Masalah pembinaan kami melihat bahwa itu sudah cukup karena ada beberapa klub yang konsisten melaksanakan kegiatan-kegiatan pembinaan sepak bola di usia dini. Terbukti di saat kita memutar kompetisi Suratin 13, U15, U17, tidak sedikit klub-klub yang ikut serta mengambil bagian dalam kompetisi tersebut. Ini bertanda bahwa di Gorontalo pembinaan-pembinaan sepak bola usia dini itu jalan. Yang berikut, di setiap pelaksanaan kegiatan turnamen atau kompetisi sepak bola usia dini di tingkat SSB, kami melihat cukup banyak SSB yang ikut ambil bagian dalam kegiatan-kegiatan tersebut.
1: Menurut Oktarjun, tingginya partisipasi klub dan SSB dalam kompetisi usia dini menunjukkan antusiasme masyarakat terhadap pengembangan sepak bola di Gorontalo terus meningkat. Selain menjadi wadah pembinaan bakat pemain muda, kompetisi usia dini juga diharapkan mampu melahirkan atlet-atlet potensial yang nantinya dapat bersaing di tingkat regional maupun nasional.

0: Vanua Gipsi Pohuwato akan mewakili Provinsi Gorontalo pada kompetisi sepak bola Liga 4 Piala Presiden tahun 2026. Saat ini manajemen Vanua FC tengah mengoptimalkan kesiapan tim guna tampil maksimal di event bergengsi tersebut. Berikut hasil wawancara saya dengan pelatih Vanua Gipsi Kamil Dukalang. Ya, baik pendengar, saat ini saya akan berbincang dengan pelatih Vanua Gipsi bagaimana kesiapan dari tim Vanua Gipsi dalam menghadapi Liga 4 Piala Presiden tahun 2026 bersama pelatih Vanua Gipsi Kamil Dukalang. Sampai saat ini bagaimana kesiapan dari Vanua Gipsi dalam mempersiapkan tim untuk menghadapi kompetisi Liga 4 Piala Presiden tahun 2026 ini, Pak?
1: Ya, di persiapan tim Vanua Gipsi untuk ke nasional, alhamdulillah untuk saat ini kita sudah siap. Ya, sudah siap dengan 100%. Bahkan kita sudah melakukan TC di beberapa kabupaten, kota. Yang pertama kita TC-nya di Pohuwato, terus kita pindah lagi TC-nya di Kota Gorontalo. Dan saat ini kita terakhir TC-nya di Bualemo, dan besok uji coba terakhir untuk tim Vanua sebelum keberangkatan ke nasional.
0: Ya, sampai saat ini dari hasil evaluasi, apa yang tengah dibenahi?
1: Ini memang saya membenahi beberapa yang menjadi kelemahan dari tim, yaitu tentang tactical defending sama attacking. Dan ada juga beberapa fisik dari pemain yang terus dibenahi, karena kita ketahui bahwa pasti tim-tim di Liga 4 Nasional ini lawannya pasti tidak mudah. Dan jelas ini untuk beberapa hari ini kita masih ada perbaikan dari segi stamina, dan terakhir akan dicoba sebelum keberangkatan.
0: Oke, ya Pak Kamil, untuk Vanua GFC di kompetisi Liga 4 ini apakah sudah pernah sebelumnya lolos di Liga 4 Nasional atau baru kali ini? Dan bagaimana pemain-pemain yang diturunkan nanti, apakah ini mereka juga sudah berpengalaman mengikuti kompetisi di tingkat nasional?
1: Jadi tim Vanua GFC untuk pertama kalinya mewakili Provinsi Gorontalo di Liga 4, karena memang 2 tahun kemarin Vanua GFC itu hanya meraih peringkat ketiga. Dan alhamdulillah ketika saya dipercayakan menangani tim ini, alhamdulillah untuk pertama kali kita tim Vanua GFC berangkat ke nasional sebagai wakil dari Provinsi Gorontalo. Dan untuk pemain, saat ini memang kita sudah merekrut sebelum kick-off Liga 4 Regional Gorontalo, dan pemain-pemain ini rata-rata sudah pengalaman. Bahkan ada atas nama Rafli Umar, yaitu yang juga pernah main di Pasuruan United saat di Liga 3 Nasional waktu 3 tahun lalu. Jadi memang ini tim baru, tim awal yang baru mewakili, tapi pemain-pemainnya juga rata-rata sudah banyak berpengalaman, yang bahkan sudah berkompetisi di level nasional.
0: Baik, kalau melihat dari segi peluang dan ditunjang dengan pemain-pemain yang berpengalaman, nah di Liga 4 tahun ini seperti apa targetnya nanti?
1: Ya, yang jelas saya sebagai pelatih yang dipercayakan dari manajemen Vanua, saya secara pribadi optimis bersama staf pelatih. Kami sudah rapat bahwa kita akan optimis untuk bisa lolos ke putaran selanjutnya. Bahkan manajemen menargetkan kita untuk bisa untuk lolos ke Liga 3 nanti promosi. Dan kami pun staf pelatih akan berupaya, karena saya optimis karena adanya pemain-pemain yang punya pengalaman yang sudah berkancah di nasional. Ada seperti Rafli Umar, Burhanuddin Nihe yang sudah malang melintang di Liga Indonesia.
0: Ya, baik. Terima kasih Pak Kamil Dukalang atas waktunya. Semoga tim Vanua Gipsi ini meraih hasil yang menggembirakan nanti ya di Liga 4 Nasional nanti ini.
1: Amin.
0: Saudara, demikian buletin olahraga atas nama kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Kita jumpa lagi pekan depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.

0: Sekian Warta Siang produksi Radio Republik Indonesia Gorontalo.
1: Demikian Warta Siang, informasi terpercaya, variatif dan aktual, produksi Radio Republik Indonesia Gorontalo.

0: Anda masih bersama kami di Perasaan Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi. Mendengar pukul 14:32. Untuk sore ini kita akan bersama di program LDR 100% Indonesia. Bisa ikutan request di line telepon 0821-9664-8664 ya. Oke, kita terima penelpon. Halo LDR
1: 100% Indonesia.
0: Iya, dari
1: Rifanto.
0: Rifanto, silakan ya. Lagu bebas hari ini.
1: Lagu dari Rizky Febian.
0: Rizky Febian yang mana?
1: Alama.
0: Oke, boleh.
1: Ya, terima kasih Kak Ija.
0: Terima kasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut setelah Rifanto. Halo LDR. Halo LDR.
2: 100% Indonesia. Halo Eja.
0: Halo Tano. Silakan.
2: Once jo, tapi pilih DP lagu.
0: Sebutkan judul. Saya pula lagi susah bacari lagu ini.
2: Lagi cari-cari.
0: Iya. Apa?
2: Simfoni yang indah.
0: Oke, siap.
2: Oke, Eja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kita sudah ada dua lagu ya, lagunya Rizky Febian dan juga Once. Oke. Ya. Yang pengen kita dari dua lagu tadi langsung saja line telepon lagi kita terima. Halo LDR. Ya, terputus ya. Kita terima kembali. Halo LDR. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Lagu
0: dari siapa dulu kok?
3: Oh maaf nih,
0: silakan Om maaf nih.
3: Mau ikutan lagu yang tadi kan?
0: Iya, yang tadi yang mana?
3: Iya. Simfoni.
0: Oke.
3: Iya. Makasih.
0: Terima kasih. Ya, lanjut untuk tadi Om Afni sudah memilih Om Afni tadi. Anggu beda suara. Halo LDR.
2: 100% Indonesia. Halo Kak Eja.
0: Halo juga.
2: Ibu
0: Nelly. Ibu Nelly, silakan lagu yang mana?
2: Ikutan Deng Rifanto.
0: Lagunya Rizky Febian ya.
2: Iya. Oke, Kak Eja, semoga selalu. Assalamualaikum.
0: Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. LDR.
2: 100% Indonesia.
0: Iya.
2: Ibu Ani Barani, aku bawa dengan Ibu Nelly.
0: Silakan Ibu Ani. Lagunya emang tadi Rizky Febian.
2: Dua-dua
0: jomo iko. Oke, terima kasih.
2: Terima kasih ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.

Mendengar kata sandwich, kita pasti sudah familiar. Tapi kalau generasi sandwich, apakah kita sudah pernah mendengar sebelumnya? Atau bahkan baru pertama kali mengetahuinya? Istilah ini diperkenalkan pertama kali pada tahun 1981 oleh seorang profesor sekaligus direktur praktikum University Kentucky, Lexington, Amerika Serikat yang bernama Dorothy A. Miller. Generasi sandwich merupakan generasi orang dewasa yang harus menanggung hidup tiga generasi, yaitu orang tuanya, diri sendiri, dan juga anaknya. Kondisi ini dianalogikan seperti sandwich, di mana sepotong daging terhimpit oleh dua buah roti. Roti tersebut diibaratkan sebagai orang tua atau generasi atas, dan juga ada anak generasi bawah. Sedangkan isi utama sandwich berupa daging mayones dan saus yang terhimpit oleh roti diibaratkan bagai diri sendiri. Seorang aging and elder care expert bernama Carol Abaya mengkategorikan generasi sandwich menjadi tiga ciri berdasarkan perannya. Yang pertama ada the traditional sandwich, atau orang dewasa berusia 40-50 tahun yang dihimpit oleh beban orang tua berusia lanjut dan anak-anak yang masih membutuhkan finansial. Yang kedua ada the club sandwich generation, yaitu orang dewasa berusia 30-60 tahun yang dihimpit oleh beban orang tua, anak, cucu, atau kakek nenek yang masih hidup. Dan yang ketiga ada the open face sandwich generation, yaitu siapapun yang terlibat dalam pengasuhan orang lanjut usia namun bukan merupakan pekerjaan profesionalnya seperti panti jompo, termasuk dalam kategori ini. Banyak faktor yang melatar belakangi, namun pada umumnya ini terjadi karena kegagalan finansial orang tua. Tanpa bermaksud menyalahkan sepenuhnya, namun orang tua yang tidak memiliki perencanaan finansial yang baik untuk masa depan dan juga masa tuanya akan berpotensi besar untuk membuat sang anak menjadi generasi sandwich berikutnya.

0: Dengar lagu dari Once dengan Simfoni yang Indah sudah hadir ke ruang dengar Anda pukul 14 lebih 45 menit. Saat ini kita masih kembali lagi di program LDR 100% Indonesia. Bisa bergabung kembali di line telepon 0821-9664-8664. Lagu yang di request bebas untuk hari ini ya. Halo LDR.
1: Halo LDR 100% Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Maaf nih di Muladu.
0: Silakan Om Maaf nih, lagu yang mana?
1: Lagunya Rutsana bisa.
0: Yang mana? Iya, yang mana judulnya, Ibu?
1: Keliru.
0: Rutsana yang mana tadi?
1: Keliru.
0: Keliru. Oke, boleh.
1: Terima kasih, Bung Eja.
0: Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kita lanjut lagi setelah Om Afni tadi. Berarti tadi yang sebelum Om Afni bukan Om itu siapa? Saya nggak kedengeran ya. Namanya dengan jelas. Halo LDR.
2: 100% Indonesia.
0: Iya, Ibu Tuti.
2: Iya.
0: Iya, silakan lagu.

0: Kemana Ibu Tuti?
1: Mawar berduri.
0: Mawar berduri. Teti Kadi.
1: Terserah siapa.
0: Tunggu saya mau lihat dulu. Mawar berduri. Kalau Teti Kadi 90-an. Ini Rio Febrian, ada yang versi Rio mau?
1: Mau.
0: Oke, baik.
1: Terima kasih.
0: Terima kasih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dua lagu di sini ada Ruth Sahanaya Keliru atau Rio Febrian, silakan Mawar Berduri ya. Lain telepon lagi, halo LDR. Iya, terputus. Kita sebelumnya ke informasi dulu pendengar, Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Dinkes P2KB Provinsi Gorontalo melaksanakan sosialisasi peraturan daerah atau Perda Provinsi Gorontalo nomor 2 tahun 2025 tentang penyelenggaraan kesehatan daerah. Kegiatan ini dirangkaikan dengan diseminasi dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan atau GDPK serta penguatan pengarus utamaan gender ya. Dalam pelayanan kesehatan inklusif. Jadi kegiatan yang berlangsung secara hybrid di Aula Dinkes ini dihadiri DPRD Provinsi Gorontalo, juga dari Dinas Kesehatan Kabupaten Kota, Direktur Rumah Sakit, Kepala Puskesmas, dan juga Mitra Pembangunan Sektor Kesehatan. Kepala Dinkes P2KB Provinsi Gorontalo Anang S. Otolua mengatakan, dilansir dari rri.co.id, bahwa kesehatan tidak lagi dipandang sebagai pelayanan medis saja, tapi juga menjadi investasi pembangunan manusia yang menentukan kualitas SDM di masa depan. Kita lanjut ke penelpon lagi. Halo LDR.
2: 100% Indonesia.
0: Iya, dari Pak siapa ini?
2: Husin Usman Gentumaraya Gorut.
0: Pak Husin, mau lagunya Ruth Sahanaya atau Rio Febrian?
2: Ya, Mawar Berduri.
0: Mawar Berduri, oke. Okay.
2: Ya, terima kasih, Assalamualaikum.
0: Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Satu penelpon lagi di line telepon. Bisa ikutan juga untuk yang mau vote lagu di WA ya. Tadi ini sudah ada Ibu Hasni di Molalahu, lagu Mawar Berduri. Oke, terima kasih. Halo LDR. Halo LDR. Sudah masuk dari siapa, di mana? Oke, baiklah. Sebelum ke lagu, kita terima lagi, kita tunggu ya yang tadi. Halo LDR.
1: Halo LDR, 100% Indonesia.
0: Iya. Ibu Lis.
1: Ibu Lis, ya.
0: Lalu Ibu Lis, mau Mawar Berduri atau Keliru?
1: Keliru.
0: Oke, baiklah.
1: Oke, makasih ya. Assalamualaikum.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16 sampai 25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Anda masih bersama kami di Pro 1 Gorontalo, informasi dan inspirasi. Kita masih kembali lagi untuk LDR 100% Indonesia. Yang pengen ikutan request di line telepon, halo LDR. Iya. Giliran diangkat mati teleponnya ya. Oke, halo LDR. 100% Indonesia. Iya, dari siapa nih? Dari siapa?
1: Nina
0: Rizkila. Iya, mau lagu yang mana?
1: Lagu Ebit. Ebit. Kabar kawan.
0: Ebit.
1: Kawan.
0: Oke, baiklah. Terima kasih. Iya. Di line telepon lagi, silakan untuk yang pengen request tadi sudah ada yang request lagunya Ebit GAD ya. Berita kepada kawan, kita lanjut lagi. Halo, LDR. LDR.
2: 100% Indonesia.
0: Iya, dari?
2: Dari Ibu Ratna Naki di Tilamuta Balemo.
0: Tuduh lo Ibu Ratna Naki, lagu yang mana?
2: Lagu Judika, Bukan Dia Tapi Aku.
0: Oke, boleh.
2: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama, Ibu Ratna. Bukan Dia Tapi Aku. Oke, dua lagu lagi sih di sini ya. Sudah bisa dipilih untuk yang pengen ikutan lagi di line telepon ya. Lagunya Ebit GAD atau Judika. Halo LDR.
3: 100% Indonesia.
0: Pak Wardi, silakan Pak Wardi.
3: Iya, Kak Eda.
0: Lagu yang mana?
3: Oh, request lagu.
0: Tinggal dipilih, ini ada dua, ada Ebit GAD atau Judika.
3: Ah, itu Ebit GAD.
0: Oke, baiklah.
3: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu menelpon lagi setelah Pak Wardi di Tilamuta. Halo LDR. LDR.
4: Halo, assalamualaikum LDR. 100% Indonesia. Indonesia banget.
0: Iya, lagu yang mana ini Pak Benny Jo?
4: Ngepot ini bro.
0: Iya, ada Ebit GAD atau Judika?
4: Alah, Judika Jo.
0: Oke, baiklah.
4: Oke, makasih. Happy weekend ya bersama keluarga tentunya.
0: Terima kasih.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, kita langsung mainkan untuk lagu Judika. Dan kami ingatkan juga untuk anda kaum muslimin dan muslimah untuk azan asar wilayah Gorontalo dan sekitarnya hari ini tepat pukul 15 lebih 11 menit waktu Indonesia Tengah.

dengan tidak pernah meninggalkan tahajud dan bermunajat kepada Allah. Suatu ketika, Abu yang hendak mengambil wudu dikagetkan dengan kedatangan sosok makhluk yang duduk di bibir sumurnya. Lalu Abu bin Hashim bertanya, "Wahai hamba Allah, siapa engkau?" "Aku malaikat utusan Allah," jawab malaikat sambil tersenyum. Abu bin Hashim terkaget namun bangga dengan kehadiran malaikat tersebut dan kembali bertanya, "Apa yang sedang kamu lakukan?" "Aku disuruh mencari hamba pencinta Allah," itu kata malaikat. Dan Abu melihat malaikat memegang kitab tebal berisi kumpulan nama-nama hamba pencinta Allah. Abu bin Hashim kembali bertanya, "Wahai malaikat, adakah nama aku di situ?" "Wahai Abu bin Hashim, bukan aku tidak tahu engkau bangun setiap malam ketika yang lain tertidur, mengambil air wudu dan kedinginan pada saat orang lain terlelap dalam buaian malam. Tapi tanganku dilarang Allah menulis namamu. Rugi sekali diriku yang selalu tegak berdiri setiap malam dalam tahajud dan bermunajat, tapi namaku tidak masuk dalam golongan para hamba pencinta Allah." Ratap Abu menangis sejadi-jadinya. Kata malaikat, "Engkau memang bermunajat kepada Allah, tapi engkau pamerkan dengan rasa bangga kemana-mana dan asyik beribadah memikirkan diri sendiri. Di kanan kirimu ada orang sakit atau lapar, tidak engkau tengok dan beri makan. Bagaimana mungkin engkau dapat menjadi hamba pencinta Allah kalau engkau sendiri tidak pernah mencintai hamba-hamba yang diciptakan Allah?" Abu bin Hashim pun tersadar bahwa hubungan ibadah manusia tidak semata-mata hanya kepada Allah, namun juga sesama manusia dan alam. Karya Imam Al-Ghazali, Mukasyafatul

0: BPJS emang ribet begini? Harus datang ke kantor lagi.
1: Sekarang ini enggak perlu repot. Ada layanan Pandawa dari BPJS Kesehatan.
0: Pandawa? Calo ya?
1: Bukan, itu pelayanan administrasi lewat WhatsApp. Nah, kamu itu bisa urus pendaftaran baru, tambah anggota keluarga, sampai perbaikan data. Semua itu dari HP.
0: Serius? Bisa cek status juga?
1: Bisa, cek status kepesertaan, pembayaran, bahkan screening kesehatan juga ada.
0: Kalau mau komplain, gimana?
1: Itu tinggal pilih menu pengaduan. Dia praktis, cepat, dan langsung dia tangani.
0: Nah, caranya gimana?
1: Gampang itu, kirim WhatsApp ke 0811-8165-165. Nanti itu tinggal ikuti petunjuknya.
0: Jadi, orang udah nggak perlu ngantri lagi dong?
1: Betul, apalagi layan Pandawa ini dia buka 24 jam.
0: Mantap!
2: Pandawa dari BPJS Kesehatan. Layanan cepat, mudah, dan selalu siap untuk Anda.
3: Kamu masih ribet urus layanan kesehatan?
1: Dulu sih iya, sekarang mah gampang banget.
3: Gampang gimana?
1: Pakai mobile JKN dong, dari HP aja semuanya bisa diakses.
3: Serius? Bisa apa aja emangnya?
1: Banyak banget, mulai dari screening kesehatan sampai cek riwayat pelayanan kesehatan kamu.
3: Wah keren, cara pakainya ribet nggak?
1: Nggak sama sekali. Nih ya, yang pertama tinggal login di aplikasi mobile JKN. Kedua, pilih fitur screening riwayat kesehatan. Ketiga, isi data diri dan setujui inform konsen. Isi pertanyaan sesuai kondisi kamu, lalu langsung deh keluar hasil screening.
3: Lengkap juga ya?
1: Iya dong, bahkan ada anjuran kesehatan yang bisa kamu ikuti.
3: Kalau mau daftar aplikasinya gimana?
1: Itu mah gampang, download aja di Play Store atau App Store. Lalu daftar pakai NIK, verifikasi data, dan aktifkan akun kamu.
3: Mantap, jadi semua urusan kesehatan ada di genggaman ya?
1: Betul banget.
2: Yuk, manfaatkan mobile JKN sekarang juga. Download aplikasinya, rasakan manfaatnya. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Pendengar lagu dari Dimansyah, Laitu Pa, agar selama-lamanya. Ya, kita masih kembali lagi di program LDR 100% Indonesia untuk Anda yang ingin bergabung kembali di 082196648664. Kita masih buka untuk requestan sampai di jam 4 sore ya. Halo LDR. Halo LDR, sudah masuk, dari siapa, di mana? Ih, mana ada suara ini? Ya, silakan dicoba kembali untuk yang tadi 082196648664 ya. Lagu formatnya bebas dari tahun 90-an sampai dengan 2026 boleh ya. Halo LDR.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa ini?
1: Dari Ibu Ridu di Bulangulu.
0: Ibu Ridu di Bulangulu. Silakan, mau lagu yang mana?
1: Ada lagu apa di situ, Kak?
0: Bebas untuk hari ini. Mau lagu yang yang mana dari Ibu Ridu?
1: Ayu Ting Ting.
0: Tidak boleh poli Ayu Ting Ting. Eh, bawa dangdut poli itu. Kalau dangdut di Pro 4 boleh ya. Iya.
1: Aro cuma mau biasa lagu apa, Kak?
0: Lagu pop Indonesia.
1: Pop Indonesia. Apa ya? Apa, Kak? Lagu Indonesia, pop Indonesia itu apa, Kak?
0: Banyak sekali ini lagu-lagu Ibu DP penyanyi, banyak sekali. Coba nanti pikir-pikir dulu, baru masuk ulang ya. Oke. Di 082196648664 kita terima lagi yang mau bawa request ya. Lain telepon, halo LDR.
1: 100% Indonesia, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa ini?
1: Dari Ibu Ia di Bualemo.
0: Ibu Ia di Bualemo, langsung lagu yang mana?
1: Lagunya Siva Haju, Jangan Pernah Berubah.
0: Siva Haju, ntar saya lihat dulu. Siva Haju, Jangan Pernah Berubah ya?
1: Iya.
0: Itu masuk nggak ya? Kayaknya nggak masuk deh. Oh iya, ada. Masuk, ya? Ada.
1: Oh ada. Oke, Kak, makasih. Saya sabar kalau kita menyerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Di line telepon lagi kita terima setelah tadi yang sudah request lagunya Syifa Haju Jangan Pernah Berubah. Halo LDR.
1: LDR 100% Indonesia.
0: Iya, dari?
1: Dari Handayan di Lemboto.
0: Silakan Handayan, nih mau lagu yang mana?
1: Lagunya Govinda, Hal Hebat.
0: Hal Hebat dari Govinda. Oke, boleh. Terima kasih. Ada?
1: Oke.
0: Iya, kita sudah punya dua lagu ya. Ada Syifa Haju dan juga Govinda. Silakan di line telepon lagi kita terima. Halo LDR. LDR.
2: Indonesia.
0: Iya, dari?
2: Niko di Gorontalo.
0: Iya, silakan Pak Niko, mau lagunya Syifa atau lagunya Govinda?
2: Yang pertama itu.
0: Oke, baiklah.
2: Iya.
0: Terima kasih.

Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eight Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Le Jour J dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

Lagu dari Virgon mendengar dengan Tas Setara. Kita akhiri kebersamaan kita di program LDR 100% Indonesia. Terima kasih yang sudah bergabung di sore ini. Dan selanjutnya kita akan nantikan program dialog tamu kita di pukul 16 waktu Indonesia Tengah.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada dan yang menyaksikan kami di live YouTube RRI Gorontalo sore hari ini. Apa kabar Anda di sore ini? Senang sekali saya Azhar Yusuf bisa hadir menemani Anda di program Dialog Tamu kita. Kali ini kami hadir dengan topik penguatan pendidikan dan perlindungan sosial bagi lansia. Nah, pendengar, untuk Anda bisa juga mendengarkan kami di streaming RRI Digital untuk sore hari ini. Peningkatan jumlah penduduk lanjut usia di Provinsi Gorontalo menjadi tantangan sekaligus juga peluang bagi pemerintah dan masyarakat dalam membangun sistem perlindungan sosial yang lebih inklusif, ya. Di mana lansia ini tidak hanya membutuhkan layanan kesehatan, tapi juga akses pendidikan, ruang sosial dan dukungan ekonomi ini agar tetap mandiri serta produktif di usia senja. Di tengah perkembangan teknologi dan juga perubahan sosial yang cepat, sebagai lansia di Gorontalo ini masih menghadapi keterbatasan untuk akses informasi dan juga literasi digital hingga layanan sosial dasar. Kita akan membahasnya lebih jauh untuk sore hari ini bersama dengan narasumber yang sudah hadir bersama kita di studio. Ada Pak Irfan Tasnur, SPD MPD, ya, selaku akademisi pendidikan Universitas Negeri Gorontalo. Ya, assalamualaikum, selamat sore, Pak Irfan.
1: Selamat sore.
0: Iya, terima kasih Pak Irfan sudah hadir di RRI untuk sore hari ini. Dan juga kita menyapa dua narasumber kita yang bergabung via Zoom. Ada Pak Raden Sahi SE selaku Ketua PKBM dan Sekolah Lansia Putra Mandiri, ya. Ya, assalamualaikum, selamat sore Pak Raden.
2: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore Pak.
0: Iya, terima kasih ya, Pak Raden sudah bergabung kembali ya sore ini.
2: Ya, alhamdulillah Pak, sama-sama.
0: Baik, juga ada Ibu Sriyati Suma selaku pemerhati lansia. Assalamualaikum Ibu Sri.
3: Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, sehat Ibu?
3: Alhamdulillahirrahmanirrahim, sehat Pak.
0: Baik, terima kasih juga untuk Ibu Sri ini selaku pemerhati lansia sore ini sudah bergabung. Dan Anda juga bisa bergabung nanti di line telepon ya, di sesi interaktif 082196648664. Untuk Anda juga bisa memberikan komentar di live chat YouTube RRI Gorontalo ya. Kita sebelumnya ke Pak Raden dulu nih Pak Irfan ya. Ya, Pak Raden, untuk saat ini kondisi lansia ya, untuk akses pendidikan bagi lansia di Gorontalo, khususnya di tingkat komunitas, bagaimana ini, Pak Raden?
2: Ya, terima kasih Pak atas kesempatan kami diundang untuk sama-sama berbagi di RRI Gorontalo. Yang pertama bahwa jumlah penduduk lansia di Provinsi Gorontalo itu kurang lebih 11%. Dari jumlah penduduk kalau dihitung kurang lebih 150 ribu orang ya yang tersebar di Provinsi Gorontalo. Nah, yang kegiatannya itu adalah paling dominan sesuai penyampaian dari para lansia binaan kami yang di sekolah lansia, bahwa kegiatan mereka itu seharian hanya dari kamar, dapur, kemudian ke sumur. Hanya itu saja, sehingga ini dan itu mungkin dialami oleh semua lansia. Ya, kemudian ini kami mengambil peran bagi lansia yang ada di lingkungan kami. Ya, kebetulan di kami mengelola ada dua wilayah ya, di Kabupaten Gorontalo, yakni di Desa Tenggela di Kecamatan Tilango, yang jumlah lansia yang kami bina di situ ada 63 orang dan itu semuanya aktif. Kemudian berikut di Kelurahan Molosipatu Kecamatan Sipatana itu ada 45 orang juga semua aktif. Ini kegiatannya tidak seperti pendidikan formal ya, seperti SD, SMP, SMA, atau kuliah. Kegiatan mereka ada kesepakatan antara kami dengan para lansia. Kira-kira waktu oma-opa, waktunya jam berapa, sehingga kesepakatan untuk di satu minggu satu kali. Dan itu kami kerjasamakan dengan beberapa instansi terkait, yakni BKKBN Kabupaten Gorontalo, Kota Gorontalo dan Provinsi, dan juga dengan sosial di Kabupaten Kota Provinsi. Dan itu kami jalani untuk di Tenggelam itu sekarang sudah S3, ya sudah melalui proses wisuda dua kali. Sekarang sudah di S3, di standar ya, bukan sarjana ya, tapi dia standar, standar 3. Juga di Molosipat 7 juga begitu, apalagi dalam rangka melaksanakan dalam peringatan Halun ya, hari lanjut usia tingkat Provinsi Gorontalo, kami Yayasan Putra Mandiri diberikan kepercayaan oleh pemerintah Provinsi Gorontalo untuk melaksanakan kegiatan Halun ya. Dalam rangka itu kami akan laksanakan tanggal 30 Mei di rumah dinas Ibu Wakil Gubernur, dan ini di apa direspon baik oleh para lansia, di melalui sekolah-sekolah lansia juga majelis taklim. Jadi ini Pak, dan kegiatannya kami telah diawali di launching oleh Provinsi Gorontalo, oleh pemerintah Provinsi Gorontalo kemarin hari Sabtu lalu, jalan santai ini ya, mungkin pengenalan mungkin agak sedikit terlupakan masalah apa lansia ya, hari lansia, sehingga momen di hari lansia tanggal 32, harusnya tanggal 29 ya, tapi kami memilih tanggal 30 karena hari Sabtu ya, mudah-mudahan para lansia punya waktu di hari Sabtu, mungkin tidak mengganggu aktivitas keluarga. Mungkin itu sebagai pengantar kami untuk kegiatan kami di yang gitu siapa.
0: Baik. Tapi sejauh ini Pak Raden, adakah kendala yang dihadapi para lansia ini untuk mendapatkan pendidikan non formal atau sekolah lansia ini, Pak?
2: Ya, tentunya setiap kegiatan mungkin ada kendala dan juga ada peluang. Ya, peluang itu adalah harus ada gerakan dari lingkungan setempat, mungkin baik pemerintah desa, pemerintah kelurahan untuk menggerakkan ini. Dan itu pasti bisa digerakkan, karena lansia itu pilihannya hanya situ. Ya, karena mereka tidak punya aktivitas lain, ya. Ya, karena apalagi sudah tidak ada aktivitas, mungkin apa ada usaha atau UMKM mereka hanya, sehingga mereka yang penting di ada perhatian, disosialisasikan dengan baik, ada apa saja manfaatnya, gunanya, ini pasti. Dan kita sebagai pengurus mungkin perlu waktu ekstra dan tenaga ekstra untuk mensosialisasikan. Dan insya Allah kalau sudah jalan dengan baik, pasti tidak, apalagi dia sudah didukung oleh pemerintah, sehingga memang perlu ada sosialisasi, kemudian ada apa langkah-langkah konkret agar supaya masyarakat dan pemerintah kalau sudah melihat ini bagus pasti didukung oleh pemerintah dan juga masyarakat sekitarnya. Dan juga hambatannya adalah keluarga, kemudian oma opa itu sendiri yang mungkin sibuk dengan urus cucunya. Dominan itu Pak, mereka tidak hadir itu karena urus cucunya, kira-kira mungkin itu ya, sudah itulah mungkin kendala kami Pak.
0: Baik, ya kita lanjut ke Pak Irfan Tasnur, ini akademisi UNG ya. Pak Irfan, bagaimana untuk Anda melihat kesiapan dari sistem pendidikan di Gorontalo ini mengingat peningkatan jumlah lansia saat ini Pak ya?
1: Baik Mas Azhar, terkait dengan pendidikan di Gorontalo sendiri, saya kira sudah berjalan cukup baik, apalagi ada sebuah yayasan yang memang yayasan ini terkenal sampai di luar. Biasanya orang-orang kalau misalnya mau studi banding terkait dengan lansia, pasti ke yayasannya Pak Raden ya, Krisahi. Kebetulan kami juga dari UNG kemarin mengadakan KKN tematik, di mana KKN tematik itu berkaitan dengan pemberdayaan lansia dan disabilitas, dan kami bekerja sama langsung dengan Bapak Raden Ensahi. Sampai semalam itu baru penarikan sekitar 45 hari. Dari sistem pendidikan, apa yang dijelaskan oleh Pak Raden tadi, Mas Azhar, bahwa salah satu cara untuk lansia ikut berpartisipasi dalam proses pendidikan, tentunya pendidikan non formal, adalah tujuan. Karena memang secara teori, ini teorinya sudah lama dijelaskan oleh salah seorang ahli dari Amerika, namanya adalah Malcolm. Dia mengatakan bahwa ada namanya teori andragogi atau pendidikan orang dewasa. Untuk pendidikan orang dewasa seperti ibu-ibu, opa-opa, oma-oma, lansia, hal yang bisa membuat mereka mau belajar adalah satu, tujuannya jelas.
0: Yeah.
1: Kalau tidak jelas, otomatis lansia tidak akan mau ikut dalam proses pendidikan formal.
0: Tidak tertarik.
1: Iya, pendidikan non-formal. Dan sebenarnya ada yang unik, Mas Hasan. Bahwa selain pendidikan non-formal, saya juga menemukan, kebetulan saya juga selain mengajar di Universitas Negeri Gorontalo, saya juga mengajar di Universitas Terbuka sebagai tutor. Saya kadang melihat ada oma-oma dan opa-opa yang kemudian ikut juga dalam proses pendidikan formal sampai jenjang S1. Kurang lebih begitu, Mas Hasan.
0: Bisa pokok. Dilihat dari situ semangat mereka.
1: Iya, gitu, betul. Ya. Semangatnya luar biasa.
0: Nah, ini tantangan terbesar dalam membangun pendidikan inklusif bagi usia lanjut ini. Bagaimana menurut Anda?
1: Tantangan terbesar begini. Untuk pembangunan yang namanya pendidikan usia lanjut, tantangan terbesarnya adalah kolaborasi dan berkelanjutan. Karena kadang programnya sudah bagus, namun berkelanjutannya ini tidak jalan. Maka kemudian perlu kolaborasi antar berbagai pihak. Contohnya misalnya yang kami telah lakukan bersama Bapak Raden di Desa Tenggila sendiri, yaitu adanya KKN tematik. Ini bekerja sama tentunya dari lembaga pengabdian dan penelitian dari UNG, kemudian ada SGD Center dari UNG, kemudian kemarin dalam proses berbagai program kerja yang diadakan itu bekerja sama dengan berbagai pihak, mau pihak swasta, BKKBN, kemudian Dinas Kesehatan dan lain sebagainya, kurang lebih begitu. Jadi tantangan terbesarnya adalah kolaborasi, dan tentunya ada satu lagi, yaitu terkait dengan masalah pendanaan. Masalah pendanaan terkait dengan pendidikan ini yang biasanya yang menjadi sulit untuk didapatkan. Karena untuk berkelanjutan maka diperlukannya dana. Tetapi saya lihat kemarin ada salah satu kegiatan di Yayasan Putra Mandiri yang luar biasa sekali, bahwa kegiatan itu berjalan tanpa ada pendanaan dari maksudnya kurang pendanaan dari pemerintah. Namun ada kontribusi dan usaha, bahkan penjelasan Bapak Raden semalam bahwa oma dan opa itu datang dengan ikhlas naik bentor, membayar sendiri, pulang pergi dan lain sebagainya. Itu semangat yang luar biasa. Jadi yang pertama, semangat ini yang harus ditingkatkan. Jadi masalah utamanya sebenarnya kolaborasi saja.
0: Iya. Baik. Kurang lebih, Mas Asa. Ya, kita lanjut ke Ibu Sriati ya, pemerhati lansia. Ibu Sriati, kalau dilihat persoalan lansia yang paling sering dialami Ibu dan teman-teman di lingkungan masyarakat saat ini, apa saja ini, Ibu Sriati? Silakan.
3: Iya, jadi pertama-tama yang lansia alami itu ya, seperti tadi telah dijelaskan oleh narasumber, bahwasanya ada sekolah lansia ya, tetapi tidak semuanya, menyeluruh itu masuk kepada masyarakat lansia yang khususnya yang ada di Provinsi Gorontalo. Jadi karena langkah-langkah yang perlu juga diperhatikan atau langkah-langkah yang perlu seorang lansia itu laksanakan, karena mengingat tadi dijelaskan kalau ada pendidikan biaya itu belum mendukung ataupun kurang, sudah dilaksanakan pendidikan tapi kurang, ada yang perlu juga ditambahkan di sini untuk keseharian oma dan opa di rumah itu agar tetap berolahraga aktif di rumah. Jadi di rumah walaupun belum ada misalnya sekolah pendidikan dipanggilkan, itu sekolah itu kan misalnya 1 bulan sekali, 2 bulan sekali, tapi ini untuk menjaga kestabilan otak atau daya pikir dan oma dan opa itu, perlu ada juga interaksi di dalam rumah sehari-hari, kemudian istirahat itu yang cukup itu perlu sekali. Kemudian juga pemeriksaan. Jadi walaupun kita sekolah lansia di sekolah kan, tapi kalau tidak ada pemeriksaan kesehatan, kadang-kadang lansia ini rentan terhadap penyakit. Dan memang juga sudah ada penyakit ya kan. Jadi harus selalu setiap bulan itu harus berkonsultasi dengan dokter. Di ada programnya itu proanis itu. Memang sudah ada proanis untuk lansia. Kemudian mengkonsumsi misalnya makanan dan minuman yang seimbang dan bergizi. Kemudian juga tetap berkonsultasi dengan yang lain. Jadi saya rasa saling mendukung. Jadi walaupun kita sudah ada pendidikan, tetapi kadang-kadang apalagi di atas usia 60 ke atas itu kan daya pikir kita kadang-kadang sudah agak menurun. Nah, dengan adanya kita bersosialisasi di antara rumah, ya, dengan anggota keluarga, dengan tetangga, handai tolan, insya Allah mencernakan sedikit daya pikir kita. Demikian.
0: Iya, baik. Tapi Ibu Sriati, ini tidak ada kesulitan untuk akses ke layanan sosial atau layanan kesehatan sejauh ini ya?
3: Sebenarnya ada. Nah, itu tinggal bagaimana trik-trik dari pemerintah, karena sudah ada tadi ya sekolah untuk lansia, pertemuan pada lansia, cuma belum menyeluruh untuk masuk kepada warga yang ada di Provinsi Gorontalo khususnya ya di Kota Gorontalo. Jadi misalnya saran saya itu misalnya ada misalnya penampungan lansia untuk pendidikan 50 orang. Bahkan lansia yang ada di Provinsi Gorontalo lebih dari itu kan. Nah, makanya dibuatlah satu wadah seperti di RT RW kumpul 10-10 orang lansia. Ya toh, jadi yang sudah berpendidikan itu yang sudah pernah melaksanakan pendidikan, nah, mereka itu yang melatih bercanda karena opa ini cuma mau suka tertawa-tertawa dan tapi di dalam arti kita ketawa-ketawa itu ada materi-materi pendidikan yang kita masukkan. Contoh, jangan terlalu makan banyak karena akan mengganggu kesehatan, ketawa lagi kan, jadi perlu hiburan juga untuk oma dan opa.
0: Baik, ya kita kembali ke Pak Raden. Pak Raden, bagaimana cara untuk menghapus stigma di masyarakat bahwa lansia ini tidak lagi perlu belajar atau beraktivitas produktif begitu? Ya. Diaktifkan dulu untuk audionya Pak, mic-nya. Ya, baik.
2: Ya, siap. Jadi mungkin sekolah lansia ini mungkin ada yang mungkin ada pemahaman atau asumsi yang sedikit berbeda ya. Bahwa sekolah lansia itu tidak seperti sekolah formal ya, yang tadi saya sampaikan, belajar matematika, bahasa Inggris, dan lain-lain. Dia ini mungkin lebih cenderung ke kegiatan refreshing ya. Seperti disampaikan oleh Ibu tadi, pemateri tadi, bahwa itu kesehatan dan lain-lain. Jadi kami kegiatan kami itu ada sinergi dengan dengan beberapa instansi. Jadi sekolah sekali lagi bahwa sekolah lansia tidak seperti yang dipikirkan oleh masyarakat yang belum memahami sepenuhnya tentang sekolah lansia. Kami sekolah lansia ini kalau untuk dari kami dibentuk untuk di Desa Tenggala itu pertama 136 orang di wisuda. Tapi alhamdulillah setelah proses pembelajarannya banyak yang sudah meninggal, banyak yang sudah tidak boleh datang, sudah bedridden ya, sudah di rumah tidak boleh bangun dan lain-lain. Sehingga ini yang mungkin jadi sekali lagi bahwa kami sampaikan di momen ini bahwa sekolah lansia tidak seperti yang awal. Jadi kegiatan mereka itu lebih ke refreshing. Misalnya, ya kami siswa kami itu sudah kesepakatan per 3 bulan refreshing. Ya kemarin tahun lalu kami refreshing ke Manado, ada naik 5 bis, ada kurang lebih ada 200 orang lansia. Alhamdulillah dibantu oleh pemerintah Provinsi Gorontalo, Kota Gorontalo, dan difasilitasi. Nah itu tadi ya disampaikan oleh Pak Irfan dari UNK tadi, ya itu kami mandiri. Ya kalau bantuan-bantuan itu berupa dukungan sarana. Kemudian juga seperti kami kerjasama dengan perguruan tinggi ya. Kebetulan kami terbatas dengan relawan untuk menampingi para lansia, khususnya barangkali secara mendorong atau secara psikologis mereka motivasi bagi lansia. Kami kerjasama dengan perguruan tinggi, kemudian juga pemeriksaan kesehatan, kami kerjasama dengan UNG, kedokteran juga, Poltekkes, dukungan moral bagi lansia untuk spiritual itu, maka kami kerjasama dengan Kemenag Kota Kabupaten, ya, jadi setiap pembelajaran, ya kegiatannya itu, ya, kemudian ada pemeriksaan kesehatan ini setiap bulan. Nah, kemudian juga ada kegiatan jalan santai, ya seperti kemarin di peringatan hari lanjut, ya kemudian ada pengajian bersama, kami pindah-pindah. Kalau senam pagi itu kami pindah, mungkin kemarin ada di Telaga Park, kemudian di apa di Taman Kota, ya kemudian juga di Taman Remaja. Kami pindah-pindah agar lansia, dan itu alhamdulillah ini dibiayai oleh lansia kongko-kongko, dan itu mereka nikmati. Ya, ya kalau ini perlu harus ada sosialisasi dan langkah-langkah konkret agar supaya masyarakat mendukung ini. Baik. Jadi itu mungkin yang kami laksanakan selama ini, Pak.
0: Iya. Kita sebelum melanjutkan ada pertanyaan yang sudah bergabung di YouTube ya, ada Ed Suprianto Uno ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Pak, saya ada saran kalau bisa buat sekolah lansia di setiap desa. Iya, oke. Kita akan jawab nanti, kita akan break sejenak ya untuk Pak Suprianto. Selain satu ini kami akan kembali untuk Anda.
4: Pernahkah kita sejenak merenung? Mereka yang kini telah lanjut usia, dulunya adalah pejuang kehidupan. Tangan mereka yang mulai renta, dulunya adalah tangan yang bekerja demi keluarga. Langkah yang kini melambat, dulu berlari mengejar harapan. Hari ini sudah saatnya kita hadir, bukan sekedar melihat, tapi peduli dan melindungi. Penguatan sosial bagi lansia bukan hanya soal bantuan materi, tetapi juga perhatian, kasih sayang, dan rasa dihargai. Mendengarkan cerita mereka, menemani di waktu senggang, hingga memastikan kebutuhan kesehatan dan kesejahteraan mereka terpenuhi. Perlindungan sosial juga berarti menjaga mereka dari keterlantaran, memberikan akses layanan kesehatan, serta memastikan mereka tetap aman dan berarti di tengah masyarakat. Memuliakan lansia adalah cermin kehidupan kita. Mari bersama kita kuatkan kepedulian, kita hadirkan perlindungan untuk mereka yang telah lebih dulu berjuang.

0: Ya, terima kasih Anda masih kembali bersama kami di dialog tamu kita. Sore hari ini kita masih membahas topik penguatan pendidikan perlindungan dan perlindungan sosial bagi lansia. Ya, sudah ada pertanyaan tadi yang sudah masuk ini dari Pak Suprianto Uno ya. Mungkin bisa langsung dijawab dari Pak Raden. Saran ini sebenarnya ya, kalau bisa buat sekolah lansia di setiap desa. Silakan Pak Raden bisa ditanggapi. Iya. Audionya Pak Raden? Ya.
1: Ya, baik Pak, mohon maaf. Ya, untuk membentuk atau mendirikan sekolah lansia itu lebih bagusnya itu setiap desa dan juga di kelurahan, ya, satu unit. Agar supaya lansia-lansia yang ada di lingkungannya bisa sama-sama diwadahi oleh sekolah lansia, ya. Cuma persoalannya Pak, itu tergantung dari pemerintah kelurahan atau desa. Apalagi terus selalu kami kami suarakan melalui forum-forum diskusi, kami dorong bahwa pemerintah desa khususnya itu kan ada dana desa ya. Ya mungkin sekian persen saja untuk mendirikan sekolah lansia untuk membentuk. Mereka dibentuk pasti mereka jalan Pak. Ya, apalagi kalau ada aktivis lansia di kelurahan atau di desa itu pasti jalan. Cuman ini kan pemerintah belum fokus di situ. Nah, ini sekarang sering kami kemarin kami diskusi dengan adik-adik mahasiswa tematik ya. Ya, anak buahnya mahasiswanya Pak Irfan dari UNJ. Mereka bersembilan itu kami targetkan bahwa tolong di sekolah di apa di desa-desa kalian harus wajib ada sekolah lansia ketika ada hambatan, ada kendala, nanti kita diskusikan sama-sama. Sudah saya bilang, kalian di sini kurang lebih 45 hari sudah melihat langsung tentang kegiatan-kegiatan yang sangat murah meriah dan ramai. Ya. Karena contohnya ya, ini kenapa ini kami dorong, karena ini agak sedikit mudah dan meriah dan ini ditunggu-tunggu oleh lansia. Yang pertama, tadi sampaikan oleh Pak Irfan bahwa pulang pergi itu di kendaraan itu di mereka tanggung sendiri. Kemudian apa juga konsumsinya, mungkin kami ada kesepakatan satu bulan satu kali ada konsumsi bersama di sekolah lansia dan itu ditanggung kasihan dengan para lansia. Nah itu kayak untuk tadi kembali ke pertanyaan tadi itu sangat boleh Pak, kalau mungkin di kelurahan Pak Suprianto ya tadi Pak ya. Itu boleh kami kalau misalnya di desa mana kami insya Allah kami akan bisa bersinergi dengan Bapak ketika di kelurahan Pak untuk bisa ya sangat mudah Pak untuk membentuk itu, cuma tergantung dari kita mau atau tidak kira-kira begitu iya. Pak
0: baik ya, ya. Kita sudah ada penelpon sebelumnya ini dari Pak Sulaiman di Wonosari, silakan Pak Sulaiman.
2: Ya, kalau bagi saya, setuju saya untuk
0: tiap desa. Mohon maaf Pak Sulaiman, bisa dikecilkan dulu volume radionya Pak, agak feedback ini suaranya.
2: Banyak persaingan sekarang. Lebih baik lansia itu berternak puyuh, ayam. Saya ringan-ringan saja berternak saja. Karena kalau untuk industri kira-kira sudah banyak saingan dan juga pasarannya sudah susah. Lebih bagus itu berternak. Seperti perikanan.
0: Baik, itu saja. Ayo. Pak Sulaiman.
2: Ya.
0: Iya baik, terima kasih Pak Sulaiman. Ini kan yang semacam saran dari Pak Sulaiman ya Pak Irfan ya, untuk mengisi waktu luang dari para lansia ini. Ya, kita ke Pak Irfan mungkin bisa menanggapi juga tadi sebelumnya untuk pengadaan sekolah lansia ini di setiap desa. Bagaimana? Silakan.
3: Oke. Ya, terima kasih Mas Asar. Kalau kami sangat mendukung terkait dengan pengadaan sekolah lansia di setiap desa. Kenapa? Yeah. Karena sebenarnya sekolah lansia ini memang tujuannya bukan keterserapan di dunia industri. Bukan itu tujuan utamanya. Yeah. Tetapi mencegah lansia agar tidak terasing. Kenapa tidak terasing? Ada sebuah teori Mas Asar dari Erik Erikson, di mana umur 40 sampai umur 65 atau memasuki waktu lansia, banyak lansia itu merasa apabila psikososialnya itu bagus, maka dia merasa memiliki tanggung jawab dan bermanfaat bagi masyarakat. Namun apabila perkembangannya tidak bagus, maka dia akan merasa tidak berguna di dalam masyarakat. Dan ini yang harus kita hindari melalui yang namanya sekolah lansia. Kedua, ada sebuah penelitian dari seorang ahli psikologi dan neuroscience dari Inggris, namanya Julian Holtz. Dia mengatakan begini, bahwa kesepian, Mas Ashar, kesepian, seseorang yang mengalami kesepian itu bagaikan orang yang merokok 15 batang sehari.
0: Oh.
3: 15 batang sehari atau lebih buruk dampaknya dari obesitas. Artinya, ketika lansia tidak melakukan apa-apa seperti tadi yang dijelaskan oleh Pak Raden, bahwa kehidupannya hanya di kamar, kemudian di dapur, kemudian nanti di sumur, ya, cuma sekitaran situ, maka dia akan terasing. Maka dibutuhkan yang namanya sekolah lansia agar mereka dapat berinteraksi antara lansia-lansia, dan bahkan bukan antara lansia saja, tetapi beberapa generasi karena banyak relawan-relawan muda, relawan-relawan muda itu yang kemudian belajar, karena prinsipnya dalam sekolah lansia itu, karena pembelajarannya dewasa, kita tidak mengajarkan mereka, tetapi kita sama-sama belajar berdasarkan pengalaman mereka. Kenapa? Karena orang-orang yang memasuki usia lansia ini sangat ingin didengar. Makanya kalau Bapak Ibu biasanya kemudian mengajak cerita orang yang usianya di atas 60 tahun, 70 tahun, mereka lama bercerita dan lain sebagainya, kita harus menjadi pendengar yang baik. Kenapa? Yang
0: sabar gitu.
3: Karena menghindari yang namanya kesepian. Dan itu dampaknya apa, Mas Asar? Selain itu tadi, yang merokok, bahwa orang yang kesepian itu lebih rentan kena yang namanya jantung koroner.
0: Waduh.
3: Sekitar 29% meningkatkan. Maka dari itu, sekolah lansia ini diciptakan, ya, secara praktis memenuhi kebutuhan kehidupan sehari-hari. Contoh, contoh kasus saja ini, Mas Asar, bahwa ada salah satu program KKN tematik UNJ kemarin bersama-sama dengan Yayasan Putra Mandiri, kemudian ada Titik Food kalau tidak salah, alumni kami dari sosiologi, itu mengadakan kerjasama di mana kami melakukan pelatihan kewirausahaan, yaitu pembuatan sambal, sambal dari ini Sagela, itu agar bisa tahan. Supaya apa? Kemandirian ekonominya itu jalan. Selain itu apa sebenarnya tujuannya? Mereka bisa berinteraksi dengan orang-orang yang lebih muda. Agar apa? Agar tidak kesepian lagi. Kurang lebih begitu, Mas Asar. Jadi kami sangat mendukung apabila setiap desa itu ada yang namanya sekolah lansia. Dan untuk membuka itu di Gorontalo, saya kira tidak lain tidak bukan bisa belajar langsung dari Pak Raden. Kenapa? Karena beliau ini sudah lebih dari 20 tahun berkecimpung di yayasan tersebut. Kurang lebih begitu, Mas Asar.
0: Oke, baik. Kita terima penelpon kembali dari Pak Due di Pohuwato. Silakan, Pak Due. Halo. Ya, sudah tersambung, Pak Due, silakan. Iya, mungkin ada kendala, ya, terputus. Bisa dicoba lagi 0821-9664-8664. Tapi untuk apa namanya, proses pendidikan di usia lanjut ini, apakah perlu adanya pendekatan khusus gitu dengan pendekatan psikologis gitu ya, Pak Irfan? Ya.
3: Oke. Untuk pendekatannya pasti ada, karena teorinya kalau misalnya untuk anak-anak siswa pada umumnya itu pasti berkaitan dengan yang namanya pedagogis. Tetapi kalau ketika kita berkaitan dengan pembelajaran dewasa, kita gunakan teori yang namanya andragogis, di mana kita itu menggunakan pendekatan yaitu berdasarkan pengalaman dari orang tersebut. Jadi ketika kita mengajar bukan menggurui namanya, tetapi kita membawa kontekstual sesuai dengan pengalaman mereka di masa lalu. Jadi kita harus sharing. Kemudian yang kedua, ketika mereka belajar, salah satu hal yang harus dilakukan adalah membawa mereka apa sih manfaatnya, tujuannya, dan sifatnya praktis. Mereka itu tidak bisa diajarkan teori banyak-banyak. Tidak bisa. Jadi apa yang dilakukan oleh Pak Raden selama ini dengan langsung praktek, langsung praktek, langsung terjun, itu adalah salah satu langkah yang baik. Kenapa? Karena begini, dengan belajarnya di sekolah yang namanya sekolah lansia, salah satu hal yang tercegah adalah demensia atau penyakit lupa, ya, karena biasanya semakin usia bertambah maka lupa itu semakin demensia itu semakin menggerogoti yang namanya ingatan. Maka dengan adanya sekolah lansia, orang-orang akan terhindar dari yang namanya demensia atau penyakit lupa, ya, Mas Asa. Kurang lebih begitu.
0: Baik, kita tahan dulu. Ini sudah ada penelpon yang bergabung kembali, Pak Ibrahim, ya, di Pohuwato. Silakan, Pak Ibrahim. Halo, Pak Ibrahim. Iya. Baik, terputus ya. Ada juga yang sudah bergabung di YouTube. Ini dari @nenangidrus4552 ya. Kalau pensiunan guru mau sekolah lagi, apakah dorang yang akan mengajar?
3: Oke.
0: Okay. Ya, silakan ditanggapi. Lucu juga nih ya. Pak Irfan, silakan.
3: Oke. Okay. Bagaimana kalau misalnya pensiunan guru, jangankan guru, pensiunan guru, pensiunan dosen dan lain sebagainya. Apakah kemudian guru dia yang mengajar?
0: Begini. Yeah.
3: Dalam proses pembelajaran dewasa, Mas Ashar, mereka akan saling belajar. Jadi posisi mereka itu bukan sebagai pembelajar saja, tetapi dia juga mengajar dalam artian bertukar ilmu dan pengalaman. Karena sekolah lansia itu didesain adalah pertukaran informasi. Karena pengalaman yang dimiliki oleh setiap orang itu berbeda. Maka apa yang tidak dimiliki oleh mungkin lansia A bisa ditransfer ke lansia B supaya mendapatkan pengalaman. Karena pengetahuan itu sumbernya tentunya dari pengalaman. Karena kita belajar berdasarkan pengalaman. Kurang lebih begitu, Mas Asar. Jadi kalau dibilang apakah mengajar, bukan hanya guru yang bisa mengajar di sekolah lansia, tetapi mereka semua saling belajar. Kurang lebih begitu, Mas Hasan.
0: Iya, baik. Kita ke Ibu Sriati dulu. Iya, Ibu Sriati selaku pemerhati lansia gitu ya. Ibu Sriati, untuk saat ini menurut Ibu dampak psikologis yang dialami lansia ketika kurang mendapatkan perhatian dari keluarga dan juga masyarakat atau aktivitas untuk mengisi waktu luang apa nih kira-kira?
4: Iya, jadi seperti itu juga dijelaskan tadi ya.

0: menyebarkan untuk para lansia, yaitu kalau apa yang dia mau laksanakan, kadang-kadang kan anak-anaknya itu kan sayang pada orang tua. Jadi kan menegur, "Mak, jangan, Mak begini, Mama duduk saja, Mama harus nonton saja." Itu kadang-kadang itu membuat mereka stres. Kadang-kadang itu membuat pemikiran mereka itu kadang-kadang kayak rupa gimana ya, sudah tidak berpikir lagi. Nah, untuk itu para lansia, kewajiban kami sebagai anak atau saya sebagai lansia itu pagi-pagi itu harus berinteraksi dengan pertama di antara di rumah, kemudian berinteraksi dengan tanaman seperti tadi ada usul buat peternak apa semua itu boleh-boleh saja dari pribadi, kemudian dari keluarga dan handai tolan, kemudian juga kita berinteraksi dengan tanaman, kita berinteraksi dengan orang luar, yaitu kita keluar dari rumah kan saling tegur sapa, selamat pagi, assalamualaikum, selamat sore. Nah, di situ kan ada timbul hati yang senang. Karena para lansia ini rentan sekali dengan hal-hal yang membuat mereka itu stres, nah, sakit hati. Itu memang sudah
1: agak sensitif gitu ya, Ibu ya?
0: Hukum alam. Iya, sudah hukum alam itu.
1: Iya.
0: Walaupun mau dibilang beda kalau masih muda kan, dibilang kamu harus laksanakan ini dan itu harus dilaksanakan. Kalau lansia tidak bisa, dia bakal stres. Jadi ikut aja. Nah, sementara dia lagi misalnya bermain dengan usianya, bermain dengan situasinya, disitulah kita masuk. Ayo kita keluar, di luar sana ada tanaman-tanaman. Bagaimana kalau dulu omak pengalaman dulu, bagaimana kan supaya tanaman ini subur. Jadi dengan adanya kita begitu dengan lansia, kita kan membelajarkan mereka dengan otodidak. Jadi tidak memaksakan. Nah, dengan pengalaman mereka kita ambil. Bagaimana omae supaya tanaman ini kepa layu-layu kan? Kalau dulu bagaimana omae cara-cara? Dengan cara-cara begitu kita dapat membuat hati mereka senang. Jadi kita pertama-tama kita harus lihat bakatnya, kemudian kemauannya. Sehingga kita tidak salah persepsi. Kita suruh sekolah-sekolah kalau sampai kemauannya tidak suka sekolah, bagaimana toh? Jadi bagaimana kita pemerhati melihat ke depan apa yang dimau lansia ini, umurnya begini bagaimana. Nah, kita merasakan bagaimana. Nah, itu kita tuangkan. Seperti tadi dikatakan, kita belajar bersama, jangan menggurui.
1: Baik.
0: Gitu.
1: Ya, kita masih akan lanjutkan perbincangan kita di sore hari ini. Pendengar, Anda bisa bergabung kembali lewat telepon. Kami akan kembali setelah yang satu ini.
2: Sudah merasa tahu segalanya tentang Piala Dunia?
1: Eits, tunggu dulu. Ada banyak cerita yang belum Anda dengar dan hanya bisa Anda temukan di RRI Pro 1 Gorontalo. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan program-program spesial yang beda dan eksklusif setiap hari hanya di RRI Pro 1 Gorontalo. FM 101,8, FM 93,7, FM 100,3, FM 93,5 MHz dan RRI Digital.
2: Bukan sekedar skor pertandingan, bukan hanya pencetak gol. RRI akan mengajak Anda menyelami berbagai sudut pandang sepak bola dunia. Mulai dari kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, hingga teknologi di balik pertandingan.
1: Dan bahkan Anda juga bisa ikut terlibat, bergabung secara live dalam program Pesta Bola Dunia setiap hari. Warnai hari-hari Anda dengan sajian spesial sepak bola dunia, hanya di RRI Pro 1 Gorontalo.

0: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Tamu Kita. Tamu Kita.
1: Ya, peringatan, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 Gorontalo dan Anda yang masih mendengarkan kami di streaming RRI Digital. Ya, kita masih kembali membahas topik kita, penguatan pendidikan dan perlindungan sosial bagi lansia, dan kita juga masih live di YouTube RRI Gorontalo ya. Ya, Pak Irfan, seberapa besar potensi lansia untuk tetap menjadi sumber pengetahuan dan juga pembelajaran sosial di lingkungan masyarakat?
2: Kenapa potensinya sangat besar? Karena memang bahwa pengetahuan itu sumbernya dari pengalaman.

0: Dan kita ini yang muda-muda, tentunya kalau misalnya mau belajar, pasti kita belajar dengan orang yang lebih tua.
1: Iya.
0: Ya, pasti
1: pengalamannya
0: begitu.
1: Banyak.
0: Pengalamannya ya. Sangat banyak, begitu. Kenapa pengalamannya sangat banyak? Karena beliau tentunya hidup lebih lama daripada kami. Tentunya contoh saya, Mas Ashar. Umur saya sekarang 30 tahun. Kami ada salah seorang dosen yang berumur kurang lebih 64 tahun. Tahun depan sudah pensiun. Dan saya banyak belajar sama beliau. Kenapa? Karena pengalamannya dalam menyelesaikan berbagai permasalahan dan masalah yang dihadapi itu pasti lebih banyak dibandingkan kami. Maka ada sesuatu yang mungkin tidak bisa didapatkan langsung dengan teori. Tetapi dalam proses praktiknya kita harus belajar kepada orang yang lebih berpengalaman. Salah satunya yaitu kita belajar dengan orang yang lebih tua. Nah, dan kalau dilihat usianya pasti tentunya sudah masuk juga lansia karena menurut Undang-Undang nomor 13 tahun 1998 dikatakan bahwa lansia itu berumur 60 tahun, berarti ibu tersebut sudah masuk lansia. Akan tetapi luar biasa semangatnya kami tiru, semangatnya untuk mengajar, bahkan dia dari Batu Da'a setiap hari dari Batu Da'a sampai ke kampus kemudian mengajar mahasiswa dengan semangat yang luar biasa, itu yang kami mau tiru. Kenapa? Karena, mohon maaf ini Mas Azhar ya, karena zaman sekarang banyak orang yang kemudian motivasi untuk memberikan ilmu itu kurang. Nah, maka kami kemudian belajar, melihat, oh ternyata di usia segitu saja mereka masih semangat, bagaimana usia mudanya? Maka apabila ditanya bagaimana posisinya dalam kehidupan sosial, apakah masih bisa kita belajar dari mereka? Sangat-sangat masih bisa, karena pengalamannya sangat banyak. Kurang lebih begitu Mas Asar. Kemudian menyambung sedikit dari Ibu Haji Sriyati tadi, bahwa terkait dengan penghargaan itu betul, bahwa salah satu prinsip dari 5 prinsip pembelajaran dewasa Andragogi itu adalah menghargai. Mereka tidak akan mendengar orang yang tidak menghargai mereka. Tetapi orang-orang lansia akan mendengar orang-orang yang menghargai mereka. Kurang lebih begitu Mas Asar.
1: Oke, baik. Ya, menarik perbincangan kita di sore hari ini. Sayang sekali kita dibatasi waktu. Kita minta closing statement dari ketiga narasumber untuk sore ini. Kita mulai dari Pak Raden dulu. Silakan Pak Raden untuk penutup sore hari ini, silakan. Ya, untuk audionya Pak.
2: Ya, dalam rangka menyemangati, menggairahkan para lansia binaan kami ya, dan juga di lansia luar dari wadah kami, maka di hari lanjut usia ya, hari lanjut usia tahun 2026 ini kami kerjasama dengan pemerintah Provinsi Gorontalo, dinas sosial ya Provinsi Gorontalo dengan adik-adik mahasiswa KKN tematik UNG. Kami melaksanakan kegiatan yang sifatnya refreshing, ya kan, kemari jalan santai, kemudian mengaji bersama dengan di Masjid Agung, ada senam bersama di rumah dinas Wagub, kemudian ada lomba kasidah, vokalia, puisi. Ini dalam rangka untuk menggairahkan, menyemangati para lansia. Kemudian bulan depan kami melaksanakan kegiatan wisata lansia di Bualem, di salah satu villa yang ada di sana. Dan kegiatan ini bukan saja diikuti oleh masyarakat lansia, warga negara Indonesia ya, tapi kami juga sama juga dengan masyarakat Tionghoa ya, masyarakat lansia. Mereka punya komunitas juga, sehingga insya Allah mereka akan hadir dalam kegiatan ini dalam rangka menyemangati bersama, agar supaya maksud dan tujuan kami itu adalah tadi menyemangati dan juga mengingatkan, mendorong pada pemerintah, baik provinsi maupun kabupaten kota, untuk bahwa lansia ini ada begitu, sehingga tolong diprogramkan dalam APBD ya, baik ya tadi sampai oleh kawan-kawan yang nelpon tadi Pak, mungkin melalui MKM, kemudian ada pemberdayaan-pemberdayaan lain, agar supaya lansia beraktivitas seperti kita ya. Mungkin aktivitas lansia itu seperti kita, cuma persoalannya belum difasilitasi oleh pemerintah dan lingkungannya, dan mereka pasti bisa seperti kita. Olehnya melalui halun yang akan salat tanggal 30 ini, mari kita rayakan bersama dalam rangka menyemangati para lansia. Kira-kira itu Pak.
1: Iya, baik. Dari Ibu Sriyati, silakan harapannya mungkin ke depan Ibu untuk para lansia ini.
3: Ya. Iya, terima kasih. Jadi harapan untuk para lansia, kita harus berjuang, kita harus saling menghormati gitu ya. Jadi utamanya para sesama lansia itu kita harus saling menyapa, saling menegur dan saling memberikan pengalaman antara satu dengan yang lain. Kemudian supaya manfaat dari kegiatan sosial itu kan supaya otak tetap aktif sehingga dapat mempengaruhi risiko penyakit misalnya mental yang lebih umum terjadinya usia seperti depresi, hal-hal itu yang kita jaga. Sehingga untuk para lansia ke depan, marilah kita berpikir yang positif, baiklah kita berpikir ke hal-hal yang menggembirakan hati kita, sehingga kita tidak mudah stres dan kemudian kita tidak akan cemas dengan kehidupan kita yang sudah tua ini, bahwasanya tidak akan dipakai lagi. Sebenarnya kalau memang dicerna lansia ini, kalau memang ada penguatan-penguatan sosial dari pemerintah maupun dari yayasan yang menangani lansia ini, memberikan penguatan sehingga mereka mempunyai kepercayaan diri. Nah, umur boleh tua, tapi jiwa kita harus muda.
1: Asik.
3: Demikian.
1: Terima kasih Ibu Sriati, dan silakan dari Pak Irfan untuk penutup kita sore hari ini.
0: Oke. Terima kasih Mas Asar. Bagi saya pembelajaran sekolah lansia ini sangat penting karena memang konsep kita sama seperti yang kita sudah pelajari sama-sama semua sejak kecil bahwa pembelajaran itu berlangsung sepanjang hayat.
1: Yeah.
0: Maka pembelajaran itu harus terus diterima oleh lansia. Kemudian yang kedua, mungkin bisa terjadi kolaborasi antara akademisi, kemudian antara pihak swasta, yayasan, mahasiswa, pemerintah, agar kemudian program-program terkait dengan sekolah lansia ini bisa berjalan dengan baik, Mas Asar. Kenapa? Karena ini sangat penting. Kemudian yang ketiga, sudah banyak, jadi pembelajaran lansia ini sudah banyak diperhatikan oleh negara-negara maju. Kenapa? Karena semakin maju negara, maka semakin tinggi yang namanya angka harapan hidup. Kalau angka harapan hidupnya tinggi, otomatis lansia nanti yang berada di tingkat lansia ini akan banyak. Yeah. Ketika ada di banyak di situ, maka kemudian harus ada yang namanya sekolah lansia agar mereka tetap aktif. Dan bahkan ada di beberapa negara, contoh di Jepang, di Singapura, mereka kemudian memperpanjang waktu usia pensiun sampai 70 sampai 65 tahun agar mereka tetap terlibat dalam proses sosial tentunya. Dan yang terakhir, satu pesan saya bagi Bapak Ibu lansia, oma-oma, opa-opa, hidup sehat, jangan terlalu banyak dipikir. Kemudian tentunya kalau ada sekolah lansia, mari kita ikut di sekolah lansia tersebut karena dampak positifnya sangat banyak. Kurang lebih begitu Mas Hasan.
1: Iya, baik. Kita ucapkan terima kasih ke tiga narasumber kita sore hari ini, Pak Irfan Tasnur, SPD-MPD, Akademisi UNG. Terima kasih Pak Irfan sudah bersama RRI di sore ini, dan juga ada Pak Raden Sahi SE, Ketua PKBM dan Sekolah Lansia Putra Mandiri. Terima kasih Pak Raden untuk waktunya sore hari ini, dan juga ada Ibu Haja Sriati Suma, SPMSI. Terima kasih Ibu Sriati ya sudah bersama RRI sore hari ini, dan juga untuk Anda yang sudah menyaksikan kami di YouTube RRI Gorontalo, juga mendengarkan di RRI Pro 1. Saya Azhar Yusuf pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.
4: Terima kasih Anda sudah mendengarkan dan menyaksikan Tamu Kita. Acara ini dipersembahkan oleh RRI Gorontalo Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Ya, peringat dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masuk bersama kami di Pro 1 Gorontalo. Dan selanjutnya kami akan ajak Anda untuk mengikuti Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut pukul 17 waktu Indonesia Tengah.

0: 2026. Kobaran api diduga pertama kali muncul dari lantai 3 gedung dan menyebabkan sejumlah orang terjebak di dalam bangunan. Akibat peristiwa tersebut, seorang staf perempuan berinisial P berusia sekitar 34 tahun ditemukan meninggal dunia di dalam salah satu ruangan. Sementara 4 orang lainnya berhasil dievakuasi petugas dalam kondisi selamat. Direktur kawasan Megamas Amelia Tungka mengatakan, pihak manajemen bersama petugas yang berada di lokasi langsung melakukan upaya penanganan darurat di tengah kondisi asap yang sangat pekat.
1: Asapnya saya masih belum, kami masih belum tahu dari mana, tetapi di bagian atas dan beberapa staf kami juga berusaha mencoba bersama-sama dengan damkar dan RIMOB, dari kepolisian Basarnas, kemudian sudah ada medis juga standby. Mereka sudah berusaha untuk ke atas, cuma tadi sempat disampaikan untuk turun ke bawah, tapi mungkin dia sudah ketakutan ya.
0: Sementara itu, Kapolresta Manado Komisaris Besar Polisi Irham Halid menyebutkan bahwa 4 orang yang sempat terjebak berhasil dievakuasi dan kini menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Bhayangkara Manado.
2: Telah berhasil melakukan evakuasi terhadap 4 warga masyarakat dan selamat. Saat ini mereka dalam perawatan intensif di Rumah Sakit Bhayangkara, Polda Sulawesi Utara. Kemudian terhadap 1 orang perempuan merupakan karyawan staf dari Mega Mall, yaitu Ibu P. Itu saat ini kami juga mengucapkan turut berduka cita karena yang bersangkutan pada saat ditemukan sudah dalam kondisi meninggal dunia dan telah dievakuasi ke Rumah Sakit Bhayangkara untuk proses lanjutannya.
0: Hingga Minggu pagi, operasional Mega Mall Manado masih dihentikan sementara. Penutupan ini dilakukan untuk kepentingan olah tempat kejadian perkara guna menyelidiki penyebab pasti kebakaran. Demikian Nani Oktavia melaporkan.
3: Tindak lanjuti viral keberadaan 3 WNA berkewarganegaraan Cina di Sangihe, Kanwil Ditjen Imigrasi Sulut melalui Kanim Tahuna gelar operasi gabungan sisir pertambangan emas Bawone. Reporter Roy Pesak.
4: Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Sulawesi Utara turut mendampingi Kantor Imigrasi Tahuna dan APH serta instansi teknis terkait dalam operasi gabungan di lokasi tambang emas Bowone, Kecamatan Tabukan Selatan, Kabupaten Kepulauan Sangihe. Operasi gabungan ini untuk menindaklanjuti video viral di media sosial adanya warga negara asing berkewarganegaraan Cina bekerja di tambang tersebut. Yodi Supit, Kepala Seksi Intel Dakin Kanim Tahuna, kepada sejumlah wartawan yang ikut operasi gabungan menegaskan, berdasarkan pengawasan yang dilakukan bersama APH dan instansi terkait di pertambangan emas Bowone, tidak ditemukan warga negara asing.
5: Seperti yang teman-teman lihat pada saat ini, kami dari Imigrasi, Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Tahuna, dan bersama dengan APH yang ada, aparat penegak hukum yang ada, bersama-sama kita di sini untuk melakukan pengawasan, dan hasil pengawasan yang kita dapat untuk saat ini tidak ada keberadaan orang asing yang berada di tambang emas Bawone. Kami dari Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Tahuna telah melakukan pengawasan di bulan April. Kami telah 2 kali melakukan pengawasan, yaitu yang pertama operasi wirawaspada dan yang kedua patroli keimigrasian. Dan yang bulan Mei, awal bulan Mei, kami sudah melakukan operasi pengawasan orang asing tanggal 6 Mei. Jadi pada saat kami melakukan pengawasan orang asing, dapati bahwa tidak ada keberadaan orang asing di sini.
4: Yaudi, operasi gabungan berskala lintas instansi yang dilakukan ini sebagai langkah deteksi dini pengawasan hukum di wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe, sekaligus juga memperkuat koordinasi, meningkatkan sinergitas, serta membangun keterpaduan data dan informasi yang solid di antara aparat penegak hukum beserta seluruh unsur komunitas intelijen setempat. Melalui kolaborasi ini, diharapkan fungsi pengawasan keimigrasian dan keamanan wilayah perbatasan dapat berjalan optimal, responsif, dan terintegrasi secara berkelanjutan. Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Sangihe, Ibtu Stevi Sumola menyampaikan, penertiban di lokasi tambang Bobone sudah 4 kali dilakukan, dan saat ini tidak ditemukan adanya keberadaan atau aktivitas warga negara asing di lokasi tersebut.
6: Jadi rekan, terima kasih. Walaupun memang saya kami ada penanganan ini dari pihak imigrasi, ini mungkin dikoreksi bahwa penertiban di tempat ini kami sudah lakukan sudah 4 kali, dan ini 4 kalinya. Ya. Jadi mungkin dalam pemberitaan sebelumnya kita cek bahwa penertiban di lokasi ini sudah berapa kali kami lakukan penutupan, dan ini kali keempat kami lakukan penutupan dan penertiban.
4: Sumolang menegaskan kegiatan di pertambangan Bobone saat ini sudah ditutup dan telah dipasangi pita garis polisi atau polis lain terhadap truk dan eskavator, serta juga telah memasang baliho di lokasi tersebut untuk stop tambang ilegal dengan mencantumkan pasal pelanggarannya oleh Polres Sangihe. Roy Pesak laporkan.
3: Pabrik es portable Kampung Nelayan Merah Putih, Leata Selatan, Kota Gorontalo yang dikunjungi Presiden Prabowo Subianto kini menjadi usaha andalan masyarakat pesisir. Pabrik es balok itu sudah mulai menghasilkan dan membuka lapangan kerja bagi warga sekitar. Reporter Taufik Usman.
7: Deru mesin pendingin terdengar bersaut-saut di sudut Kampung Nelayan Merah Putih, KNMP Leata Selatan, Kecamatan Dumburaya, Kota Gorontalo. Di kawasan pesisir yang dulunya hanya dipenuhi perahu-perahu kecil dan aktivitas sederhana itu, suasana kini tampak berbeda sejak kedatangan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Dalam kunjungannya, Presiden Prabowo meninjau sejumlah fasilitas utama di KNNP Leata Selatan, mulai dari pabrik es, gudang pendingin, hingga fasilitas penunjang lain yang disiapkan untuk aktivitas nelayan. Di antara fasilitas yang paling sibuk beroperasi adalah pabrik es portable. Bangunan sederhana itu justru menjadi denyut baru ekonomi warga. Dari tempat itulah balok-balok es diproduksi setiap hari untuk memenuhi kebutuhan para pedagang ikan, nelayan di Kota Gorontalo dan sekitarnya. Ketua Koperasi Kelurahan Merah Putih sekaligus Ketua Pengelola Kampung Nelayan Merah Putih Leata Selatan, Abdul Rahman Lamusu, mengatakan sejak dibuka 2 bulan lalu, kampung nelayan ini sudah mulai menunjukkan hasil yang menggembirakan. Pendapatan produksi bahkan telah menembus lebih dari 5 juta rupiah. Tidak hanya melayani penjualan es balok, pengelola juga memberikan kesempatan kepada pembeli memanfaatkan alat pencacah es yang tersedia di lokasi. Fasilitas itu memudahkan pedagang kecil yang membutuhkan es dalam bentuk pecahan untuk mendinginkan ikan mereka.
8: Bangunan untuk nasional, itu programnya Bapak Prabowo. Kegiatan ini untuk kegiatan kebutuhan-kebutuhan nelayan, dalam hal ini seperti yang di belakang saya ini ada kegiatan untuk produksi es balok untuk kebutuhan nelayan nanti untuk melaut ataupun membeli es untuk mengawetkan ikan yang hasil tangkapan dari para nelayan.
7: Menurut Abdul Rahman, pabrik exportable menjadi usaha andalan sementara karena permintaannya terus meningkat. Hampir setiap hari ada pembeli yang datang untuk mengambil es balok, terutama pedagang ikan yang membutuhkan pasokan untuk menjaga kualitas dagangan mereka. Suasana di dalam pabrik pun terasa hidup. Air bersih dimasukkan ke dalam cetakan, lalu didinginkan hingga membeku seperti proses pembuatan es pada umumnya. Setelah jadi, balok-balok es diangkat satu persatu sebelum disusun rapi menunggu pembelian datang. Bagi warga sekitar, keberadaan pabrik es ini bukan sekedar fasilitas baru, melainkan sumber penghasilan tambahan yang mulai memberi harapan. Salah satu karyawan, Rivaldi Rauf, mengaku bersyukur bisa bekerja di KNMP Leata Selatan.
9: Agak sulit cari pekerjaan atau bagaimana? Sulit. Hadirnya Kampung Nelayan Merah Putih ini ada manfaat besar bagi anak-anak muda?
10: Sangat membantu, Pak.
7: Meski mulai berkembang, operasional pabrik masih menghadapi tantangan besar, terutama kebutuhan listrik yang cukup tinggi. Keberlangsungan produksi sangat bergantung pada pasokan listrik, sehingga dukungan tambahan modal masih sangat dibutuhkan untuk menjaga usaha mereka tetap berjalan stabil. Taufik Usman, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Memasuki Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah 2026 yang tinggal menghitung hari, membuat para UMKM terus meningkatkan pembuatan kue kering.
10: Masuki peringatan hari besar keagamaan seperti Hari Raya Idul Fitri maupun Idul Adha tahun 2026 ini memberikan manfaat signifikan bagi para pelaku usaha di daerah. Ini dikarenakan banyaknya masyarakat yang mencari kue kering maupun basah untuk kegiatan lebaran tersebut. Pelaku UMKM Kecamatan Telaga Kabupaten Gorontalo Carolina Hasan berharap untuk omset kue kering tahun 2026 ini dapat meningkat sebesar 30% dibanding tahun sebelumnya. Menurutnya meskipun penjualan kue kering ini merupakan produk musiman, namun pihaknya berupaya melayani masyarakat yang membutuhkan. Disadari untuk penjualan kue kering saat ini, omsetnya cukup meningkat signifikan meskipun harga bahan bakunya pun mengalami lonjakan.
11: Walaupun mungkin di bahan baku terjadi lonjakan harga yang cukup tinggi, tapi untuk produk kue kering, karena ini adalah produk musiman yang dimana pasti masyarakat juga akan membutuhkan produk ini, insya Allah di tahun ini akan meningkat, walaupun mungkin ada sedikit kendala di mana bahan baku yang seperti margarin, gluten yang sering kosong, kemudian bahan-bahan baku lainnya seperti telur dan lain-lainnya meningkat tajam harganya.
10: Sementara itu pegiat UMKM Gorontalo Dewi Sutona Saru mengemukakan dalam meningkatkan omset penjualan kue, pihaknya telah menggunakan sistem digitalisasi. Pemanfaatan sistem online seperti ini memberikan dampak signifikan terhadap penjualan kue dan kebutuhan penunjang lainnya yang diperlukan masyarakat. Bahkan untuk kegiatan administrasi seperti pembukuan, pihaknya juga menggunakan sistem aplikasi online yang dinilai memperlancar kegiatan usaha.
12: Kemudian ada penjualan melalui GoFood, kemudian ShopeeFood. Seperti kita sudah aplikasinya sudah banyak, lebih banyak online. Jadi digitalisasi yang kami gunakan juga, kemudian dalam pembukuan kita sudah pakai aplikasi CAP.
10: Penjualan dengan memanfaatkan teknologi informasi seperti online ini mampu meningkatkan pendapatan UMKM itu sendiri. Dari Gorontalo, Hendra Opereri, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kunjungan ke Jati, Sulawesi Utara di Sangihe melaksanakan sejumlah agenda, salah satunya pencanangan kampung nelayan di Kelurahan Tidore. Reporter Anton Lahaube.
13: Jajaran Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Salah satunya agenda yang menjadi prioritas yakni pencanangan kampung nelayan di Kelurahan Tidore, Kecamatan Tahuna Timur. Pada kesempatan itu, Kejati Sulut, Yakob Hendrik Pati Peilohi, SHMH, mengatakan bahwa kehadirannya untuk memastikan program strategis nasional di daerah dapat terlaksana secara maksimal. Mulai dari sektor pertanian dan sektor kelautan dan perikanan, apakah sesuai dengan tata kelola yang diatur regulasi. Program Kampung Nelayan Binaan Kejaksaan menjadi wadah bagi masyarakat yang bertujuan meningkatkan taraf hidup melalui pemanfaatan potensi sumber daya alam.
14: Memang di dalam kebiasaan lapak kerja kita tidak selalu bicara masalah hukum sebenarnya, Pak. Tetapi bagaimana kami bisa menyisihkan sedikit waktu untuk bersama-sama kita mendorong dengan semua jajaran yang ada di sini, Bapak Komandan Pak Bupati dan Pak Camat Lurah, untuk bagaimana program-program daripada prioritas pemerintah dalam hal ini presiden itu bisa kita dorong. Terutama semua program yang menyentuh hajat hidup masyarakat banyak, terutama masyarakat petani maupun pesisir dalam hal ini nelayan. Memang dalam mengaktualisasi program pemerintah ini kan tentu banyak problematika, banyak masalah. Karena itu kami dari sisi pengawasan kita akan sedikit ekstra untuk mendorong program ini dalam aspek pelaksanaannya.
13: Dihadiri langsung Bupati dan Wakil Bupati Sangihe Michael Tungari dan Tenris Pulahari, serta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, Kejati juga memastikan problem di masyarakat nelayan akan ia tindak lanjuti. Selain itu, dipilihnya kampung nelayan di Kelurahan Tidore sebab mayoritas penduduknya adalah nelayan. Pada kesempatan itu, Kejati juga membuka ruang dialog dengan para nelayan demi mendengar aspirasi. Anton Lahaube melaporkan.
3: Bupati Sangihe Mikael Tungari meresmikan ruang rawat inap jiwa RSD Lion Kendaga Tahuna. Reporter Alexander Dalengkade.
15: Peresmian ruang rawat inap kejiwaan bukan tentang hadirnya fasilitas yang baru, tetapi juga hadirnya tentang kepedulian, perhatian, dan harapan bagi masyarakat yang membutuhkan layanan kesehatan jiwa. Pernyataan ini disampaikan Bupati Sangihe Mikael Tungari pada peresmian ruang rawat inap jiwa Rumah Sakit Lion Kendaga Tahuna, Kamis 21 Mei 2026. Bupati menyatakan selama ini kesehatan mental sering dipandang sebelah mata. Banyak orang merasa takut, malu, bahkan memilih persoalan yang dialami, padahal kesehatan jiwa sama pentingnya dengan kesehatan fisik. Orang yang sehat secara jasmani belum tentu sehat secara batin. Di tengah perkembangan zaman, tekanan kehidupan yang semakin kompleks, persoalan ekonomi keluarga, pergaulan sosial, hingga pengaruh media digital dapat mempengaruhi mental seseorang. Karena itu, pelayanan kesehatan jiwa harus menjadi bagian penting dalam pelayanan kesehatan daerah.
16: Dari data Kementerian Kesehatan, menurut Pak Menteri, 1 dari 10 orang di Indonesia sekarang ini mengalami gangguan kesehatan jiwa. Mulai dari tingkat yang paling pertama yaitu kecemasan atau anxiety. Masalah yang pertama yang paling tinggi faktornya adalah masalah ekonomi. Yang kedua adalah masalah keluarga atau masalah percintaan. Jadi kalau Bapak Ibu sekarang yang ada masalah ekonomi, kong sekarang tambah masalah percintaan, mungkin kemungkinan besar sudah akan mengalami gangguan mental dan kesehatan jiwa.
15: Bupati berharap fasilitas yang diresmikan saat ini dapat dimanfaatkan dengan baik dan didukung dengan tenaga kesehatan yang profesional, penuh empati dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Bupati mengajak kepada masyarakat hilangkan stigma kepada pasien gangguan kejiwaan karena mereka ada bukan untuk dijauhi tetapi harus didampingi, dirangkul dan dipulihkan bersama. Kepada keluarga pasien, Bupati berpesan tetap memberikan kasih sayang dan dukungan. Karena dukungan keluarga adalah bagian yang penting dalam proses penyembuhan. Alexander Dalengkade melaporkan.
3: Harga cabai di pasar Melengwane naik dari Rp60.000 per kilogram menjadi Rp70.000 per kilogram. Reporter Marsuki Mangero.
17: Harga cabai rawit merah di pasar tradisional Melengwane Kabupaten Kepulauan Talaut kembali naik. Lipi, salah satu pedagang di pasar Melengwane, mengatakan cabai rawit merah naik dari Rp60.000 per kilogramnya menjadi Rp70.000 per kilogramnya. Naiknya harga komoditas cabai rawit merah disebabkan karena pembelian dari luar daerah seperti Manado merupakan pemasok juga mengalami lonjakan.
18: Harga cabai naik dari harga biasa Rp60.000 menjadi Rp70.000 per kilogram, satu cupak Rp10.000.
19: Ya mungkin penyebab kenaikan, Bu.
18: Mungkin karena pengaruh hujan di Manado.
19: Cuaca.
18: Cuaca hujan. Jadi
19: kalau pembelian dari Manado berapa, Bu?
18: Kalau dari Manado 55.
19: Oke.
17: Okay. Sementara itu Mia, salah satu ibu rumah tangga kepada RRI menyebutkan ia terpaksa mengurangi jumlah porsi pembelian mengingat harga cabai yang naik signifikan. Ia mengakui kenaikan harga cabai cukup memberatkan pembeli karena harus menambah biaya kebutuhan dapur.
18: Kami merasa terbeban karena belanja lagi bertambah.
17: Sebagai konsumen, ia berharap harga kebutuhan dapur pasar Melengwane kembali normal sehingga tidak lagi memberatkan konsumen. Dari Melengwane ke Pulau Telaut, Marsuki Mengaro terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dewan Pimpinan Daerah PDI Perjuangan Sulawesi Utara mulai memanaskan mesin partai jelang agenda politik ke depan. Ketua DPD PDIP Sulut, Oli Dondokambe, secara resmi membuka musyawarah anak cabang Muscap se-Kabupaten Kepulauan Talaut. Reporter Robert Tamaroba.
20: Struktur dan mesin partai, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP di Sulawesi Utara terus bergerak cepat. Bertempat di Aula Sekinah Melongane, Kamis 21 Mei 2006, Ketua DPD PDI Perjuangan Sulut Oli Dondokambe membuka langsung Musancap serentak se-Kabupaten Kepulauan Talaut. Agenda strategis ini dihadiri oleh jajaran elit partai dan pejabat daerah, mulai dari anggota DPR RI Rio Dondokambe hingga Bupati Kepulauan Talaut Weli Tita. Dalam sebutannya, Olino Kambi menegaskan bahwa Musan Cap ini merupakan konsolidasi berjenjang pasca Kongres ke-6 Partai demi memperkuat akar rumput menuju pemilu 2029. Secara total, PDI Perjuangan Sulut menargetkan 1.881 personel untuk mengisi struktur di 171 kecamatan. Oli juga memberikan 3 instruksi utama kepada para kader. Pertama, kader wajib menjadi pasukan digital yang aktif menyebarkan narasi positif partai di media sosial. Kedua, wajib mengikuti pendidikan kader secara rutin demi meningkatkan militansi. Dan yang ketiga, kader diminta mempelopori gerakan kemandirian pangan lokal dengan memanfaatkan lahan tidur.
1: Tentunya musyawarah anak calon ini sesuai dengan amanat Kongres ke-6 di Bali. Konsolidasi partai harus selesai sampai pengurus anak cabang di bulan Mei. Jadi Provinsi Sulawesi Utara, bulan Mei ini kita tuntaskan. Pagi ini kita siapkan di laut, nanti kita terbang ke Sangihe, kita selesaikan. Setelah memasuki kita bulan September, kita sudah mengkonsolidasi organisasi pemenangan program pemilu.
20: Di akhir arahannya, Bendahara Umum DPP PDI Perjuangan ini mengingatkan agar dinamika forum tidak merusak persaudaraan. Oli meminta seluruh kader untuk tidak hanya kuat menjelang pemilu, tapi harus kuat setiap hari bersama rakyat. Dari Kabupaten Kepulauan Talaut Sulawesi Utara, Robert Tamaroba, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian rangkuman Lintas Magota Manado Gorontalo Tahuna dan Talaut. Selamat sore, sampai jumpa.
21: Demikian informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam

0: Hello, hello generasi hebat. Kamu mau masuk SMA atau SMK favorit? SPMB 2026 kini hadir dengan 4 jalur keren. Pertama, jalur domisili dibuktikan dengan kartu keluarga. Kedua, jalur afirmasi dibuktikan dengan kartu KIP PKH dan terdata pada DTSN Dinas Sosial. Ketiga, jalur prestasi dibuktikan dengan nilai rapor, prestasi akademik dan non-akademik serta nilai TKA. Keempat, jalur mutasi dibuktikan dengan SK pindah orang tua. Dengan persyaratan umum, kartu keluarga yang diterbitkan maksimal 1 tahun sebelum pendaftaran dimulai, akta kelahiran dan ijazah atau SKL. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 4 Mei sampai dengan 10 Juni 2026. Buruan siapin dokumennya dan jangan sampai ketinggalan. SPMB 2026 Provinsi Gorontalo, lebih mudah, adil, dan transparan. Daftar sekarang juga.
1: Pro 1.

0: BPJS emang ribet begini? Harus datang ke kantor lagi.
1: Sekarang ini enggak perlu repot. Ada layanan Pandawa dari BPJS Kesehatan.
0: Pandawa? Calo ya?
1: Bukan, itu pelayanan administrasi lewat WhatsApp. Nah, kamu itu bisa urus pendaftaran baru, tambah anggota keluarga, sampai perbaikan data. Semua itu dari HP.
0: Serius? Bisa cek status juga?
1: Bisa, cek status kepesertaan, pembayaran, bahkan screening kesehatan juga ada.
0: Kalau mau komplain, gimana?
1: Itu tinggal pilih menu pengaduan. Dia praktis, cepat, dan langsung dia tangani.
0: Nah, caranya gimana?
1: Gampang itu, kirim WhatsApp ke 0811-8165-165. Nanti itu tinggal ikuti petunjuknya.
0: Jadi, torang udah nggak perlu ngantri lagi dong?
1: Betul, apalagi layan Pandawa ini dia buka 24 jam.
0: Mantap!
2: Pandawa dari BPJS Kesehatan. Layanan cepat, mudah, dan selalu siap untuk Anda.
3: Kamu masih ribet urus layanan kesehatan?
1: Dulu sih iya, sekarang mah gampang banget.
3: Gampang gimana?
1: Pakai mobile JKN dong, dari HP aja semuanya bisa diakses.
3: Serius? Bisa apa aja emangnya?
1: Banyak banget, mulai dari screening kesehatan sampai cek riwayat pelayanan kesehatan kamu.
3: Wah keren, cara pakainya ribet nggak?
1: Nggak sama sekali. Nih ya, yang pertama tinggal login di aplikasi mobile JKN. Kedua, pilih fitur screening riwayat kesehatan. Ketiga, isi data diri dan setujui inform consent. Isi pertanyaan sesuai kondisi kamu, lalu langsung deh keluar hasil screening.
3: Lengkap juga ya?
1: Iya dong, bahkan ada anjuran kesehatan yang bisa kamu ikuti.
3: Kalau mau daftar aplikasinya gimana?
1: Itu mah gampang, download aja di Play Store atau App Store. Lalu daftar pakai NIK, verifikasi data, dan aktifkan akun kamu.
3: Mantap, jadi semua urusan kesehatan ada di genggaman ya?
1: Betul banget.
2: Yuk, manfaatkan mobile JKN sekarang juga. Download aplikasinya, rasakan manfaatnya.
4: Halo generasi sehat Indonesia. Ingin kuliah di bidang kesehatan dan menjadi tenaga kesehatan profesional?
5: Poltekkes Kemenkes Gorontalo kembali memberikan kesempatan kepada calon mahasiswa baru melalui seleksi jalur mandiri tahun 2026.
4: Jalur ini terbuka untuk umum dengan sistem tes berbasis komputer yang terstandar nasional, transparan, dan objektif.
5: Melalui jalur ini, kamu berkesempatan menjadi bagian dari pendidikan tinggi vokasi kesehatan yang unggul dan berdaya saing.
4: Pendaftaran telah dibuka sejak 4 Mei hingga 4 Juni 2026. Daftar sekarang di https://poltekkes.gorontalo.siakatklot.com/sbmfront/ atau kunjungi Sekretariat Poltekkes Kemenkes Gorontalo. Informasi lebih lanjut hubungi Anto 0823437138 23. Jangan sampai ketinggalan.
5: Poltekkes Kemenkes Gorontalo mencetak tenaga kesehatan profesional, berkarakter, dan unggul.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Ya, pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Gorontalo, dan untuk Anda kaum muslimin dan muslimah yang saat ini tengah bersiap melaksanakan sholat maghrib, kami sampaikan untuk azan maghrib hari ini wilayah Gorontalo pukul 17.52 menit waktu Indonesia Tengah. Dan tentunya untuk Anda yang ada di beberapa wilayah di Provinsi Gorontalo akan ada penyesuaian waktu. Anda yang berada di wilayah Bone Pantai dan Sawah Timur dikurangi 1 menit, Kuandang dan Tibawa ditambah 1 menit, Anggrek, Bolihuto dan Pagiaman ditambah 2 menit, Sumalata dan Tilamuta ditambah 3 menit, Paguat ditambah 4 menit, Marisa ditambah 5 menit, Lemito ditambah 6 menit, dan wilayah Molosipat ditambah 7 menit. Sementara untuk Anda yang berada di Suawa, Kabila, Tapa, Limboto, Batu Daa, Atinggola, dan sekitarnya dapat menyesuaikan dengan jadwal hari ini, yaitu pukul 17.52 menit. Sebelumnya kita akan dengarkan bersama untuk pengajian Al-Quran hari ini bersama dengan Qori'ah Humairah Hasan dalam Quran Surah Al-Mu'minun ayat 1 sampai dengan 10.

0: Pendengar, selanjutnya kita ikuti risalah maghrib bersama dengan Tamrin U. Hamsah dengan judul pentingnya kejujuran dalam transaksi muamalah menjelang musim kurban.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ahalla liyadiba wal mu'amalah wal rahma zulma wal khiyanah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pendengar RRI yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, menjelang azan maghrib berkumandang, mari kita dengarkan uraian risalah dengan judul pentingnya kejujuran dalam transaksi muamalah menjelang musim kurban. Tidak terasa beberapa hari lagi kita akan menyambut Hari Raya Idul Adha atau Hari Raya Kurban. Di hari-hari seperti ini, aktivitas muamalah khususnya jual beli hewan ternak seperti sapi, kambing dan domba mengalami peningkatan yang sangat pesat. Pasar-pasar hewan dadakan mulai bermunculan dan transaksi terjadi di mana-mana. Ibadah kurban adalah simbol ketakwaan dan pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun esensi ibadah yang mulia ini bisa cedera jika proses awalnya, yaitu transaksi jual beli hewan kurban, dinodai oleh ketidakjujuran. Pendengar RRI rahimakumullah, oleh karena itu, menjelang musim kurban ini, mari kita ingatkan diri kita bersama tentang betapa krusialnya sifat jujur atau siddiq dalam bermuamalah. Kejujuran syarat keberkahan jual beli. Dalam Islam, perdagangan bukan sekedar mencari untung sebesar-besarnya, melainkan mencari berkah yang sebanyak-banyaknya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan jaminan luar biasa bagi para pelaku pasar yang mengutamakan kejujuran dan keterbukaan. Beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, artinya dua orang yang melakukan jual beli boleh memilih atau melanjutkan atau membatalkan selama keduanya belum berpisah. Jika kedua

0: keduanya jujur dan menjelaskan keadaan barang, maka mereka berdua diberi berkah dalam jual belinya. Namun jika mereka menyembunyikan cacat atau berbohong, maka dihapuslah berkah jual beli mereka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Fenomena yang harus diwaspadai menjelang musim kurban bagi para pedagang maupun perantara atau belantik. Ujian kejujuran di musim kurban ini sangat besar. Ada beberapa hal yang sering kali terjadi dan wajib kita hindari. Yang pertama, menyembunyikan cacat hewan. Mengatakan hewan dalam kondisi sehat dan sempurna, padahal secara fisik ada cacat yang membuatnya tidak sah atau makruh untuk dijadikan kurban, seperti pincang, buta sebelah, atau sakit. Yang kedua, manipulasi umur hewan. Mengklaim hewan sudah musinnah atau cukup umur, telah ganti gigi, padahal belum, demi mengejar harga yang tinggi. Dan yang ketiga, timbangan yang tidak jujur. Jika transaksi menggunakan sistem kiloan atau bobot hidup, maka manipulasi timbangan adalah dosa besar. Pendengar RRI yang dimuliakan Allah, ingatlah firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-Mutaffifin ayat 1-3 terkait ancaman bagi orang yang curang dalam takaran dan timbangan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wailun lil mutaffifin alladina idzaktalu 'alan nasi yastawfun wa idzakaluhum aw wazanuhum yuhsirun. Artinya, celakalah bagi orang-orang yang curang dalam menakar dan menimbang, yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dicukupkan, dan apabila mereka menakar atau menimbang ke orang lain, mereka mengurangi. Dampak bagi pembeli dan penjual. Bagi penjual, keuntungan yang didapat dari hasil membohongi pembeli hewan kurban adalah harta yang haram. Harta tersebut akan menghilangkan keberkahan dalam keluarga dan menghalangi doa-doa yang dikabulkan. Bagi pembeli, kita pun dituntut untuk jujur. Jangan menawar dengan harga yang menjatuhkan ternak kecil hingga mereka merugi. Dan jangan pula berniat menunda-nunda pembayaran padahal kita mampu. Ibnu Umar radhiyallahu anhu pernah berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, pedagang yang amanah, jujur dan muslim akan bersama para nabi, orang-orang siddiq, dan orang-orang yang mati syahid pada hari kiamat. Hadis riwayat Tirmizi. Pemirsa RRI yang berbahagia, ibadah kurban yang sah dan mabrur dimulai dari transaksi yang jujur dan bersih. Bagi para penjual, jelaskanlah kondisi hewan apa adanya. Jika ada kurangnya, katakan kurang. Jika ada lebihnya, syukuri. Berkahnya kejujuran jauh lebih mahal daripada keuntungan duniawi yang sesaat. Bagi para pembeli, carilah hewan kurban dari tempat yang terpercaya dan belilah dengan cara yang baik. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi setiap muamalah kita, menerima ibadah kurban kita nantinya, dan menggolongkan kita ke dalam hamba-hambanya yang selalu jujur dalam ucapan dan perbuatan. Wallahul musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Saatnya azan maghrib untuk wilayah Gorontalo dan sekitarnya.

0: Nada.
1: Semua pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan hanya sholat, tapi semua pengabdian kepada Allah harus dilandasi atas dasar keikhlasan. Ya, keikhlasan itu muqaddamun 'alal jami'. Jadi ikhlas itu sebenarnya hal yang sudah harus ada sebelum niat, sebelum takbir, dan sebelum rangkaian sholatnya. Sehingga ikhlas dulu baru sholat. Dia menjadi ruh al-ikhlasu ruhul ibadah. Ikhlas itu menjadi ruh daripada ibadah. Jadi kalau satu ibadah dan dia tidak ada ikhlas, maka akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya perbuatan biasa, amilatun nasibah tasla naran hamiyah, yang tidak ikhlas karena Allah, maka dia hanya apa? Maka dia perbuatan yang hanya melelahkan, tapi ujung-ujungnya bisa masuk kita ke dalam neraka. Oleh karena itu, ikhlas itu sudah harus ada sebelum niat dan diucapkan ketika kita melaksanakan ibadah. Yang melafazkan niat dalam sholat pasti ada lillahi ta'ala. Ya usalli fardal maghribi thalatha raka'atin mustaqbilal qiblati ada'an ma'muman imaman lillahi ta'ala. Kata lillahi ta'ala itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu harus didahulukan dia. Hanya kata lillahi ta'ala tidak bisa terucap saja di lisan, harus ada dalam hati, membuktikan bahwa yang diucapkan itu benar-benar dalam hati dan menunjukkan hanya karena Allah, bukan karena manusia.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Dari Jalan Jenderal Sudirman.

0: merasa tahu segalanya tentang Piala Dunia?
1: Eits, tunggu dulu. Ada banyak cerita yang belum Anda dengar dan hanya bisa Anda temukan di RRI Pro 1 Gorontalo. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan program-program spesial yang beda dan eksklusif setiap hari hanya di RRI Pro 1 Gorontalo. FM 101,8, FM 93,7, FM 100,3, FM 93,5 MHz, dan RRI Digital.
0: Bukan sekedar skor pertandingan, bukan hanya pencetak gol. RRI akan mengajak Anda menyelami berbagai sudut pandang sepak bola dunia. Mulai dari kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, hingga teknologi di balik pertandingan.
1: Dan bahkan Anda juga bisa ikut terlibat, bergabung secara live dalam program Pesta Bola Dunia setiap hari. Warnai hari-hari Anda dengan sajian spesial sepak bola dunia. Hanya di RRI Pro 1 Gorontalo.
2: RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Ya, berikan masih bersama kami di Pro 1 Gorontalo untuk malam hari ini. Untuk Anda yang masih menikmati hari Sabtu akhir pekan ya, dan sudah bersiap untuk malam mingguan, semoga agendanya malam hari ini berjalan lancar ya. Anda bisa terus update informasi malam hari ini di rri.co.id.

0: Tapi ternyata buaya sangat setia kepada pasangannya. Saat musim kawin, walaupun terpisah jauh, buaya jantan akan mencari betina yang sama. Dan pada saat pasangannya bertelur, buaya jantan akan menjadi sangat protektif untuk melindungi pasangan buaya betinanya. Bahkan yang paling salut lagi, saat buaya betina mati, maka buaya jantan tidak akan mencari pasangan yang baru dan akan memilih untuk hidup sendiri. Tapi kenapa ya kalau laki-laki playboy sering dibilang buaya?
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

Apakah Anda tahu, salah satu hewan paling setia di muka bumi ini adalah buaya? Memang, buaya termasuk dalam reptil berdarah dingin.

Sudah tahu kan kalau julukan King of Fruit atau rajanya buah diberikan kepada durian? Nah, kalau Queen of Fruit, ratunya buah, dijuluki pada buah apa ya? Manggislah jawabannya. Kok bisa? Asli dari kawasan Asia Tenggara, terutama Indonesia dan beberapa negara tropis lainnya. Buah yang bernama Latin Garcinia mangustana ini dikatakan sebagai ratu dari segala buah karena bentuk dan segudang manfaatnya. Kandungan gizi yang tinggi dan sebagai sumber antioksidan, manggis diklaim memiliki khasiat yang berguna untuk kecantikan sampai kesehatan jantung, juga kesehatan otak dan mental. Buah ini memiliki keindahan dari bentuk dan warna kulit ungu kehitaman dengan isi yang putih bersih. Bentuk ini mencerminkan keanggunan dan kecantikan manggis sebagai ratu

0: Frank Rocky Fijel adalah sosok nyata di balik karakter kartun legendaris Popeye. Ia hidup di Chester, Illinois pada awal abad ke-20. Bertubuh kekar, bermata satu setengah tertutup, selalu menghisap pipa dan dikenal temperamental. Fijel sering terlibat perkelahian, namun hampir tak pernah kalah. Meski tampak kasar, ia punya sisi lembut terutama pada anak-anak kota yang ia lindungi. LZ Chrysler Segar, kreator Popeye, tumbuh di kota yang sama dan menjadikan Fijel sebagai inspirasi utama tokoh pelaut kuat, pecinta sayuran bayam itu. Kebiasaan Fijel mengisap pipa, gaya bicaranya yang cadel, hingga kekuatan fisiknya tercermin jelas pada Popeye. Menariknya, Fijel tak pernah tahu bahwa dirinya akan menjadi ikon budaya pop dunia. Ia meninggal pada tahun 1947, namun kisahnya hidup abadi lewat karakter yang dikenal lintas generasi.
1: Demikian Cek Fakta, Pro 1 RRI Gorontalo.

dunia ini hanya milik 3 hari. Hari kemarin, ia telah pergi bersama dengan semua orang yang menyertainya. Hari esok, kamu mungkin tak akan pernah menemuinya lagi. Hari ini, itulah yang kamu miliki. Maka beramallah di hari ini. Hasan Al-Basri.

Kata seorang ahli fikih, Abdul Laitsis Samarkandi, barang siapa yang ingin selamat dari siksa kubur, maka seharusnya dia melazimkan 4 perkara, yaitu menjaga sholat, bersedekah, membaca Al-Quran, dan banyak membaca tasbih. Karena sesungguhnya banyak membaca tasbih itu bisa menyinari kubur dan melapangkannya. Dan jauhilah 4 perkara, yaitu dusta, khianat, adu domba, dan kencing berdiri.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Husin Ali, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Gorontalo, menaruh harapan besar kepada RRI Gorontalo menyiarkan siaran Piala Dunia 2026. Banyak harapan yang ada di sana. Generasi kita membutuhkan wadah yang bisa menaungi keinginan mereka untuk bisa menonton dan membangun komunikasi yang baik di antara sesama. Terima kasih buat RRI, bravo RRI, semakin jaya RRI siaran Piala Dunia 2026. Bravo RRI. Imajinasimu
1: menyala. Sudah merasa tahu segalanya tentang Piala Dunia?
2: Eits, tunggu dulu. Ada banyak cerita yang belum Anda dengar dan hanya bisa Anda temukan di RRI Pro 1 Gorontalo. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan program-program spesial yang beda dan eksklusif setiap hari hanya di RRI Pro 1 Gorontalo. FM 101,8, FM 93,7, FM 100,3, FM 93,5 MHz, dan RRI Digital.
1: Bukan sekedar skor pertandingan, bukan hanya pencetak gol. RRI akan mengajak Anda menyelami berbagai sudut pandang sepak bola dunia. Mulai dari kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, hingga teknologi di balik pertandingan.
2: Dan bahkan Anda juga bisa ikut terlibat, bergabung secara live dalam program Pesta Bola Dunia setiap hari, warnai hari-hari Anda dengan sajian spesial sepak bola dunia, hanya di RRI Pro 1 Gorontalo.
3: RRI, Radio Sepak Bola Piala

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berpancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila.

Indonesia, ada sebuah berita unik dari sekolah di Malang, yakni dari SMP Muhammadiyah 4 di Malang, Jawa Timur. Ceritanya ada sebuah program inovasi yang dilakukan oleh sekolahnya, yakni di mana murid sekolah di sana bisa menyetorkan minyak jelantah untuk pengganti SPP. Pihak sekolah di sana dengan uniknya bekerja sama dengan pabrik yang bisa mengolah minyak jelantah ini menjadi bahan pembuatan biodiesel. Bisa pula dipakai di pabrik khusus untuk daur ulang. Dengan program ini, paling tidak ada dua manfaat bagi siswa. Selain minyak bekas di rumah mereka bisa diuangkan, biaya SPP siswa pun jadi terkurangi oleh uang yang diperoleh dengan menjual minyak jelantah ini. Nah, sebenarnya kalau kita katakan, pihak UMKM pun bisa memikirkan dan bekerja sama dengan pihak sekolah untuk menciptakan program yang saling menguntungkan seperti ini. Jadi bukan hanya sekedar memberikan kesempatan kepada siswa atau pelajar buat magang atau latihan kerja saja. Sebagai contoh, misalkan ada beberapa UMKM batik yang melibatkan sekolah untuk melakukan lomba desain batik yang ternyata pemenang lombanya bisa dibuat menjadi desain batik yang dipasarkan. Siswa pemenang lomba pun mendapatkan royalti dari penjualan batik ini. Nah, dari kisah barusan ini kita bisa bercermin bahwa sebenarnya UMKM bisa pula bergandengan tangan dengan pihak sekolah untuk menciptakan hubungan yang saling menguntungkan. Yang jadi catatan penting di sini adalah masih tidak banyak pelaku bisnis UMKM yang terpikir untuk berkolaborasi dengan pihak lain. Kebanyakan hanya berpikir sumber daya hanya dari diri mereka sendiri. Inilah mindset penting yang diperlukan para pelaku bisnis UMKM, yakni membangun network jaringan. Jika tidak, maka pekerjaan akan menjadi lebih berat karena hanya dipikul sendirian. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk

Pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, selanjutnya kami ajak Anda bersama untuk mengikuti mimbar agama Kristen Protestan bersama APS Anse Tumewu SSMTH.

Shalom, pendengar terkasih Radio Republik Indonesia Gorontalo. Apa kabar hari ini? Pasti luar biasa dong, ya. Saya percaya pendengar terkasih lewat mimbar Kristen Protestan sudah siap nih untuk mendengar suara kebenaran, ya. Sudah siap untuk mendengar Injil kebenaran, ya. God is good all the time, and all the time God is good. Tuhan kita baik setiap waktu, dan Dia selalu terbaik di setiap waktu. Baik, jumpa kembali dengan saya memberi tema ya buat pendengar terkasih, dan tema ini saya percaya saudara diberkati ya. Baik, temanya Who are you in God's eyes? Ya, siapa saya dan saudara di mata Tuhan ya. Mungkin saudara sudah mendengar tema ini bolak-balik ya, tetapi firman Tuhan dunamos, firman Tuhan dinamis, firman Tuhan itu dahsyat, firman Tuhan itu bekerja tanpa batas. Sekalipun temanya sama, tetap Roh Kudus bekerja dengan dahsyat. Pasti setiap firman yang didengar, firman yang diberitakan, ada hal-hal yang baru, hal-hal yang luar biasa, hal-hal yang dahsyat yang akan diberikan lagi lewat firman Tuhan yang sama. Ya, saya percaya sahabat terkasih siap? Baik, kita akan satu di dalam doa. Bapa, hambamu bersyukur di waktu yang luar biasa, kembali engkau jumpakan hambamu dengan kuasamu yang dahsyat. Terima kasih kesempatan yang kau berikan buat hambamu untuk menyampaikan suara kebenaran lewat Radio Republik Indonesia Gorontalo, mimbar Kristen Protestan. Urapi hambamu Bapa, sekali lagi, tanpa engkau hambamu tidak ada artinya, tapi bersama dengan pengurapan rohmu yang kudus, maka firman Tuhan ini menjadi hidup, firman Tuhan menjadi nyata, firman Tuhan menjadi kuat, firman Tuhan dunamos, dan firman Tuhan tertanam bertumbuh berbuah untuk hormat kemuliaan namamu. Darah satu bungkus setiap pendengar terkasih dimanapun berada, darah satu bungkus setiap orang-orang yang mendengar suara kebenaran, segala kuasa yang bukan dari Tuhan, kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus, biar kuasa Kristus Yesus Tuhan bekerja dahsyat. Darah satu bungkus dari barat, utara, timur, selatan setiap pendengar, sehingga setiap yang mendengar, hati mereka dibukakan, mata batin mereka dicelikan, sehingga suara kebenaran ini nyata, hidup dan hidup di dalam hidup kami. Urapi hambamu ini ya Bapa, dengan pengurapanmu yang mulia. Hambamu siap menyatakan, memberitakan suara kebenaran. Urapi kami, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Baik, tadi tema saya sudah sampaikan di awal ya, Who are you in God's eyes? Siapa saya dan saudara? Tentunya di mata Tuhan. Baik ya. Satu, saya dan saudara adalah ciptaan yang mulia. Kejadian 1 ayat 27 terjemahan baru menulis, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki dan perempuan. Diciptakannya mereka ya. Ketika dikatakan diciptakannya mereka menurut gambar Allah, artinya saya dan saudara diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Ya tentunya satu apa? Saya dan saudara mulia. Ya ciptaan yang termulia. Ya kemudian yang kedua, saya dan saudara ciptaan apa? Terhormat. Ya ketiga, saya dan saudara apa? Dihormati. Keempat, saya dan saudara apa? Termasyhur. Dan yang terakhir saya dan saudara tentunya apa? Ternama. Ya, artinya apa? Ciptaan yang mulia itu saya dan saudara dikatakan mulia seturut dan serupa gambarnya. Diciptakan apa? Laki-laki dan perempuan. Ya, betapa luar biasa Tuhan menciptakan saya dan saudara sebagai laki-laki dan perempuan yang mulia, terhormat dan dihormati. Kalaulah demikian maka kita juga harus saling menghormati, karena kita adalah ciptaan Tuhan yang terhormat. Baik, yang kedua, siapa saya dan saudara di mata Tuhan sebagai seorang ciptaan? Sangat berharga. Ya, saya dan saudara sangat berharga. Kita akan baca Yesaya 43 ayat 4 sampai 5. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu, dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Janganlah takut, sebab aku ini menyertai engkau. Aku akan mendatangkan anak cucumu dari timur, dan akan menghimpun engkau dari barat. Ya, artinya, di sini Yesaya menulis,
engkau berharga di mataku dan mulia. Ya, jadi siapa saya dan saudara di hadapan Tuhan, di mata Tuhan, yaitu poin kedua, saya dan saudara sangat berharga. Ya, dan dikatakan bukan hanya berharga di mata Tuhan dan mulia, dan Tuhan mengasihi saya dan saudara. Wow, itulah yang saya dan saudara sering sebut ya, Alkitab menulis ya apa? Unconditional love, kasih tanpa syarat, kasih tanpa batas. Tuhan mengasihi saya dan saudara tanpa melihat rupa saya dan saudara, tanpa melihat kurang dan lebih saya dan saudara, tanpa melihat saya dan saudara status sosial saya dan saudara. Tapi Tuhan mengasihi tanpa syarat. Kalau manusia melihat status sosial, manusia melihat rupa, ya, tapi Bapa di sorga tidak melihat rupa. Bapa di sorga melihat kedalaman hati saya dan saudara. Apakah saya dan saudara diciptakan begitu mulia dan saya dan saudara sudah mengerjakan hal-hal yang berkenan apa tidak? Tuhan melihat hati, bukan melihat rupa, ya. Maka poin kedua ini kita disebut sangat berharga karena kita mulia, kemudian kita disertai ya saudara, anak cucu kita semua disertai, kita dikasihi, dan kita adalah anak-anak keturunan ilahi ya. Dan yang ketiga, ya siapa kita di mata Tuhan, kita dikasihi tadi yang saya sudah katakan tanpa syarat, unconditional love ya. Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar, kita baca sama-sama ya. Saya ulang Injil Yohanes 3 ayat 16 terjemahan baru. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya, saya dan saudara dikasihi tanpa syarat, hanya percaya saja. Apa reward yang saya dan saudara terima ketika dikasihi tanpa syarat? Hidup kita tidak binasa dan dapat hidup kekal. Ya, karena tadi firman Tuhan menulis apa? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya. Artinya Yesus Kristus Tuhan yang tunggal. Ya, dia disalib saudara, dibangkitkan dari kematian karena maut tidak sanggup menguasainya. Maka pada hari ketiga ia bangkit dan dia naik ke sorga ya. Di sini dikatakan supaya setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus Tuhan tidak binasa. Garis bawahi itu Bapak Ibu terkasih di Alkitab saudara, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya, di stabilo, di garis bawahi ya saudara, dan diingat di dalam jiwamu, dikerjakan keselamatan itu. Percaya kepadanya tidak binasa yang percaya kepada Kristus Yesus, melainkan beroleh hidup yang kekal. Wow, itu janji Tuhan, pegang luar biasa ya, terjadi atas saya dan saudara orang percaya. Dan poin keempat, kita adalah bait Allah. 1 Korintus 3 ayat 16, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Wow, tubuh saya dan saudara adalah bait Allah, bait suci, tempat memuji Tuhan, tempat meninggikan Tuhan, tempat memuliakan Tuhan, dan tempat kita hormati Tuhan. Artinya di hati ini rumahmu, di hati ini mesbahmu, dan di hati inilah keluar puji-pujian. Oke? Okay? Biar itu menjadi bait suci yang kudus. Jangan keluar dari mulut yang sama kutuk, jangan keluar dari mulut yang sama makian, jangan keluar dari mulut yang sama menghina orang, jangan keluar dari mulut yang sama menjudge orang. Tetapi di hati inilah rumahmu, di hati inilah mesbahmu, di hati inilah pujian. Yes, biar itu jadi buat saya dan saudara bait Allah. Dan yang kelima, ya saudara,

harus terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya dan saudara. Amin. Dan yang terakhir, poin ke-6 ya. Who are you in God's eyes? Siapa saya dan saudara di mata Tuhan? Orang yang diampuni. Efesus 1 ayat 7 terjemahan baru, sebab di dalam dia dan oleh darahnya kita beroleh apa? Penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Saya ulang. Ya, ini poin terakhir. Saya dan saudara, who are you in God's eyes? Siapa saya dan saudara di mata Tuhan? Poin ke-6, orang yang diampuni. Efesus 1 ayat 7 terjemahan baru, sebab di dalam dia, di dalam Yesus, dan oleh darahnya yang sudah tercurah di kayu salib itu, kita beroleh penebusan. Yes, redeem. Dosa saya dan saudara sudah ditebus, sudah digantikan di kayu salib, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Great, luar biasa. Menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang saya dan saudara tidak bisa bayar oleh apapun juga, dosa saya dan saudara sudah diampuni. Wow, saya dan saudara sudah ditebus loh. Mari terus bangkitkan iman, kuat di dalam iman. Jangan pernah meninggalkan iman kepada Yesus Kristus Tuhan. Karena Yesus berjanji, Dia akan datang dengan cara yang sama ketika Dia terangkat ke sorga mulia. Dan akan menjemput saya dan saudara untuk dibawa ke sorga mulia. Jadi kuncinya 100% saya dan saudara terima pengampunan dosa. Pengampunan dosa. Syaratnya apa? Hidup taat dan hidup benar. Dan mengakui Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup saya dan saudara. Amin. Demikian firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Bapa, hamba-Mu sudah selesai menyampaikan suara kebenaran. Meteraikan firman Tuhan ini, Tuhan. Hamba-Mu percaya ada 6 poin sudah sampaikan hari ini. Who are you in God's eyes? 1, saya dan saudara ciptaan yang mulia. 2, kami sangat berharga. 3, kami dikasihi tanpa syarat, unconditional love. 4, kami adalah bait Allah. 5, kami adalah anak Allah. Dan 6, kami adalah orang yang diampuni dosanya. Karena penebusan itu sempurna, Yesus Kristus sendiri yang sudah mengampuni. Terima kasih ya Bapa, buat kami percaya apa yang Kau berikan atas kami, meteraikan firman ini jadi nyata. Jika ada yang belum tahu tentang kebenaran, Engkau akan mencari kebenaran dalam Yesus Kristus Tuhan dan Kau menemukan. Dan Kau membaca Injil kebenaran, Kau menemukan jumpa dengan Yesus sang kebenaran sejati. Dia adalah cahaya ilahi itu sendiri. Dan Dia adalah sinar kemuliaan Allah itu sendiri yang menyinari hati saya dan saudara. Dan mengurapi saya dan saudara. Meteraikan firman ini, jika ada yang sakit siapapun saat ini oleh bilur Tuhan Yesus, oleh kuasa darah Yesus, Engkau pasti sembuh. Engkau berseru dalam nama Yesus, maka Engkau akan disembuhkan. Dosamu diampuni merah seperti kermisi, diputihkan seperti salju. Hidupmu dibenarkan, diangkat, dipulihkan totalitas menjadi baru. Dan hidupmu berdampak berbuah untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Meteraikan firman Tuhan, hidup dan hidup di dalam hidup kami. Hambamu sudah selesai menyampaikan Bapa, dan hambamu percaya dari barat, utara, timur, selatan, lewat mimbar Kristen Protestan, Radio Republik Indonesia Gorontalo, firman Tuhan ini tersampaikan, tertanam, berbuah, dan jadi nyata. Terpuji nama Tuhan Yesus yang hebat. Haleluya. Amin.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Dari Jalan Jenderal Sudirman, nomor

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kita akan bangun proyek-proyek produktif yang menghasilkan protein untuk rakyat kita dan juga untuk jual ke luar negeri supaya kita bisa dapat devisa.
2: Salah satu bentuk penguatannya supaya untuk pokoknya adalah dengan menyediakan dana abadi, menyediakan anggaran.
0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan budidaya udang berbasis kawasan menjadi strategi swasembada protein. Revisi Undang-Undang HAM diusulkan adanya pembentukan dana abadi bagi organisasi masyarakat sipil. Iran dan Pakistan bahas upaya mengakhiri konflik di Timur Tengah. Dengar inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 23 Mei 2026 bersama saya, Lukman Tara. Presiden Prabowo Subianto menyatakan panen raya udang tambak budidaya udang berbasis kawasan atau BUBK menjadi langkah strategis dalam swasembada protein dan peningkatan ekonomi masyarakat. Informasi selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
1: Jadi Bapak-Bapak Ibu sekalian, hari ini saya hadir menyaksikan panen raya udang.
3: Presiden Prabowo Subianto menghadiri panen raya udang di tambak budidaya udang berbasis kawasan BUBK di Desa Tegal Retno, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah siang tadi. Sebagai salah satu proyek strategis dalam mewujudkan keterpenuhan kebutuhan protein masyarakat Indonesia, panen raya udang ini diungkapkan Kepala Negara telah berhasil memberikan nilai tambah bagi masyarakat. Sebab dari luas lahan 65 hektar tambak budidaya udang berbasis kawasan di Kabupaten Kebumen ini, dalam setiap satu hektarnya diungkapkan Kepala Negara, mampu memproduksi 40 ton udang budidaya tambak. Bahkan tidak hanya itu, dalam sambutannya Presiden Prabowo menyebut, panen raya udang di tambak budidaya udang berbasis kawasan ini juga berhasil membuka lapangan pekerjaan untuk masyarakat setempat.
1: Tadi saya diberi laporan, satu hektar bisa menghasilkan 40 ton. Luar biasa, 40 ton ya. Berarti, dan harganya sangat bagus. Harganya 70 ribu per kilo. 70 ribu per kilo. Berarti per ton 70 juta ya. 70 juta rupiah. Jadi ini sangat bagus, sangat produktif. Lapangan kerja yang bisa diserap, berapa orang yang kerja sekarang?
4: 650
1: orang setempat, 650 orang bekerja.
3: Melihat potensi besar akan budidaya udang tambak tersebut, lebih lanjut Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa pemerintah akan mengembangkan budidaya udang tambak di sejumlah daerah-daerah di Indonesia. Hal ini dijelaskan Kepala Negara selain untuk mempercepat swasembada protein, namun juga memberikan nilai tambah dalam memperkuat perekonomian bangsa Indonesia.
1: Dan kita juga akan sedang dibangun di Gorontalo 200 hektar, dan kita sedang bangun di Jawa Barat di Pantura 14 ribu hektar. Hanya di sana ikan, di sini udang. Di daerah-daerah seluruh kita mulai sekarang menambah. Kita akan bangun proyek-proyek produktif yang menghasilkan protein untuk rakyat kita dan juga untuk jual ke luar negeri supaya kita bisa dapat devisa.
3: Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo Subianto mengatakan bahwa saat ini Indonesia telah berhasil mencapai swasembada pangan melalui sejumlah komoditas pangan. Sementara untuk swasembada protein diungkapkan Kepala Negara, selain dengan mengembangkan budidaya udang tambak, namun pemerintah juga akan menargetkan percepatan swasembada protein melalui bidang peternakan. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Daging kita masih belum, ini sedang kita kerjakan, mungkin kita 4 tahun lagi, 5 tahun lagi kita swasembada daging. Ya.
0: Revisi Undang-Undang Hak Asasi Manusia atau HAM diusulkan adanya pembentukan dana abadi untuk memperkuat organisasi masyarakat sipil atau OMS di Indonesia. Berikut laporan Tika Budiman dari RRI Semarang.
2: Yang adalah dengan menyediakan dana abadi, menyediakan anggaran.
4: Mendengar revisi Undang-Undang Hak Asasi Manusia HAM mengusulkan pembentukan dana abadi untuk memperkuat organisasi masyarakat sipil OMS di Indonesia. Skema tersebut disiapkan agar kelompok masyarakat tetap memiliki daya dukung dalam menjalankan advokasi HAM dan demokrasi. Wakil Menteri HAM RI Mugianto saat uji publik RUU HAM di Universitas Islam Negeri UIN Wali Songo menyebutkan, usulan dana abadi dimasukkan dalam salah satu bab di RUU HAM yang saat ini tengah diuji publik. Dana tersebut dirancang untuk mendukung berbagai kegiatan pengajuan HAM dan demokrasi yang dilakukan organisasi masyarakat, komunitas hingga tingkat kampus di berbagai daerah. Ia menegaskan skema dana abadi ini ditujukan untuk memperkuat inisiatif masyarakat, bukan mengendalikan aktivis organisasi sipil. Pemerintah mengusulkan sumber dana berasal dari APBN maupun non-APBN yang dikelola secara terbuka dan kompetitif. Nantinya organisasi masyarakat sipil dan komunitas yang memiliki program penguatan HAM serta demokrasi dapat mengakses pendanaan tersebut melalui mekanisme yang telah disiapkan pemerintah. Mugianto menjelaskan usulan dana abadi muncul karena banyak organisasi masyarakat sipil yang mengalami kesulitan pendanaan dalam beberapa tahun terakhir. Kondisi tersebut diperburuk dengan berkurangnya bantuan donor luar negeri setelah Indonesia dinilai semakin mapan secara ekonomi dan demokrasi.
2: Salah satu bentuk penguatannya supaya untuk pokoknya adalah dengan menyediakan dana abadi, menyediakan anggaran. Karena kami juga punya data dari teman-teman organisasi masyarakat sipil, ya, ada dari INBID.
4: Rektor UIN Wali Songo Profesor Musa Hadi mengapresiasi upaya Kemenham yang telah mengidentifikasi seluruh isu soal RUU HAM ini.
5: Dan mohon maaf, banyak isu yang memang sudah diidentifikasi dari safari atau serentetan uji publik talk show terkait dengan RUU ini.
4: Diberitakan RRI sebelumnya, selain membuka ruang pendanaan, pemerintah juga mengajak publik ikut memberi masukan terhadap substansi RUU HAM. Dokumen rancangan undang-undang tersebut telah tersedia secara terbuka melalui media sosial Kementerian HAM saat ini agar masyarakat bisa membaca dan memberikan tanggapan secara langsung terkait dengan poin-poin dalam RUU HAM. Tika Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Wakil Rakyat mendorong pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat melakukan operasi pasar atau pasar murah dan pengawasan ke pasar untuk menjaga stabilitas harga jelang Idul Adha 2026. Laporannya disampaikan Hayatun Sofian dari RRI Mataram.
6: Lonjakan permintaan masyarakat terhadap sembako.
7: Kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok terjadi di wilayah Nusa Tenggara Barat menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Anggota Komisi 2 DPD NTB Hajah Nani Suryatiningsih menyebutkan, kenaikan harga dipicu meningkatnya permintaan masyarakat terhadap berbagai kebutuhan pokok menjelang hari besar keagamaan. Kondisi tersebut menurutnya merupakan mekanisme ekonomi yang lazim terjadi saat permintaan meningkat sementara ketersediaan barang terbatas. Untuk mengendalikan harga di pasaran, Komisi 2 DPD NTB mendorong pemerintah daerah dan organisasi perangkat daerah terkait melakukan inspeksi mendadak atau sidak ke pasar-pasar tradisional. DPRD NTB juga mengusulkan pelaksanaan operasi pasar guna membantu masyarakat menghadapi lonjakan harga menjelang Idul Adha.
8: Pemerintah provinsi melakukan kontrol ya, supaya tidak lepas kendali ya di pasaran ini, Mas. Kadang-kadang masyarakat itu menaikkan barang juga seenaknya sendiri.
7: Sementara itu, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan NTB Lalu Wiranata menyebutkan, pihaknya mulai mengantisipasi kenaikan harga bahan pokok menjelang Hari Raya Idul Adha. Pasalnya, sejumlah komoditas seperti gula, minyak goreng, telur, hingga cabai mulai menunjukkan tren kenaikan seiring meningkatnya permintaan masyarakat. Mengantisipasi hal tersebut, pemerintah telah menyiapkan berbagai langkah untuk menahan laju inflasi, mulai dari pasar murah hingga menggandeng retail modern agar menjual kebutuhan pokok dengan harga lebih rendah.
6: Kami sudah siapkan pasar murah ini bersama Bulog, kemudian beberapa mitra. Bahkan nanti mungkin akan menggandeng retail-retail modern ini agar mereka juga menjual di depan tokonya lah.
7: Melalui pasar murah ini, Wiranata berharap harga kebutuhan pokok dapat terkendali. Masyarakat diminta tidak panik buying dan membeli kebutuhan pokok sesuai kebutuhan. Pemerintah provinsi lanjutnya akan terus melakukan yang terbaik dalam menjaga stabilitas harga dan ketercukupan bahan pokok. Haitun Sopian, Pro 3 RRI terus mengundara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, menghadiri tanam perdana program bongkar ratun tebu yang dipusatkan di Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Berikut laporannya bersama dengan Ayu Citra.
9: Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, menghadiri tanah perdana program bongkar ratun tebu di Kabupaten Kediri bersama Poktan Semua Jaya di Desa Ngletih, Kecamatan Kandar, Kabupaten Kediri. Gubernur Khofifah menyampaikan bahwa momentum yang sama terlaksana program bongkar ratun tebu serentak di 11 kabupaten dan 15 titik di wilayah Jawa Timur. Namun di total luas lahan ini, maka area tanam terluas berada di wilayah Kabupaten Kediri, sehingga agenda tanah perdana program bongkar ratun tebu ini dipusatkan di wilayah Kabupaten Kediri.
10: Kita melakukan bongkar ratun ya, sesungguhnya itu serentak di 11 kabupaten di 15 titik. Terluas itu di Kabupaten Kediri. Maka Pak Dirut SGN memutuskan kita melakukannya dipusatkan di Kandat, Kabupaten Kediri. Alhamdulillah proses yang menjadi target nasional diharapkan memang tahun ini kita bisa swasembada gula konsumsi.
9: Ditambahkan Gubernur Khofifah, pada agenda tersebut maka diharapkan akan menghasilkan produktivitas gula lokal yang sangat bagus, bahkan termasuk soal kualitas. Maka diharapkan pula pada musim giling tahun ini tingkat rendemen tebunya bisa meningkat menjadi 8.5%. Sebelumnya, manajemen kerjasama operasional MKSO Kebun Doho Kediri, Junianto mengatakan, dalam tahapan produksi gula ini, pihaknya sudah lebih dulu melakukan tradisi manten tebu. Adapun usaha tersebut menjadi penanda sebelum dimulainya pengiriman tebu ke sejumlah pabrik gula.
11: Kita ngirim dari tebu baik Doho 1 maupun Doho 2 yang akan kita kirim semuanya ke sementara ke Ngadirjo sambil menunggu pabrik-pabrik lain nanti buka gitu. Jadi kita nanti akan mengirim di wilayah Kediri ini.
9: Diketahui, pengiriman tebu dari Kebun Doho dilakukan ke pabrik gula Ngadirjo, pabrik gula Pesantren Baru, pabrik gula Merican, dan Mojopanggung di Tulung Agung. Harapannya kapasitas tebu yang akan ditebang ini bisa mencapai 1.500 ton per harinya. Ayu Citra melaporkan.
12: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Pendengar, PPIH Arab Saudi sudah siap menjelang puncak haji Armusna atau Arafah, Musdalifah, dan Mina. Laporannya disampaikan langsung rekan kami, Syariful Alam. Alam.
13: Teman-teman, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan bahwasannya petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi siap menjelang puncak haji di Arafah, Musdalifah, dan Mina. Kepala Wilayah Humas Kemenhas yang juga koordinator Media Center PPIH Arab Saudi, Hasan Hapangi, mengatakan PPIH Arab Saudi telah mengecek akomodasi, transportasi, dan konsumsi serta tenda yang sesuai yang akan diterapkan. PPIH Arab Saudi pastikan persiapan tersebut siap untuk ditempati jemaah haji, termasuk tenda yang dan akan sesuai dengan kapasitas jemaah haji. Berikut keterangan dari Hasan Afandi.
14: Untuk memasuki masa puncak itu sudah dimulai dari jauh-jauh hari untuk memastikan bahwa ketersediaan transportasi, konsumsi, terus kemudian juga tenda itu sesuai dengan standar yang kita harapkan. Makanya kemudian teman-teman yang bertugas untuk melakukan penyiapan di Arafah, di Musdalifah, dan Mina pada mulai dari beberapa minggu kemarin sudah mulai melakukan persiapan pengecekan, memastikan bahwa fasilitas-fasilitas yang ada itu siap untuk ditempati jemaah di kedatangan jemaah mulai dari tanggal 8 siap di Arafah.
13: Kasihan. Dan ditambahkan Hasan, dua hari menjelang puncak haji, jemaah haji diharapkan untuk menjaga stamina dan kesehatan diri, termasuk membiasakan minum air putih yang cukup dan mempersiapkan menghadapi puncak haji. Dari Tanah Suci, Mekah, Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
12: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Pendengar, kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah wilayah di Indonesia bersama dengan prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
15: Halo Sobat BMKG, kembali kami tayangkan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Minggu 24 Mei 2026. Bersama saya Miftah Ali, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik terpantau terbentuk di Samudra Hindia Barat Bengkulu, Samudra Pasifik Timur Laut Halmahera, dan Utara Papua. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di Bengkulu, perairan Barat Lampung hingga Barat Daya Banten, Laut Halmahera, Teluk Cendrawasih hingga Papua Barat, Samudra Pasifik Utara Papua Barat Daya, serta di sekitar sirkulasi siklonik tersebut. Daerah konvergensi lain juga terpantau terbentuk di perairan utara Aceh, Kalimantan Barat, Jawa Barat, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Gorontalo, Laut Banda, Maluku Utara, Teluk Cendrawasih, dan dari Papua Pegunungan hingga Papua Tengah. Daerah konfluensi lain juga terpantau terbentuk di Laut Andaman, Samudra Hindia Barat Aceh, Samudra Hindia Barat Daya Banten, Laut Jawa, Selat Karimata, Laut Sulawesi, Laut Maluku, perairan utara Maluku Utara, Laut Arafuru, dan Samudra Pasifik Utara Papua Barat. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi dan konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Sumatera Barat, Kepulauan Bangka Belitung, Banten, Jakarta, Jawa Barat, Kalimantan Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya berikut informasi selengkapnya. Kita awali dari bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Bengkulu, Pontianak, Palangkaraya, dan Banjarmasin. Lalu hujan sedang di Jakarta, Bandung, dan Tanjung Selor. Kemudian terdapat potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Padang, Jambi, Palembang, Serang, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, dan Samarinda. Lalu kemudian terdapat potensi berawan tebal di Banda Aceh dan Pangkal Pinang, serta potensi udara kabur di Bandar Lampung. Kita lanjut ke bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Manado, kemudian hujan sedang di Mamuju, Nabire, dan Jayawijaya. Lalu terdapat potensi hujan ringan di Gorontalo, Palu, Kendari, Makassar, Ternate, Ambon, Sorong, Manokwari, dan Merauke. Kemudian potensi berawan tebal di Denpasar, Mataram, dan Kupang, serta potensi asap atau kabut di Jayapura. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @infobmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Beralih ke informasi dari luar negeri, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi dan Panglima Angkatan Darat Pakistan Asim Munir membahas berbagai upaya diplomatik untuk mengakhiri perang antara Amerika Serikat dan Iran, serta mencegah eskalasi konflik di kawasan Asia Barat. Pakistan disebut terlibat aktif dalam mediasi antara Washington dan Teheran. Di tengah perundingan mengenai pembukaan Selat Hormuz, program nuklir Iran dan pencabutan sanksi terhadap Teheran. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Pendengar Persib Bandung memastikan gelar juara Super League musim 2025-2026 usai bermain imbang 0-0 dengan Persijap Jepara di laga penutup yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bandung Lautan Api malam ini. Dari Bandung, reporter Niar Abdul Ditiloli menyampaikan laporannya. Niar.
1: Baik, terima kasih Lukman dan Kas. Ini kami sudah di Stadion Bandung Lautan Api di mana Persib Bandung akhirnya berhasil mengamankan gelar juara Super League musim 2025-2026 yang menjadi titel juara ketiga mereka yang diraih secara beruntun atau back to back selama 3 musim terakhir, di mana keraihan gelar ini atau juara ini diraih setelah mereka bermain imbang dengan tim tamu Persijap Jepara 0-0 atau tanpa gol yang berlangsung pada hari ini di Stadion Gelora Bandung Lautan Api. Dan di saat yang bersamaan, tim peringkat 2 yaitu Borneo FC berhasil keluar sebagai juara dengan skor akhir 7-1 setelah mengalahkan tim tamunya Maluku United. Meskipun Borneo FC menang dengan dan meraih poin yang sama dengan Persib, yaitu sama-sama meraih 79, namun Persiblah yang berhak menjadi juara ataupun mengangkat trofi karena bandingan head-to-head dari kedua tim. Sementara Persija Jakarta ini menempati peringkat ketiga atau posisi ketiga dengan total 72 poin. Dan sesaat lagi kami masih menanti digelarnya konferensi pers atau preskon jelang usai pertandingan setelah seremoni ataupun awarding yang dilakukan oleh ILiG selaku operator kompetisi terhadap para tim peserta dari Liga Indonesia ataupun Super League yang merupakan divisi pertama ataupun Liga Divisi Utama dari Indonesia. Dan pada awarding tadi ada beberapa penghargaan, salah satunya pemain muda terbaik itu diberikan kepada Doni Tripamungkas dari Persija Jakarta, kemudian juga ada kiper terbaik diberikan kepada Nadio Agamata dari Borneo FC, serta ada sejumlah penghargaan lainnya. Dan kami masih nunggu konferensi pers yang akan digelar usai Persib Bandung memastikan gelar juara ketiga mereka secara beruntun pada musim ini, yaitu musim 2025-2026. Dan saat ini kondisi sudah cukup tenang, dan artian perlahan-lahan sejumlah supporter sudah mulai turun ataupun keluar dari stadion dan cukup macet. Memang kami lihat sejumlah antrian kendaraan yang melewati depan ruangan ataupun tempat khusus untuk konferensi pers ini sudah mulai terlihat antrian kendaraan untuk keluar dari stadion. Untuk sementara, bukan yang pertama sampaikan dari stadion Gelora Bandung Lautan Api ini. Ini diwali, tapi berat untuk

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raymond Takasumseran, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Gorontalo. Pada pagi ini saya menyampaikan kepada masyarakat Provinsi Gorontalo dapat mengikuti kegiatan Piala Dunia 2006 melalui RRI Radio Piala Dunia tahun 2006. Jangan lewatkan, mulai dari babak penyisian sampai final bisa mengikuti melalui radio RRI di tahun 2006. Terima kasih. Assalamualaikum.

Pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami pendengar hingga saat ini, waktu menunjukkan pukul 22 menit waktu Indonesia Tengah. Dan tentunya bersama saya Bakri Petabuga, pendengar insya Allah menemani Anda dalam Gorontalo malam ini hingga nanti pada pukul 24 waktu Indonesia Tengah.

0: Sudah merasa tahu segalanya tentang Piala Dunia?
1: Eits, tunggu dulu. Ada banyak cerita yang belum Anda dengar dan hanya bisa Anda temukan di RRI Pro 1 Gorontalo. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan program-program spesial yang beda dan eksklusif setiap hari hanya di RRI Pro 1 Gorontalo. FM 101,8, FM 93,7, FM 100,3, FM 93,5 MHz, dan RRI Digital.
0: Bukan sekedar skor pertandingan, bukan hanya pencetak gol. RRI akan mengajak Anda menyelami berbagai sudut pandang sepak bola dunia. Dari kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, hingga teknologi di balik pertandingan.
1: Dan bahkan Anda juga bisa ikut terlibat, bergabung secara live dalam program Pesta Bola Dunia setiap hari, warnai hari-hari Anda dengan

menemani Anda dalam musik dan informasi selama beberapa jam ke depan lah gitu ya, di Pro 1 RRI Gorontalo. Dan malam ini kita santai saja menikmati lagu-lagu pilihan yang cocok menemani udara dingin, perjalanan malam, waktu istirahat, ataupun sekedar teman menikmati kopi hangat. Karena terkadang malam tidak membutuhkan banyak cerita, cukup musik yang mengerti suasana, apalagi juga malam ini adalah malam minggu. Wah, seru ya, semoga malam ini akan menjadi malam minggu yang enjoy buat Anda. Walaupun memang di beberapa wilayah mungkin ada yang mendung, hujan gitu ya. Tapi kalau ngomongin soal hujan, ya boleh singgah sebentar. Tapi ya kenangan malam ini selalu tinggal lebih lama.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.

0: tadi?
1: RRI.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di RRI.co.id.
3: RRI.co.id, sumber terpercaya.

pendengar, malam minggu biasanya itu identik dengan jalan yang ramai, tempat tongkrongan atau tempat nongkrong yang penuh dan banyak orang memilih keluar menikmati akhir pekannya. Tapi ya setelah hujan sore tadi, suasana malam terasa sedikit berbeda ya. Udara lebih sejuk, angin lebih dingin, dan malam seperti ngajak kita tuh menikmati suasana dengan lebih santai. Dan kadang malam minggu tidak harus selalu heboh ya. Cukup ada musik yang enak didengar, suasana yang nyaman, dan hati yang tenang gitu. Dan malam ini biarkan lagu-lagu pilihan menemani langkah Anda peringar ya. Ada malam minggu yang ramai di luar, ada juga yang hangat dalam hati. Apa itu?

0: Indonesia.
1: Ringan Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, pukul 20:58 waktu Indonesia Tengah udah mau mendekati pukul 21. Untuk Anda peringat, ya tentu masih bersama kami di 101,8 MHz ya, dalam musik dan informasi. Untuk menikmati suasana malam minggu, buat Anda yang masih di perjalanan malam ini, tetap hati-hati. Jalanan selepas hujan biasanya itu lebih licin, apalagi di beberapa titik masih terlihat sisa genangan air juga ya. Malam minggu memang selalu punya cerita, ada yang menikmati waktu bersama teman, ada yang memilih quality time bersama keluarga, dan ada juga yang menikmati kesendirian sambil mendengarkan lagu favorit di Pro 1 ya. Adapun suasana malam Anda pendengar, semoga tetap menyenangkan. Dan kadang ya malam minggu juga terbaik. Malam minggu terbaik itu adalah saat kita bisa menikmati diri sendiri gitu ya. Dan ditambah dengan udara dingin, malam ini memang paling cocok ditemani musik dan juga minuman hangat. Pokoknya segala sesuatu yang hangat itu asik. Apalagi setelah hari yang cukup panjang dan padat, malam minggu menjadi waktu yang pas untuk melepas lelah sejenak ya. Di luar sana mungkin masih ada jalanan basah karena hujan sore tadi. Lampu kendaraan memantul di aspal juga kayak menciptakan suasana yang selalu terasa romantis di malam hari ya. Dan musik yang juga lagu-lagu yang hadir malam ini seringkali membuat suasana sederhana terasa lebih berkesan gitu ya. Malam yang sederhana pendengar bisa terasa istimewa karena lagu yang tepat gitu. Oke, untuk menemani malam Anda pendengar, kami hadirkan persembahan drama radio produksi RRI Sorong dengan judul Rindu Papeda.
2: Pintunya tidak dikunci, masuk saja.
3: Niko, kubikin. Dia tadi sepanggil di luar, ku tera dengar kah?
2: Oh, Yosua, saya pikir tadi siapa. Masuk, mari.
3: Kenapa ku pemuka asam sekali? Ku lapar kah? Mari, tong makan di warteg depan sana.
2: Tidak usah sudah. Saya tidak selera makan.
3: Niko, ana badan bokar dari Wamena tera selera makan. Atau ku punya perut sakit?
2: Tidak, Yos. Bukan sakit. Saya cuma rindu.
3: Rindu? Ku rindu siapa? Orang pemama di kampung, kah?
2: Rindu sama papeda. Rindu sama kuah kuning. Sama ikan mujair bakar yang di pinggir danau. Rindu sama ubi bakar yang mama biasa bungkus pakai daun.
3: Hai, Niko! Jadi ku muka asam cuma gara-gara perut rindu kampung. Tuhan, sekira masalah besar kah?
4: Niko! Yosua! Niko! Yosua! Saya buka pintu, Saya dengar kampus suara jadi.
3: Itu, Maria datang. Maria, masuk!
4: Aduh, panas apa di sini? Niko, kenapa kau tidur-tidur saja? Itu langit biru bagus sekali. Mari tong keluar jalan-jalan cari angin.
2: Tidak, Maria. Saya malas.
4: Ada apa ini? Kau patah hati, kah?
3: Ini, Maria dia punya penyakit. Dia penyakit ini, dia pun nama penyakit ripeda. Ripeda itu rindu papeda. Hai.
4: Masa, Niko? Saya kira kau sekena malaria lagi.
2: Ini serius. Kau bisa bayangkan tidak? Setiap hari makan nasi, sayur sawi, tempe goreng. Mana ada rasa sagu yang kenyal? Mana ada aroma daun gedi?
4: Niko, saya mau tanya. Kau tahu tidak? Hari ini tanggal berapa?
2: Tanggal? Saya lupa. Mungkin tanggal 20.
3: Maria. Memangnya kenapa dengan tanggal jadi?
4: Coba lihat di bawah kau tempat tidur itu. Niko, ada apa?
2: Di bawah tempat tidur? Cuma ada kardus bekas sepatu. Ini kardus berat, bukan kosong. Yus, Maria, ini?
3: Itu dari tong dua. Tapi asalnya dari kopu mama yang ada di kampung.
4: Iyo, kemarin Yosua telpon keluarga di Wamena, terus ko mama bilang, tolong bilang sama Niko, jangan lupa makan. Kalau rindu, ingat Tuhan dan ingat orang tua. Lalu mama titip ini lewat paket kilat sama kakak yang dari Jayapura kemarin itu.
2: Ini papeda kering, ini ikan asap, ini sambal dabu-dabu. Astaga, Maria, Yosua.
4: Itu semua dari ko mama. Tong cuma antar kasih masuk saja. Ko pu mama sayang sekali sama ko Niko.
3: Aduh, sudah. Sekarang ko sudah dapat papeda ini. Mari, tong makan rame-rame di sini. Saya juga suka makan papeda, kak.
2: Yosua, Maria, sungguh. Saya tidak tahu harus bilang apa.
4: Sudah, jam banyak bicara. Cepat, tom buka ikan asap itu. Saya sulit dari tadi, sungguh mati sih.
3: Maria ini memang, kalau soal makanan dia nomor satu, kak.
4: Ember.
2: Baiklah, mari kita makan. Tapi sebelum makan, kita berdoa dulu.
4: Iya, iya, ayo. Mari, iya, berdoa.
3: Ayo, mari, berdoa. Saya lapar ini.
2: Tuhan, terima kasih buat makanan ini. Terima kasih buat mama di kampung. Dan buat saya punya sahabat di sini, Yosua dan Maria. Berkati kami semua. Amin.
3: Amin.
2: Nah, sekarang mari kita serbu.
0: Ku tahu kau bekerja sangat keras.
4: Papeda ini kayaknya lezat sekali, cocok dengan

0: ada apa-apa lagi nih gua ya.
1: Rindu bukan hanya tentang tempat, tapi juga tentang rasa dan orang-orang yang kita cintai. Di tanah rantau, sahabat sejati adalah keluarga yang Tuhan kirim untuk mengingatkan kita bahwa kita tidak pernah sendiri. Dari Wamena sampai perantauan, rasa cinta mama dan hangatnya persahabatan selalu menemani.
2: Terima kasih. Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Saya Rizal Natal, pengurus PSSI Provinsi Gorontalo, mengucapkan selamat kepada RRI yang menyiarkan berbagai macam acara khususnya untuk Piala Dunia ini. Sebagai pengurus PSSI tentu merasa bangga RRI telah melakukan satu langkah yang lebih maju untuk sepak bola ada di Provinsi Gorontalo. Ayo semua kita sama-sama mengikuti semua kegiatan yang ada di RRI. Bravo RRI. Salam olahraga.

Pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, selamat malam Minggu untuk seluruh pendengar RRI Pro 1 dimanapun Anda berada. Malam semakin larut tapi suasana justru terasa makin nyaman ya. Angin malam selepas hujan juga membuat kota terasa lebih tenang dari biasanya. Jadi kadang kita juga memang membutuhkan malam seperti ini ya. Tidak banyak suara, tidak banyak drama, hanya waktu untuk menikmati suasana dan menenangkan pikiran. Karena tidak semua kebahagiaan ini harus dirayakan dengan keramaian pendengar ya. Jadi tenang adalah kemewahan hasil yang sering kita temukan di malam hari.

0: Sudah merasa tahu segalanya tentang Piala Dunia?
1: Eits, tunggu dulu. Ada banyak cerita yang belum Anda dengar dan hanya bisa Anda temukan di RRI Pro 1 Gorontalo. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan program-program spesial yang beda dan eksklusif setiap hari hanya di RRI Pro 1 Gorontalo. FM 101,8, FM 93,7, FM 100,3, FM 93,5 MHz, dan RRI Digital.
0: Bukan sekedar skor pertandingan, bukan hanya pencetak gol. RRI akan mengajak Anda menyelami berbagai sudut pandang sepak bola dunia. Dari kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, hingga teknologi di balik pertandingan.
1: Dan bahkan Anda juga bisa ikut terlibat, bergabung secara live dalam program Pesta Bola Dunia setiap hari. Warnai hari-hari Anda dengan sajian spesial sepak bola dunia. Hanya di RRI Pro 1 Gorontalo.
2: RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, ataukah Anda pendengar, sebanyak 84 guru jenjang PAUD, SD, SMP hingga SMK dari Kabupaten Gorontalo, Kota Gorontalo dan juga Bone Bulango ini mendapatkan pelatihan inovatif berbasis kecerdasan buatan AI melalui kegiatan workshop transformasi kompetensi digital di era Society 5.0 di Kantor Guru dan Tenaga Kependidikan atau KGTK Provinsi Gorontalo pada Sabtu 23 Mei 2026. Kegiatan ini peringat diinisiasi oleh mahasiswa program studi S2 Teknologi Pendidikan Program Pascasarjana UNG bekerjasama dengan KGTK Provinsi Gorontalo, di mana Ketua Panitia Kegiatan Verna Fandi Soeharto Mooduto juga mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan implementasi nyata dari teori yang mereka pelajari dalam mata kuliah desain dan pengelolaan diklat. Tentu melalui kegiatan ini, para guru diharapkan bisa beradaptasi dengan perkembangan teknologi yang sangat cepat saat ini ya. Dan pelaksanaan kegiatan ini juga mendapatkan apresiasi dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Gorontalo, Abdul Waris, hadir juga menjadi salah satu narasumber dan membuka secara resmi kegiatan tersebut. Ia menekankan bahwa penguasaan teknologi berbasis AI kini menjadi kebutuhan yang tidak dapat dihindari oleh para guru, dan ia berharap pelatihan ini mampu meningkatkan mutu pendidikan di Kabupaten Gorontalo ke depan.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Malam minggu terus berjalan dan semoga suasana hati Anda juga tetap hangat malam ini, pendengar ya. Buat yang sedang nongkrong bersama sahabat, semoga obrolan menyenangkan. Buat yang masih bekerja juga semoga tetap semangat. Dan buat yang menikmati malam sendirian, jangan khawatir ya, karena musik selalu bisa menjadi teman terbaik ya. Kadang lagu juga tentu bisa membawa kita kembali ke banyak kenangan, pendengar, tentang seseorang, tentang perjalanan hidup, atau tentang masa-masa yang pernah membuat kita tersenyum ya. Jadi beberapa lagu yang nanti insya Allah akan hadir malam ini memang diciptakan untuk menghidupkan kembali kenangan Anda.

0: Republik Indonesia, lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan negara kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berpancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
1: Kilau Pancasila.

Pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, terima kasih masih bersama kami pendengar. Dan malam ini terasa adem, suasana khas setelah hujan yang membuat orang ingin lebih lama menikmati malam ya. Dan menariknya malam minggu selalu punya dua suasana, ada yang sibuk mencari keramaian, ada juga yang justru menikmati ketenangan ya. Jadi gak ada yang salah sih menurut aku ya, karena setiap orang punya cara sendiri menikmati akhir pekan gitu ya. Karena bahagia itu sederhana, kadang ya cukup malam yang tenang dan musik yang menemani.

Indonesia, Indonesia memiliki alam yang begitu indah. Hal ini tidak diragukan lagi. Sayangnya potensi seperti ini jarang digarap. Tapi di beberapa tahun terakhir ini, sebenarnya pemerintah telah berusaha menggerakkan perekonomian dan pariwisata alam Indonesia melalui program yang namanya Desa Wisata. Pertumbuhan desa wisata menjadi salah satu langkah strategis dalam mendorong segera bangkitnya pariwisata nasional. Itulah sebabnya setiap tahun Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menyelenggarakan ajang yang disebut dengan Anugerah Desa Wisata Indonesia. Dari tahun ke tahun, jumlah desa wisata yang mengikuti ajang tersebut pun terus bertambah. Misalkan pada tahun 2021 diikuti 1.831 desa wisata. Di tahun 2022 diikuti 3.419 desa wisata. 2023 ditargetkan akan mencapai 4.000 desa wisata dari 34 provinsi di Indonesia. Program desa wisata seperti ini ada tantangan bagi desa untuk mengembangkan wilayahnya agar mereka menjadi lebih indah, tertata, dan lebih baik. Meskipun desa wisata ini sebuah program yang bagus, mengapa Indonesia sebenarnya masih agak tertinggal dalam hal pengembangan wilayahnya menjadi tempat wisata? Hal pertama dan terutama adalah mindset penduduk di beberapa lokasi di Indonesia yang masih curiga dan anti dengan orang asing. Di sisi lain, untuk bisa menjadi desa wisata, selain infrastruktur, juga perlu mindset melayani tamu. Bali misalnya, yang membuat Indonesia terkenal ke seantero dunia, bisa sukses karena didukung oleh masyarakatnya yang terbuka dan ramah untuk melayani orang asing dan pendatang. Problemnya, tidak semua wilayah di Indonesia masyarakatnya memiliki sifat dan jiwa pelayanan. Padahal untuk menjadi desa wisata yang favorit, semangat pelayanan prima tentu saja dibutuhkan. Dan hal yang seringkali tidak mudah diungkap adalah keunikan budaya dan potensi yang bisa menjadi tempat wisata. Sebenarnya sih, kalau kita pernah berkunjung ke negara tetangga, banyak potensi di wilayah mereka yang sebenarnya biasa-biasa saja. Tapi karena mereka yakin, percaya, dan dikembangkan, akhirnya jadi destinasi wisata manca negara. Jadi kunci utama sebenarnya adalah niat, keyakinan, berusaha mengembangkan potensi di wilayah di negeri yang indah ini. Dari saya Anthony Dio Martin, license trainer dari tim Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia.

Pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, tentunya pendengar sudah pukul 22 lebih 2 menit waktu Indonesia Tengah. Dan tentunya semalam 1 jam ke depan kita akan kembali menikmati lagu-lagu hit 90-an. Lagu-lagu yang pernah menemani masa sekolah, perjalanan cinta pertama, masa kaset dan radio, sampai lagu yang dulu sering diputar diam-diam sebelum tidur ya. Karena musik 90-an ini selalu punya cara sederhana loh pendengar untuk membuat hati kembali pulang ke masa lalu. Jadi beberapa lagu lama tidak pernah benar-benar pergi, hanya menunggu untuk diputar kembali.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Coach Suyadi Podungge, mantan pelatih Persitara Jakarta Utara dan sekarang sebagai Direktur Akademi Sepak Bola Gorontalo, sangat mengapresiasi RRI dalam menyiarkan langsung Piala Dunia tahun 2026 yang akan diselenggarakan di tiga negara, Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada, dari tanggal 11 Juni sampai 19 Juli. Semoga RRI semakin jaya, RRI Radio Piala Dunia. Assalamualaikum.

Malam minggu terus berjalan dan suasana semakin syahdu. Di luar sana jalanan mulai lebih sepi ya. Angin malam makin terasa dingin, sementara lagu 90-an mulai membawa kita kembali ke banyak cerita lama. Mungkin ada lagu yang dulu pernah menjadi soundtrack perjalanan hidup Anda, tentang sahabat, tentang cinta pertama, atau tentang seseorang yang kini tinggal menjadi kenangan ya. Dan uniknya, lagu lama sering terasa lebih jujur dibandingkan banyak cerita hari ini pendengar ya. Oke, yang pasti musik 90-an ini bukan sekedar lagu pendengar, tapi potongan kenangan yang masih hidup. Yeah.

0: Anda merasa tahu segalanya tentang Piala Dunia?
1: Eits, tunggu dulu. Ada banyak cerita yang belum Anda dengar dan hanya bisa Anda temukan di RRI Pro 1 Gorontalo. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan program-program spesial yang beda dan eksklusif setiap hari hanya di RRI Pro 1 Gorontalo. FM 101,8, FM 93,7, FM 100,3, FM 93,5 MHz, dan RRI Digital.
0: Bukan sekedar skor pertandingan, bukan hanya pencetak gol. RRI akan mengajak Anda menyelami berbagai sudut pandang sepak bola dunia. Mulai dari kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, hingga teknologi di balik pertandingan.
1: Dan bahkan Anda juga bisa ikut terlibat, bergabung secara live dalam program Pesta Bola Dunia setiap hari. Warnai hari-hari Anda dengan sajian spesial sepak bola dunia. Hanya di RRI Pro 1 Gorontalo.
2: RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

menikmati lagu tidak semudah sekarang ya. Harus menunggu diputar di radio, atau membeli kaset, atau merekam lagu favorit dengan penuh kesabaran. Tapi ya justru karena itu pendengar, setiap lagu terasa lebih berharga. Dan malam ini, lagu-lagu yang nanti akan hadir untuk menemani Anda, pendengar kembali hadir menemani malam minggu Anda, menghidupkan lagi suasana lama yang mungkin sudah lama tersimpan di kepala dan hati ya. Yang membuat lagu lama istimewa, kalau menurut aku, itu bukan hanya melodinya, tapi cerita di baliknya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

Pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, kadang ya hidup terus berjalan cepat sampai kita lupa berhenti sejenak untuk mengenang masa lalu ya. Dan ya padahal ada masa-masa sederhana yang justru paling dirindukan. Masa ketika semuanya itu terasa lebih tulus, lebih hangat dan lebih sederhana. Dan musik 90-an ini selalu berhasil membawa suasana itu kembali ya. Dan rindu kadang tidak datang karena seseorang, tapi karena suasana yang pernah kita miliki.

Indonesia, baru-baru ini sebuah restoran berhasil meraih penghargaan bergengsi American Express One to Watch Award 2023. Penghargaan bergengsi di dunia kuliner. Ini adalah pertama kalinya restoran di Jakarta mendapatkan penghargaan Asia 50 Best Restaurant yang bekerja sama dengan para pakar kuliner di Asia. Mereka pun baru berdiri 16 bulan. Sebuah prestasi yang luar biasa. Ketika ditanya, apa rahasianya? Ternyata itu dimulai dari konsepnya. Restoran ini pun mencoba menghapus semua formalitas yang ada di fine dining. Dibuat menjadi enggak kaku. Menu pada testing menu akan selalu diganti setiap 5 bulan. Dengan demikian, pelanggan tetapnya tidak pernah merasa bosan dengan menunya. Nah, apa sih yang bisa kita pelajari di restoran ini? Yang paling penting adalah bagaimana mereka fokus pada keunikannya. Almarhum Jack Welch, salah satu mantan CEO terbaik di dunia yang pernah memimpin General Electric, pernah berujar, kalau Anda tidak punya keunggulan, janganlah bersaing. Dan jawabannya harus ada. Kalau tidak, atau misalkan cuma karena urusan harga yang lebih murah, maka dengan mudah bisnis kita dicaplok atau digantikan pesaing kita. Kalau belum ada, pikirkanlah dari sekarang. Dari saya, Anthony Dio Martin, licensed trainer dari tim Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

Semakin dekat di hati. Ada sesuatu dari lagu-lagu 90-an yang sulit dijelaskan, mungkin karena liriknya sederhana, atau mungkin karena setiap lagu pernah hadir di masa paling berkesan dalam hidup kita, pendengar ya. Dan malam ini, biarkan lagu-lagu itu kembali berbicara. Jadi kalau ngomongin soal kenangan, ada kenangan yang tidak pernah pudar selama lagunya itu masih diputar.

Pendengar, malam minggu tidak selalu harus ramai. Kadang justru malam terbaik adalah ketika kita bisa duduk tenang, menikmati udara dingin, dan membiarkan musik menemani pikiran ya. Di jam seperti ini banyak orang mulai tenggelam dalam suasana. Ada yang menikmati perjalanan malam, ada yang belum bisa tidur, dan ada juga yang diam-diam sedang merindukan sesuatu. Dan lagu yang hadir malam ini, pendengar, selalu cocok untuk semua suasana itu ya. Malam yang sunyi tentu seringkali membuat lagu terasa lebih berarti ya. Terima kasih masih bersama kami di Ruang Rindu. Dan malam ini kita seperti sedang membuka album lama. Satu persatu lagu diputar, satu persatu kenangan ikut terbangun juga, ya enggak? Jadi kadang mendengar ada lagu yang langsung mengingatkan kita pada satu nama. Ada juga lagu yang membawa kita kembali ke tempat tertentu, masa tertentu, bahkan perasaan tertentu juga gitu ya. Nah, begitulah kekuatan musik. Ya, bisa menyimpan waktu tanpa pernah berubah gitu. Jadi waktu boleh berlalu, tapi ya kalau ngomongin soal kenangan ya punya caranya sendiri untuk tetap tinggal gitu ya. Malam semakin larut juga dan suasana Ruang Rindu semakin terasa hangat. Di luar mungkin udara dingin masih menyelimuti malam Gorontalo. Namun musik selalu punya cara untuk membuat hati tetap hangat ya. Dan mungkin malam ini kita sadar bahwa yang paling dirindukan dari masa lalu bukan hanya orangnya, tapi juga perasaannya. Karena tidak semua kenangan ingin dilupakan ya. Kadang yang kita rindukan bukan masa lalunya, tapi bahagianya, pendengar ya. Oke deh, gak terasa juga sudah di penghujung waktu. Menit ketiga dari pukul 23 juga. Terima kasih sudah menemani malam minggu bersama lagu-lagu hits 90-an di RRI Persatu di Ruang Rindu. Semoga lagu-lagu malam ini bisa menjadi teman terbaik untuk mengakhiri hari, menghangatkan suasana dingin selepas hujan, dan menghadirkan juga kembali kenangan-kenangan indah yang mungkin sempat terlupa gitu ya. Untuk itu sekaligus saya pamit dari Roninger Anda. Tapi jangan lupa stay tune terus karena masih akan ada beberapa persembahan lagu terbaik yang nanti akan kami hadirkan untuk menemani serat Anda hingga nanti pada pukul 24 waktu Indonesia.

0: merasa tahu segalanya tentang Piala Dunia?
1: Eits, tunggu dulu. Ada banyak cerita yang belum Anda dengar dan hanya bisa Anda temukan di RRI Pro 1 Gorontalo. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan program-program spesial yang beda dan eksklusif setiap hari hanya di RRI Pro 1 Gorontalo. FM 101,8, FM 93,7, FM 100,3, FM 93,5 MHz, dan RRI Digital.
0: Bukan sekedar skor pertandingan, bukan hanya pencetak gol. RRI akan mengajak Anda menyelami berbagai sudut pandang sepak bola dunia. Mulai dari kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, hingga teknologi di balik pertandingan.
1: Dan bahkan Anda juga bisa ikut terlibat, bergabung secara live dalam program Pesta Bola Dunia setiap hari, warnai hari-hari Anda dengan

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berpancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila.

Kita tidak perlu terkenal dan kaya untuk bisa dikatakan sukses dan menginspirasi. Jadilah diri sendiri dan selalu berusaha melakukan yang terbaik untuk hal apapun yang sedang kita tekuni. Ciptakan kesuksesan dan inspirasi positif versi kita dimanapun kita berada.

7 kunci kebahagiaan menurut Ali bin Abi Thalib. Jangan membenci siapapun secara berlebihan. Jangan berlebihan ketika bersedih. Hidup sederhana meskipun serba ada. Tetap berbuat baik meski hidup keterbatasan. Banyak memberi meski kesusahan. Tetap tersenyum meski hati menangis. Dan tetaplah mendoakan kepada sesama.

7 kunci kebahagiaan menurut Ali bin Abi Thalib. Jangan membenci siapapun secara berlebihan. Jangan berlebihan ketika bersedih. Hidup sederhana meskipun serba ada. Tetap berbuat baik meski hidup keterbatasan. Banyak memberi meski kesusahan. Tetap tersenyum meski hati menangis. Dan tetaplah mendoakan kepada sesama.

Tiga hal penting. Ada tiga hal yang dapat menghancurkan hidup seseorang. Pertama, kemarahan. Kedua, keangkuhan. Dan ketiga, dendam.

dengan terdengarnya irama ini, maka selesailah sudah seluruh rangkaian acara siaran kami. Edisi siar Sabtu 23 Mei 2026, mewakili kru bertugas di pemancar maupun di studio, saya Bakri tetap juga mengucapkan terima kasih atas atensi Anda. Sesaat lagi pemancar kami akan mengundurkan diri dari udara untuk kembali besok pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 30 Kota Gorontalo, kami ucapkan selamat malam, selamat beristirahat, dan tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar di seluruh pelosok Gorontalo, bahkan dimanapun siaran ini dapat Anda dengarkan. Inilah Radio Republik Indonesia, program 1 Gorontalo kembali mengudara melalui frekuensi FM 101,8 MHz dan AM 1008 kHz edisi siar hari Ahad tanggal 24 Mei 2026. Selamat mengikuti siaran ini. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: في لوح محفوظ.
1: Dari Jalan Jenderal Sudirman.

Ya, pendengar di mana pun Anda berada, masih bersama kami di Pro 1 Gorontalo. Untuk hari ini kita akan menantikan program religi pagi, dan sebelumnya akan kami sampaikan jadwal sholat untuk hari ini, mendengar, di hari Ahad tanggal 24 Mei 2026 atau bertepatan dengan 7 Julhijjah 1447 Hijriah. Untuk waktu subuh sudah kita lewati di pukul 4 lebih 20 menit, kemudian duha 6 lebih 5 menit. Zuhur hari ini pukul 11 lebih 48 menit, asar 15 lebih 12 menit, maghrib 17 lebih 52 menit, dan isya hari ini 19 lebih 5 menit. Kita segera ikuti program Religi Pagi live dari studio RRI Net Gorontalo. Bisa Anda dengarkan juga di RRI Programa 4.

belajar dengan ilmu agama Islam, menambah keimanan kita, memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan kita dari berbagai persoalan berdasarkan Al-Quran dan Hadis. Bersama para Ustadz Hikmah Pagi dalam Religi Pagi yang didukung oleh Basnas Provinsi Gorontalo di Pro 1 dan Pro 4 RRI Gorontalo.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Di pagi ini kita diberikan kesempatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala karena masih bertemu kembali dalam program Religi Pagi. Untuk hari ini di bulan Mei kita sudah berada pada hari yang ke-24 di tahun 2026. Dan di tanggal di bulan Zulhijjah ya, pendengar dan sahabat budaya dimanapun Anda berada, dalam topik hari Ahad adalah ilmu mawaris. Dan kita akan bersama dengan narasumber kami di pagi ini, sudah hadir Bapak Ustadz Dr. Haji Abdurrahman Abu Bakar Bahmid LC MH. Assalamualaikum Ustadz Bahmid.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Insyaallah sehat walafiat Ustaz. Amin ya rabbal alamin. Kita didoakan terlebih dahulu Ustaz, tafadhol.
1: Baik, kita buka para pendengar dan pemirsa sekalian kegiatan hari kita dengan doa agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan hari ini sebagai hari terbaik. Amin. Terbaik untuk akhirat kita, terbaik untuk dunia kita. Allah berikan kita hati yang selalu tenang, hati yang selalu bahagia, hati yang selalu merasa cukup, hati yang tidak gelisah, hati yang selalu dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah bimbing kita agar tidak melenceng dari jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alhamdulillahirabbil alamin.
0: Baik Ustadz, kami memberi kesempatan Anda pendengar sahabat budaya muslimin muslimah yang ada di telepon, WhatsApp maupun YouTube RRI Gorontalo untuk bersama-sama memberi pertanyaan tentang ilmu mawaris atau pembagian harta warisan. Silakan diangkat saja. Halo, assalamualaikum Religi Pagi.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa ini, Pak?
2: Ya, dengan Om Iwin di Kabupaten Bualemo.
0: Om Iwin di Bualemo, silakan Om Iwin.
2: Ya, pertanyaan ini tentang pemotongan hewan kurban.
0: Boleh.
2: Halo.
0: Iya, boleh Om Iwin, lanjut.
2: Ya, pertanyaan ini sebagaimana yang disebutkan ulama Syafi'i, wa karananu nutihi min indina. Tidak dibolehkan untuk memberikan daging kurban sedikit pun kepada pemotong kurban. Jadi mohon dijelaskan dengan tujuan kalimat itu. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya terima telepon lagi atau dijawab baik dulu?
1: Boleh, tidak apa-apa. Diterima aja dulu.
0: Baik. Setelah Om Iwin dari Bualemo, boleh diterima lagi penelpon berikutnya. 082196648664. Kalau tadi Om Iwin bertanya soal kurban, silakan yang ingin bertanya soal warisan juga boleh. Halo.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Anies.
3: Ya.
0: Silakan, Pak.
3: Ini menyangkut hukum puasa Arafah, Pak Ustaz.
1: Baik.
3: Siapa yang melaksanakan puasa Arafah dapat menghapuskan dosa setahun yang lalu dan setahun akan datang. Pertanyaan ya. Bagi orang yang melaksanakan puasa Arafah tapi tidak sholat, apakah bisa menghapuskan dua-dua tahun? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol Ustadz.
1: Baik. Yang pertama, pertanyaan dari Pak Iwin ya, dari Bualemo. Memang untuk kurban itu pembagian dagingnya itu dibagi menjadi tiga bagian. Yang pertama untuk dibagikan kepada fakir miskin. Yang kedua dijadikan sebagai hadiah, dan hadiah ini dikategorikan termasuk orang kaya pun, tetangga kita, saudara kita atau non-Islam boleh diberikan, yang ahlul kitab Kristen Yahudi. Dan yang ketiga yang kita konsumsi sendiri. Ketentuan ini pertama tidak ada ketentuan harus sepertiga. Tidak seperti itu, sebaiknya sebagian besar kita berikan kepada fakir miskin dan hanya sedikitlah yang kita makan, itu lebih afdal. Dan tidak bisa dijadikan sebagai ujrah, tidak bisa dibandingkan sebagai gaji atau sebagai ongkos, termasuk ongkos untuk penyembelih. Jadi tidak penyembelih itu diberikan kulit atau diberikan kepala atau diberikan jeroan, isi perut. Dan itu dijadikan sebagai ongkosnya, maka itu tidak boleh. Tapi kalau ongkosnya diberi, ini kau punya ongkos 100 ribu, 200 ribu, 300 ribu, dan ini bahagianmu sebagai orang susah, dihamu sebagai hadiah, tidak ada masalah. Jadi bukan sebagai ongkos. Ongkosnya sudah disiapkan, lalu dia diberikan jatahnya sebagai kaum muslimin secara umum, sebagaimana kaum muslimin yang lain yang berhak untuk mendapatkan daging kurban. Jadi seperti itu, jadi kalimat itu yang tidak bisa diberikan kepada pemotong itu posisinya sebagai ujrah, sebagai ongkos, bukan sekedar pemberian biasa. Wallahu'alam. Lalu yang kedua, puasa banyak amalan, bukan cuma puasa Arafah, yang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dijanjikan akan menjadi penghapus dosa. Para ulama mengatakan dosa-dosa yang dimaksud adalah dosa-dosa kecil. Allah Subhanahu wa taala mengatakan secara umum di dalam Al-Qur'an, innal hasanati yudhibnas sayiat. Sesungguhnya yang namanya al-hasanat, kebaikan-kebaikan apapun itu, termasuk puasa, termasuk baca Quran dan sebagainya, itu akan menghapuskan sayiat. Para ulama mengatakan beda antara sayiat dengan dzunub. Karena yang dimaksudkan dengan sayiat itu adalah dosa-dosa kecil. Maka dosa kecil itu bisa gugur walaupun kita tidak sempat bertobat, hanya dengan kita melakukan kebaikan-kebaikan. Berbeda misalnya dengan dosa besar. Dosa besar kita minum, kita berzina, na'udzubillah, kita berjudi, dan termasuk tidak sholat, itu harus dengan tobatan nasuha. Harus dengan tobatan nasuha. Yang jelas karunia Allah sangat luas. Kita tidak boleh membatasi karunia Allah. Bila Allah menghendaki mengampuni seseorang, memberikan rahmat kepada seseorang, menyayangi seseorang dengan amalan sedikit saja, maka bisa saja itu akan menjadikan dia masuk surga. Dan oleh karena itu kita tidak bisa meremehkan amal sekecil apapun. Bayangkan ada seorang yang sangat banyak berzina, seorang pelacur, yang diampuni oleh Allah seluruh dosanya. Hanya karena apa? Diterima. Hanya karena dia memberikan minum seekor anjing. Oleh karena itu, bisa saja, tidak menutup kemungkinan dengan puasa tersebut, puasa Arafah, dan dia lakukan itu ikhlas karena Allah. Dia lakukan karena dia ingin mendapatkan kasih sayang Allah. Maka Allah ampuni seluruh dosa-dosanya. Tidak menutup kemungkinan. Tapi penjelasan ulama seperti itu. Oleh karena itu, jangan kita batasi rahmat Allah, jangan kita kurung rahmat Allah, dan kita menjadikan orang itu menjadi tidak ingin beribadah hanya karena merasa ibadahnya ini menjadi tidak bermanfaat. Kita motivasi, insya Allah mudah-mudahan semua dosa akan diampuni oleh Allah. Tapi kita jelaskan, seharusnya dosa besar harus ditobati secara sendiri, lalu dia betul-betul meninggalkan kebiasaan buruk tersebut. Wallahualam.
0: Baik, Ustaz, terima kasih, dan saya sudah melihat sudah bergabung dengan kami juga Ustaz Khair, Ustaz Haji Khairuddin SIG MPDI. Assalamualaikum Ustaz Khair.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Indah.
0: Insyaallah sehat.
5: Ya, Ustadz Khairuddin. Ustadz
0: Khair. Kita lanjut lagi ya Ustadz. Menerima ya. Penelpon sudah ada, silahkan diterima saja. Halo.
6: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Muis.
6: Iya. Ya.
0: Silakan. Pak Muis ini alamatnya Limboto ya?
6: Limboto.
0: Oke, silakan Pak Muis.
6: Sedang menghubung pembagian itu karena dalam hukum Islam itu ada pembagian laki-laki mendapat dua bagian, kemudian perempuan mendapat satu bagian. Mungkin ini identik dengan kearifan lokal tadi di Gorontalo. Kalau laki-laki yang meninggal mendapat dua pasukan, dan perempuan yang meninggal itu mendapat satu batu nisan. Kira-kira ini Pak Ustaz sama dengan identik dengan itu Pak Ustaz. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya terima lagi penelpon karena juga sudah ada dua narasumber kami di pagi ini. Halo, 082196648664. Silakan bergabung juga di WhatsApp boleh. Halo. Iya, kasih kecil ke sana dulu itu radio kontrol Bapak Ibu supaya tidak berbunyi-bunyi di udara. Halo. Ya baik. Skip dulu, Fajar. Kita ke pertanyaan Pak Muis di Limboto langsung dijawab oleh Ustadz Khair. Tafadhol Ustadz.
4: Ya, jadi keterangan tentang lidzakari mislu hasil unsayain itu memang termaktub di dalam Al-Quran. Namun ketika ditanyakan oleh Pak Muis apa ada hubungannya dengan batu nisan untuk laki-laki dan perempuan di Gorontalo, kami tidak tahu dia punya asal-usul ya. Yang jelas bahwa kalau di Gorontalo, kita tahu bahwa adat bersendikan sara, sara bersendikan kitabullah. Boleh jadi barangkali seperti itu, tapi itu tidak ada jejak yang seperti itu. Karena memang banyak tradisi kita itu yang orientasinya dengan agama, tapi dengan simbol-simbol. Tapi apakah itu betul bahwa batu nisan dua untuk laki-laki dan satu untuk perempuan itu adalah simbol daripada lizakari mislu asilu sayen? Kita tidak tahu seperti itu ya. Nah, bahwa memang banyak hal-hal di dalam adat kita itu yang sifatnya bersifat isyarat. Nah, jadi banyak isyarat-isyarat. Misalnya kalau kita misalnya dibilang, jangan berdiri di pintu misalnya seperti itu kan. Nah, karena itu nanti katanya istilah mereka pamali, ya istilah begitu pamali. Padahal mungkin ada orang yang mengartikan karena orang mau lewat kau di situ menghalang, nah, seperti itu misalnya. Atau jangan duduk di bantal nanti kena bohe misalnya seperti itu kan. Nah, barangkali seperti itu karena bantal itu mau dipakai untuk tidur, nanti kalau sorobe tidak ada yang mau pakai. Nah, itu ada yang mengartikan seperti itu ya. Tapi orientasinya kepada agama tentang lizakari mislu hasil unsayan itu tidak mungkin tidak sampai di situ kita punya pemahaman. Yang jelas bahwa hukum-hukum yang ditetapkan oleh Allah itu langsung beraplikasi dalam kehidupan untuk kita amalkan sebagai amanu wa amilus salihat, sebagai orang-orang yang beriman dan orang-orang yang melaksanakan amal kebaikan dalam hidup. Saya kira itu barangkali mungkin ada tambahan dari Pak Kiai kita.
5: Ustaz Pahit, Ustaz Khair, saya juga bukan ahli adat.
0: Taib Ustaz, dan kita punya penanya juga di WhatsApp, tapi sebentar saya coba dulu penelpon yang mau bergabung. Satu penelpon kita coba dulu. Halo.
7: Halo.
0: Iya.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Nenek Afni.
7: Iya, assalamualaikum Pak Ustaz. Ini juga topik Pak Ustaz. Ini mengenai puasa 10 hari Zulhijjah Pak Ustaz. Saya itu puasa mulai dari 1 Zulhijjah sampai 10 hari. Terus ada bolong 1 hari karena sesuatu yang naik hal. Bagaimana nih saya itu? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dijawab Ustaz Bahmid.
1: Ya, amalan di 10 Zulhijjah atau 10 hari pertama di bulan Zulhijjah ini itu dijelaskan, ditetapkan secara umum. Tidak ada ketentuan harus puasa. Di dalam hadis itu dikatakan ma min ayyamin afdalu indallahi min hadhil ayyam. Tidak ada ma min ayyamin al-amalu salihu fiha khairu min hadhil ayyam. Tidak ada amalan yang lebih baik di hari-hari ini. Jadi amalan-amalan yang paling afdal pahalanya itu ada di hari-hari ini. Tidak ditentukan harus puasa. Jadi seluruh amalan, kita memperbanyak zikir, kita perbanyak baca Quran, kita perbanyak sedekah, kita perbanyak sholat sunnah, dan kita perbanyak puasa. Nah, apakah ada ketentuan harus puasa dari tanggal 1 sampai tanggal 9? Tidak. Tapi kalau ingin puasa, itu bagian dari amal saleh yang dianjurkan secara umum. Kita bisanya cuma Senin Kamis. Lalu terakhir kita melakukan puasa Arafah. Itu juga baik. Gitu. Kita bisanya dari tanggal 1 sampai tanggal 9. Masya Allah, lebih afdal lagi. Tapi kita bisanya cuma 8 hari. Masya Allah, itu juga sudah luar biasa. Jadi bolong itu tidak berarti menjadi batal atau menjadi tidak berarti apa yang kita laksanakan yang 8 hari. Itu sudah sangat luar biasa. Tapi yang paling penting, puasa Arafahnya. Karena puasa Arafah itu ditentukan kesunahannya secara khusus oleh Rasulullah SAW, dijelaskan fadilahnya secara khusus oleh Rasulullah SAW. Jadi minimal bagi kita yang ingin berpuasa adalah di tanggal 9. Minimal itu. Kalau kita bisa melakukannya, lebih bagus dari tanggal 1 sampai tanggal 9. Seperti itu.
0: Iya. Sekarang sudah tanggal 7 Zulhijjah ya. Jadi kalau yang ingin berpuasa di tanggal 9 Zulhijjah, insya Allah. Baik, kita break dulu Ustaz dan pendengar serta muslimin muslimah. Masih ada waktu beberapa menit ke depan, masih ada pertanyaan yang harus kami jawab. Anda juga masih boleh bergabung di live chat kanal YouTube RRI Gorontalo. Tetaplah bersama kami.
8: Siapa umat Islam yang tidak mengenal Ka'bah? Ka'bah memiliki kemuliaan tersendiri di hati umat Islam karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikannya sebagai simbol tauhid dan ibadah. Ka'bah ternyata menyimpan sejuta misteri yang tidak banyak diketahui. Bahkan, Ka'bah juga pernah diteliti oleh sejumlah ilmuwan NASA Amerika Serikat dan hasilnya pun ternyata cukup menggemparkan masyarakat dunia. Tahukah Anda, dikutip dari umroh.com, ada beberapa fakta tentang Ka'bah yang jarang diketahui. Di antaranya, Ka'bah sebagai pusat atau sumbu bumi. Menurut penelitian yang ditulis oleh Husain Kamil, Ka'bah merupakan pusat atau sumbu dari bumi ini. Hasil temuan ilmiah tersebut mengambil beberapa garis bujur dan lintang yang ditarik dari semua benua di dunia. Hasilnya pun cukup mencengangkan. Posisi Ka'bah yang berada di kota Mekah ternyata merupakan sumber pusat bumi yang sesungguhnya. Fakta Ka'bah yang tak kalah mengejutkan adalah tingginya kadar gravitasi yang menjadi keuntungan tersendiri bagi tempat tersebut. Tak hanya itu, gravitasi yang terkumpul di sekitar Ka'bah sangat menyehatkan orang-orang yang berada di sekelilingnya. Hal ini disebabkan sistem imun pada tubuh bertindak sebagai sistem pertahanan diri dari segala macam jenis penyakit. Tak hanya menyehatkan bagi tubuh, tekanan gravitasi yang tinggi juga berfungsi melindungi privasi Ka'bah sebagai tempat suci umat Islam. Gelombang radio pun tak sanggup mendeteksi Ka'bah. Bahkan, teknologi sekelas satelit tercanggih pun tak akan sanggup mengintip isi dari Ka'bah tersebut. Bukan hanya sekedar bangunan berbentuk persegi, Ka'bah merupakan tempat berkumpulnya semua doa dan pusat dari semua bentuk energi. Mendengarkan dan menyaksikan Religi Pagi bersama para Ustadz Hikmah Pagi dan didukung Basnas Provinsi Gorontalo.
0: Pendengar sahabat budaya muslimin muslimah, Anda juga boleh bertanya tentang ilmu faraid atau ilmu mawaris, cabang ilmu yang memang harus kita miliki yang mengatur pembagian harta warisan secara syar'i ya, karena ilmu ini harus kita ketahui biar tidak terjadi perselisihan ketika ada yang meninggal dan punya harta yang harus dibagi. Jadi hari ini kita tidak harus menanyakan soal bulan Zulhijjah atau kurban ya, tapi boleh Anda juga menanyakan sesuai topik di hari Ahad dalam sepekan, yaitu ilmu faraid atau pembagian, tata cara pembagian harta warisan. Sudah bersama kami Ustadz Khoir dan Ustadz Bahmid, silahkan Anda manfaatkan untuk menambah ilmu-ilmu tentang ilmu faraid ini. Di layanan telepon boleh bergabung lagi. Halo? Tidak ada. Saya coba pindah ke pertanyaan di WhatsApp. Ada Pak Dance Nur di Makassar yang bertanya tentang ilmu adalah sebaik-baiknya harta warisan serta bagaimana cara perhitungan pembagiannya. Secara umum ini berarti luas penjelasannya. Ustadz Khoir mungkin bisa menjelaskan lebih singkat.
4: Ya, jadi ilmu ini harus ditransfer ya, diajarkan kepada kepada siapa saja ya. Yeah. Jadi ilmu itu isyarat pertama yang disampaikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad itu kan ikra, ya bacalah. Nah, itu berarti bahwa ditransfer ilmu itu kepada siapa saja. Jadi dia tidak ada seperti misalnya di ilmu faraid dia harus dibagi setengah misalnya.
0: Yeah.
4: Nah, karena saya punya ilmu satu, dibagi setengah, tidak seperti itu. Karena ilmu ini justru kalau kita bagi bukan tambah berkurang, tambah banyak ya. Jadi misalnya kita ajarkan misalnya Al-Fatihah kepada seseorang, tidak ada orang mengatakan Al-Fatihah saya soal tidak bisa mau bagi-bagi, tidak ada ya. Jadi itu mungkin kalau dibagikan tambah bagus, tambah lancar, tambah dia bisa memahami ilmunya, karena ilmu ini sangat luas sekali ya. Ilmu ini tidak terbatas dan itulah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada, pertama disampaikan kepada malaikat Jibril ya. Dari malaikat Jibril disampaikan kepada seluruh para nabi, dan terakhir itu adalah nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disampaikan ilmu itu secara luas, yaitu Al-Qur'an. Nah, Al-Qur'an ini sudah diteliti 14 abad sampai hari ini, itu belum sampai orang menemukan sesuatu yang ada kurang di dalamnya. Bahkan itu kalau kita pikir misalnya di dalam Al-Qur'an disampaikan bahwa wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bi suratin min misli wa da'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Itu bahkan manusia itu ditantang ya. Misalnya juga dalam surah Yunus dan sebagainya, itu bahkan jin disuruh kalau perlu mendatangkan. Nah, jadi ilmu ini sangat luar biasa sekali. Kalau bahkan diperumpamakan itu ketika ilmunya Allah itu disamakan dengan ditulis semua pohon jadikan pena, kemudian lautan jadikan tinta dan sebagainya, itu tidak akan habis. Nah, itulah sebabnya ketika ilmu ini ditransfer atau diwariskan kepada seorang, dia akan menjadi sedekah jariah ya. Dia menjadi sesuatu yang akan bermanfaat terus, bukan hanya di dunia ini sampai di akhirat. Sehingga di dunia ini orang-orang yang memiliki ilmu dan diberikan itu sangat dihormati. Kita saja di Gorontalo itu ya, kalau kita lihat misalnya orang dihormati sekali itu misalnya Pak Guru ya kan. Pak Guru itu dihormati sekali kapanpun, Pak Guru dan
0: Pak Ustaz.
4: Berarti menunjukkan bahwa ya Ustaz, Pak Kiai, semua dihormati. Kenapa? Karena dia telah memberikan, mewariskan ilmu-ilmunya dengan baik. Makanya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an mengatakan, guru itu, yang saya anggap guru itu, jangankan mengajar ilmu yang banyak kepada saya, siapa yang mengajar kepada saya alif saja, itu adalah guru saya. Itu luar biasanya itu guru itu, hingga memberikan sesuatu dari yang tidak tahu menjadi tahu, dari yang tidak mengerti menjadi mengerti. Itulah ilmu yang dibagikan kepada siapa saja, termasuk di religi pagi ini kan.
0: Iya.
4: Setiap hari orang membagikan ilmu seperti itu. Supaya tahu, yang tadinya orang tidak tahu ilmu faraid bagaimana, alhamdulillah dengan Bapak Kiai kita Pak Abdurrahman Abu Bakar Wahmid, kita bisa jadi tahu. Yang tadinya mungkin tidak tahu tajwid, akhirnya jadi tahu tajwid.
0: Iya,
4: yang tadinya tidak tahu misalnya sholat pada hari Selasa,
9: diajarkan sholat. Nah, jadi tidak ada lagi alasan. Di hari kiamat nanti kan ditanyakan. Yang pertama kali itu kan ulama yang ditanyakan. Apa sudah bagi, sudah wariskan ilmu-ilmu. Nah, kalau dikatakan sudah, alhamdulillah.
0: Iya,
9: nah, gitu. Mudah-mudahan di religi pagi ini adalah merupakan sebagai saksi nanti di akhirat.
0: Amin.
9: Bahwa kita sudah memberikan ilmu. Nah, nanti insya Allah. Ibu Indah, kemudian kru RRI dipanggil semua. Yang pertama sekali masuk surga nanti insya Allah.
0: Amin, ya Rabbal Alamin. Ya.
9: Saya kira bang, kalau gitu. Mungkin ada teman dari Pak Kiai kita.
0: Ya, Ustadz Bahmit
5: mungkin. Cukup Ustadz, Masya Allah sudah sempurna Ustadz.
0: Iya, jadi kalau ilmu, kalau Gorontalo itu ada istilahnya Ustadz, ilmu amaliolo, amali ilmualo, begitu.
9: Jadi
0: kalau di Gorontalo. Jadi kalau kita punya ilmu harus kita amalkan. Sama dengan pohon tanpa buah. Jadi tidak memberi manfaat kalau tidak diamalkan.
9: Betul.
0: Ya baik. Kita lanjut lagi. Sudah ada penelpon. Halo. Sota putus hati. Padahal sudah dari tadi tertahan. Bisa dicoba lagi, silakan. 08219648664. Halo, penelpon.
10: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
10: Ini dari Sudirman Manopo di Jawa Timur.
0: Silakan, Pak Sudirman.
10: Saya mau tanya dulu soal mawaris. Karena ada kawin seorang janda, ada 3 anaknya. Sementara harta ini semua dari laki-laki. Mereka tidak punya anak. Saya ingin tanya, apakah anak bawaan dari istrinya ini bisa dapat

0: bisa jelaskan secara netral karena saya bukan narasumber, cuma itu
1: ya,
0: sebagai
1: penyampaian.
0: Saya tolong diperbaiki ini, ada tim sudah banyak betul bertentangan dengan syariat ini.
2: Terima kasih.
1: Assalamualaikum. Pak Sudirman, halo Pak Sudirman. Pak Sudirman, halo.
0: Halo.
1: Iya, iya. Ada yang ingin ditanyakan oleh narsum kita di pagi ini, silakan.
3: Harta yang Pak Sudirman sampaikan tadi itu harta berasal dari istri atau berasal dari suami kedua? Berasal dari suami pertama yang sudah meninggal atau berasal dari suami kedua yang baru dinikahi? Kalau sudah putus, tidak apa-apa, kita jelaskan keduanya.
1: Ya, silakan Ustaz.
3: Baik, jadi bila seorang janda menikah, tentu dia sudah punya mantan suami dan ternyata dia juga punya anak. Anaknya 3. Lalu dia menikah lagi. Lalu apakah anak yang 3 ini bisa mendapatkan harta? Maka harus dipisah. Kalau itu adalah harta dari suami pertama, maka itu harus diselesaikan dulu. Mana yang menjadi bagian dari anak-anaknya dan mana yang menjadi bagian dari istri. Sehingga saat istri menikah ini tidak terjadi percampuran dengan harta dengan suami kedua. Khawatirnya kalau ini tidak segera dibagi, baik dibagi secara real maupun secara tertulis, tertulis itu kan sudah ditentukan. Ini harta sipulan-sipulan, jadi sudah ada aktanya. Sudah ada kesepakatannya, sudah tertulis lah secara de facto dan secara de jure. Kalau tidak ada itu, khawatirnya akan bercampur dengan harta dari suami yang kedua dan itu akan menimbulkan polemik. Maka selesaikan segera kalau itu harta dari suami pertama, apalagi dikatakan semua harta bersama berasal dari suami. Selesaikan, istri akan mendapatkan 1/8 dan sisanya akan diberikan 7/8 kepada anak-anaknya. Kalau dia ada anak laki-laki, kita anggap ada anak laki-laki. Lalu kalau yang meninggal ini adalah suami kedua dan dia mendapatkan harta, maka tentu saja karena itu bukan ayah mereka, maka anak-anak bawaan ini yang dari suami kedua, anak papa tiri mereka, mereka tidak dapatkan harta warisan karena mereka pada dasarnya mereka tidak punya hubungan darah, tidak punya hubungan darah. Tapi sang istri ini tentu akan dapat lagi dari sang suami yang kedua kalau meninggal. Nah, kalau ibu ini yang meninggal, maka harta istri yang didapat dari warisan atau didapat dari sumber manapun, itu sebahagian akan diberikan kepada anak, suami. Suami akan dapatkan 1/4, lalu sisanya itu akan diberikan kepada anak-anaknya yang 3/4. Wallahualam. Khair, mohon ditambahkan Ustaz.
4: Silakan. Ya, jadi kita lihat yang betul yang ditanyakan oleh Pak Kiai tadi, siapa yang meninggal, karena tidak diceritakan siapa yang meninggal ini ya. Jadi kalau yang meninggal istri suami pertama, berarti hartanya. Jadi selalu kita jadi patokan siapa yang meninggal, itulah yang disebut dengan al-muwaris atau pewaris. Nah, kalau ada itu, maka rukun yang keduanya adalah siapa yang menjadi ahli waris. Ya, siapa yang menjadi al-waris, ya, siapa yang menjadi ahli waris. Maka ditentukan ahli warisnya. Dan yang ketiga ada yang disebut dengan hakul waris atau harta yang akan dibagikan. Nah, menurut Al-Qur'an, kalla au kasur. Ya, banyak atau sedikit tetap harus dibagikan, ya. Dengan ketentuan yang selalu kita sampaikan itu bahwa selesaikan dulu utangnya, karena itu disebut dalam Al-Quran ya. Yang kedua, wasiatnya tidak boleh lebih dari 1/3. Yang ketiga, ditambah oleh para ulama, biaya penguburan. Nah, itu yang ketiga. Dan menurut Imam Hanafi, itu zakatnya kalau sudah dihitung 1 tahun, sudah sesuai dengan dia punya haul dan nisabnya. Kalau itu cukup, maka dikeluarkan lagi zakatnya. Nanti setelah itu selesai, baru itulah dibagikan warisnya kepada ahli warisnya. Jadi seperti itu. Jadi lihat selalu siapa yang meninggal. Ya. Nah, jadi kalau misalnya yang meninggal tadi, misalnya seperti sudah dijelaskan oleh Pak Kiai tadi, kalau misalnya yang meninggal tadi suami pertama, diselesaikan dulu.

0: hartanya suami pertama, anak-anaknya dapat. Kalau tadi dikatakan oleh Pak Kiai ada laki-laki, maka dia menjadi asoba bigairi. Nah, asoba bigairi kalau ada laki-laki dan perempuan. Tapi kalau laki-laki semua, nah, disebut dengan asoba binafsi. Ya, jadi laki-laki semua, tidak ada yang dibagikan kepada perempuan. Nah, seperti itu. Nah, jadi 7/8 tadi sampai oleh Pak Kiai, itulah yang dibagikan kepada anaknya. 1/8 untuk anaknya yang apa istrinya ya. Nanti kalau dia kawin lagi, dia sudah janda, dia kawin, dapat suami lagi, suaminya lagi meninggal. Ah, dapat lagi ibu janda tadi dapat 1/4 karena tidak ada lagi anak. Kalau misalnya tidak ada anak, karena anak yang ada itu anak bawaan. Iya. Tidak berhak. Tadi sudah sampai oleh Pak Kiai seperti itu. Jadi begitu itu. Jadi pelan-pelan kita aturkan kalau ada yang namanya ilmu faraid, ketika ada yang meninggal dulu baru selesaikan. Karena ini biasa kalau di masyarakat yang kami dapati, selalu kami diundang itu belum meninggal baru mau coba. Papa punya, tidak boleh seperti itu ya. Jadi selesai sekali lagi, walaupun dia bilang itu dia miliknya, miliknya di papa, tidak boleh. Karena sebelum itu bapak punya yang meninggal itu, kalau nanti masih hidup, bapak hak mutlak tidak boleh diganggu oleh anaknya seperti itu. Jadi dia punya persyaratan khusus itu adalah meninggal dulu. Dan itu meninggal ada dua, meninggal secara aini dan secara hukmi. Secara aini itu artinya betul-betul sudah meninggal secara dilihat oleh mata kepala, oh sudah meninggal memang. Nah, secara hukmi itu mungkin hilang ya. Nah, itu nanti ditetapkan oleh hakim seperti itu. Betul-betul sudah meninggal. Nah, itu kira-kira gambarannya.
1: Ya baik.
0: Wallahualam.
1: Sudah ada penelpon. Halo.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Tengku Mansur.
1: Silakan.
2: Dari Gorus. Pertanyaan sebagai berikut. Di dalam Al-Qur'an surat At-Tahrim ayat 6, jagalah keluargamu dari gangguan api neraka. Ini anak berarti termasuk warisan. Nah, anak kelima bapak ini ada anak Pak Haji. Anak pertama, kedua tersangkut pada narkoba. Anak ketiga, keempat tersangkut pada WTS, wanita tunasusila. Yang bisa diselamatkanlah hanya yang ke 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yani anak bekerja di pabrik seng di Bitung. Bagaimana itu warisan anak ini? Sedang dalam Al-Quran kan setiap kamu akan dipimpin, bagaimana kamu memimpin anak-anakmu itu? Dari 6 cuma 4 yang selamat warisan ini. Mohon penjelasan. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Bahmid, tafadol Ustaz.
3: Ustaz Khair dulu, tafadol Ustaz. Hanya di gilirannya Ustaz Khair.
1: Oh iya, afwan. Silakan tafadol Ustaz Khair.
0: Ya, jadi pembagian warisan itu tidak mengenal dia kena narkoba, dia ada WTS. Yang penting dia ahli waris harus dapat. Jadi tidak boleh dihubungkan ke situ. Masalah tadi surah At-Tahrim ayat 6, itu secara umum diperintahkan oleh orang tua untuk mendidik anaknya supaya tidak masuk ke dalam neraka. Nah, jadi perlu didik pendidikan ya. Jadi pendidikan itu ada, kalau klasifikasinya itu sejak lahir bagaimana, umur 1 tahun berapa, dan seterusnya. Itu pendidikan ya. Nah, terutama pendidikan agama tentunya. Sehingga mereka menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Dan itu kalau kita lihat misalnya konsepnya Nabi Ibrahim itu jauh sebelumnya itu beliau sudah minta. Rabbi habli minas solihin. Ya. Minta anaknya menjadi anak yang soleh. Seperti itu. Tapi dalam kehidupan ini tidak selamanya. Bahkan anaknya Nabi Nuh pun itu kepala angin. Ada yang seperti itu ya. Jadi tidak mesti dia orang yang orang baik, orang apa. Tapi kalau dia diuji oleh Allah, karena itu adalah ujian juga, anak-anak termasuk ujian ya. Oleh sebab itu kita diarahkan untuk terus membimbing anak kita menjahit. Tapi kalau dalam konsep ilmu faraid, itu tidak ada yang seperti itu. Jadi biar misalnya narkoba, tetap dia dapat bagian, harus diberikan. Karena itu haknya ya, anaknya. Jadi harus diberikan dia punya bagian. Apalagi kalau dia laki-laki, dia mendapat lebih daripada perempuan. Jadi anak-anak ini kalau misalnya meninggal bapaknya atau meninggal ibunya, harus dia diberikan haknya. Walaupun dia sudah terkena narkoba, dia terkena apa pergaulan BTS dan sebagainya, ataupun yang baik, tidak ada persyaratan seperti itu dalam ilmu faraid. Yang penting dia ahli waris harus mendapatkan haknya untuk diberikan dalam pembagian warisan. Wallahualam. Mungkin ada tambahan dari Pak Kiai.
3: Cukup Ustaz, cukup.
1: Oh iya baik. Kita sudah di penghujung waktu, tapi ini ada satu pertanyaan yang di akhir waktu ini bisa dijelaskan Ustadz, atau dicerahkan lah ya, ya. Sayang kalau tidak ditanyakan, tapi ini sebenarnya apa tidak ada di topik. Cuman saya baca saja biar tidak kecewa penanyanya. Ustadz, sekarang ini kan ada program makanan bergizi gratis tuh, atau MBG, yang sedang berjalan di sekolah-sekolah. Terkait hal ini muncul pertanyaan, bagaimana hukumnya dalam Islam jika seorang guru mengambil atau makan porsi makanan siswa yang berhalangan hadir atau tidak masuk sekolah? Mohon dicerahkan Ustadz. Silakan Ustadz Bahmit.
3: Ya, seseorang itu tidak bisa mengambil hak orang lain. Itu hukum secara umum, kecuali dengan cara yang benar. Cara yang benar itu ada izin. Nah, izin itu bisa dari sang pemberi awal. Dalam hal ini adalah sebenarnya harta ini kan, kalau ini berbeda karena harta ini adalah harta yang disepakati milik rakyat yang dikelola oleh pemerintah. Jadi pada dasarnya ini bukan harta pribadi ya. Sehingga memang persoalannya tidak semudah yang kita bayangkan. Yang kedua, tentu ini akan merujuk kepada ketentuan yang ada. Ini harta atau makanan diberikan kepada siapa sih? Begitu. Kalau makanan ini diberikan kepada orang tertentu, maka aturan itu harus dijalankan. Aturan itu harus dijalankan. Sekarang makanan itu misalnya diberikan kepada anak-anak, misalnya ya. Dan kalau tidak dimakan karena anak-anak juga tidak ambil, dia akan merugi. Maka tentu saja dibikinlah kesepakatan yang yang tadi tidak diambil oleh anak-anak ini disepakati oleh semua, itu akan kita salurkan kepada siapa saja yang membutuhkan. Kepada siapa saja itu termasuk misalnya guru-guru. Karena guru-guru kita juga ini kasihan, banyak di antara mereka yang juga kebutuhan mereka sangat besar, dan itu cukup membantu bila itu disalurkan kepada bagian guru-guru, walaupun kadang mungkin berlebih. Jadi saran saya, dibuat kesepakatan baru di antara anak-anak, di antara guru-guru, atau di antara stakeholder yang ada di sekolah. Bila makanan ini tidak diambil oleh anak, ini akan mubazir dan itu juga tidak boleh. Maka ini akan disalurkan kepada yang membutuhkan. Dan siapa saja yang membutuhkan itu akan menjadi, karena ini bukan harta orang tertentu, maka dia kembali kepada kesepakatan. Maka kalau pemerintah tidak membuat kesepakatan atau tidak membuat aturan kemana hendak disalurkan kalau merugi, maka kitalah yang ada di dalam yang diberikan hak tersebut untuk membuat kesepakatan antara guru-guru dan anak-anak, dengan kepala sekolah, guru-guru dan anak-anak. Mungkin itu jalan keluar dari kami, agar apa yang kita makan betul-betul tidak menjadi syubhat. Saya tidak mengatakan itu menjadi haram, tidak. Tapi paling tidak menjadi ada sesuatu yang mengganjal. Ini milik anak-anak kok kita makan. Tapi begitu ada kesepakatan, semuanya sepakat, setuju, aman, alhamdulillah. Keganjalan itu, sesuatu yang mengganjal di hati itu, insya Allah menjadi plong. Allahu'alam. Ustaz Khair mau dicerahkan Ustaz.
1: Ustaz Khair ditambahkan pencerahannya Ustaz.
0: Ya sedikit. Jadi kalau kita misalnya analogkan, misalnya di zamannya Nabi Musa itu juga diturunkan dari langit manna wasalwa. Ya kalau kita misalnya. Tapi itu pas ya. Misalnya 50 porsi untuk 50 orang. Itu ada yang melapor kepada Nabi Musa, Musa Torah tidak dapat hari ini. Nah, bahasa kita barangkali begitu. Berarti ada yang korupsi itu satu orang. Nah, tapi sudah dicerahkan oleh Pak Kiai tadi, kalau itu misalnya diatur oleh sedemikian rupa, ada aturan-aturannya, itu berarti kita sudah izin kalau seperti itu kan. Nah, ini yang saya maksud tadi ini, kalau kita analogkan dengan Nabi Musa, memang pas-pas, karena memang itu ujian dari Allah juga subhanahu wa ta'ala kan, bahwa diturunkan manna wa salwa, itu pas. Misalnya orang Yahudi, orang Bani Israel waktu itu 50 orang, kan 50 juga porsi, dan tidak boleh sampai pagi itu kalau sudah lewat sudah busuk dia. Nah, itu ujiannya seperti itu. Jadi barangkali kalau MBG juga mungkin kalau sudah lewat sudah busuk juga. Nah, maka itu di tadi itu Pak Kiai katakan ada kesepakatan itu, kalau itu seperti itu ada penanggung jawab memberikan, karena pemimpin itu adalah yang bisa menentukan semua seperti itu. Kalau itu terjadi saya kira tidak ada masalah. Kalau NBG itu kan biasa berlebihan. Iya. Hanya biasa ada orang, ya itu tadi L itu tuh, mau banyak, lebih banyak dia mau ambil. Nah, itu yang susah juga memang kalau yang seperti itu.
1: Iya.
0: Ya, saya kira itu mungkin barangkali, wallah.
1: Ya, baik. Alhamdulillah sudah terjawab. Jadi kalau kita tujuannya ngambil sudah ada legal ya. Kesepakatan mungkin dari kepala sekolah atau juga dari izin dari orang tua, anak-anak tidak hadir, jadi ambil saja itu mem, biasanya begitu kan. Jadi alhamdulillah daripada mubazir, ini juga menghindari dari kemudaratan, kita menyelamatkan dari yang namanya mubazir, ini tetap dalam kemaslahatan. Alhamdulillah sudah dicerahkan oleh narasumber kami, pas juga sudah selesai waktunya hari ini untuk religi pagi. Terima kasih banyak kedua narasumber kami, juga ada dukungan penuh dari Basnas Provinsi Gorontalo. Terima kasih sudah bergabung dengan kami, baik yang sudah bertanya dan yang belum, hanya mendengarkan saja. Mudah-mudahan di lain waktu, lain kesempatan kita bisa bertemu kembali di topik yang sama di Religi Pagi. Tafadhal Ustadz Khair, kami didoakan di pagi ini.
0: Baik, terima kasih kepada Bapak Kiai kita, Kiai Haji Dr. Abdul Rahman Abu Bakar Mahmud, yang telah memberikan ilmunya kepada kita. Kita doakan beliau terus dipanjangkan umurnya oleh Allah,
1: amin,
0: diberikan keberkahan.
1: Ya,
0: demikian pula Ibu Inda dan seluruh kru RRI, insya Allah akan senantiasa menuntun kita. Kita doakan mudah-mudahan menuntun juga kita sampai masuk surga semua,
1: amin,
0: insya Allah.
1: Insya Allah.
0: Dan seluruh kita, insya Allah, Basnas Provinsi Gorontalo, terima kasih yang mendukung acara ini. Dan saya terakhir mengucapkan terima kasih dan permohonan maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Maka saya tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Terima kasih Anda sudah mendengarkan dan menyaksikan Religi Pagi RRI Gorontalo bersama para Ustadz Hikmah Pagi, didukung Basnas Provinsi Gorontalo.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Gorontalo dengan Warta Pagi.
1: Pengemudi bentor ya, bagi restoran, hotel, pedagang souvenir, toko oleh-oleh, manfaatkan momen ini karena itu puluhan ribu orang yang akan datang, tentunya ini kesempatan.
2: Apalagi sudah 3 kali berturut-turut, tekanan darahnya tidak pernah turun atau tidak akan kembali normal, sudah sangat pantas kita anjurkan mengikuti kegiatan Prolanis.
0: Topik utama tersebut merangkai sejumlah berita lainnya yang dihimpun tim redaksi RRI Gorontalo. Pendengar, inilah Warta Pagi selengkapnya bersama saya Azhar Yusuf.

0: Pendengar Deteksi Dini melalui program Cek Kesehatan Gratis atau CKG Dini. Kami ulangi, CKG dinilai penting untuk mengetahui kondisi kesehatan masyarakat sejak awal. Dengan pemeriksaan rutin, berbagai penyakit dapat segera diketahui sehingga penanganan dapat dilakukan lebih cepat. Selain itu, masyarakat yang terdeteksi memiliki risiko penyakit tertentu juga dianjurkan mengikuti program pengelolaan kesehatan berkelanjutan. Kepala Puskesmas Kabila Felmi Kude menyampaikan CKG membantu tenaga kesehatan mendeteksi penyakit sejak dini agar dapat segera ditindaklanjuti melalui pengobatan maupun edukasi kesehatan. Ia juga menekankan pentingnya mengikuti program Prolanis bagi masyarakat yang memiliki tekanan darah tinggi secara berulang. Menurutnya, Prolanis memberikan edukasi sekaligus pengobatan untuk membantu menjaga kondisi kesehatan pasien.
1: Gunanya CKG itu kita mendeteksi awal apabila ditemukan ditindaklanjuti untuk pengobatan. Program Prolanis, kenapa dianjurkan alangkah baiknya ikut ke Prolanis? Karena kalau dia sudah terdeteksi dengan tekanan darah, apalagi sudah 3 kali berturut-turut, tekanan darahnya tidak pernah turun atau tidak akan kembali normal, sudah sangat pantas kita anjurkan mengikuti kegiatan Prolanis. Karena kegiatan Prolanis itu ada kegiatan edukasi dan sekaligus pengobatan. Nah, usia Prolanis tidak melihat usia berapapun dia, tidak membatasi usia.
0: Felmi Kude menambahkan program Prolanis terbuka bagi semua kalangan tanpa batasan usia. Melalui program tersebut, masyarakat diharapkan lebih rutin memantau kondisi kesehatan serta mendapatkan pendampingan agar resiko penyakit dapat dikendalikan lebih baik. Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara secara rutin melaksanakan uji kompetensi terhadap para pejabat eselon 2 lingkungan pemerintah daerah. Uji kompetensi seperti ini sebagai upaya untuk menilai apakah pejabat yang bersangkutan masih layak menduduki tempatnya selama ini. Khusus tahun 2026 ini, ungkap Sekretaris Daerah Gorontalo Utara, Suleman Lakoro, terdapat 25 orang pejabat tinggi Pratama Pemda Gorontalo Utara yang mengikuti uji kompetensi dimaksud. Menurutnya, pelaksanaan uji kompetensi ini sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku untuk mengevaluasi seperti ini kinerja dari para pejabat tinggi Pratama tersebut. Untuk tahun ini sebanyak 25 pejabat tinggi Pratama mengikuti Jofit, sedangkan 6 diantaranya dilakukan evaluasi atas kinerja yang telah dicapai saat memimpin.
2: Uji kompetensi ini itu diikuti oleh 25 pejabat tinggi Pratama dan yang 6 orang itu menjalani evaluasi kinerja. Kenapa harus seperti itu? Sesuai ketentuan perundang-undangan bahwa 25 orang yang diuji kompetensi ini itu dalam rangka untuk melihat kembali apakah mereka yang sementara menduduki jabatan ini masih layak dan wajar untuk menduduki jabatan yang sekali diduduki.
0: Diharapkan dengan dilaksanakannya uji kompetensi pejabat tinggi Pratama di lingkungan Pemda Gorontalo Utara akan diperoleh pejabat yang memiliki kompetensi memadai dan tepat menduduki jabatannya. Pendengar mahasiswa program studi S2 Teknologi Pendidikan Program Pascasarjana Universitas Negeri Gorontalo bersama dengan KGTK Provinsi Gorontalo menggelar workshop transformasi kompetensi digital di era society 5.0 melalui pelatihan inovatif berbasis kecerdasan buatan AI. Berikut laporan Andi Sanga.
3: Sebanyak 84 guru jenjang PAUD, SD, SMP hingga SMK dari Kabupaten Gorontalo, Kota Gorontalo, dan Bone Bolango mendapatkan pelatihan inovatif berbasis kecerdasan buatan atau AI melalui kegiatan workshop transformasi kompetensi digital di era society 5.0 yang berlangsung di kantor guru dan tenaga kependidikan KGTK Provinsi Gorontalo kemarin. Kegiatan ini diinisiasi oleh mahasiswa program studi S2 Teknologi Pendidikan Program Pascasarjana Universitas Negeri Gorontalo bekerjasama dengan KGTK Provinsi Gorontalo. Ketua Panitia Kegiatan Verna Fandi Suharto Mauduto mengatakan, kegiatan ini merupakan implementasi nyata dari teori yang mereka pelajari dalam mata kuliah desain dan pengelolaan diklat. Melalui kegiatan tersebut, para guru diharapkan bisa beradaptasi dengan perkembangan teknologi yang sangat cepat saat ini.
4: Jadi workshop ini dilaksanakan karena kami melihat bahwa dunia pendidikan saat ini itu berada pada fase transformasi pendidikan digital yang sangat cepat. Oleh karena itu memang kita melihat bahwa guru itu tidak hanya menuntut secara mengajar secara konvensional saja, tetapi juga butuh beradaptasi dengan perkembangan teknologi khususnya pada penggunaan AI. Memang penggunaan AI itu tergantung daripada kemampuan yang bersangkutan. Tujuan daripada kegiatan yang kami laksanakan ini, bagaimana guru-guru itu bisa meningkatkan literasi digital dalam menggunakan AI ini.
3: Pelaksanaan kegiatan tersebut mendapatkan apresiasi dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Gorontalo, Abdul Waris, hadir menjadi salah satu narasumber dan membuka secara resmi kegiatan tersebut. Ia menekankan bahwa penguasaan teknologi berbasis AI kini menjadi kebutuhan yang tidak dapat dihindari oleh para guru. Ia berharap pelatihan ini mampu meningkatkan mutu pendidikan di Kabupaten Gorontalo ke depan.
5: Penguasaan teknologi AI adalah satu hal yang wajib bagi para guru. Alhamdulillah UNG sebagai kampus peradaban menyelenggarakan workshop transformasi digital 5.0. Kami sebenarnya sudah menggunakan produk-produk AI ini dan alhamdulillah sangat membantu. Pada tryout pertama untuk TKA itu kami belum menggunakan teknologi, masih manual. Tetapi pada yang kedua saya minta gunakan teknologi, akhirnya ketahuan datanya, literasi dan numerasi per jenjang pendidikan, baik SD maupun SMP.
3: Sementara itu, Ketua Program Studi S2 Teknologi Pendidikan Program Pasca Sarjana Universitas Negeri Gorontalo, Abdul Aziz Bounty menyebut, penggunaan teknologi AI saat ini menjadi sesuatu yang tidak bisa dihindari, termasuk di bidang pendidikan. Namun, pemanfaatan AI juga harus diimbangi dengan peningkatan kompetensi agar dapat digunakan secara tepat dan efektif dalam proses pembelajaran.
6: Teknologi ini sekarang sudah tidak bisa dihindarkan lagi. Guru-guru sudah wajib untuk menguasai teknologi. Kami memiliki beberapa penelitian-penelitian bahwa banyak guru-guru yang merasa bahwa teknologi bermanfaat bagi pembelajaran. Tetapi memang tidak dibarengi dengan keterampilan guru. Oleh karena itu, melalui kegiatan hari ini, kami mencoba untuk bagaimana melakukan pendekatan agar guru-guru ini paling tidak termotivasi untuk kemudian bisa bekerja, kemudian bisa menggunakan AI, sehingga mereka bisa di dalam aktivitas belajarnya mereka bisa nyaman atau bisa senang ya menggunakan AI ini.
3: Meski hanya berlangsung selama satu hari, kegiatan ini dimaksimalkan dengan menghadirkan 4 narasumber yang berkompeten di bidangnya. Selain Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Gorontalo, terdapat juga perwakilan KGTK Provinsi Gorontalo, Sutrisni Aji, serta 2 dosen Universitas Negeri Gorontalo, Dian Novian dan Wiwi Trianti Pulukadang. Melalui workshop ini, para peserta diharapkan mampu meningkatkan kompetensi digital serta lebih adaptif dalam memanfaatkan teknologi AI sebagai media pembelajaran yang inovatif dan relevan dengan kebutuhan peserta didik di era saat ini.
7: Anda sedang mendengarkan Warta Pagi RRI Gorontalo.
0: Pendengar, Ketua Panitia Penas KTNA ke-17 yang juga Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Gorontalo Mulyadi Mario mengatakan keberhasilan pelaksanaan Penas membutuhkan dukungan seluruh masyarakat Gorontalo. Menurutnya Gorontalo mendapat kehormatan menjadi tuan rumah bagi peserta tamu PPIP dan PIP dari seluruh Indonesia. Karena itu masyarakat diajak menjaga keamanan, ketertiban, dan kenyamanan selama pelaksanaan kegiatan berlangsung. Mulyadi menilai kesan baik yang dirasakan peserta nantinya akan menjadi bagian penting dalam promosi daerah di tingkat nasional. Selain itu, pelaksanaan Penas ini juga diharapkan memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat, khususnya pelaku UMKM, pengemudi bentor, hotel, restoran, hingga pedagang oleh-oleh khas Gorontalo.
8: Jadi ya, harapan kami panitia, yang pertama tentunya karena kita sebagai tuan rumah, ini kita tentu mendapat kehormatan ya, menjadi tuan rumah dari kontingen dari seluruh Indonesia, dan tentu juga pejabat-pejabat VIP maupun VIP nasional ya. Sehingga sebagai tuan rumah tentu saya mengajak masyarakat Gorontalo untuk menjaga ya, menjaga keamanan, ketertiban ya. Ini tentu kontribusi yang kami butuhkan ya, sehingga kita bisa memberikan kesan Gorontalo nyaman untuk dikunjungi, nyaman untuk ditinggali gitu kan, dan ini akan mereka bawa pulang gitu ke provinsinya masing gitu ya. Ini juga bagian dari promosi daerah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya mengajar ini kesempatan bagi UMKM, pelaku UMKM, bagi pengemudi bentor ya, bagi restoran, hotel, pedagang souvenir, toko oleh-oleh, manfaatkan momen ini karena itu puluhan ribu orang yang akan datang, tentunya ini kesempatan ya bagi pelaku usaha untuk mendapatkan tambahan pendapatan gitu ya.
0: Panitia berharap pelaku usaha lokal dapat memanfaatkan momentum tersebut dengan menyiapkan produk khas Gorontalo yang memiliki identitas Penas sebagai daya tarik bagi pengunjung. Penas KTNA ke-17 tahun 2026 diproyeksikan akan menghadirkan puluhan ribu peserta dan pengunjung dari berbagai daerah di Indonesia ke Provinsi Gorontalo. Saudara mengakhiri Warta Pagi, kita ikuti lintas berita sepekan bersama Taufik Usman.

Rangkuman berita sepekan kembali kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Bersama saya Taufik Usman, inilah lintas berita sepekan edisi Minggu 24 Mei 2026.

0: Anggota DPR RI Rusli Habibie mengapresiasi pemerintah Kota Gorontalo yang meresmikan nama Jalan B.J. Habibie dan Jalan Jainal Umar Siddiqui di Kota Gorontalo. Langkah tersebut menjadi bentuk penghormatan terhadap jasa para tokoh bangsa dan daerah.
1: Anggota DPR RI Rusli Habibie menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Kota Gorontalo atas penamaan Jalan B.J. Habibie dan Jalan Jainal Umar Siddiqui di Kota Gorontalo. Rusli yang juga mewakili keluarga besar Habibie Siddiqui menilai penamaan jalan tersebut menjadi bentuk penghargaan terhadap jasa para tokoh bagi bangsa dan daerah. Menurutnya, B.J. Habibie merupakan tokoh nasional yang dikenal melalui dedikasinya di bidang teknologi dan pemerintahan, sementara Jainal Umar Siddiqui dinilai memiliki kontribusi besar terhadap pembangunan daerah Gorontalo.
2: Saya atas nama keluarga Habibie Siddiqui mewakili mengucapkan banyak terima kasih telah memberikan penghargaan kepada Pak B.J. Habibie sebagai putra daerah Gorontalo yang presiden ketiga Republik Indonesia. Juga kepada Pak Dr. Jainal Umar Siddiqui, yaitu Jalan Palma, beliau sebagai terakhir anggota DPR RI dapat periode 120 tahun. Yang sangat berjasa juga untuk Provinsi Gorontalo, Kabupaten Kota Gorontalo. Harapan saya, seperti Pak Wali katakan tadi, untuk menggantikan para perwakilan jalan, saya setuju. Kalau nama-nama buah boleh, tapi kalau nama-nama seperti Pak Wali katakan tadi.
1: Rusli berharap penamaan jalan tersebut dapat menjadi inspirasi bagi generasi muda untuk meneladani semangat pengabdian para tokoh bangsa. Sebelumnya, pemerintah Kota Gorontalo meresmikan perubahan nama 3 ruas jalan bertepatan dengan Hari Kebangkitan Nasional tahun 2026. Desiransa Mahmud melaporkan.
0: Pemerintah Kota Gorontalo resmi mendirikan Museum Rekam Jejak Sejarah Rumah Sakit Umum Daerah Ali Sabu. Museum ini tidak hanya sebagai tempat penyimpanan benda bersejarah, tetapi juga sarana edukasi bagi masyarakat.
3: Momentum peringatan ulang tahun ke-100 Rumah Sakit Umum Daerah Ali Sabu, pemerintah Kota Gorontalo mendirikan Museum Rekam Jejak Sejarah RSUD Ali Sabu. Pendirian museum tersebut mendapat dukungan dari pemerintah Provinsi Gorontalo. Wakil Gubernur Gorontalo Ida Saida Rusli Habibie memberi apresiasi atas terobosan pemerintah Kota Gorontalo yang mendirikan Museum Rumah Sakit Ali Sabu sebagai upaya menjaga sejarah dan perkembangan layanan kesehatan di daerah. Menurutnya, keberadaan museum tersebut tidak hanya menjadi tempat penyimpanan benda bersejarah, tetapi juga menjadi sarana edukasi bagi masyarakat, khususnya generasi muda, untuk mengenal perjalanan dunia kesehatan di Gorontalo.
4: Luar biasa ya, Rumah Sakit Ali Sabu satu abad melayani untuk semua. Kemudian sebuah hadiah untuk Rumah Sakit Ali Sabu bahwa inisiatif daripada Pak Wali untuk mendirikan Museum Ali Sabu. Ini memberikan motivasi juga kepada anak bangsa kita di bidang kedokteran, di bidang medis, bahwa pada saat itu saja yang fasilitas kuliah sangat sulit, tapi bisa melahirkan seorang Profesor Ali Sabu. Nah, insya Allah di Gorontalo, dengan adanya museum ini menjadi salah satu edukasi pendidikan untuk anak-anak di bidang kesehatan. Terima kasih atas supportnya Pak Wali untuk Provinsi Gorontalo. Ini kan tidak hanya membawai kota Gorontalo, tetapi ini adalah cermin rumah sakit terbesar di Provinsi Gorontalo.
3: Selain itu, pendirian Museum Rekam Jejak Sejarah RSUD Ali Sabu tersebut juga memperkuat identitas daerah sekaligus pengingat terhadap perjuangan tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dari masa ke masa. Wagub berharap museum ini dikembangkan menjadi pusat literasi kesehatan dan destinasi edukasi yang menarik baik bagi pelajar maupun masyarakat umum. Pemerintah Provinsi Gorontalo mendukung sepenuhnya upaya pelestarian sejarah daerah termasuk di sektor kesehatan karena memiliki nilai penting dalam membangun sumber daya manusia dan peningkatan pelayanan publik. Bobi Riawan melaporkan.
0: Panitia dan pemerintah daerah terus memantapkan persiapan lokasi gelar teknologi untuk kegiatan PENAS yang berlangsung di Kecamatan Limboto. Berikut laporan Andi Sanga.
5: Persiapan lokasi gelar teknologi untuk kegiatan Pekan Nasional PENAS Kontak Tani Nelayan Andalan KTNA ke-17 saat ini telah mencapai sekitar 70%. Progres persiapan ini terungkap usai Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail didampingi Wakil Gubernur Ida Syahida Rusli Habibie bersama Panitia PENAS 2026 tingkat nasional melaksanakan kunjungan lapangan kemarin. Berbagai varietas tanaman hortikultura, umbi-umbian, kacang-kacangan, padi hingga jagung telah ditanam dan kini tumbuh dengan subur. Cibubur. Gusnar mengatakan, progres persiapan ini sudah berkembang signifikan dibandingkan saat kunjungannya pada akhir Maret lalu. Di sisa waktu yang ada, panitia bersama pemerintah daerah akan terus mematangkan berbagai persiapan lainnya guna memastikan kelancaran kegiatan berskala nasional tersebut.
6: Ya, perkembangannya sudah lebih maju. Kalau bisa saya presentasikan, kira-kira kondisi lapangan untuk gelar teknologi ini sudah bisa mencapai 60-70%. Sudah sangat maju ketika bulan lalu kami ke sini. Ini masih ada waktu lagi 1 bulan, karena hari ini tepat 1 bulan ke depan kita gelar PENAS itu. Hari ini tanggal 20. Saya kira tinggal beberapa lokasi yang perlu ditingkatkan lagi, dan itu sudah terjadwal bagus. Tinggal tiba waktunya, langsung dilaksanakan.
5: Gubernur berharap kegiatan yang akan berlangsung pada 20 hingga 25 Juni ini dapat dihadiri banyak peserta dari berbagai daerah di Indonesia. Gusnar memahami adanya keterbatasan yang dihadapi para petani maupun nelayan yang ingin datang ke Gorontalo, utamanya soal biaya akomodasi menuju dan selama di Gorontalo.
0: Komisi 2 DPRD Provinsi Gorontalo meninjau langsung progres pembentukan gerai koperasi Merah Putih di Desa Popodu yang hingga kini masih terkendala ketersediaan lahan pembangunan. Laporan Raihan Datau.
7: Komisi 2 DPRD Provinsi Gorontalo melakukan kunjungan kerja ke Desa Popodu, Kabupaten Bone Bolango guna meninjau progres pembentukan dan pembangunan gerai koperasi Merah Putih. Kunjungan tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Komisi 2 DPRD Provinsi Gorontalo, Mixon Yapanto, bersama jajaran anggota Komisi 2 DPRD Provinsi Gorontalo. Dalam kunjungan itu, pemerintah desa menyampaikan berbagai kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program koperasi Merah Putih. Salah satu persoalan utama yaitu belum tersedianya lahan untuk pembangunan gerai koperasi Merah Putih di Desa Popodu. Selain itu, masyarakat yang bersedia menghibahkan atau menjual lahan untuk pembangunan gerai koperasi juga belum tersedia. Komisi 2 DPRD Provinsi Gorontalo menilai persoalan tersebut perlu segera mendapat perhatian bersama pemerintah pusat dan kementerian terkait.
8: Koperasi Merah Putih di desa tersebut belum ada lahan. Menurut penjelasan dari Pak Ayahanda bahwa lahan tidak tersedia, jangankan orang yang memberikan gratis, yang menjual lahan pun tidak ada. Ini barangkali menjadi catatan Komisi 2 agar nanti akan dibicarakan di kementerian terkait bahwa koperasi Merah Putih salah satu desa yang memang belum siap dilaksanakan, tetapi justru anggarannya sudah dipotong dari desa tersebut.
7: Selain persoalan lahan, Komisi 2 DPRD Provinsi Gorontalo juga menyoroti kondisi desa yang dinilai belum siap menjalankan program koperasi Merah Putih. Sementara anggaran program tersebut telah mengalami pemotongan. Komisi 2 menegaskan akan memperjuangkan aspirasi pemerintah desa dalam pembahasan bersama pemerintah pusat. Melalui kunjungan kerja tersebut, DPRD Provinsi Gorontalo berharap pelaksanaan program koperasi Merah Putih dapat berjalan optimal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat desa.
0: Pendidikan non-formal menjadi salah satu alternatif pilihan masyarakat, khususnya anak yang putus sekolah. Berikut laporan Hendra Rao.
9: Terdapat beberapa persoalan yang dihadapi masyarakat, khususnya orang tua yang tidak dapat menyekolahkan anaknya di lingkungan pendidikan formal. Permasalahan tersebut antaranya keterbatasan ekonomi masyarakat yang dikategorikan kurang mampu dan kemauan anak itu sendiri. Raden Sahi, Kepala Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat PKBM Gorontalo, mengemukakan dibutuhkan dorongan daripada orang tua untuk memberikan motivasi kepada anaknya agar dapat bersekolah. Selain di pendidikan formal, ada juga pendidikan non-formal. Bahkan selama ini pemerintah provinsi hingga kabupaten kota telah menyiapkan sekolah untuk pendidikan formal serta non-formal. Disadari bahwa di Provinsi Gorontalo ini berdasarkan data yang ada, cukup banyak anak yang putus sekolah yang diakibatkan oleh faktor ekonomi orang tua. Khusus pendidikan non-formal memang dipersiapkan oleh pemerintah untuk menampung anak yang putus sekolah.
10: Kalau menurut kami ada beberapa kendala hambatan untuk anak-anak yang nggak sekolah, yang harus sekolah kemudian tidak sekolah. Itu karena soal ekonomi, ya mungkin salah satunya adalah sewa mentor, kemudian juga mungkin jajan, kemudian cukup juga dari anak itu sendiri mau atau tidak kan. Kemudian peran dari keluarga sangat penting untuk mendorong anak-anak supaya untuk sekolah. Kemudian untuk alhamdulillah untuk sekolah-sekolah di Provinsi Gorontalo mungkin sebagian besar ya masalah sebab tiap-tiap desa, kelurahan sudah ada sekolah, baik formal maupun formal. Jadi kendala itu ada beberapa tadi yang saya sebutkan sehingga ini menjadi tugas kita masyarakat atau desa untuk mendorong anak-anak tetap harus sekolah.
9: Lain saya menambahkan betapa pentingnya pendidikan bagi masyarakat khususnya anak didik karena berdampak langsung pada masa depan anak itu sendiri. Menurutnya kalau tidak sekolah, tentu tidak akan mendapatkan ijazah yang dapat digunakan sebagai syarat utama dalam mencari pekerjaan.
0: Pengguna dan pecandu narkotika harus dipandang sebagai individu yang memiliki hak memperoleh layanan kesehatan dan pendampingan untuk penyembuhan.
3: Pemerintah Provinsi Gorontalo mendukung terhadap penguatan jejaring rehabilitasi narkotika sebagai upaya penanganan dan pemulihan bagi penyalahguna narkotika di Provinsi Gorontalo. Penguatan jejaring rehabilitasi tersebut dinilai penting guna memperluas akses layanan rehabilitasi, meningkatkan koordinasi antar lembaga, serta memperkuat upaya pencegahan dan penanganan penyalahgunaan narkotika di tengah masyarakat. Wakil Gubernur Gorontalo Ida Saida mengungkapkan pemberantasan narkotika dibutuhkan penguatan jejaring rehabilitasi agar penanganan terhadap korban penyalahgunaan narkotika dilakukan secara maksimal dan berkelanjutan. Wagub menjelaskan rehabilitasi salah satu langkah penting dalam membantu penyalahguna narkotika untuk pulih dan kembali produktif di tengah masyarakat.
11: Penyalahgunaan narkoba ini merupakan persoalan yang kompleks yang tidak dapat diselesaikan hanya melalui pendekatan. Kita perlu juga menempatkan upaya rehabilitasi sebagai bagian penting dari strategi penyelamatan generasi bangsa. Dan dalam konteks ini, pengguna dan pecandu narkoba yang membutuhkan pemulihan harus dipandang sebagai individu yang memiliki hak untuk memperoleh layanan kesehatan, pendampingan, dan kesempatan untuk kembali menjalankan fungsi sosial secara produktif.
3: Sementara itu, Kepala BNNP Gorontalo Brigjen Polisi Sri Bardiyati menegaskan, rehabilitasi merupakan salah satu pilar penting dalam strategi penanggulangan narkotika yang mengedepankan nilai kemanusiaan. Penguatan koordinasi dan sinergitas lintas sektor sangat penting agar layanan rehabilitasi berjalan lebih efektif, terukur, dan berkesinambungan.
12: Sebagaimana arah kebijakan Badan Narkotika Nasional tahun 2026, layanan rehabilitasi perlu diperkuat menjadi layanan yang terintegrasi, inklusif, berkelanjutan, berbasis masyarakat, dan didukung oleh juga dengan sistem digital. Dalam konteks tersebut, BNNP Gorontalo memandang perlu adanya penguatan koordinasi dan sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan, khususnya lembaga mitra rehabilitasi, agar penyelenggaraan layanan dapat berlangsung secara lebih efektif, berstandar, terukur, dan berkesinambungan.
3: Sementara itu, lembaga mitra sebagai jejaring layanan rehabilitasi pengguna dan pecandu narkotika di Provinsi Gorontalo, Rumah Sakit Toto Kabila, Rumah Sakit Ainun Habibi, Rumah Sakit Bolyohuto, Rumah Sakit Tombulilato, Puskesmas Tabongo, Puskesmas Kota Tengah, Puskesmas Tilamuta, Puskesmas Paguat, dan Puskesmas Mauling Kapoto. Bobi Riawan melaporkan.
0: Pendengar, demikian lintas berita sepekan edisi Minggu 24 Mei 2026. Saya Taufik Usman atas nama kerabat kerja bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.

0: Pendengar Siaran Warta Pagi Produksi Radio Republik Indonesia Gorontalo.
1: Demikian Warta Pagi, informasi terpercaya, variatif dan aktual, produksi Radio Republik Indonesia Gorontalo.

0: Hello, hello generasi hebat. Kamu mau masuk SMA atau SMK favorit? SPMB 2026 kini hadir dengan 4 jalur keren. Pertama, jalur domisili dibuktikan dengan kartu keluarga. Kedua, jalur afirmasi dibuktikan dengan kartu KIP PKH dan terdata pada DTSN Dinas Sosial. Ketiga, jalur prestasi dibuktikan dengan nilai raport, prestasi akademik dan non-akademik serta nilai TKA. Keempat, jalur mutasi dibuktikan dengan SK pindah orang tua. Dengan persyaratan umum, kartu keluarga yang diterbitkan maksimal 1 tahun sebelum pendaftaran dimulai, akta kelahiran dan ijazah atau SKL. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 4 Mei sampai dengan 10 Juni 2026. Buruan siapin dokumennya dan jangan sampai ketinggalan. SPMB 2026 Provinsi Gorontalo, lebih mudah, adil, dan transparan. Daftar sekarang juga.
1: Ada ultimo rame Gorontalo,
2: Rame bagaimana itu patenya?
1: Pekan Nasional Tani dan Nelayan, Gorontalo jadi DP tuan rumah. Tanggal 20 sampai 25 Juni 2026, dia backing di Limboto. Ini jadi peluang besar pat orang semua, karena banyak sekali tamu dari luar daerah mau datang ke sini.
3: Torang pe hasil jagung, kalapa, ikan, pokoknya semua mau terkenal dengan luas.
1: Witolo, torang mesti dukung ini sama-sama. Kasih lihat Gorontalo yang terbaik.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pekan Nasional Tani dan Nelayan bukan sekedar perayaan, tapi momentum kebangkitan ekonomi, promosi potensi daerah, dan penguatan kesejahteraan masyarakat Gorontalo. Saya Gusnar Ismail, Gubernur Gorontalo, mengajak seluruh masyarakat Gorontalo, khususnya para petani, nelayan, dan seluruh elemen masyarakat, bersatu, berpartisipasi, dan sukseskan Pekan Nasional Tani dan Nelayan ke-17 di Provinsi Gorontalo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Aduh, ngurus BPJS emang ribet begini. Harus datang ke kantor lagi.
6: Sekarang ini gak perlu repot. Ada layanan Pandawa dari BPJS Kesehatan.
5: Pandawa? Calo ya?
6: Bukan, itu pelayanan administrasi lewat WhatsApp. Nah, kamu itu bisa urus pendaftaran baru, tambah anggota keluarga, sampai perbaikan data. Semua itu dari HP.
5: Serius? Bisa cek status juga?
6: Bisa, cek status kepesertaan, pembayaran, bahkan screening kesehatan juga ada.
5: Kalau mau komplain, gimana?
6: Itu tinggal pilih menu pengaduan. Dia praktis, cepat, dan langsung dia tangani.
5: Nah, caranya gimana?
6: Gampang itu, kirim WhatsApp ke 0811-8165-165. Nanti itu tinggal ikuti petunjuknya.
5: Jadi, torang udah gak perlu ngantri lagi dong?
6: Betul, apalagi layan Pandawa ini dia buka 24 jam.
5: Mantap!
7: Pandawa dari BPJS Kesehatan. Layanan cepat, mudah, dan selalu siap untuk Anda.
8: Semangat menyongsong hari dengan informasi yang menginspirasi.

0: Mendengar lagu dari Salma Salsabil dengan Boleh Juga ya. Pukul 6:33 saat ini, pendengar Anda yang baru saja mulai aktivitas di hari Minggu kali ini ya, cuacanya kayaknya terlihat mendung pagi ini. Tapi kita akan coba cari tahu seperti apa untuk perakiraan cuaca hari ini bersama dengan perakirawan BMKG Said Mahadir.
1: Info cuaca.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut akan saya sampaikan perakiraan cuaca hari ini Minggu 24 Mei 2026 di Provinsi Gorontalo. Pada pagi hari, kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Sedangkan pada siang hari, kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan hingga hujan. Potensi hujan ringan terpantau hampir merata di seluruh wilayah Provinsi Gorontalo. Adapun untuk potensi hujan sedang hingga lebat berpotensi terjadi di wilayah Tibawa, Motilango, Limboto Barat, Opayato, Lemito, Wanggarasi, Kuandang, Anggrek, Monano dan sekitarnya. Kemudian pendengar, pada malam hari kondisi cuaca umumnya diperkirakan berawan hingga hujan. Untuk potensi hujan ringan berpotensi terjadi di wilayah Limboto, Batu Daa Pantai, Telaga, Limboto Barat, Tabongo, Dungalio, Kota Barat, Dungingi, Atinggola, Gentuma, dan sekitarnya. Sedangkan pada dini hari, kondisi cuaca umumnya diperkirakan berawan hingga hujan ringan, di mana potensi hujan ringan berpotensi terjadi di wilayah Paguat, Marisa, Randangan, Sumalata, dan sekitarnya. Secara umum, suhu udara berkisar antara 23 hingga 33 derajat Celcius, dengan kelembaban udara berkisar antara 70 hingga 98%. Arah angin dari barat laut hingga utara dengan kecepatan angin berkisar antara 10 hingga 20 km per jam. Untuk peringatan dini, perlu diwaspadai adanya potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang di wilayah Kabupaten Pohuwato dan Kabupaten Gorontalo Utara. Kemudian pendengar, untuk perakiran gelombang jalur penyeberangan hari ini, di lokasi Laut Sulawesi Gorontalo Utara, kondisi cuaca diperkirakan berawan hingga hujan petir, arah angin dari barat hingga utara dengan kecepatan 8 hingga 20 km per jam. Ketinggian gelombang berkisar antara 0,5 meter hingga 1,25 meter. Dan di Teluk Tomini, kondisi cuaca diperkirakan berawan tebal hingga hujan ringan, arah angin dari barat hingga timur laut dengan kecepatan 8 hingga 20 km per jam. Ketinggian gelombang berkisar antara 0,1 hingga 1,25 meter. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Kami ucapkan terima kasih.
1: Demikian info cuaca.
3: Kamu masih ribet urus layanan kesehatan?
4: Dulu sih iya, sekarang mah gampang banget.
3: Gampang gimana?
4: Pakai mobile JKN dong, dari HP aja semuanya bisa diakses.
3: Serius? Bisa apa aja emangnya?
4: Banyak banget, mulai dari screening kesehatan sampai cek riwayat pelayanan kesehatan kamu.
3: Wah keren, cara pakainya ribet nggak?
4: Nggak sama sekali. Nih ya, yang pertama tinggal login di aplikasi mobile JKN. Kedua, pilih fitur screening riwayat kesehatan. Ketiga, isi data diri dan setujui inform consent. Isi pertanyaan sesuai kondisi kamu, lalu langsung deh keluar hasil screening.
3: Lengkap juga ya?
4: Iya dong, bahkan ada anjuran kesehatan yang bisa kamu ikuti.
3: Kalau mau daftar aplikasinya gimana?
4: Itu mah gampang, download aja di Play Store atau App Store. Lalu daftar pakai NIK, verifikasi data, dan aktifkan akun kamu.
3: Mantap, jadi semua urusan kesehatan ada di genggaman ya?
4: Betul banget.
5: Yuk, manfaatkan mobile JKN sekarang juga. Download aplikasinya, rasakan manfaatnya.
6: Halo, generasi sehat Indonesia. Ingin kuliah di bidang kesehatan dan menjadi tenaga kesehatan profesional?
7: Poltekkes Kemenkes Gorontalo kembali memberikan kesempatan kepada calon mahasiswa baru melalui seleksi jalur mandiri tahun 2026.
6: Jalur ini terbuka untuk umum dengan sistem tes berbasis komputer yang terstandar nasional, transparan, dan objektif.
7: Melalui jalur ini, kamu berkesempatan menjadi bagian dari pendidikan tinggi vokasi kesehatan yang unggul dan berdaya saing.
6: Pendaftaran telah dibuka sejak 4 Mei hingga 4 Juni 2026. Daftar sekarang di https://poltekes.gorontalo.siakatklot.com/sbmfront/ atau kunjungi Sekretariat Poltekes Kemenkes Gorontalo. Informasi lebih lanjut hubungi Anto 08234371383. Jangan sampai ketinggalan.
7: Poltekes Kemenkes Gorontalo mencetak tenaga kesehatan profesional berkarakter dan unggul.
8: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16 sampai 25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Ya, pendengar di mana pun Anda berada, sebanyak 84 guru jenjang PAUD SD, SMP hingga SMK dari Kabupaten Gorontalo, Kota Gorontalo dan Bone Bolango ini mendapatkan pelatihan inovatif berbasis kecerdasan buatan atau AI melalui kegiatan workshop transformasi kompetensi digital di era society 5.0 ya di kantor guru dan tenaga pendidikan KGTK Provinsi. Dan ini menurut Ketua Panitia Kegiatan Verna Fandi Suwarto Moduto, kegiatan ini merupakan implementasi nyata dari teori yang mereka pelajari di mata kuliah desain dan pengelolaan diklat. Melalui kegiatan ini, para guru diharapkan juga bisa beradaptasi dengan perkembangan teknologi yang sangat cepat saat ini. Ya. Untuk Anda semuanya, mendengar bisa terus update informasi selengkapnya di rri.co.id.

Dengar lagu dari Dikta dengan Stop Bilang Iya ya. Pukul 6:51 waktu Indonesia Tengah. Mendengar untuk Anda masih bersama kami di Pro 1 Gorontalo. Anda bisa terus dengarkan kami di streaming RRI Digital. Pendengar, belakangan ini semakin banyak orang yang mulai mengemari olahraga, terutama di malam hari ya, setelah selesai bekerja atau beraktivitas. Tapi di tengah tren ini masih ada anggapan bahwa olahraga malam itu tidak baik bagi kesehatan. Bahkan disebut-sebut bisa merusak otak. Benarkah seperti itu? Nah, ini penjelasan dari Dr. Adam Prabata ya, yang kembali memberikan penjelasan terkait edukasi kesehatan. Kali ini ia meluruskan pandangan mengenai olahraga malam yang dianggap berdampak buruk bagi tubuh. Dalam unggahan akun X pribadinya @adamprabata, Dr. Adam ini menjelaskan bahwa olahraga pada malam hari memang dapat meningkatkan kadar hormon kortisol gitu. Namun kondisi ini tidak selalu berbahaya seperti yang selama ini dikhawatirkan banyak orang ya. Olahraga malam ini bisa meningkatkan kadar kortisol yang merupakan respon stres. Dan kortisol ini dikenal sebagai hormon yang berkaitan dengan tekanan darah tinggi, peningkatan berat badan, sampai dengan resistensi insulin apabila kadarnya terus tinggi dalam waktu lama. Meski demikian, olahraga yang dilakukan secara rutin justru memberi dampak positif dalam membantu mengatur hormon kortisol di dalam tubuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sultan Kalupe, STMT, Kepala Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif, Pemuda dan Olahraga Provinsi Gorontalo.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, lagu dari Stephen and Coconut Trees dengan lagu santai. Untuk menemani Anda masih bersantai di hari Minggu ini atau yang lagi sibuk-sibuk beres-beres pagi-pagi ya. Ada yang lagi pada nyuci. Ya, kita berharap aja cuacanya masih kayak kemarin ya. Biar baju-bajunya ini bisa kering hari ini ya. Ya, pendengar, Komisi 2 DPRD Provinsi Gorontalo melaksanakan kunjungan kerja dalam rangka monitoring hewan kurban guna menjamin kesehatan, kebersihan, dan juga kelayakan hewan ternak menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Ini berlangsung hari Sabtu kemarin di Desa Tambo'o, Kecamatan Tilong Kabila, Kabupaten Bone Bolango. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan kondisi kesehatan hewan kurban yang akan dipasarkan ke masyarakat, memantau kebersihan lingkungan, penjualan hewan ternak, dan juga menjamin kelayakan hewan ternak sesuai dengan ketentuan standar kesehatan hewan, juga mendorong peningkatan pengawasan oleh instansi terkait menjelang Hari Raya Idul Adha. Anda masih bisa ikuti informasi selengkapnya di rri.co.id.

semangat menyongsong hari dengan informasi yang menginspirasi. Bersama kami dalam

Indonesia, Indonesia memiliki alam yang begitu indah. Hal ini tidak diragukan lagi. Sayangnya potensi seperti ini jarang digarap. Tapi di beberapa tahun terakhir ini, sebenarnya pemerintah telah berusaha menggerakkan perekonomian dan pariwisata alam Indonesia melalui program yang namanya Desa Wisata. Pertumbuhan desa wisata menjadi salah satu langkah strategis dalam mendorong segera bangkitnya pariwisata nasional. Itulah sebabnya setiap tahun Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menyelenggarakan ajang yang disebut dengan Anugerah Desa Wisata Indonesia. Dari tahun ke tahun, jumlah desa wisata yang mengikuti ajang tersebut pun terus bertambah. Misalkan pada tahun 2021 diikuti 1.831 desa wisata. Di tahun 2022 diikuti 3.419 desa wisata. 2023 ditargetkan akan mencapai 4.000 desa wisata dari 34 provinsi di Indonesia. Program desa wisata seperti ini ada tantangan bagi desa untuk mengembangkan wilayahnya agar mereka menjadi lebih indah, tertata, dan lebih baik. Meskipun desa wisata ini sebuah program yang bagus, mengapa Indonesia sebenarnya masih agak tertinggal dalam hal pengembangan wilayahnya menjadi tempat wisata? Hal pertama dan terutama adalah mindset penduduk di beberapa lokasi di Indonesia yang masih curiga dan anti dengan orang asing. Di sisi lain, untuk bisa menjadi desa wisata, selain infrastruktur, juga perlu mindset melayani tamu. Bali misalnya, yang membuat Indonesia terkenal ke seantero dunia, bisa sukses karena didukung oleh masyarakatnya yang terbuka dan ramah untuk melayani orang asing dan pendatang. Problemnya, tidak semua wilayah di Indonesia masyarakatnya memiliki sifat dan jiwa pelayanan. Padahal untuk menjadi desa wisata yang favorit, semangat pelayanan prima tentu saja dibutuhkan. Dan hal yang seringkali tidak mudah diungkap adalah keunikan budaya dan potensi yang bisa menjadi tempat wisata. Sebenarnya sih, kalau kita pernah berkunjung ke negara tetangga, banyak potensi di wilayah mereka yang sebenarnya biasa-biasa saja. Tapi karena mereka yakin, percaya, dan dikembangkan, akhirnya jadi destinasi wisata manca negara. Jadi kunci utama sebenarnya adalah niat, keyakinan, berusaha mengembangkan potensi di wilayah di negeri yang indah ini. Dari saya Anthony Dio Martin, license trainer dari tim Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia

Peringat, Anda masih bersama kami di Pro 1 Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi. Peringat, menjelang libur panjang pada akhir Mei 2006, layanan kereta cepat Jakarta-Bandung atau KCJB, WUS ini menambah kapasitas dan jadwal perjalanan untuk mengantisipasi lonjakan penumpang. Periode libur yang mencakup Hari Raya Idul Adha, Hari Raya Waisak, dan juga Hari Lahir Pancasila, ini diprediksi memicu peningkatan signifikan dalam mobilitas masyarakat. PT Kereta Cepat Indonesia Cina, ini menyiapkan 3.606 kursi tambahan per hari, hingga total kapasitas itu tempat duduk mencapai 40.800 kursi per hari selama periode 26 Mei sampai dengan 1 Juni 2026. Upaya ini dilakukan untuk memastikan kebutuhan transportasi masyarakat terpenuhi tanpa kendala, terutama pada jam keberangkatan favorit. Jadi yang punya rencana untuk mau liburan atau juga mau nyobain kereta WUS ini, kayaknya bakal langsung apa ya, dapat tiket, karena ini untuk kapasitas kursinya akan ada penambahan hingga tanggal 1 Juni nanti.

0: Sudah merasa tahu segalanya tentang Piala Dunia?
1: Eits, tunggu dulu. Ada banyak cerita yang belum Anda dengar dan hanya bisa Anda temukan di RRI Pro 1 Gorontalo. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan program-program spesial yang beda dan eksklusif setiap hari hanya di RRI Pro 1 Gorontalo. FM 101,8, FM 93,7, FM 100,3, FM 93,5 MHz, dan RRI Digital.
0: Bukan sekedar skor pertandingan, bukan hanya pencetak gol. RRI akan mengajak Anda menyelami berbagai sudut pandang sepak bola dunia. Mulai dari kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, hingga teknologi di balik pertandingan.
1: Dan bahkan Anda juga bisa ikut terlibat, bergabung secara live dalam program Pesta Bola Dunia setiap hari, warnai hari-hari Anda dengan

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Husin Ali, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Gorontalo, menaruh harapan besar kepada RRI Gorontalo menyiarkan siaran Piala Dunia 2026. Banyak harapan yang ada di sana. Generasi kita membutuhkan wadah yang bisa menaungi keinginan mereka untuk bisa menonton dan membangun komunikasi yang baik di antara sesama. Terima kasih buat RRI, bravo RRI, semakin jaya RRI siaran Piala Dunia 2026.

Ya, pendengar di mana-mana Anda berada, Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail bersama dengan Wakil Gubernur Ida Syahida Rusli Habibie meninjau kesiapan lokasi pelaksanaan Pekan Nasional Penas Petani dan Nelayan.

0: Yaitu Wakil Gubernur Ida Syaida Rusli Habibi meninjau langsung latihan tarian kolosal yang diikuti oleh 400 siswa SMA sederajat untuk pembukaan PENAS pada Juni 2026 nanti.
1: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

0: di titik tengah Indonesia? Ternyata titik tengah Indonesia adalah Desa Umpungeng yang berlokasi di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Desa kecil ini berbentuk seperti tubuh manusia yang sedang terbujur ke arah barat. Di dalam dusun ini ada kawasan yang dijuluki Posinatanu yang berarti pusar tanah atau titik nol Indonesia. Kawasan itu menyerupai pusar manusia, dibentuk menggunakan bebatuan melingkar dan lubang di tengahnya. Desa ini merupakan salah satu situs megalitikum. Konon, Posinatanu merupakan tempat pertemuan para raja terdahulu untuk bermusyawarah sekaligus melantik para datuk dan raja pada zamannya. Setiap satu batu yang melingkar merupakan tempat duduk dari satu perwakilan. Gimana? Kamu mau nggak berkunjung ke Desa Umpungeng, titik nol Indonesia?
1: Penuh semangat menyongsong hari dengan informasi yang menginspirasi bersama kami dalam Gorontalo.

0: masih bersama kami di Pro 1 RRI Gorontalo. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, pendengar di mana-mana Anda berada, selanjutnya kita akan ikuti penyampaian warta berita dari Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia, Program 3.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kita mulai sekarang menambah. Kita akan bangun proyek-proyek produktif yang menghasilkan protein untuk rakyat kita dan juga untuk jual ke luar negeri supaya kita bisa dapat devisa.
2: Kita cari gimana pun kita kan pengen amannya. Kalau sampai PM kita merebak lagi di Kota Batu itu suapnya putih kan bagaimana?
0: Komisi 7 DPR RI mendorong inovasi manajemen Taman Wisata Candi Prambanan.

0: Sementara itu pemerintah mendorong budidaya udang berbasis kawasan menjadi strategis swasembada protein. Pemeriksaan hewan kurban terus dilakukan menjelang Idul Adha. Organisasi Kesehatan Dunia WHO mengesahkan dua resolusi dukungan sektor kesehatan untuk Palestina. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 24 Mei 2026 bersama saya, Zaini. Pemerintah mendorong budidaya udang berbasis kawasan atau BUBK menjadi langkah strategis dalam swasembada protein dan peningkatan ekonomi masyarakat. Berikut laporan selengkapnya Joshua Sihombing.
1: Jadi Bapak-bapak Ibu sekalian, hari ini saya hadir menyaksikan panen raya udang.
2: Presiden Prabowo Subianto menghadiri panen raya udang di tambak budidaya udang berbasis kawasan BUBK di Desa Tegal Retno, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah sebagai salah satu proyek strategis dalam mewujudkan keterpenuhan kebutuhan protein masyarakat Indonesia. Panen raya udang ini diungkapkan kepala negara telah berhasil memberikan nilai tambah bagi masyarakat. Sebab dari luas lahan 65 hektar tambak budidaya udang berbasis kawasan di Kabupaten Kebumen ini, dalam setiap 1 hektarnya diungkapkan kepala negara, mampu memproduksi 40 ton udang budidaya tambak. Bahkan tidak hanya itu, dalam sambutannya Presiden Prabowo menyebut, panen raya udang di tambak budidaya udang berbasis kawasan ini juga berhasil membuka lapangan pekerjaan untuk masyarakat setempat.
1: Tadi saya diberi laporan 1 hektar bisa menghasilkan 40 ton